0: bangsa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Qur'an, maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua, dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani, karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, sehingga sedunia sama. Coba putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun, itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian, karena sikap anti, bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Qur'an agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar, tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, ya Rabbi, asrif wajhi anin nar, wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha, sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt, wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu aninnar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, faiza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masya Allah.

0: surga dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga.
1: Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?"
0: Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta?
1: Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya.
0: Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini.
1: Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut
0: fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga.
1: Saya kata, "Masya Allah, aniskut."
0: Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga.
1: Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, adkhilnil jannah." Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat.
0: Allah sampai mengatakan, "Waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta?
1: Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. "Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqin."
0: Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu.
1: Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik." Ini semua belum meminta, "Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu." Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata.
0: "Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku."
1: Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, "La taj'alni ashqa khalqi." Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, "Ah, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga bicarakannya nanti habis mati."

0: yang belum pernah tertarik dengan surga. Perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, waha fulan, ya fulan, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing Tersno, Jalaran Soko Kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Orang ketoni iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang, semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, ketemu kaiman nih. Bosan nih banget. Loh, berarti gak sesuai, gak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing Tresno, Jalaran Soko Kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar,

0: Dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng kok dadi ora ora pengin maning. Ya. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racun ya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad, Allah yarham, pernah menasihati saya. Oke. Seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo, bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Artinya, dan orang-orang yang beriman, dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dan keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustaz? Apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul, kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu. Sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpam muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung, taring kayak Dracula, apa begitu? Wallahu a'lam. Kalau ada yang begitu kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada, kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecil di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ya enggak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul. Tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah. Gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk. Zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan, seperti apa dia nyurup ke orang kemudian kesurupan diruqyah, tidak mempan, pukul punggungnya atau apanya, ya. Kadang-kadang tidak harus diruqyah, cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim, seseorang kesurupan diruqyah enggak sembuh-sembuh, dibawa ke Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget, loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul, tidak diruqyah, ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Diikat. Tadinya akan dipertontonkan ke anak-anak sampai besok dibuat mainan. Tapi ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman, akhirnya dilepas, tidak dipukul, ya.
2: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu enggak asli, enggak otentik gitu ya. Hoax. Fotonya bagus diedit. Kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda. Gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja. Siapa tahu dapat benar, yang benar-benar. Mungkin, ya mungkin. Tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya. Sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh. Nanti akan dipilihkan yang bagus sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah, nanti dikasih biodatanya. Dipertemukan nazar, udah cocok, udah selesai, gitu aja ya. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, waqati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah mu'minul khamar, pecandu khamar, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi.
4: mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khofi, memiliki pengaruh yang khofi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya.
2: Nah, lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tuh ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000. Dengan kertas ya. Wah ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan. Ya. Harus untung nih. Modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Ah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya. Hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati. Dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam. Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah, pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar, itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya. Jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
7: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
8: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian ini adalah alhamdulillah bukan teroris. Bersyukurlah kepada Allah tatkala Anda tidak memiliki pemikiran menteror orang, menjadi orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam yang masih muslim, yang masih mengerjakan sholat. Maka bersyukurlah Anda tidak memiliki pemikiran tersebut. Coba perhatikan perkataan ulama besar dari kalangan para tabi'in. Rafi' ibn Mihran Abul Aliyah Ar-Riyahi yang meninggal pada tahun 90 Hijriah. Beliau mengatakan, "Inna 'alayya la ni'mataini ma adri ayyatuhuma a'zamu an hadani Allahu lil Islam." Walam yaj'alni haruriyan. Yang artinya, sesungguhnya atas diriku terdapat benar-benar dua nikmat sangat agung. Aku tidak mengetahui dari dua nikmat tersebut yang lebih besar mana. Yang pertama, Allah menunjukiku sebagai seorang muslim. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri yang berpemikiran khawarij, yang suka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Maka berhak bagi siapapun yang diselamatkan oleh Allah dari pemikiran khawarij untuk bersyukur kepada Allah yang sangat agung, terutama pada zaman-zaman seperti ini. Seseorang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah muslimin, padahal mereka masih muslim, mereka masih mengerjakan sholat berjamaah dan sholat lima waktu.
9: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas, serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas, terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah, apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan Kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
10: Mutiara Hikmah.

0: yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang. Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian, ya. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa orangnya tidak dihargai? Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar ya. Segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru yang abadi yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan. Bisa jadi itu orang kaya raya, tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa, cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia, dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min Allah. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hammah," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbih. Dia itu jadi orang kaya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tahun 1976 Masehi. Ada kejadian apa pada tahun itu? Mungkin ada di antara para pemirsa yang sudah lahir saat itu. Kalau saya belum lahir. Cuman saya baca berita. Ya. Tahun 1976 ada sebuah kejadian yang unik. Kejadian apa? Kejadian pertandingan sabung manusia yang tidak lazim. Apa? Eksibisi antara juara dunia gulat melawan juara dunia tinju. Makanya saya katakan unik karena antara juara tinju melawan juara gulat. Juara tinjunya adalah Muhammad Ali, sedangkan juara gulatnya adalah Antonio Inoki dari Jepang. Namun, ternyata hasil akhirnya mengecewakan banyak orang. Banyak orang yang kecewa berat ketika melihat hasil akhir dari pertandingan tersebut. Apa gerangan hasil akhirnya? Kalau Anda yang baca berita atau Anda yang hidup pada saat itu mungkin tahu hasil akhirnya adalah draw. Alias tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang jadi pertanyaan kenapa banyak yang kecewa? Kenapa banyak yang kecewa dengan hasil draw tersebut? Jawabannya adalah karena mereka pengen tahu dan penasaran. Siapa di antara dua juara dunia ini yang lebih kuat? Yang lebih kuat. Inilah barometer kekuatan menurut kebanyakan orang. Kebanyakan orang menilai kekuatan itu dari kekuatan fisik. Siapa yang kuat duelnya, dialah yang paling kuat. Itu menurut persepsi kebanyakan manusia loh. Tapi kalau menurut agama kita, beda. Agama kita menilai kekuatan bukan semata dari kekuatan fisik. Tapi agama kita menilai kekuatan dari sisi yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bis-sar'ah." Kata Nabi sallallahu, orang yang kuat itu bukan diukur dari kekuatan dia dalam duel, dalam berkelahi, dalam bergulat. Terus apa wahai Nabi SAW? Kata Nabi SAW, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia sedang emosi. Jadi barometer kekuatan di dalam Islam itu bukan semata kekuatan fisik. Tapi barometer kekuatan dalam Islam adalah bagaimana Anda bisa menahan diri Anda ketika Anda sedang marah. Berarti kita tidak boleh marah dong. Marah manusiawi. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak pernah marah. Tapi yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah bagaimana cara Anda memanage kemarahan Anda. Wah, ternyata marah ini ada manajemennya juga ya. Iya. Jadi manajemen itu gak cuma manajemen perusahaan, tidak. Tapi marah juga ada manajemennya. Bagaimana cara kita memanage marah? Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa memanage kemarahan dia. Bagaimana cara memanage kemarahan? Banyak. Antara lain yang pertama adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Dan inilah salah satu sifatnya orang yang beriman sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal kafiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Menahan amarah maksudnya kata sebagian ahli tafsir adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan ucapan atau perbuatan. Jadi kalau Anda lagi marah, segera tahan lisan Anda, tahan tangan Anda, tahan kaki Anda. Makanya Nabi pernah berpesan, wa idza ghadibta faskut. Kalau engkau lagi marah, diam, jaga lisan. Ini manage yang pertama. Yang kedua adalah bersegera untuk beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemarahan itu sumbernya dari setan. Karena sumbernya dari setan, maka kita memohon perlindungan kepada Zat yang menciptakan dan menguasai setan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara cara untuk memanage marah adalah berusahalah untuk merubah posisi. Kalau kita lagi berdiri, segeralah untuk duduk. Kalau kita lagi duduk, segeralah untuk berbaring. Kalau kita lagi berbaring masih marah juga, gimana? Ya ngapain kayak tidur atau apa? Ya. Jadi jangan justru sebaliknya. Sebagian orang tidak. Sebagian orang kalau lagi marah duduk, dia berdiri dia. Kalau lagi berdiri dia jalan. Tidak. Tapi Nabi SAW mengajarkan, kalau kita lagi marah berdiri, maka duduklah. Kalau kita masih marah juga, maka berbaringlah sampai rasa amarah itu bisa reda dari kita. Selamat memanage marah Anda sehingga Anda menjadi orang yang paling kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: فأعرض.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، hadirin jamaah Masjid Hijau yang Allah muliakan. Hijau itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ahdar. Bahasa Sundana Masjid Hijau. Kita kembali berjumpa melanjutkan 7 bekal menuju akhirat. Sudah diterangkan bekal kita di akhirat untuk hidup bahagia itu adalah pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajat. Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menafsirkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kata beliau, raf'atud darajat likathratis sawab. Ketinggian derajat itu disebabkan karena banyaknya pahala di akhirat. Yang dimaksud ketinggian derajat adalah level di surga. Orang-orang beriman dan beramal soleh dipastikan kadar iman dan amal solehnya berbeda-beda. Ada yang solehnya biasa, ada yang sedang, ada yang sangat, ada yang bingit. Otomatis balasannya juga berbeda-beda. Kadar kenikmatannya berbeda-beda disesuaikan dengan kadar iman dan amal soleh. Banyak sedikitnya pahala juga berbeda-beda. Nah, itulah yang menentukan level dia di surga. Makin banyak saldo pahala, makin tinggi derajat atau tingkatan surganya,

makin sedikit saldo pahala, makin rendah tingkatan surganya. Kalau tak ada saldo pahala, nol, apalagi minus, maka tidak ada modal untuk berbahagia. Dia disebut muflis. Muflis itu bangkrut. Orang yang pahalanya habis di akhirat. Karena itulah kita harus berupaya memperbanyak pahala di rentang waktu hidup yang ringkas. Kita kan hidup hanya puluhan tahun. Minimal yang ada di sini sudah puluhan tahun. Entah berapa tahun yang tersisa. Saya pikir gak akan sampai 100 tahun sigananya. Dan jangan ingin sampai 100 tahun. Kita ingin umur panjang biar menikmati hidup lebih panjang. Kita belum mengalaminya. Orang yang usianya di atas 70 atau 80, walaupun dia bukan ahli ibadah, itu sudah bosan, ingin segera mati. Kenapa? Karena tak bisa lagi menikmati hidup. Mau makan yang enak-enak, banyak penyakit, ada diabetes, kolesterol, darah tinggi, terus macam-macam penyakit. Gak bisa sembarangan makan. Mau makan yang enak-enak, kambing, durian, simontong, darahnya naik, kadar gulanya naik. Mau makan yang hijau-hijau gitu, sayuran, kacang-kacangan yang bagus bagi jantung, asam urat naik, komplikasi. Apa yang harus dimakan? Air putih, sayur bening, nggak terasa lagi. Mau jalan-jalan pakai mobil ber-AC, kena batuk, bersin-bersin. Staminanya sudah jauh menurun. Terus mau ngobrol dengan sesama yang nyambung obrolan, sudah tidak ada orang yang sesama dengan. Ngobrol sama cucu gak nyambung materinya. Saya dulu punya tetangga sudah sepuh, di atas 80 tahun. Setiap orang yang ketemu, emak, sing panjang yuswanya, gitu. Artinya semoga panjang umur. Apa dia bilang? Jangan mendoakan panjang umur, bagusan hidup. Padahal dia bukan ahli ibadah. Jadi masa tua sendirian, ada orang yang sesamanya kesepian. Itu kalau sehat. Apalagi kalau sakit-sakitan. Jadi hidup kita ringkas. Perjalanan di akhirat amat sangat panjang dan melelahkan. Sedangkan kita harus menumpuk-numpuk pahala sebanyak yang kita bisa di tengah atau di usia, rentang usia yang ringkas. Maka kecerdasan harus diterapkan. Lakukan amal-amal yang ringkas, enteng, tapi menghasilkan pahala yang mengalir terus. Kitanya sudah mati, pahalanya mengalir. Itulah bekal kita untuk bisa berbahagia di akhirat. Apa sajakah? Banyak bahasan. Cuma salah satunya diterangkan ada 7 poin dalam salah satu hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi ajruhun wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ada 7 amalan, pahala dari 7 amalan ini mengalir terus kepada seorang hamba di alam kuburnya setelah kematian. Kitanya mati, pahala ini ngalir terus. Ada 7 amalan. Hadis ini bukan hasad. Hasad itu bukan
membatasi hanya 7 amalan ini saja, enggak. Di hadis-hadis lain ada di luar 7 amalan ini. Tapi kita akan bahas 7. Hari ini mungkin 3 karena terbatasnya waktu. Apa saja 7 amalan ini, kita terangkan dulu semuanya 7-7. Pertama, man 'allama 'ilman. Orang yang mengajarkan ilmu. Poin ini sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Kedua, au ajra naharan. Kedua, orang yang mengalirkan air, sungai. Untuk kepentingan umum, untuk MCK, untuk pengairan kebun, sawah, ladang, dan seterusnya, termasuk sumber air. Ketiga, au hafara bi'ran, atau orang yang menggali sumur. Yang keempat, au ghorasa nakhlan. Nakhlan atau orang yang menanam pohon kurma. Kelima, aubana masjidan atau orang yang membangun masjid. Keenamnya, awwarafa mushafan, orang yang mewariskan mushaf. Dan yang terakhir, yang ketujuh, autaraka waladan yastaghfirullahu ba'dan. Atau orang yang meninggalkan anak, anaknya saleh, dididik, dibina, dibimbing. Terus dia istighfar untuk orang tua. Memintakan ampunan, mendoakan ampunan untuk orang tuanya. 7 inilah yang pahalanya mengalir ke alam kubur setelah kematiannya. Dulu yang pertama, kita sudah menjelaskan poin pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ikhwah, sekarang ini tidak terbatas yang mengajarkan. Tapi semua orang yang terlibat dalam proses belajar mengajar atau dakwah, itu semuanya kebagian dari pahala ilmu yang didakwahkan atau yang diajarkan. Sudah saya ungkit kemarin juga. Yaitu orang-orang yang terlibat di dalam aktivitas dakwah. Baik dia sebagai ustadznya, fasilitatornya, donaturnya, atau panitianya, tenaga IT-nya, kameramennya, dan banyak lagi peran-peran lain yang bisa dimainkan di dalam dakwah ini, sehingga perannya melahirkan pahala. Selama dakwah yang dia bantu, yang dia dukung tersebut masih menyebar, berupa sekarang rekamannya diupload ke media sosial, ke internet, melalui YouTube, Facebook, TikTok, atau media sosial lain. Ustaz tidak bisa mengupload. Ustaz tidak bisa sambil ceramah sambil ngamera. Ustaz tidak bisa sambil ceramah sambil menata sound sistemnya dan seterusnya. Itu harus ada orang lain. Karena mereka dakwah ini tersebar ke seluruh dunia. Karena itu semua orang yang berperan di dalam dakwah kebagian pahala jariahnya. Nah, saya ingin mengingatkan ikhwan akhwat, libatkan diri kita dalam kegiatan yang berkaitan dengan ilmu, belajar, mengajar, berdakwah. Seumur hidup, jangan pernah berpikir mau keluar dari lingkungan atau komunitas seperti itu. Karena apa? Itu sumber kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat.
Ada banyak iming-iming dari Allah dan Rasulnya tentang orang-orang yang melibatkan diri di dalam dakwah. Pertama, dakwah itu jalan hidup manusia terbaik. Para nabi, para rasul lahir untuk berdakwah, diutus oleh Allah untuk berdakwah. Allah berfirman dalam surah Yusuf 108, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'. Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah atas landasan ilmu yang dilakukan oleh aku dan para pengikutku. Dakwah itu jalan hidup Nabi SAW dan para pengikutnya. Dan dakwah adalah bukan proses awal dari sebuah usaha, ikhtiar, perjuangan, tapi proses kesekian. Sebelum berdakwah dia belajar. Makanya ad'u ilallahi ala basirah, di atas landasan ilmu. Sebelum dia berdakwah pasti harus belajar dulu. Belajar, kemudian dia mengaplikasikan, mengamalkan, baru mengajar atau mendakwahkan, proses yang kesekian. Dan ini mengisyaratkan jalan hidup manusia terbaik itu tidak lepas dari ilmu, belajar, mengajar, dakwah. Ini poin yang pertama. Kenapa kita itu harus selalu melibatkan diri dalam dakwah? Kedua, dakwah itu itulah siratal mustaqim yang selalu kita minta. Di sholat-sholat kita minimal 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri hidayah kepada kami, kepada siratal mustaqim. Ihdina, beri hidayah tanpa ada huruf atau kata bantu. Tidak ihdini ila siratim mustaqim, tidak pakai ila. Tunjuki kami kepada, ada kata bantu ila, tidak. Tapi langsung ihdina asyirata, tidak ada ila. Mananya apa? Hidayah yang dimaksud di sini dua. Dua-duanya tercakup. Pertama ilmu, disebut hidayah irsyad berdilalah. Ilmu pencerahan, penjelasan, penerangan, itu hidayah irsyad. Kedua, hidayah taufiq. Kadang ada orang sudah punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dia dapat hidayah irsyad tapi tidak dapat hidayah taufiq. Ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah, beri kami ilmu, beri kami taufiq ke siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan 5 makna siratal mustaqim. Tapi 5 ini disebut khilaful lafzi nafsul makna. Berbeda kalimat, berbeda redaksional, berbeda pengungkapan, tapi maknanya sama. Ada yang menyatakan siratal mustaqim itu Quran. Ada yang menyatakan siratal mustaqim itu adalah Islam. Ada yang menyatakan siratal mustaqim itu ilmu dan amal. Itu beda-beda. Cuma maknanya sama. Islam, Quran, ilmu dan amal. Eta-eta kene. Itu-itu juga. Salah satu di antara makna siratal mustaqim adalah jalan hidup Nabi. Sebagaimana Al-Quran menerangkan hal itu. Pasti kebanyakan ikhwan akhwat yang ada di sini hafal ayat. Husnudzon walah belum tentu sih. Allah berfirman, Yasin. Terus
wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Husnudzon, saya enggak salah. Innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar termasuk salah satu di antara para rasul ala siratim mustaqim, yang sudah ada di atas siratul mustaqim. Jadi siratul mustaqim itu jalan hidup Nabi. Jalan hidup Nabi itu ternyata dakwah tadi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Karena itu dakwah itu adalah siratul mustaqim yang selalu kita minta. Ya Allah, tunjukkan saya, kasih hidayah saya ke siratul mustaqim. Maknanya, kasih saya ilmu untuk berdakwah, kasih saya taufik untuk bisa melibatkan diri dalam aktivitas dakwah. Itu yang kita minta. Ini alasan yang kedua. Alasan ketiga, kenapa kita itu jangan sampai keluar dari komunitas aktivis dakwah atau ilmu. Karena orang-orang yang melibatkan diri dalam ilmu, baik belajar atau mengajar, itu orang-orang yang Allah pilih dari setiap generasi sebagai orang-orang teradil. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum yanfuna tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin. Yahmilu hadzal ilma, akan membawa, memikul ilmu ini. Ilmu itu ilmu agama. Siapa? Min kulli khalafin, dari setiap generasi, uduluhum, orang-orang teradil. Di zaman mereka masing-masing. Orang teradilnya, menurut Allah, di setiap zaman, orang yang memikul ilmu ini. Belajar, mengajar, mendakwahkan. Yanfuna tahrifal ghalin. Mereka itu membantah tahrif yang dilakukan oleh orang-orang yang berlebih-lebihan. Ta'wil al-jahilin, membantah ta'wil orang-orang jahil. Wantihal al-mubtilin, membantah orang-orang yang akan menimbulkan kepemalsuan, kerancuan di dalam beragama. Nambah-nambah, bikin-bikin sesuatu yang bukan dari agama, tapi dianggap sebagai agama. Cerita-cerita khurafat, cerita-cerita fiktif, lalu dimasukkan sebagai bumbu bagi agama ini. Ada yang begitu? Ada. Itu orang-orang yang akan merusak agama. Oleh orang-orang pengembang ilmu itu diluruskan. Dibongkar. Karena itulah, maka orang-orang yang berkutat dengan ilmu selama hidupnya, orang-orang teradil yang Allah pilih di setiap generasi. Termasuk di generasi kita, kita harus termasuk komunitas orang-orang seperti itu. Maka jangan keluarkan diri kita dari lingkungan ilmu. Belajar, mengajar, atau dakwah. Ini alasan yang ketiga atau keempat. Alasan berikut. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu, dakwah adalah wujud nyata dari menolong Allah Azza wa Jalla. Jangan disalahfahami istilah menolong Allah. Karena ada orang itu yang memahami agama atau apapun dengan ro'yu, lalu ada ungkapan kita wajib menolong Allah, dia membantah, menolong Allah sama dengan merendahkan Allah, menghinakan Allah. Karena apa? Karena menolong Allah bermakna Allah butuh pertolongan.
Kalau butuh pertolongan Allah lemah kan gitunya logika dia ra'yu. Dia enggak tahu ayat Allah yang nyuruh tuh ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Tuh perintah Allah menolong Allah itu. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Tuh, Allah yang menyuruh kita. Jangan dipahami dengan otak yang nangkap, kok Allah butuh pertolongan sih? Apakah itu bermakna Allah lama? Kan gitu ya, secara logika. Tapi itu logika yang nangkap. Dan ingat, Islam tidak dibangun di atas landasan ro'yu atau logika. Islam dibangun di atas dasar wahyu. Bukan hasil produk akal, produk rasa manusia. Islam bukan budaya, bukan hasil budidaya manusia. Tapi Islam itu apa? Wahyu. Allah yang bikin. Makanya banyak ketentuan-ketentuan Allah yang tidak masuk logika kita. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan memakai khuf atau sepatu, tidak dibuka itu kaos kaki itu khufnya itu sepatunya. Pas giliran mencuci kaki, beliau hanya mengusap bagian atas. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana hadha ad-dinu 'ala ar-ra'yi lakana asfal al-khuf aula bil mas min a'lahu." Seandainya agama ini dasarkan pada akal, pada ru'yu, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap bagian daripada bagian atas. Kan yang paling kotor bagian bawahnya. Injak macam-macam, bagian atas memang enggak, bersih aja, paling kebul gitu. Debu itu. Tapi kenapa yang diusap bagian atas? Ini bukan karena ro'yu, tapi karena wahyu. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk menjadi penolong-penolong Allah. Ada di Instagram, masuk ke IG saya, podcast orang yang konon tadinya hafidh terus murtad. Dia menyatakan, kan Allah itu maha segala macam. Tapi kenapa Allah butuh diibadahi? Allah nyuruh hambanya beribadat. Berarti Allah butuh kepada ibadah manusia. Kan maha, gak butuh apapun. Gitu kan? Pernah ada dengar? Ya. Kalau gak pernah, ya gak apa-apalah. Disangkanya Allah nyuruh ibadah itu karena Allah butuh ibadah manusia. Enggak. Apakah kalau seluruh manusia ibadah kepada Allah, kekuasaan Allah nambah? Kalau tidak diibadati, Allah lemah gitu? Enggak. Ini sebuah hadis kursi sahih riwayat Imam Muslim. Allah berfirman, "Yabna Adam, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa rajuli wahidin ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Hei anak Adam, kalau seluruh makhluk dari awal sampai akhir, jin atau manusia, semua memiliki sebaik-baik hati manusia. Umpah hati semua makhluk seperti hati Nabi SAW. Melahirkan ibadah yang hebat, amal soleh yang hebat, akhlak yang mulia. Semua itu tidak nambah kekuasaanku sedikit pun. Gak ngaruh. Sebaliknya, yabna Adam lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli minkum ma naqasa min mulki syai'a. Seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir, jin manusia, memiliki seburuk-buruk hati seperti umpah hati si Fir'aun umpamanya. Lahir musyrik, lahir kafir, lahir bid'ah, lahir maksiat, lahir semua keburukan. Semua makhluk melakukan keburukan. Sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku. Amal manusia baik-baik ataupun yang buruk gak ngaruh kepada Allah.
Terus untuk apa Allah nyuruh ibadah? Karena sayangnya Allah kepada manusia. Nyuruh ibadah itu supaya maslahat, terhindar dari madarat. Allah perintahkan ini demi kemaslahatan mereka. Allah larang dari ini supaya enggak dapat madarat dari apa yang dilarang itu. Sayangnya Allah kepada manusia itu kayak gitu tuh. Innallaha bikum laraufur rahim. Allah itu kepada kalian amat sangat penyasih dan penyayang. Enggak mau kalian celaka, enggak mau kalian itu mengalami kebinasaan. Makanya nyuruh ini, nyuruh itu, melarang ini, melarang itu karena sayang untuk kepentingan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah Azza wa Jalla. Itu tuh pemahaman yang benar, kenapa Allah nyuruh kita ibadah? Karena Allah sayang, bukan untuk kepentingan Allah. Begitu juga Allah menyuruh kalian kunu ansarullah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Bukan karena Allah butuh pertolongan. Bukan karena Allah lama. Menolong Allah itu untuk kepentingan kalian, kebahagiaan kalian, kemaslahatan kalian, lahir batin dunia akhirat. Menolong Allah maknanya menolong agama Allah. Menolong agama Allah bukan berarti Allah enggak mampu menolong agamanya dari hujatan orang-orang kafir. Enggak, bukan. Kalau Allah mau, mampu. Setiap yang kafir langsung diazab, langsung disiksa. Bisa? Bisa. Terus kenapa Allah tidak lakukan itu? Kalau Allah langsung bertindak, lalu peran kita sebagai muslim yang mencintai Allah dan agama itu apa tuh? Allah tuh ingin melihat bukti kita peduli kepada Allah dan agamanya. Lihat amalnya, lihat girohnya, kecemburuannya kepada agama tercinta ini. Lihat pengorbanannya kayak apa. Lahir dakwah, lahir jihad, lahir mati syahid, gitu tuh. Sebagai ujian bagi kita tentang sejauh mana keimanan. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum yuftanun. Apa manusia mengira mereka dibiarkan berkata kami beriman padahal belum diuji? Walaqad fatanna alladziina qalu min qablihim. Kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu. Maka dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang benar dan siapa yang dusta keimanannya. Yang dimaksud Allah mengetahui bukan kalau enggak diuji Allah enggak tahu, bukan. Al-ilmu, Allah mengetahui di sini, maknanya adalah Allah memberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Kalau dia baik, balasannya baik. Kalau melakukan keburukan, balasannya juga sebuah keburukan. Jadi menolong Allah, menolong agama Allah. Dan menolong agama Allah tidak mau pertama memahami agama Allah terlebih dahulu. Kalau enggak paham, enggak ngerti, enggak tahu gimana bisa muncul ghirah kepada agama ini. Pertama, mempelajarinya, memahaminya. Kedua, mengaplikasikannya, mengamalkannya. Ketiga, mengajarkan dan mendakwahkannya. Itu menolong agama Allah. Bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Untuk kemaslahatan kita sendiri, dunia sampai akhirat. Dan Allah janji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum yutsabbit aqdamakum. Nah, orang-orang beriman, apabila kamu menolong Allah, menolong Allah itu tadi itu, mempelajari agamanya, memahaminya secara benar, mengaplikasikan, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkan, itu menolong agama Allah. Allah akan tolong kamu, Allah akan kuatkan langkah-langkah kamu. Belajar, salah satu wujud nyata dari menolong agama Allah. Allah tolong, Allah support, Allah bantu dengan banyak hal. Ketika belajarnya dapat pahala,
dosa gugur, rahmat turun, sakinah turun, ampunan turun, para malaikat juga turun untuk apa namanya menaungi mereka. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa haffat alaihimul malaika wa ghasyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca Quran dan mempelajari isinya, para malaikat akan turun. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah, Allah sebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Tuh, di suatu waktu ketika proses belajar belum tentu paham, kan ada orang yang belajar paham enggak kan, atau paham sesaat, hafal besok atau beberapa menit sudah lupa. Ada penyakit namanya hese apa, gancang poho, susah hafal cepat lupa. Ada di sini yang punya penyakit itu? Ada apa banyak atau semua? Tapi minimal dengan belajarnya, mau paham mau tidak, semua itu sudah didapatkan. Pahala dapat, ampunan dapat, rahmat dapat, sakinah dapat, pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat juga sudah dapat, dan seabrek yang lainnya. Allah support. Karena apa? Mereka sedang menolong agama Allah di tahap awal berupa mempelajari dulu agama Allah ini. Lalu kemudian diaplikasikan, kemudian diajarkan dan seterusnya. Allah support. Intan surullah yang surukum wisabit aqdamakum. Jadi melibatkan diri di dalam dunia ilmu, dunia dakwah berarti menolong agama Allah. Berarti memenuhi seruan Allah, kunu ansarallah. Jadilah kamu penolong-penolong Allah. Ini alasan yang keempat atau kelima. Kenapa kita tidak boleh keluar dari komunitas ilmu dan dakwah? Ini luar biasa. Alasan yang keenam. Orang belajar dan berdakwah dijanjikan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Siapa yang menjanjikannya? Allah melalui lisan Rasul-Nya. Salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Sebagian ulama mengatakan ini doa. Sebagian ulama lain, dan ini yang lebih rajih, lebih kuat, menyatakan ini mimbabil ikhbar. Bukan mimbabil doa. Bukan dalam rangka mendoakan, tapi dalam rangka memberikan informasi, berita atau kabar. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nadarallahu imro'an sami'a maqalati faballaghaha." Nadarallah, mungkin di sini ada yang pernah belajar ilmu nahu. Nadara itu isim apa fi'il? Fi'il. Isim itu artinya kata benda, bukan jimat, bukan isim jimat. Kata benda. Kalau fi'il, kata kerja. Ini fi'il, nadhara. Fi'il madhi apa mudhari? Madhi. Karena tidak ada huruf mudhari'ah. Yan, mu, ya, nun, mim, yan, bukan yan. Tidak ada huruf mudhari'ah itu, tidak ada huruf ya, tidak ada huruf alif, tidak ada huruf nun, tidak ada huruf ta. Anaitu, alif, nun, ya, ta. Kalau ada awalnya huruf itu berarti mudhari. Kalau tidak ada, madhi. Nadharallah. Huruf nun di sini bukan huruf mudhari'ah, tapi huruf awal dari fi'il madhi. Fi'il madhi itu maknanya telah, yang telah lalu, past tense.
tapi dipakai untuk yang akan datang. Maknanya walaupun akan datang belum terjadi, tapi diungkapkan dengan fi'il madhi maknanya pasti. Nadarallah artinya pasti Allah mencerahkan wajah. Wajah siapa? Imro'an, seseorang. Seseorang yang gimana? Sami'a maqalati. Orang yang mendengar ucapanku, faballaghaha, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Mendengar hadis, mendengar penjelasan Al-Quran, mendengar kajian ilmu tentang agama ini, lalu disampaikan, didakwahkan kepada orang lain. Ini salah satu support Allah, dari Allah kepada manusia yang mempelajari agama ini, sebagai salah satu wujud Allah menolong orang-orang yang menolong agamanya. Tahap awal menolong agama, mempelajari dulu agama ini nih, Quran dan Sunnah. Ketika belajar, Allah janji, Allah pasti akan mencerahkan wajah orang tersebut. Cerahnya wajah orang itu ekspresi kebahagiaan. Kalau kita ingin tahu apakah orang itu bahagia atau sedih, lihat ekspresi wajahnya ya. Kalau manyun gitu, cemberut, itu pasti sedang sedih tuh. Penyebabnya mungkin bokeh, kanker, atau dikejar-kejar debt collector, atau habis ngelamar akhwat ditolak. Nah itu macam-macam penyebabnya. Nah, ini orang lagi sedih. Tapi kalau orang itu wajahnya sumringah, ketawa, ketiwi gitu ya, ini sedang bahagia nih. Penyebabnya mungkin tebal, kantongnya, dompetnya, mungkin bahagia karena ada 10 ahwat yang menawarkan dirinya gitu. Macam-macam tuh. Yang jelas ekspresi wajah adalah cermin kebahagiaan. Jadi Allah akan mencerahkan wajah orang itu, maknanya Allah akan bahagiakan. Dan di sini tidak disebut waktunya, berarti mutlak dunia sampai ke akhirat. Allah akan bahagiakan orang tersebut. Kalau di akhirat jelas dalam surah itu tuh ta'rifuhum fi wujuhim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kamu ketahui wajah mereka nadratan na'im, cerah karena memperoleh banyak kenikmatan. Wajahnya cerah karena memperoleh banyak kenikmatan di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang cerah, sumringah. Karena mereka bisa melihat wajah Allah. Bahagia. Dicerahkannya wajah itu bahagia. Tunsabu li ta'ifati minan nas karasi uhaulal arsy yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat akan diletakkan beberapa buah kursi di sekeliling arsy. Alaiha qaumun. Di atas kursi itu ada kaum, ada orang-orang menempati duduk di atas kursi. Wujuhuhum kal qamari lailatal badr. Dalam riwayat lain, wujuhum nurun kal qamari lailatal badr. Wajah mereka cerah bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Itu ekspresi kebahagiaan. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang sirat. Sirat itu kan jembatan yang terbentang di atas neraka. Kondisi sirat itu pertama disebut ahaddu minas saif, asghara minas sya'rah wa ahaddu minas saif. Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Itu sirat. Membayangkan sirat, jangan membayangkan flyover di kita. Reforma gede. Atau jembatan sungai di kita bisa dilewati mobil. Ini lebih kecil dari rambut. Tapi gak disebutkan rambut dibelah tujuh, enggak.
Tapi lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Terus gelap, teka tinggali curuk-curuk acan. Tidak kelihatan telunjuk sendiri sekalipun dibelel-belel, enggak kelihatan. Saking gelapnya. Terus mudhidah mudhillah, licin bikin matak tisirele. Tiko sewat. Terus tiga berus we akhirnya. Ma bikin kepleset. Itu sudah susah ya untuk dilewati. Bayangkan kecil, lebih kecil daripada rambut, gelap, terus licin, bikin kepleset. Itu aja sudah susah. Ditambah dari dalam neraka ada besi-besi, ujungnya lancip, mengait, itu menyambar orang-orang yang lewat di atas sirat tersebut. Nyaris kalau ada jembatan seperti itu di dunia, mustahil bisa dilewati, ya enggak? Jangankan gitu, kita cross country ke hutan, ada sungai, sungainya kering, tapi ada jembatan terbuat dari pohon kelapa gitu ya. Berani enggak? Apalagi hujan, licin, kepleset. Enggak berani kita lewat. Padahal ada penyepengan, ada apa penyepengan? Ada tempat pegangannya. Takut kita. Padahal gede, segede pohon kelapa. Enggak berani. Apalagi di akhirat. Tapi nanti orang nyebrang bergantung terhadap amal masing-masing di dunia. Kata Nabi SAW, awalu jumratin. Orang rombongan pertama yang lewat di atas sirat itu sekejap mata. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Itu ekspresi kebahagiaan loh. Salah satu orang yang dijanjikan akan Allah bahagiakan adalah orang yang belajar ilmu lalu mengajarkannya. Orang yang terlibat dalam dunia ilmu, belajar, mengajar atau dakwah. Berdasarkan hadis tadi, Nadharallahu imro'an sami'a maqalati faballaghaha. Allah pasti akan mencerahkan wajah seorang, artinya Allah akan berikan kebahagiaan. Kalau di akhirat bahagia di akhirat, ya pastilah ke surga dengan level tertinggi. Adapun di dunia, selama orang itu belajar mengajarkan ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan merasakan kebahagiaan, ada ketenangan, ketentraman, keyakinan. Karena itu janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu membaca Quran, mempelajari isinya, Allah turunkan sakinah. Sakinah itu ketenangan jiwa, ketentraman jiwa, walaupun banyak penderitaan yang terjadi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, selama hidupnya itu nyaris tak pernah senang. Selama hidupnya berdebat dengan orang-orang ahlul bid'ah dan seterusnya, ditangkap, dipenjara, disiksa. Apa kata beliau? Beliau menyatakan, inna jannati wa bustani fi sadri. Surgaku, tamanku selalu berada di dalam hatiku. Terus beliau menyatakan, wasijni khulwah. Di penjaraku adalah khulwah. Khulwah itu berdua-dua dengan Allah. Kalau di luar banyak aktivitas, banyak kesibukan yang mengganggu ibadah, pas di penjara fokus ibadah. Gak perlu mushaf. Kenapa beliau gak perlu mushaf? Apa? Memurojaah baca Quran teh norolong we dari di kepalanya gitu. Baca Quran tak perlu mushaf, tak perlu cahaya, tak perlu lampu. Gelap pun dia baca Quran dengan penghayatan, salat terus. Salat, zikir, berdoa, baca Quran. Itu berkhulwah.
Selama di penjaranya air matanya itu tidak pernah kering. Bukan karena penderitaan di dalam neraka, tapi karena efek ibadah. Takut kepada Allah. Allah, Rasul SAW menyatakan, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun, ada 7 golongan. Allah akan memberi naungan kepada mereka di hari kiamat yang tak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Salah satunya lah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang berdua-dua zikir kepada Allah lalu berlinanglah air matanya. La yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan tersentuh api neraka, yang akan masuk api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Beliau menyatakan, inna jannati fi wa bustani fi sadri wa sijni khulwati. Di penjaranya aku adalah khulwah. Terus wa ikhraji siyaha. Dan diusirnya aku dari negeri ini adalah siyaha, piknik, plesir, wisata, healing. Yang membuat hati menjadi lapang dan bahagia. Lihat, di tengah deraan penderitaan, di penjara, disiksa, beliau mengalami ketenangan yang luar biasa. Nadarallaha imro'an. Allah membahagiakan orang itu. Beliau menyatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Sayang beliau tidak menjelaskan apa itu surga dunia. Cuma muridnya Imam Ibnu Qayyim menerangkan dalam berapa kitab. Dalam kitab Ad-Da'wah Dawa ada penjelasan. Dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah juga ada penjelasan. Bahwa surga dunia yang dimaksud adalah ketenangan jiwa, ketentraman batin, kenyamanan kalbu ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di tengah deraan penderitaan, dibuli, dihina, dicaci, dimaki, dipenjara, disiksa, beliau merasakan ketenangan jiwa. Ada gitu orang yang berdakwah tapi dibuli? Ya banyaklah. Siapa yang membuli? Jelas orang non-muslim, orang musyrik, orang kafir, ahli bidah, ahli maksiat. Itu yang merasa tersungging dengan tersinggung dengan dakwahnya. Kita bilang, jangan mabok, jangan judi, jangan berzina. Nah, itu para penjudi, para judoa, para pemabuk, para pezina, marah apa tidak? Mingit marahnya. Kita bilang jangan berbuat bid'ah, itulah dilarang. Marah tuh para pelaku bid'ah, ya enggak? Jadi dakwah itu menyinggung. Iya, menyinggung pasti. Karena itu mereka bereaksi. Jangankan kita yang mungkin banyak kekeliruan, kesalahan dalam dakwahnya. Nabi Muhammad SAW kurang sempurna gimana dakwahnya? Ada enggak yang tersinggung? Banyak. Ada yang memusuhi, menentang? Banyak. Ada yang mencaci, memaki. Setelah wafatnya beliau juga tetap banyak yang mencaci, memaki, menghina beliau alaihi salatu wassalam. Tapi di tengah serangan, bulian, cacian, makian, hinaan, mereka merasakan ketenangan, kebahagiaan, tidak terusik. Wala yakhafuna laumata lain. Mereka itu tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Gimana sih kiatnya mereka itu di tengah cacian orang, makian orang, fitnahan orang itu bisa bahagia? Kiatnya jelas dituntunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, cacian, makian, hinaan itu kedzaliman. Itu menguntungkan kita. Dengan adanya cacian, makian, dosa kita gugur. Makanya kalau saya melihat ada potongan video saya, lalu di bawahnya ada komentar kan,
Yang lebih saya perhatikan bukan yang mendoakan syukran ustaz atau share ilmunya barokallahu fik, tapi ada tuh di bawahnya komen yang miring. Bukan miring lagi, bengkok gitu. Dasar wahaboy kayak gitu tuh. Sotoy macam-macam. Itu yang lebih menguntungkan. Sekali wahaboy itu dosa gugur. Pahala nambah. Orang yang menghina, mencaci, memakinya karena kedengkian, kebencian itu terhukum secara langsung saat itu juga dalam bentuk dosanya nambah, pahalanya berkurang. Kalau orang menghina kita itu sama dengan sini dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan kepada kamu. Siapa yang untung? Kita yang untung. Itu yang bikin kita tersenyum. Begitu dihina, dicaci, dimaki. Yang terbayang bukan cacian dan makiannya, tapi dibalik itu. Ketika orang mencaci, yang terbayang, sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya untuk kamu. Seneng apa tidak? Bingit senengnya. Terus doa kita makbul. Kalau kita mendoakan keburukan, dia kena tuh. Da'watul madlum mustajabatun wa ingkana fajir. Doa orang yang didolimi itu mustajab walaupun dia orang durhaka. Kalau kita mau doakan keburukan bisa kena tuh. Terus derajat kita ini berangkat lebih tinggi. Karena memaafkan mereka. Maksud memaafkan adalah tidak membalas dengan kekejian yang sama. Padahal kita mampu. Kalau kita mau membalas bisa. Bisa si tolol, si bego, si oh, macam-macam. Tapi itu bukan karakter kita. Kita biarkan padahal kita mampu. Itu memaafkan. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadal 'abdu bi'afwihi illa 'izzan." Tidaklah bertambah seorang hamba dengan maaf yang diberikannya kecuali hanya menambah kemuliaan saja. Lihat betapa banyaknya keuntungan orang yang dibuli, dicaci, dimaki, tak ada sedikit pun kerugiannya. Makanya untuk apa bersedih ketika orang menghina, memfitnah, mencaci, menggibahi, merendahkan kita? Senyum saja, alhamdulillah dapat keuntungan. Itu yang bikin adem. Ayo tantang aja, silakan caci, silakan maki. Saya masih butuh tambahan pahala dari kalian. Saya masih butuh pengurangan dosa dari saya untuk di-offer kepada kalian. Hayo, tantang aja. Hayo, bully lagi. Masa cuma segitu kemampuan bully kamu gitu. Hanya itukah kemampuanmu untuk menghinaku? Gitu saja hina. Belum ada jurus pamungkas, keluarkan gitu. Sehebat apa hinaan bulian tersebut? Ini yang bikin adem. Jadi kalau kita mengalami keburukan, jangan dilihat keburukannya, tapi lihat kebaikan di balik keburukan. Maka kita akan menerimanya dengan ridho. Musibah, jangan dilihat penderitaan karena musibahnya, lihat keuntungan dari musibah itu. Ya, sama dengan gini, kita olahraga nge-gym. Apa yang kita rasakan di gym itu? Pegel, capek, ngos-ngosan gitu kan? Itu semua kerugian tuh. Tapi kenapa orang terus melakukannya walaupun bayar? Sekali nge-gym besoknya kapok? Enggak, saya mau pegel-pegel. Enggak, besoknya nge-gym lagi. Pegel lagi. Kenapa mereka bisa istiqomah begitu? Karena mereka melihat keuntungan di balik pegelnya. Pegel itu proses apa? Reaksi tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Setelah pegelnya hilang, nanti otot menonjol. Badan, perut, six pack. Sekarang kan no pack. Nanti six pack. Ngangkat galon kucingir. Itu yang dibayangkan. Bukan bayarnya, bukan pegalnya, bukan capeknya, tapi keuntungan. Makanya mereka tertawa-tawa, seneng ketika nge-gym. Lari. Lari itu menderita loh. Ngus-ngusan, pegal. Kalau ada sumbatan, kadang-kadang sakit, gak nyaman gitu ya.
Tapi kenapa besok lari lagi? Karena keuntungannya. Setelah lari seger badan, setelah lari peredaran darah lancar. Apa efeknya kalau peredaran darah lancar? Gak gampang ngantuk. Baca Quran bisa berjam-jam. Ngaji 2 jam tagen.

dalamnya. Efeknya loh, dosanya, diadabnya, hati bikin beras. Itu yang kita bayangkan. Memang menyenangkan. Mabuk menyenangkan katanya ya, saya gak tahu. Judi menyenangkan. Zina menyenangkan. Itu, kalau itu mah tahu. Bukan berarti pernah, tapi sudah kebayang lah. Tapi dosanya luar biasa, adabnya luar biasa. Nah, jadi yang dibayangkan bukan kesenangan. Seperti begini, orang yang memperhatikan kesehatan tubuh melihat bala-bala sama cikopi, enak apa tidak? Oh, bingit, luar biasa. Tapi bagi orang yang peduli kepada kesehatan, yang dibayangkan bukan rasanya. Dibayangkan ada minyak, ada tepung, di sana kolesterol, kadar gula naik, kemudian menimbulkan penyumbatan dan seterusnya. Akhirnya itu yang kebayang, akhirnya enak lihatnya juga. Nah, itu tuh. Apalagi kombinasi bala-bala sama cikopi yang digulaan. Enaknya itu luar biasa. Tapi efek buruknya juga luar biasa. Makanya orang-orang yang peduli kepada kesehatan menyebut bala-bala dengan kejelekan. Karena goreng dalam bahasa Sunda artinya jelek. Gorengan itu berarti kejelekan. Melihat kue bolu, yang dibayangkan bukan rasanya enaknya, tapi ada telur, ada mentega, ada gula, ada susu, kalorinya tinggi. Sahuap itu sama dengan makan dua piring, gemrot loh. Itu yang dibayangkannya, makanya dihindari, walaupun rasanya pasti enak. Jadi kita lihat ilmu yang menyebabkan kita bisa memilih, memilah mana yang baik, mana yang buruk. Tidak hanya dari segi rasa dan kenikmatan dunia. Itulah yang bikin orang itu apapun yang dialami di jalan ilmu, di jalan dakwah, walaupun penderitaan, membuat hati bahagia. Lebih menderita, lebih bahagia. Sebagaimana orang nge-gym lebih berat, lebih pegel, itu lebih menyenangkan. Karena efeknya ke tubuh pasti lebih luar biasa. Penderitaan di jalan ilmu dan dakwah, makin menderita, makin banyak dosa yang gugur, makin banyak pahala yang diberikan, makin mantap doa kita, makin dikabul oleh Allah, makin tinggi derajat kita. Itu yang membuat orang bahagia. Jadi orang yang berkutat di dunia ilmu, belajar, mengajar dan dakwah, dijamin akan dibahagiakan oleh Allah berdasarkan sabda Nabi, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha. Ini yang menyebabkan kita jangan sampai menjauhi komunitas yang berkaitan dengan ilmu dan dakwah. Alasan berikutnya, ini yang menjadi inti materi kita. Ilmu, belajar, mengajar dan dakwah adalah amalan yang mengalirkan pahala yang terus menerus sampai hari kiamat. Idza matabnu adama in qata'a amalu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya. Maksudnya pahala dari amalnya putus. Pahala sholat putus, gak bisa sholat lagi. Pahala saum putus, gak bisa saum lagi. Semua amalan lain pahalanya putus kecuali tiga. Salah satunya adalah hal ilmu yuntafa'u. Ilmu yang manfaat. Ini gak putus. Kitanya mati, ilmunya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup. Ngalir terus tuh pahalanya. Dakwah, ilmu, belajar, mengajar adalah demikian. Melahirkan pahala yang tak ada putusnya sampai hari kiamat, sehingga pundi-pundi pahala kita jauh lebih besar daripada yang lainnya. Lah, jauh lebih banyak. Inilah yang menyebabkan kita jangan keluar dari lingkungan ilmu, belajar, mengajar, ataupun dakwah. Untuk itu kita hidup. Karena ilmu, mengajar, belajar, mengajar dan dakwah itu menolong Allah Azza wa Jalla. Itulah siratul mustaqim. Itulah jalan hidup Nabi SAW. Itulah sumber kebahagiaan kita lahir batin, dunia sampai akhirat dan

abrek yang lainnya ya. Inilah ikhwah penjelasan kita hari ini, afwan lebih seperempat jam yang kita habiskan. Harusnya satu jam cukup, karena keasikan lewat seperempat jam gak apa-apa. Tersisa waktu seperempat jam lagi untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ada host yang mengatur atau langsung? Silakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Ada pertanyaan dari call center. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi keluarga terdekat yang tadinya sudah dekat dengan Allah, tapi sekarang agak jauh dari Allah, terutama dalam hal menutup aurat plus ibadah. Apakah dengan didoakan maksimal atau tetap dengan menasihati pelan-pelan? Oke, waktu itu sudah pernah dinasihati, cuma ditolak mentah-mentah, Ustaz. Jazakallahu khairan.
1: Wanita itu teh siapanya penanya? Wanita yang di pertanyaan siapanya penanya?
0: Keluarga terdekat.
1: Keluarga terdekat, bukan gebetan. Keluarga terdekat mahram bukan? Tergantung keluarga terdekatnya siapa. Kalau adik, kakak, pama, bibi, uak, ya itu mahram. Tapi kalau sepupu, sepupu itu anak, anak bibi, anak uak, anak tante, anak om, itu sepupu keluarga dekat juga, tapi bukan mahram. Boleh dinikahi, kalau demen boleh. Jadi ada kerabat, terus dia cueklah kepada Islam, tidak menutup aurat dan lain-lain, dinasihati, menolak, didoakan, gak mempan juga. Terus apa usaha kita ya? Pertama, siapapun dia, tidak hanya kerabat, termasuk tetangga, teman dekat, sahabat yang gak ada hubungan kekerabatan, kalau menyimpang, wajib bagi kita mendakwahinya, menasihatinya sebatas yang kita mampu. Bagaimana cara menasihatinya? Sampaikan. Nasihat itu ayat atau hadis, perkatakan para sahabat, para ulama. Kedua, ajak ngaji, yuk ngaji. Gak punya uang, saya ongkosin. Saya suka jajan, hayu saya jajanin. Pokoknya berupaya agar dia juga hadir di pengajian. Kalau bisa. Ketiga, kalau enggak mau, setel aja dakwah di rumah. Ajak dia dengerin. Yuk sambil ngopi, sambil sama bala-bala tadi. Karena daya tariknya tinggi. Bala-bala kan tidak haram. Cikopi juga tidak haram. Silakan. Sambil nonton. Nobar. Yang ditonton bukan main bola, tapi dakwah, kajian. Kalau bisa ya. Kalau semua sudah dilakukan gak mempan, ya doa berbarengan. Ajak, nasihati, doakan. Ajak, nasihati, doakan. Kalau semua yang sudah kita lakukan ternyata tidak membuahkan hasil, maka kewajiban kita sudah tertunaikan. Wa ma alaina illal balag. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali hanya menyampaikan. Kita wajib memberi hidayah, irsyad kepada dia, tapi enggak punya kewenangan memberi hidayah, taufik. Nabi pun tidak, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Makanya orang yang dicintainya, keluarga terdekat yaitu pamannya siapa? Abu Thalib, tidak bisa diberi hidayah, mati dalam keadaan musyrik. Orang lain yang enggak ada kekerabatan seperti Umar yang jahat awalnya malah dapat hidayah. Allah yang kasih hidayah. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang berhidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah kita apalagi ya, makanya di kalangan para nabi ada orang yang paling dekat tapi kafir. Nabi Ibrahim. Siapa orang terdekatnya yang kafir? Ayahnya. Tukang bikin patung yang disembah. Nabi Ibrahimnya tukang memberantas patung, ayahnya tukang bikin patung. Nabi Nuh, Nabi Lut, Siapa yang durhaka di kalangan kerabat terdekatnya? Istrinya dan anaknya. Sampai istrinya dijadikan ikon kekafiran. Daraballahu mathalal ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina sholihain fa khanatahuma falam yughni 'anhuma min la syai'a wa qila dkhulal nara ma'ad dakhilin. Allah telah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Suaminya masing-masing nabi, manusia terbaik tersoleh di zamannya, istri-istrinya kafir. Ini menunjukkan para nabi pun tidak bisa memberi hidayah taufik, apalagi kita. Tapi yang kita lakukan berusaha mendakwahi, menasihati, dan tentu saja mendoakan. Hasilnya serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Bagaimana cara menata hati menghadapi musibah-musibah yang datang justru setelah meninggalkan pekerjaan yang terpapar syubhat atau syahwat karena takut kepada Allah? Jazakallahu khairan jazak.
1: Bagaimana menata hati? Ada satu kitab, Kutaib, sekecil ini, sama tebalnya sekecil ini, nama judulnya Utruk Atharan Qabdar Rahil. Artinya tinggalkan jejak sebelum kamu berangkat. Maksudnya berangkat itu mati. Ini yang kita bahas hari ini. Ada sekecil ini buku, judulnya Islahul Qulub. Menata hati, memperbaiki hati. Itu sudah pernah dibahas di beberapa tempat. Ada di YouTube, lengkap. Jadi jawaban dari pertanyaan itu silakan setel YouTube-nya. Setahun itu baru selesai, ya. Karena detail penjelasan itu, islahul qulub. Cara memperbaiki hati. Kenapa ini dibahas dan penting? Karena hati penentu seluruh amalan kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Dalam jasad manusia ada segumpal daging. Bila ini baik, baik seluruh amalnya. Bila buruk, buruk pula. Segumpal daging ini adalah hati. Jadi baik buruknya amalan sangat tergantung dari baik buruknya hati. Maka perbaiki hati. Memperbaiki hati jauh lebih penting daripada memperbaiki tubuh. Kalau kita ada sesuatu yang jelek di tubuh kita, umpama-umpama. Ada jerawat di pipinya, itu panik itu. Begitu ngaca, aduh ada jerawat. Karena terlihat oleh orang. Panik, segera konsul ke dokter kulit, melakukan perawatan, agar apa yang terlihat jelek itu hilang di dalam pandangan orang. Ada mama yang begitu? Bukan ada, semua kayaknya ya. Itu bagus apa tidak? Boleh, gak apa-apa. Sayang itu tidak dilakukan kepada hatinya, kepada jiwanya. Kalau jiwanya ada masalah hasad, dengki gitu, cuek. Kalau di dalam jiwanya ada syahwat dan syubhat, padahal itu lebih membahayakan daripada jerawat. Tidak ada upaya untuk memperbaiki. Padahal kondisi hati menentukan ucapan dan amalan. Nah, bagaimana memperbaiki hati? Setel aja YouTube-nya. Itu setahun harus dibahas, sekarang 5 menit lagi. Ya. Cuma ringkasnya begini. Karunya lah. Bisa gak sempat. Pertama, cara memperbaiki hati adalah dengan belajar ilmu. Terutama ilmu tentang tauhid, ilmu tentang Allah. Ilmu itu obat. Ya. Ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah. Al-Quran Sunnah itu obat. Nabi SAW menyatakan, inna ilajil ayyi as-su'al. Obat bagi kebodohan adalah bertanya. Kalau Nabi menyebut obat bagi kebodohan, berarti kebodohan itu apa? Penyakit. Obatnya ilmu. Ilmu adalah obat. Kebodohan itulah yang membuat hati menjadi buruk, menjadi keras, menjadi terkontaminasi kotor oleh beragam kotoran, nak noda, dan seterusnya. Maka bersihkan dengan ilmu. Itu pertama. Terutama ilmu tauhid. Kedua, interaksi dengan Al-Quran intensifkan. Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Quran sebagai obat, obat bagi penyakit hati. Intensifkan interaksi kita dengan Quran dengan 7 cara berinteraksi dengan Quran. Pertahankan 7 ini. Apa saja? Pertama, membaca secara musalsal dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terus sampai An-Nas, balik lagi terus seumur hidup. Kedua, hafalkan semampu kita. Kalau enggak mampu hafal 30 juz ya minimal 29 setengah gitu. Enggak bisa 29 setengah ya 29 seperempat gitu. Pokoknya semaksimal yang kita bisa. Ketiga, pelajari, fahami maknanya. Belajar ilmu tafsir. Cari kajian-kajian tafsir. Kalau enggak ada, adakan ke DKM. Usulkan kajian tafsir dari mulai Fatihah, terus Juz Amma, terus tengah-tengah. Keempatnya, amalkan, aplikasikan. Kelimanya, ajarkan. Baik diajarkan tata cara bacanya, tajwid makhrajnya, apalagi kalau bisa tafsirannya. Itu yang kelima. Jadi diapakan? Diajarkan. Nah yang keenamnya, dibela-bela Quran ini akan ada yang memalsukan, menghinakan, merendahkan, dan seterusnya. Yang ketujuh, sabar di atas semua itu. Ini interaksi, 7 interaksi kita dengan Quran seperti itu menyebabkan akan Allah muliakan. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Allah akan muliakan orang karena kitab Al-Quran ini. Selain jiwa, dia akan lebih bersih, akan lebih sehat, akan lebih hidup daripada sebelumnya karena sibghah celupan dari Al-Quran yang selalu kita baca, kita hafal, kita pelajari, kita fahami, kita amalkan, kita ajarkan. Kemuliaan Al-Quran akan menular kepada dia, Allah juga akan muliakan. Jadi itu yang kedua. Ketiga, banyak-banyaklah berzikir. Karena zikir juga obat. Keempatnya, jangan lupa berdoa kepada Allah. Agar Allah itu membersihkan hati kita. Membersihkan kita dari dosa-dosa, banyak minta ampunan. Banyak-banyaknya berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha, bersihkan hatiku. Anta khairu man zakkaha, engkau lah sebaik-baik pembersih hati. Banyak berdoa kepada Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, gaul. Gaul dengan orang-orang yang hatinya bagus, dengan ahli ilmu, ahli ibadah, agar kita terbawa kesolehannya, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang hatinya buruk, agar kita tidak tertulari oleh keburukannya. Inilah 5 cara menata hati. Sudah habis sampai di sini. Kalau ada pertanyaan untuk bulan depan saja sampai di sini, sebab saya harus ngejar WUS. Itu kalau terlambat susah dikejarnya. Cepat banget ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Tas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasnifan.
1: Tilawatun murattalah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: فارغب.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة sekalian yang kami hormati, kebahagiaan di dunia ini punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang kita miliki, dan itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi, akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Berapa hal? Empat hal. Apa yang pertama? Al-mar'atus salihah. Apa itu? Istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Apa yang kedua? Rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Berapa? Empat. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqa, empat hal yang akan menyebabkan susah. Tadi empat hal yang mendatangkan kebahagiaan, berarti ini kebalikannya. Empat hal yang akan mendatangkan kesusahan. Al-mar'atussu, istri yang tidak salihah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal-jarussu, tetangga yang jahat. Yang ketiga, wal-markabussu, kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang keempat, al-maskanud dayyik, rumah tempat tinggal yang sempit. Perhatikan baik-baik. Empat hal yang disebut oleh Nabi SAW, istri, kemudian tempat tinggal, tetangga, kendaraan, ini semuanya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini fasilitas duniawi. Tapi Nabi SAW katakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. Empat-empatnya ini gak lepas dari kita. Istri, tetangga, rumah, kendaraan. Ini empat hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kalaupun lepas, nanti kita akan pulang lagi. Contoh misalnya kita berangkat kerja, lepas dari rumah, nanti pulang lagi ke rumah. Ketika kita pergi gak ketemu sama istri, pulang ketemu istri. Saat kita keluar pakai kendaraan, begitu sampai rumah kendaraan dilepas, nanti keluar pakai kendaraan lagi. Bepergian jauh, lepas dari tetangga, pulang ketemu lagi dengan tetangga. Makanya empat faktor tadi, istri, kendaraan, rumah, sama apa tadi? Tetangga. Itu faktor yang sangat penting untuk mendatangkan kebahagiaan hati. Dan Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali adalah istri yang salihah. Seluas-luasnya rumah, kalau istrinya enggak salihah, sempit. Walaupun rumahnya luas. Maka faktor yang pertama disebutkan Rasulullah SAW, istri yang salihah. Istri yang salihah itu yang kayak apa? Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, kalau engkau lihat, engkau akan senang. Istri yang salihah itu kalau disawang, nyenengakan. Kenapa nyenengakan? Ayu. Ayu. Belum tentu. Ayu dikongkon orang gelem. Ya nyenepakan. Bukan nyenengah. Kon gak bisa kopi biora.
0: Nabi Muhammad SAW mengatakan,
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. Kendaraan, rumah, sama belum tentu. Ayu dikongkon ora gelem. Ya nyenepakan. Bukan nyenengah. Kon gawe kopi be ora gelem. Ayune nggo ngapa? Mancunge kowe nggo ngapa? Padane kon gawe kopi be ora gelem. Maka istri yang salehah itu kalau dipandang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena patuh dengan suaminya.

0: Kemudian penampilannya menarik. Baunya apa kemarin? Wangi. Ya, ora kur kondangan tok mambune wangi nang omah. Mambune orang genah. Kemudian kalau ditinggal oleh suaminya kita merasa aman. Aman maksudnya itu insya Allah istri saya tidak macam-macam. Itulah istri yang salihah. Hadis ini berlaku buat para suami. Nah, para istri. Ya kebalikannya. Berarti suami yang saleh. Sama juga. Jadi istri yang bahagia adalah yang memiliki suami yang saleh. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ternyata luasnya rumah itu berpengaruh kepada luasnya hati. Ya. Makanya kalau bikin rumah, Nabi SAW tidak katakan mewah. Nabi katakan apa? Luas. Ya. Kalau memang punya tanah, gue tanah. Orang ya rusak. Gue ini sempit, ya sempit. Kalau Anda punya tanah yang luas, bikin rumah yang luas. Gak mesti mewah, luas. Kamarnya luas, bocah-bocah bisa nggo playon nang omah, ya. Yo playon masa nang omah yo kadang-kadang kan di rumah lari-larinya. Di mana kalau enggak di rumah? Di rumah di depan sudah jalan, di belakang sudah kali, kepriwe jajan. Ya. Itu kalau misalnya Anda punya, kalau enggak punya nanti kita dengarkan kuncinya di belakang. Kemudian yang ketiga al-jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang berusaha untuk tidak menyakiti kita. Baik dengan suaranya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya. Kalau kita punya aib, dia tutupi. Ada sebagian orang, kalau kita punya aib disebar-sebarkan, kita punya kebaikan ditutup-tutupi. Ini tetangga yang jahat. Makanya Islam mengajarkan kalau mau milih rumah itu lihat apa dulu? Tetangga. Al-jaru qablad dar. Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya, baru milih rumah. Jangan lihat rumahnya dulu baru ngelihat tetangganya. Kemudian yang keempat al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu enggak mesti mewah. Sepeda ontel nyaman apa tidak? Nyaman, isis banget. Gak perlu apa? Gak perlu AC ya. Sehat walafiat. Ya, nek duwe motor ya motor. Nek duwe mobil ya mobil. Orang duwe mobil, banyak mobil di jalan. Gari milih bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Lepas kalau Anda punya Anda kuncinya bukan di situ. Itu faktor pendukung. Kuncinya ada di sini. Ada di dalam hati. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Rumahnya luas? Luas? Sempit. Kan sudah kita pelajari setiap subuh. Bagaimana rumah Rasulullah SAW? Masih ingat? Atapnya bisa dipegang, bisa digapai dengan tangan ketika orang berdiri. Gak perlu pakai anda, Arab dandan gendeng bocor kurgari apa? Ya. Sempit. Ya. Akan tetapi apakah beliau susah? Beliau adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada Rasulullah SAW. Walaupun rumahnya sempit. Rasulullah SAW punya BMW? Tidak punya. Akan tetapi Nabi SAW bisa bahagia. Karena kuncinya bukan di situ. Itu tadi pendukung. Kuncinya ada di dalam hati. Bagaimana membahagiakan hati? Dengan beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluas apapun rumah seseorang. Semewah apapun kendaraannya. Seandainya.

0: dia jauh dari Allah, maka pasti akan susah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan ingat Allah, hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka tetap kuncinya ada di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun faktor-faktor duniawi, fasilitas duniawi tidak dinafikan. Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihiraikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu panunjuk nih. Gak ada panunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah, jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan sehingga sedunia sama. Coba putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'ad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ." Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan?

0: Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fa yahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa.

0: Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Ma'asyiral muslimin, dan muslimat. Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sahib-sahib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat gak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbat bin Arad. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil. Tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah. Memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya, itu terus yang kami pakai. Kehidupan para sahabat, namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
2: Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi padahal dia mampu, dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mari itsman idza dhayya'a man ya'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah, susah kan? Lalu berdoa, ya Allah, lancarkan usaha saya mencari pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri. Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Talabul halali jihadun." Mencari harta yang halal itu jihad. dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fisabilillah, besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin, infak satu dirham untuk anak-anak yatim, dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala, menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan, itu ibadah yang dipahalai. Bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati, boleh bilang, mah doakan abi mau jihad fisabilillah, ya. Kata istrinya, iya, selamat berjuang jihad. Allahu Akbar. Pergi, silakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempat. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Sebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
اتقوا اللاعنين atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, durur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau nggak percaya pergi sana ke terminal, ke Priambune, semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan, dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan, itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: تلاوات مرتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin, sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya gak ada, outputnya juga gak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim, au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah. Ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi SAW. Ngadu lagi, wahai Rasul. Teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami. Akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi SAW berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, ya kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus orang miskin, apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari, apa? Satu misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz,
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyadda'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti nggak gebrek. Si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Itu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplong itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, "Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insyaallah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insyaallah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insyaallah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insyaallah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau anna ibna Adam yahrabu min rizkihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhul maut. Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rizki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah, apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh kundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fi talab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indannas yuhibbukannas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Ustaz Saifuddin Zuhri LC Hafizahullah Ta'ala. Yang kita hormati bersama guru kita Ustaz Hendra Sabta Saputra Hafizahullah Ta'ala. Yang kita hormati pula Mudir Ma'had Darus Sunnah Al-Islami Wangon Ustaz Sukanto Hafizahullah. Teman-teman da'i dan juga segenap pegiat dakwah rahimani wa rahimakumullah. Dakwah adalah sebuah pekerjaan yang berat atau ringan? Hah? Berat. Karena itu adalah pekerjaan yang berat. Bisa enggak dikerjakan sendiri? Bisa? Enggak bisa. Karena enggak bisa dikerjakan sendiri, maka harus dikerjakan bersama-sama. Itu yang diistilahkan dengan aktivitas kolektif. Al-amalul jama'i. Pekerjaan yang dilakukan bareng-bareng. Berarti kalau bareng-bareng orangnya banyak atau sedikit? Banyak. Orang banyak itu berarti idenya satu macam atau macam-macam? Macam-macam. Karakternya? Macam-macam. Background-nya? Macam-macam. Ketika ada sebuah aktivitas dilakukan bareng-bareng dengan background yang berbeda-beda, apakah berpotensi untuk menimbulkan gesekan? Hah? Sangat, bukan hanya gesekan, malah perselisihan, malah perpecahan. Apakah itu terjadi? Iya. Di satu tempat atau di banyak tempat? Di banyak tempat. Berarti mendingan kita kerja sendirian atau bareng-bareng? Sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng tapi akur. Mungkin? Mungkin. Bagaimana caranya? Kalau kita dapat taufik dari Allah. Mungkin. Kerja bareng tapi akur. Kalau apa tadi? Dapat taufik dari Allah. Untuk mendapatkan taufik dari Allah, ada usahanya enggak? Ada. Ada usahanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, berusaha keras secara maksimal di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan hidayah dan taufik kepada mereka untuk mengetahui jalan-jalan kami. Berarti taufik dari Allah akan diberikan bagi orang-orang yang memenuhi syarat Kita pengen kerja bareng kita ini akur. Dan supaya akur kita harus dapat taufik. Supaya dapat taufik kita harus melakukan langkah-langkah yang dijalankan, yang diarahkan oleh agama kita. Apa langkah-langkah antisipatif tersebut? Langkah-langkah antisipatif menghindari perselisihan, perpecahan di dalam kerja kolektif dakwah. Kalau disimpulkan, secara garis besar langkah itu ada dua. Yang pertama, langkah ilmiah. Dan yang kedua, langkah amaliyah. Apa yang pertama? Langkah ilmiah. Yang kedua, langkah amaliyah. Jadi untuk menghindari perselisihan, perpecahan, terutama di dalam medan dakwah, dua langkah ini perlu dilakukan. Ilmiah diambil dari kata ilmu. Amaliyah diambil dari kata amal. Berarti kita harus menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan alhamdulillah, Multaqo yang kita kerjakan itu adalah gabungan dari ilmu dan amal. Makanya acara ini harus terus kita kerjakan. Harus terus kita jalankan. Dan harus dijadikan prioritas di dalam agenda kita. Secara umum, alhamdulillah, suasana dakwah di daerah kita relatif apa? Kondusif. Apa pernah sing tukaran? Ada enggak? Ada. Tapi ora kebangetan. Yeah. Ada. Perselisihan ada. Tapi enggak sampai menimbulkan perpecahan, mudah-mudahan seperti itu. Ini yang kita antisipasi. Kok bisa Multaqo menggabungkan antara amaliyah sama ilmiah? Karena di sini ilmiah kita belajar. Ini kan ilmiah namanya. Ngaji, belajar. Jadi yang butuh ngaji itu jamaahnya atau panitianya? Yang mana? Semuanya. Ada sebagian panitia, Masya Allah, semangat bikin apa? Tablik akbar. Pas lagi tablik akbar, baru ngopi di pinggir jalan. Gak fokus dengan kajiannya. Rugilah. Ini adalah langkah ilmiah. Makanya ada daurahnya. Dan ada di dalam Multaqo ini ada langkah, apa tadi yang kedua? Amaliyah. Apa amaliyahnya? Amaliyahnya ngumpul. Ngumpul. Dari segala penjuru datang ke satu tempat, ke satu titik. Ketemu, salaman, ngobrol. Tinggal di satu ruangan. Makan bareng. Sholat bareng. Ke kamar mandi sendiri-sendiri. Tapi kan lokasinya sama. Di situ pasti ada interaksi. Itulah amalia. Gak cukup kita hanya sekedar komunikasi lewat WA. Perlu kita ketemu langsung. Oh, ternyata itu tuh ustadznya. Oh, ternyata antum ya. Anak pikir selama ini antum ini tua. Ternyata lebih tua. Oke. Ana kebagian tema manhaj dakwah. Yeah. Ini perlu, sangat perlu untuk diangkat. Karena semakin banyak orang yang terjun ke dalam dunia ini, yaitu dunia dakwah. Dan ini sesuatu yang menggembirakan. Berarti semakin banyak orang yang peduli. Dan itu berbeda jauh dengan sekian dekade yang lalu. Ketika orang lebih peduli dengan urusan pribadinya. Yang penting saya bisa makan. Anak istri saya gak kelaparan. Bisa bikin rumah, bisa punya kendaraan. Nah sekarang ini mulai bermunculan orang-orang yang punya kepedulian. Sehingga yang terjun di medan dakwah ini tambah banyak. Di satu sisi ini menggembirakan. Tapi di sisi yang lain, kalau tidak dibimbing bahaya. Makanya belajar tentang manhaj dakwah sesuatu yang urgen sekali. Karena kita nggak mau terjun ke medan dakwah modalnya bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Asal semangat. Enggak. Berarti semangat perlu atau tidak? Perlu. Tapi bukan cuma semangat. Buku yang kita pakai adalah cuplikan dari sebuah buku tebal sekitar 9 jilid yang judul aslinya adalah Sabilur Rasyad fi Taqriri Masailil I'tiqad yang ditulis oleh guru kita Asy-Syeikh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Tema tentang manhaj dakwah ini dicuplik diambil dari buku tebal tadi. Kalau kita lihat di buku yang sudah kita pegang, berapa halaman itu? 75 halaman. Alhamdulillah,

Ustadz, yang diisi oleh beliau sendiri, Syekh Ibrahim. Mudah-mudahan sanadnya nyambung. Ya. Jadi belajar langsung dari penulisnya, terus habis itu ana sampaikan kepada antum. Dan awalnya Syekh tidak mengizinkan buku ini untuk digandakan. Karena beliau tidak ingin buku ini dicetak sebelum yang 9 jilid itu muncul. Alhamdulillah, dengan lobby-lobby dikit, ya. Ana temui beliau di Masjid Nabawi beberapa sekitar 1 bulan yang lalu, alhamdulillah diizinkan untuk antum pegang hari ini. Alhamdulillah. Taufik dari siapa? Dari Allah. Buku ini walaupun cuma 75 halaman, waktu yang disediakan panitia cuma 3 pertemuan buat ana. Siang ini, besok pagi, dan besok siang. Dan itu setelah ana lihat tidak mungkin akan cukup untuk membaca semuanya. Kecuali kalau cuma sekedar baca tanpa dijelaskan. Dan itu menurut ana tidak efektif. Baca tapi enggak paham itu enggak efektif. Maka kita akan cuplik, kita akan ambil poin-poin terpenting di setiap bab yang ada di dalam kitab ini. Semoga Allah berkahi waktu kita. Hari ini yang akan kita bahas 4 poin. Berapa poin? 4. Yang pertama, definisi dakwah. Yang kedua, hukum dakwah. Yang ketiga, utamaan dakwah. Dan yang keempat, sarana dakwah. Ada berapa poin? 4. Apa yang pertama? Definisi dakwah. Yang kedua, hukum dakwah. Yang ketiga, keutamaan dakwah. Yang keempat, sarana dakwah. Yang agak pembahasannya agak dalam, agak rumit, itu adalah yang keberapa? Yang keempat. Yaitu apa? Sarana dakwah. Makanya tolong fokus. Kapan ngantuknya? Kalau selesai daurah. Ya, kata pesannya Ustaz Saifuddin tadi gitu kan. Jangan sampai justru enggak ngantuknya ketika selesai. Jangan. Ya. Untuk sementara fokus HP di silent, syukur-syukur dimatiin sehingga kita fokus dengan apa yang akan kita dengarkan. Kita mulai dari poin yang pertama. Apa? Definisi dakwah. Silakan dibuka halaman 2. Wad-da'watu fi syar'i. Nah, definisi dakwah. Kita lewati definisi secara bahasa karena waktu yang terbatas. Definisi dakwah. Hiya al-hathu wal-irsyadu ila dinillah. Memotivasi dan menunjukkan kepada agama Allah.

0: memotivasi dan menunjukkan kepada agama Allah. Wattahdhiru mimma yudadduhu, dan memperingatkan dari hal yang bertentangan dengannya. Dan memperingatkan dari hal yang bertentangan dengannya. Ala basiratin bisyari'ah, dilandasi ilmu syar'i. Wa ikhlasin lillahi fi niyyah, dan keikhlasan. Wa mutaba'atin lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi nasiha, dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, definisi dakwah adalah memotivasi dan menunjukkan kepada agama Allah, serta memperingatkan dari hal-hal yang bertentangan dengannya, dilandasi ilmu syar'i, keikhlasan, dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Oke, kita lihat definisi ini. Kalimat yang muncul pertama kali adalah al-hathu wal-irsyad. Memotivasi dan, apa tadi? Menunjukkan. Siapa yang tahu? Apa bedanya memotivasi dengan menunjukkan? Kok sepi? Ini dua kata yang sama atau berbeda? Berbeda. Bedanya apa? Motivasi ngomong. Menunjukkan gak ngomong gitu. Itu gitu ya. Ada yang lain? Apa? Menyemangati. Mengarahkan. Oke. Ada yang lain? Ya. Beramal. Oke. Ada yang lain? Tanya. Memotivasi itu adalah terarah kepada orang yang sudah tahu. Sedangkan mengarahkan terarah kepada siapa? Orang yang belum tahu. Kenapa dua kata ini perlu dimunculkan? Karena objek dakwah kita itu adalah ada orang yang belum tahu dan ada orang yang sudah tahu. Saya kasih contoh. Salat. Apa? Salat. Orang yang tidak salat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tahu bahwa sholat wajib, tapi malas. Kemungkinan yang kedua, dia nggak tahu bahwa sholat itu wajib. Motivasi buat yang mana? Buat yang sudah tahu, tapi belum mau melakukan. Sedangkan mengarahkan, memberikan petunjuk, memberitahu, itu buat siapa? Buat yang belum tahu. Makanya digabungkan di sini antara al-hathu wal-irsyad. Ya. Memotivasi dan mengarahkan. Ila dinillah, kepada agama Allah. Karena dakwah secara bahasa itu mencakup dakwah kepada kebaikan dan keburukan. Makanya kata Nabi SAW, du'atun ala abwabi, dan ada para da'i-da'i yang mengajak ke neraka jahanam. Da'i bukan? Da'i bukan? Da'i. Tapi da'i kepada kesesatan. Makanya definisi dakwah di sini adalah mengajak, memotivasi kepada agama Allah. Wattahdhiru mimma yudhadduhu, dan mengingatkan dari hal yang bertentangan dengan itu. Berarti enggak cukup hanya menjelaskan kebenaran, tapi perlu juga menjelaskan kesesatan, kebalikan dari kebenaran. Ya. Makanya ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Oke. Siapa yang boleh melakukan itu? Jawabannya adalah yang punya ilmu syar'i. Ala basiratin syariah. Berarti enggak semua orang boleh masuk ke dalam medan ini. Harus orang-orang yang punya landasan ilmu syar'i. Kenapa?
1: Kenapa coba?
0: Bahaya. Bahayanya apa? Dia bisa amar mungkar, nahi ma'ruf. Harusnya apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukannya mungkar yang dinahi, malah ma'ruf yang dinahi. Makanya ada pengajian dibubarin gitu ya. Itu namanya nahi ma'ruf. Konser dimotivasi gitu ya. Itu namanya amar mungkar. Harus landasannya ilmu syar'i. Cukup? Enggak. Ada syarat kedua dan ketiganya. Apa tadi? Harus ikhlas. Dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang masuk ke dalam pekerjaan atau aktivitas dakwah, dia harus paham dakwah itu apa. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Selesai pembahasan tentang poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Definisi dakwah. Kita pindah poin yang kedua. Apa tadi? Hukum dakwah. Nah, ad-da'wah itu. Nah, hukum dakwah. Apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Wajib. Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di sini beliau membawakan beberapa dalil. Salah satunya adalah surat Ali Imran ayat 104. Di mana Allah berfirman, "Du'u wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi." Hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang mendakwahkan kepada kebaikan. Perintah atau bukan? Perintah. Dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi khutbatin nabi, na'am.
2: Wa fi khutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' ala yubadir wasyahidul ghaib fa la'ana ba'dama yubadiru an yakuna aw 'ala min ba'di man sami'a.
0: Na'am. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah di Haji Wada', ala liyuballigh asyahidul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan isi dari apa yang aku sampaikan kepada yang tidak hadir. Perintah atau bukan? Perintah. Berarti Allah Azza wa Jalla nyuruh kita berdakwah, Rasul SAW nyuruh kita berdakwah. Berarti dakwah hukumnya wajib. Pertanyaannya, wajib di sini ada dua macam kan? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardhu ain berarti semua dari kita harus melakukan. Fardhu kifayah apa artinya? Cukup sebagian dari kita. Nah, ketika kita mengatakan dakwah hukumnya wajib, maksudnya wajib yang mana? Fardhu ain atau kifayah? Ain atau kifayah? Apa dalilnya? Mana sebagian? Minkum. Itu lil tabi'id atau lil jins? Kita lihat halaman 4. Jadi para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat 104. Wal takun minkum. Pendapat yang pertama mengatakan min libayanil jinsi. Min libayani al-jinsi berarti semua dari kita, jenis manusia, muslim harus berdakwah. Pendapat yang kedua, minkum di sini artinya litab'id. Yang kalau diterjemahkan, hendaklah sebagian. Jadi ada berapa pendapat? Ada dua pendapat. Dan penulis di sini mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Berarti maknanya adalah sebagian. Karena itu adalah pendapat yang dipilih, berarti hukum dakwah fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Alhamdulillah ya. Berarti besok pensiun ya. Tidak demikian. Kenapa? Karena ada beberapa kondisi yang fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Kapan kondisi tersebut? Lihat. Wa idza taqarrara. Naam.
2: Wa idza taqarrara anna da'wata wajibatan bil wujub bi ta'ayyun 'ala ma ta'ala ta'ala bi ta'ayyun wa 'ala tasahhihi aqwali al-'ilm illa annaha qad tada'ayyat 'ala
0: Nah, kapan dakwah itu menjadi fardu ain? Ketika di daerah tersebut tidak ada orang lain yang punya kompetensi untuk berdakwah kecuali kita. Kapan? Ketika di suatu daerah tidak ada orang lain yang punya kompetensi untuk berdakwah selain kita. Contoh, di kampung Suka Maju. Apa Suka Miskin? Suka Maju. Ada yang dari kampung Suka Maju? Ana cuma ngarang lo ya. Di kampung ini ada tamatan Darus Sunnah 10 orang. Berapa? 10 orang. Berarti saat itu buat 10 orang ini dakwah di kampung ini hukumnya fardu? Fardu? Kifayah apa ain? Antum sudah ngopi belum sih? Di kampung apa tadi? Suka Maju. Ada berapa orang alumni Darus Sunnah? 10. Berarti 10 orang ini hukumnya berdakwah di kampung Suka Maju berapa? Apa hukumnya? Fardu? Kifayah. Fardu? Kifayah. Karena ada orang lain selain kita. Oke. Kasus yang berbeda. Di kampung itu Suka Miskin. Yang tamatan dari pondok cuma satu orang. Dari pondok mana nih? Hah? Al-Faruq. Masya Allah. Maka hukumnya orang itu, satu orang itu, untuk dakwah di kampung suka miskin, apa hukumnya? Fardu ain. Maka ketika kita mendengar, oh, alhamdulillah hukumnya fardu kifayah, jangan senang dulu. Siapa tahu di wilayah kita yang kenal sunnah baru kita. Maka saat itu hukumnya menjadi fardu ain. Ya. Berarti kesimpulannya, hukum dakwah apa? Fardu kifayah. Kecuali saat di daerah tersebut tidak ada orang lain yang punya kompetensi untuk berdakwah kecuali hanya kita. Saat itu maka hukumnya fardu ain. As kita. Jadi pahami? Kita pindah ke poin yang ketiga. Fadlu ad-da'wah. Nah, poin yang ketiga, keutamaan dakwah. Banyak dalil yang menunjukkan keutamaan dakwah, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan itu dari Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla yang termaktub dalam surat Yusuf ayat 108, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul hadhihi sabili," katakanlah ini jalanku. Jalannya siapa? Jalannya siapa? Rasulullah SAW. Berarti jalannya Rasul apa? Da'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Maka keutamaan dakwah yang pertama adalah bahwa ini merupakan tugas dan aktivitas mulia para nabi. Tidak. Masih ada kelanjutan. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jalanku adalah dakwah berlandaskan ilmu. Yang ini adalah tugasku dan manittaba'ani. Semua orang yang mengikutiku. Semua orang yang mengikuti para nabi berarti para sahabat, terus para tabi'in, terus atba'at tabi'in, terus para ulama, salaf, kemudian setelah mereka, kontemporer, sampai ulama yang akan datang. Berarti ini menunjukkan kemuliaan aktivitas tersebut. Karena para nabi alaihi wassalam tidak pernah melakukan aktivitas yang receh. Tidak pernah melakukan aktivitas yang tidak ada gunanya. Tidak ada. Semua nabi hidupnya diisi dengan kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang mereka jalankan selama hidup mereka adalah berdakwah. Berarti seharusnya ketika kita terjun ke medan ini, kita harus terjun dalam keadaan merasa bahagia. Merasa senang. Karena kita sedang mengikuti, meneladani jalannya para nabi. Ini lebih mulia daripada mengikuti jalan para raja. Mengikuti jalan para penguasa. Maka jangan sampai antum iri dengan pejabat. Harusnya pejabat yang iri sama antum. Apakah para pejabat iri sama antum? Ana bukan mengatakan tidak perlu ada yang jadi pejabat, bukan. Perlu. Bahkan ketika Nabi SAW menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di mahsyar, nomor 1 siapa? Al-imamul adil. Pejabat, penguasa, pemimpin yang adil. Itu menunjukkan harus ada yang jadi pejabat. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah jangan sampai kita iri sama mereka. Dan biasanya perasaan iri itu muncul karena melihat fasilitas duniawi atau ukhrawi mereka. Duniawi. Karena kita melihat mereka begitu nyaman hidupnya. Fasilitasnya semuanya terpenuhi. Akhirnya kita, wah kayaknya perlu apa? Resign. Perlu tinggalkan kita nih. Nyari peruntungan di medan yang lain. Jangan. Ya. Cukup bahwa kita menjadi pewaris para nabi. Itu sebagai kebanggaan, sebagai kebahagiaan yang seharusnya memotivasi kita untuk terus berada di jalan ini. Law 'alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna bi asyafihim. Kata seorang ulama, seandainya para raja dan pangeran-pangerannya mereka tahu kedamaian, ketentraman, kebahagiaan yang kita rasakan, yaitu para ulama, para ahli ibadah, niscaya mereka akan angkat senjata untuk merebut itu dari kita. Kenapa mereka enggak merebut? Karena enggak tahu. Ini salah satu utamaan berdakwah. Ini adalah jalannya siapa? Para nabi. Ya. Utamaan yang lainnya kita ambilkan dari hadis Nabi SAW. Silakan dibuka halaman 7. Khamisan.
2: فتعظم حسنته وتكثر على قدر العاملين بدعوته وروحياته. قال مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجوره شيئا.
0: نعم. Keutamaan berikutnya, pahala sebanyak orang yang mengikuti dakwah kita. Apa? Pahala sebanyak orang yang mengikuti dakwah kita. Antum pernah enggak membaca hadis riwayat Bukhari? Pernah? Masa belum pernah? Pernah gitu loh. Pernah? Pernah. Mengamalkan hadis riwayat Bukhari pernah? Pernah. Walaupun cuma satu mungkin pernah kan? Toh. Ketika kita mengamalkan hadis riwayat Bukhari, membaca hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari dapat pahalanya dah. Padahal Imam Bukhari itu wafat di abad ketiga Hijriah. Sekarang kita sudah masuk abad berapa? 15. Berarti Imam Bukhari sudah wafat berapa abad yang lalu? 12 abad yang lalu. Bayangkan orang sudah wafat 1200 tahun yang lalu sampai sekarang masih tetap dapat pahala. Dari siapa? Dari siapa? Ya dari Allah lah. Iya dari Allah. Maksudnya adalah dari Allah tapi atas sarana kita mengamalkan hadis Bukhari. Oke. Yang mengamalkan hadis Bukhari cuma antum aja. Ada enggak orang selain antum? Banyak. Ribuan apa jutaan? Kalau dihitung dari abad itu sampai sekarang, miliaran. Andaikan cuma satu hadis saja, innamal a'malu tutok. Miliaran orang mengamalkan. Sudah berapa pahalanya? Bagaimana seandainya yang diamalkan ribuan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari? Coba antum bisa bayangkan berapa pahala yang akan mengalir kepada Imam Bukhari. Ustaz, anak kan bukan Imam Bukhari. Emang yang ngomong antum Imam Bukhari siapa? Tapi apakah kita bisa mendapatkan pahala seperti itu? Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengamalkan itu sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ngajari Al-Qur'an kebaikan atau bukan? Kebaikan. Perlu ilmu kayak Imam Bukhari? Perlu? Coba bayangkan, antum ngajari anak TPQ. Ngajari anak TPQ. Yang sama sekali enggak tahu alif, ba, ta. Antum ajari mulai dari alif fathah, alif kasrah, i, alif dhamma, u, a, i, u. Masih kayak gitu? Enggak, Ustaz. Udah berubah caranya. Ta'aba, ba'ata, ta'aba. Terserah apapun caranya itu. Yang penting sampai dia bisa baca Al-Fatihah saja. Itu berapa pahala yang akan kita dapatkan kalau kita ikhlas? Dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa pahala? Berapa? Hah? 190 pahala. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim anak tersebut. Kita yang ngajari dia sudah dapat 190 pahala. Padahal dalam sehari dia baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Minimal 17 kali. Sesuai dengan jumlah rakaat salat. Apa ketika salat dia cuma baca Bismillahirrahmanirrahim? Dia baca juga Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Al-Fatihah tok? Baca suratan. Suratan yang dibaca? Kulhu Falak Nas. Lumayan banget. Bagaimana kalau yang dibaca adalah Al-Baqarah? Berarti guru ngaji itu prospektif atau tidak? Prospektif atau tidak? Kok sepi? 200.000 Ustaz. B kadang orang dibayar. Prospektif atau tidak? Sangat prospektif sekali. Apalagi antum yang berjuang di pondok.

Imam Bukhari. Mendapatkan ide untuk menulis buku Sahih Bukhari. Salah satunya dengan satu nasihat yang disampaikan oleh gurunya. Seingatannya Imam Ishaq bin Rahawih. Apa kata beliau ketika lagi ngajar murid-muridnya? Coba deh, ada di antara kalian yang ngumpulin hadis, memverifikasi hadis-hadis sahih, dikumpulin dalam satu buku. Karena saat itu, di zaman itu, belum ada yang betul-betul tervalidasi kesahihannya. Satu buku khusus itu belum ada. Maka si guru ini menyampaikan nasihat. Kepada siapa? Murid-muridnya. Coba deh ada di antara kalian yang mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dikumpulin yang sahih-sahih dalam satu buku. Apa kata Imam Bukhari? Begitu saya mendengar motivasi dari guru saya itu, langsung saya bersemangat, nasihat itu masuk ke hati saya dan saya menghabiskan umur saya untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih tersebut. Sampai terkumpul sekian ribu hadis dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Yang dapat pahala itu siapa? Imam Bukhari atau gurunya? Dua-duanya. Tapi si guru ini dapat pahala dengan apa? Dengan satu kalimat. Cuma kasih motivasi. Maka kalau kita ini berjuang di pondok, itu kalau lahir Imam Bukhari,

0: berapa pahala yang mudah-mudahan kita panen dari murid-murid kita. Jadi kita ini jangan menganggap remeh anak-anak kita. Jangan pandang sebelah mata murid-murid kita, santri-santri kita. Mungkin sekarang mereka seperti itu. Malas-malasan, gak semangat. Sering melanggar. Itu kan hari ini. Kita gak tahu mereka nanti di kemudian hari. Bisa jadi ada di antara mereka menjadi ulama besar. Dengan izin Allah menularkan hidayah kepada satu kabupaten. Bahkan mungkin kepada satu negara. Kita tidak tahu. Imam Bukhari, ilmu yang beliau wariskan itu dinikmati oleh orang satu dunia. Sekian abad. Entah mungkin sampai hari kiamat kita tidak tahu. Tapi yang jelas yang sudah lewat. Berapa abad coba? Maka keutamaan berdakwah itu tidak dipungkiri lagi. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kok kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk terjun ke medan ini. Maka jangan sekalipun meninggalkan medan ini. Harusnya mereka yang belum masuk, masuk. Masa yang udah masuk, keluar. Dengan berbagai alasan. Alasan yang paling klasik, alasan apa? Ekonomi. Alasan ekonomi. Tuntutan istri, tuntutan anak, tuntutan orang tua, tuntutan mertua. Yang biasanya rata-rata mereka adalah orang awam. Masa santri nurut sama orang awam? Pola pikirnya harus berbeda. Kita ini belajar ilmu agama. Belajar ilmu syar'i. Tahu landasan halal haram, wajib tidak. Wajib sunnah, kita tahu itu. Masa kita mengikuti pola pikir orang yang tidak tahu, yang tidak belajar? Harusnya mereka yang mengikuti pola pikir kita. Ya. Ini adalah yang keberapa? Poin yang ketiga, yaitu keutamaan dakwah. Sekarang kita masuk poin yang membutuhkan fokus dan konsentrasi yang lebih, yaitu tentang sarana dakwah. Kenapa ini perlu dibahas? Karena terjadi perselisihan yang tajam di antara para aktivis dakwah di dalam menyikapi hal ini. Yaitu masalah yang sering kita dengar, sarana dakwah itu tauqifi atau tidak tauqifi. Jadi sarana dakwah itu sudah pakem. Pakem itu apa? Paten. Tidak boleh ditambah, dikurangi, diubah. Atau kita boleh melakukan inovasi. Ya, di antara para aktivis dakwah, masalah ini masyhur. Kita ini harus saklek, ya, tauqifi, pokoknya mengikuti apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Gak boleh lebih dari itu. Atau ada ranah di situ kita untuk berijtihad, untuk berkreasi dalam koridor syariat. Nah, ini menjadi perdebatan panjang di antara para aktivis dakwah. Makanya pembahasan tentang hal ini penting untuk kita kemukakan. Tapi sebelum kita berpanjang lebar untuk membahas tentang apakah sarana dakwah itu adalah tauqifi atau ijtihadi, sudah paten atau boleh kita berinovasi, sebelum itu kita harus bahas dulu apa definisi sarana dakwah. Silakan dibuka halaman 8. Wa wasailud da'wati.
1: Bahwasanya ibadah Al-Jahiliyah itu tidak ingin dikenal sekolahnya yang dari Allah.
0: Nah, apa definisi sarana dakwah? Perhatikan. Wa wasailu da'wati hiya. Sarana dakwah adalah turuqus syar'iyyah. Cara-cara syar'i. Allati yutawassalu biha, yang digunakan ila tablighid da'wati ila Allah. Untuk menyampaikan dakwah kepada Allah. Saya ulangi. Apa? Sarana dakwah. Cara-cara syar'i. Yang digunakan untuk menyampaikan dakwah kepada Allah. Maksudnya kepada jalan Allah. Berarti wasail itu artinya adalah sarana. Yeah. Cara untuk menyampaikan konten dakwah. Yeah. Ngaji kayak gini. Sarana bukan? Sarana bukan? Sarana. Baca apa? Buku. Sarana bukan? Sarana. Ini apa? Streaming live. Sarana bukan? Sarana. Antum hadir pakai kayak gini. Pakai apa ini? Nemtek. Sarana bukan? Sarana. Kalau antum enggak pakai gimana? Gak boleh masuk. Oke. Ana ngomong. Ana apa? Ngomong. Sarana bukan? Sarana. Ana ngomong pakai mic. Sarana bukan? Sarana. Berarti sarana dakwah cakupannya luas. Mari kita lihat penjabarannya lebih lanjut. Wahia.
1: والصحيح أنها داخلة في مفهوم الوسائل باعتبار معنيين اللغوي والاصطلاحي على ما تقدم، وهذا ما ذهب إليه بعض الباحثين من أهل الاختصاص. فيدخل في معنى الوسائل الأساسي لا العكس، فمقدرة الصوت هو وسيلة وليس بأسلوب، والموعظة هي أسلوب ووسيلة، فبين الوسائل والأساليب عموم وخصوص.
0: نعم. Kata beliau, wahiyya bihadha, dengan definisi tadi, tashmalu kulla ma yutawassalu biha ila da'wati. Sarana itu, sarana dakwah, cakupannya banyak. Minal wasailil madiyati wal wasailil ma'nawiyah. Sarana dakwah itu mencakup sarana yang sifatnya fisik. Atau yang sifatnya material. Serta sarana yang sifatnya maknawi. Jadi ada madiyah, ada maknawiyah. Ya, kalau madiyah itu ya kira-kira sesuatu yang sifatnya fisik. Contohnya sesuatu yang sifatnya fisik apa? Buku, apa lagi? HP, apa lagi? Ini apa? Mikrofon. Apa lagi? Kamera. Terus? Ini masuk enggak? Kipas masuk enggak? Buat apa? buat kenyamanan. Ya, oke. Ini namanya sarana yang sifatnya fisik, material. Jadi kalau antum dengar kata material atau materi, itu jangan cuma dipikir duit gitu. Ya, material itu adalah sesuatu yang fisik, ya, bisa dipegang, bisa diraba. Yang kedua, termasuk sarana adalah sarana maknawiyah. Maknawi adalah non fisik. Contohnya apa? Al-maw'idhah. Maw'idhah. Wat-targhibi wat-tarhib. Motivasi dan ancaman. Dan juga termasuk hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil-hikmati wal-maw'idhatil hasanah. Ini termasuk semuanya dalam kategori sarana yang sifatnya maknawi. Sarana yang sifatnya maknawi ini oleh sebagian pakar dakwah diistilahkan dengan uslub. Apa? Uslub. Uslub itu apa? Metode. Kita ulangi ya. Sarana dakwah secara garis besar terbagi menjadi berapa? Dua. Sarana madiyah atau fisik, ya. Yang kedua sarana maknawi. Sarana maknawi diistilahkan oleh sebagian ulama dengan uslub alias metode. Berarti sarana dakwah dengan metode dakwah cakupannya lebih luas mana? Ana ulangi. Sarana dakwah, wasail dakwah dengan metode dakwah, uslub dakwah cakupannya lebih luas mana? Sarana. Karena sarana mencakup metode. Beliau kasih contoh di sini. Famukabbiru sawti wasilah. Walaysa bi uslub. Wal maw'idhah hiya uslubun wa wasilah. Beliau kasih contoh di sini. Mikrofon sama mau'idhah. Apa? Mikrofon sama mau'idhah. Mikrofon metode atau sarana? Sarana. Mau'idhah metode atau sarana? Metode dan sarana. Apa? Metode dan sarana. Sarana yang sifatnya maknawi. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan itu, maka insya Allah kita akan ketemu jawabannya. Wasail dakwah, sarana dakwah itu tauqifi atau ijtihadi. Akan ketemu jawabannya. Habis ini insya Allah. Ya, habis ini insya Allah. Nah, aqsamuha.
1: Aqsamuha. Al-qasmu wasa'ilu da'wati ila qismain. Awalan al-wasa'ilu at-ta'awwiliyah. Wa hiya wasa'ilu syar'iyyah allati amara Allahu biha min da'wati ila Allah. Wa hiya tumathilu al-manhaj asy-syar'iyyah fi da'wati ila Allah. Wa tusamma asalib ad-da'wah. Kad-da'wati bil-hikmati wal maw'idhati wal fitarati wal wasiyyati wal nasihati wa ghayriha. وهذا القسم تعبدي شرعي لا يجوز الإحداث ويدخله الابتداع بإحداث وسائل جديدة مبتدعة كتمثيل والأناشيد والغناء أو بترك وسائل الشرعية أو بالإحداث فيها على مسائل تصريحه. ثانيا الوسائل العامية وهي الوسائل المستعملة في نقل الكلمة وتبليغ الدعوة كالوسائل المادية كالكتب والرسائل ومدبرات الصوت والأشرطة والمذياع وغير ذلك من وسائل الإعلام أو الوسائل البدائية التنظيمية كإنشاء المراكز الدعامية وإقامة الدورات العلمية وإنشاء الدروس الدورية. وهذا القسم لا تدخل فيه البدع لأن هذه الوسائل إنما هي وسائل لنقل الخطاب الدعوي أو لتنظيم عمل الدعوة وهي مطلوبة شرعا كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية.
0: نعم. Sarana dakwah terbagi menjadi dua. Ini pembahasan berikutnya. Yang pertama kata beliau, al-wasailu at-abudiyah. Sarana syar'i. Sarana syar'i. Yang kedua, al-wasailul 'adiyah. Sarana berupa alat. Kita bagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama apa? Sarana syar'i. Yang kedua, sarana berupa alat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sarana syar'i. Definisi dari al-wasailu ta'abudiyah, kata beliau, hiya al-wasailu syar'iyah. Sarana syar'i, allati amarallahu biha fid da'wati ilallah. Yang Allah perintahkan untuk kita gunakan dalam berdakwah. Contohnya ayat yang tadi kita bacakan. Ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah ke jalan Allah dengan bi sarananya adalah al-mau'izatil hasanah dan al-hikmah dan al-mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Sarana jenis yang pertama ini kata beliau, la yajuzul ihdathu fihi. Tidak boleh kita bikin yang baru. Kalau yang dimaksud adalah sarana syar'i. Wa yadkhuluhu al-ibtida'u bi ihdathi wasa'il jadidatin mubtada'ah. Banyak orang yang bikin bid'ah di dalam sarana syar'i ini. Katamthili, contohnya drama, film, wal anashidi dan nasyid, wal ghina'i dan lagu-lagu. Semua itu dilakukan dengan alasan sebagai sarana dakwah. Au bitarkil wasaili syar'iyyah. Atau penyimpangan itu terjadi dengan meninggalkan sarana syar'i tersebut yang sudah dijelaskan sama Allah. Enggak pakai hikmah, enggak pakai mau'izah hasanah. Au bil ihdathi fiha ala ma sayati tafsiluhu, atau bikin hal yang baru. Berarti kalau sudah ngomongin sarana yang sifatnya syar'i, boleh enggak berinovasi? Tidak boleh. Kapan boleh berinovasi dan di mana? Di poin yang kedua. Al-wasailul 'adiyah. Yaitu sarana yang berupa alat. Berupa apa? Alat. Dan alat itu terbagi lagi menjadi dua. Kata beliau, al-wasailil madiyati. Alat yang sifatnya fisik. Ya. Dan alat yang sifatnya non-fisik. Nanti kita akan jelaskan alat yang fisik itu seperti apa. Alat yang sifatnya fisikal, kutubi wal rasaili wa mukabbirati sawti wal asyritati wal midya. Contohnya seperti buku, terus apa lagi? Kaset, terus? Mikrofon, radio. Radio apa? Radio, ya. Yeah. Televisi, ya. Ini semuanya alat yang sifatnya fisik. Lah, kalau yang sifatnya non fisik apa? Awil wasailil idariyati tanzimiyah. Sarana yang sifatnya manajerial. Ya. Atau sarana yang sifatnya pengorganisasian. Atau sarana yang sifatnya pengaturan.

0: sarana dakwah bukan? Sarana. Berarti kita berinovasi. Jawab. Iya. Berarti bid'ah. Iya. Bid'ah lughatan. Tapi apakah itu bid'ah syar'an? Jawabannya tidak. Karena itu termasuk kategori sarana yang berupa alat. Dan alat terbagi menjadi dua. Alat fisik sama non-fisik. Pengorganisasian, pengaturan, sistem manajerial itu termasuk alat juga. Cuman alat yang sifatnya non-fisik. Ya. Kayak sekarang kita bikin apa? Multaqa. Bikin multaqa. Alat bukan? Alat. Alat yang non-fisik. Walaupun di sini juga ada alat-alat fisik. Tapi mengurusi kayak gini, itu alat non-fisik. Ini adalah pengorganisasian, pengaturan. Yang itu kata beliau di sini, وَهَذَا الْقِسْمُ لَا تَدْخُلُ فِيهِ الْبِدَعُ. Bid'ah tidak masuk di dalam bab ini. Kenapa demikian? لِأَنَّ هَذِهِ الْوَسَائِلْ إِنَّمَا هِيَ وَسَائِلُ لِنَقْلِ الْخِطَابِ الدَّعَوِي. Karena sejatinya, sarana ini fungsinya adalah hanya untuk menukilkan konten dakwah. Untuk mentransfer konten dakwah. Uli tanzimi amali dakwah. Atau untuk menata aktivitas dakwah supaya lebih efektif. Kalau ini enggak diatur, dibikin tentukan tanggal berapa ini? Berapa? 4-5 apa? Rajab apa Januari? Sama, alhamdulillah. Kalau enggak ditentukan kayak gitu oleh panitia dan dipersiapkan oleh panitia, lalu dibikin surat-surat undangan kepada kita semuanya, kira-kira akan terwujud atau tidak? Menentukan tanggal saja, kalau dibebaskan, kapan antum datang ke sini? Tahun depan. Makanya harus diapain? Harus diatur. Inilah yang namanya sarana alat non fisik. Termasuk kita bikin apa? ID card. Untuk menghindari penyusup. Mudah-mudahan penyusupnya dapat hidayah. Kalau ada. Bahkan kata beliau, wahiya matlubatun syar'an. Bahkan mensistem seperti ini, memanage dakwah seperti ini, secara syar'i dituntut untuk dilakukan. Nanti akan dijelaskan insyaallah dalilnya. Jadi dakwah itu bagusnya rapi atau kebalikannya rapi apa? Semrawut. Dakwah itu bagusnya rapi apa semrawut? Rapi. Pondok itu bagusnya acak-acakan atau sistem? Tersistem. Gak ada di zaman Nabi satu mutawasid, dua mutawasid, tiga mutawasid. Terus apa lagi?
1: Satu sanawi enggak ada di zaman Nabi.

0: Terus gimana? Ya udah, siapa yang masuk, masuk aja. Berarti nanti dalam kelas yang sama akan belajar satu santri yang sudah akan dapat sanad, dan santri yang kedua enggak tahu alif ba ta. Gimana cara guru ngajar? Hah. Satu kelas nih ada kemampuan yang bukan beda, jomplang. Gimana ngajarnya? Alif fathah A, yang satunya mau ngambil sanad alif fathah A. Maka mensistem, mengatur, itu adalah sarana dakwah. Dan itu alat non-fisik. Dan itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ya. Intermezzo. Ada seorang syekh diundang isi daurah di Indonesia. Ini kejadian beberapa belas atau puluh tahun yang lalu. Syekh ini sebelum datang ke Indonesia, dia tidak tahu yang undang ini salafi apa bukan. Karena cuma lewat apa? Lewat telepon. Saat itu kan belum ada WA. Enggak tahu orangnya siapa gitu. Tapi beliau dengan niat yang baik, ya sudahlah. Yang penting menyampaikan ilmu. Setelah datang ke pondok tersebut, mengisi daurah beberapa hari, di akhir daurah beliau baru yakin bahwa ini pondok salafi. Saking apanya? Saking berantakannya. Di dalam mengadakan daurah. Mulainya kapan, selesainya kapan. MC-nya siapa, makannya di mana, tidurnya di mana. Sudahlah, jalan aja sejalannya. Kata beliau, baru yakin anak salafi ini. Itu kelebihan atau kekurangan? Itu kekurangan, jangan bangga. Tapi alhamdulillah. Itu kan kejadian kapan? Sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang alhamdulillah semakin kita perbaiki. Dan masih akan terus kita perbaiki. Dan bisa jadi saat itu karena masih ada anggapan bahwa mensistem dakwah, mengorganisir kegiatan dakwah adalah bid'ah. Bisa jadi. Ya, karena adanya syubhat tersebut, maka terjadilah peristiwa yang tadi saya ceritakan. Dan kita kan memang harus terus belajar. Ya, harus terus belajar. Ya. Oke. Sekarang kita pindah ke masalah inti yang tadi sudah kita singgung. Wasail dakwah, sarana dakwah itu tauqifi atau ijtihadi. Ada berapa istilah di sini? Dua. Apa yang pertama? Tauqifi. Yang kedua? Ijtihadi. Anak akan jelaskan pakai bahasa yang gampang dicerna. Beda tauqifi sama ijtihadi. Tauqifi artinya sudah ditentukan langsung oleh syariat. Secara eksplisit. Sudah ditentukan langsung oleh syariat secara apa? Eksplisit. Kebalikannya eksplisit apa? Implisit. Eksplisit sama implisit lebih jelas mana? eksplisit berarti secara nas. Eksplisit itu nas. Contohnya udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Langsung disebutkan eksplisit. Berdakwahlah dengan sarana hikmah dan mau'izah hasanah. Ini makna dari tauqifi. Apakah sarana dakwah itu adalah sudah dijelaskan secara eksplisit semuanya oleh syariat? Ini kalau kita pakai pendapat tauqifi. Istilah yang kedua apa tadi? Ijtihadi. Apa itu ijtihadi? Boleh berkreasi asalkan dalam batasan syariat. Apa? Boleh berkreasi asalkan dalam batasan syariat. Di zaman Rasulullah SAW, beliau khutbah tanpa menggunakan mikrofon. Sekarang setiap khutib pakai mikrofon. Ini kreasi atau bukan? Kreasi. Boleh atau tidak? Ini namanya ijtihad. Di dalam masalah ini, sarana dakwah, tauqifi atau ijtihadi, ada tiga pendapat ulama. Lihat pendapat yang pertama, halaman 9. Al-Qawlul Awwalu.
1: Al-Qawlul Awwalu, anna wasail al-da'wati ijtihadiyyatun wa laysat tauqifiyyah.
0: Nah, pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya sarana dakwah adalah ijtihadi. Ini pendapat pertama. Siapa ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut? Antara lain Al-Syeikh bin Baz, Al-Syeikh Ibn Uthaymin, dan Syeikh Al-Fawzan rahimahumallah hafizah. Ini pendapat keberapa? Berapa? Pertama. Pendapat yang kedua, halaman 11. Al-qawlu tsani.
1: Al-qawlu tsani anna wasail ad-da'wati tauqifiyyah. Wa man qala bi hadha fakru Abu Zaid rahimahullah.
0: Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan sarana dakwah adalah tauqifi, sudah paten, sudah diatur secara tegas. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dan Syekh Abdus Salam Al-Barjas rahimahullah punya satu buku khusus untuk mendukung dan menguatkan pendapat yang kedua ini. Bahwa sarana dakwah adalah tauqifi. Sudah berapa pendapat? Dua. Kita lihat pendapat yang ketiga. Nah.
1: Al-Qawlu Thalith, Al-Qawlu Bintafsir. Wa anna wasail ad-da'wati minha ma huwa tauqifiyyun wa minha ma huwa ijtihadi. Wa mimman dhahaba ila hadha al-qawl al-Albani wa Abdul Aziz al-Sheikh wa Abdul Rahman al-Barrak wa Salih al-Sheikh.
0: Pendapat yang ketiga. Pendapat yang merinci bahwa wasail dakwah itu terbagi menjadi dua. Ada sarana dakwah yang sifatnya tauqifi dan ada sarana dakwah yang sifatnya ijtihadi. Pendapat yang ketiga inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Abdul Rahman Al-Barraq dan Syekh Salih Al-Syekh hafizahumullah. Dan pendapat yang dipilih oleh penulis buku ini, pendapat yang mana? Pendapat yang mana? Pendapat yang ketiga. Berarti sarana dakwah itu, kalau antum ditanya, Ustaz, sarana dakwah itu sebenarnya tauqifi atau ijtihadi? Gimana jawabnya? Ada yang sifatnya tauqifi dan ada yang sifatnya ijtihadi. Tergantung yang antum maksud dengan sarana itu apa. Kalau yang antum maksud dengan sarana adalah sarana syar'i, maka itu sifatnya tauqifi. Tapi kalau yang antum maksud adalah sarana berupa alat, baik itu alat yang fisik maupun alat non-fisik, maka itu adalah ijtihadi. Oke. Sekarang kita lihat yang tadi kita janjikan. Ya, sarana dakwah yang tadi tanzim, yaitu pengorganisasian, mensistem, yang tujuannya adalah supaya efektif, itu ada dalilnya dari syariat. Mari kita lihat di halaman 16.
1: Wakadzalika wasa'ilu tijariyah tanzimiyah ghairu syar'i nawafiz ta'liyah wal qamat tawafiyah wal dhurus wal muharrarat bi tawdi'iyyah an-nas wa tawdi'ihim falaysa min al-bid'ah لأن المقصود بها تنظيم عمل الدعوة والتعليم وهذا مشروع وله أصل في الشرع وهو من جنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه دعاة لبعض الأمصار وتوجيهه للمنهج الشرعي الصحيح في دعوة الناس ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث وهذا رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تكتب على قوم أهل الكتاب فليقل أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم والترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم.
0: Nah, apa dalilnya Ustaz kalau kita itu perlu menata dakwah kita, perlu mengorganisir dakwah kita? Salah satu dalilnya adalah ketika Rasul SAW mengutus para dai. Kamu pergi ke Yaman, kamu pergi ke mana? Jam, kamu pergi ke mana lagi? Itu ngatur atau tidak ngatur? Ngatur. Kalau dakwah itu enggak perlu diatur, gimana coba? Fadhol, terserah mau kemana aja, enggak pergi juga enggak apa-apa gitu. Diatur. Bahkan enggak cuma penempatan, itu kan penempatan tadi, di tempat. Coba apa bedanya orang dikirim ke Yaman dengan orang dikirim ke Syam, dengan orang dikirim ke Mekah, orang dikirim ke Madinah, orang dikirim ke Habasyah. Apa bedanya itu dengan antum ngajar di kelas 1, antum di kelas 2, antum di kelas 3? Apa bedanya? Intinya sama, penempatan. Jadi jangan kemudian bid'ah. Ana ngajar, terserah ana mau masuk kelas berapa aja. Tauqifi. Rasul enggak pernah nyuruh ngajar anak kelas 1, kelas 2. Emang enggak ada kelas 1, kelas 2. Maka harus ada pemahaman yang benar. Enggak boleh modalnya cuma apa? Semangat, enggak boleh. Bahkan bukan hanya penempatan. Pemilihan konten. Pemilihan apa? Konten. Coba lihat baik-baik. Siapa yang diutus ke Yaman? Mu'adz. Sama Nabi SAW diajari enggak apa yang mesti diajarkan pertama kali? Ada apanya? Ada step by step-nya. Ada skala prioritasnya. Yang pertama suruh ngajarin apa? Tauhid. Habis itu? Sholat. Habis itu? Zakat. Itu sistem atau bukan? Sistem. Jadi jangan kemudian, apa ini? Enggak ada tauhid, fikih, terus apa lagi? Sirah, hadis. Udah sampaikan aja. Sampaikan apa? Ya semetune. Semetune. Ngawur temen. Enggak. Ya, tapi apa ada di zaman Nabi pelajaran akidah, pelajaran fikih? Ya, nama itu, nama pelajaran, bidang studi, itu enggak ada memang. Tapi intinya ada atau tidak? Ada. Kenapa kita perlu beda-bedakan studi ini? Kenapa coba? Memudahkan. Karena kita ini semakin kesini, semakin mundur dari zaman Nabi SAW, itu semakin membutuhkan kemudahan. Sudah gini aja lah. Si Baweh. Siapa? Si Baweh. Siapa Si Baweh? Ahli Nahwu. Kira-kira beliau tahu enggak ismun, fi'lun, harfun gitu tahu enggak ya? Istilah gitu loh maksudnya. Anda enggak tahu. Mungkin aja, mungkin ya. Ya. Atau jangan Si Baweh lah. Bok nanti Anda salah. Orang Arab Badui di zaman Nabi SAW. Orang Arab Badui di zaman Nabi SAW. Kira-kira mereka bisa menyebutkan anwa al-kalam atau tidak? Coba sebutkan macam-macam kata dalam bahasa Arab. Mungkin dia enggak tahu. Ismun, fi'lun, harfun. Antum ditanya tahu enggak? Tahu, berarti antum lebih keren dari Si Baweh. Begitu? Enggak, justru karena kita ini enggak dong, maka perlu didongkan. Ya. Kita perlu, itu tuh untuk memudahkan. Seperti tauhid terbagi menjadi tiga. Uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Itu untuk memudahkan kita paham. Karena ketika ilmu itu disampaikan secara tersistem, secara bertahap, maka akan lebih mudah untuk dipahami. Dan itu di semua ilmu, ayol ikhwah. Di semua ilmu. Kalau orang belum belajar penambahan, tidak mungkin dia belajar perkalian. Apalagi belajar kuadrat. Apalagi belajar sinus, kosinus tangen. Wong kita aja nggak paham sinus kosinus tangen. Apalagi kita kan sudah belajar penambahan belum? Sudah. Penambahan kita sudah belajar. Apalagi orang nggak pernah belajar penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ujuk-ujuk langsung belajar sinus kosinus tangen, nggak paham. Dalam semua ilmu. Ya, termasuk ilmu syar'i. Nah, wa fi sahihain.
1: Wa fi sahihain ada min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, barangsiapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Musa, "Wa'ad kepada jabal ini terjemah." Qala, "Wa ba'atha kullu wahidin min huma 'ala mislah." Qala, "Wal jabal yakhlafan mislahan." ثم قال يسر ولا يسرا ولا معسرا وبشرا ولا منفرا وفي روايه يسرا ولا معسرا وبشرا ولا منفرا وتطاوعا ولا تختلفا وفي هذا بيان للمنهج الذي يسير عليه الداعي في الدعوه وهو شاهد لاصدار النواهي والتنظيمات الالهيه التي Ustuh bisa ditanzil bi'amal da'wati tibari ulati bi'an ulati amr. Wafi da'in Nabi sallallahu alaihi wasallam isnaini ashabihi fi misra wahidun fi misra wahidun kullu wahidun minhuma fi ahiyati minhu dalilun di ta'il du'ati fi wadha'ifi fi wadha'ifa wasmiyatin wa mura'atan wa mura'at wa mura'ati takhassusati fi ta'il man'an
0: lil
1: diwajiyati wa tikram.
0: Subhanallah, ini apa kesimpulan yang luar biasa ya. Jadi Nabi SAW kan mengutus Mu'ad sama siapa? Abu Musa. Mu'ad sama Abu Musa. Di negara yang sama. Cuman yang ini di sebelah sana, yang ini di sebelah sini. Beda apa? Beda wilayah. Ini kata beliau adalah dalil yang menunjukkan bahwa ketika dakwah dikerjakan oleh lebih dari satu orang, maka harus di apa? Harus dibagi, harus ditata. Supaya tidak terjadi al-izdiwajiyah. Tumpang tindih. Coba sekarang, andaikan nih, satu pondok ada 10 guru. Ada berapa? 10 ustadz. Dan 10 ustadz ini enggak dipilih satu untuk jadi mudir, kepala. Apa yang terjadi? Semuanya mudir. Terjadi tumpang tindih. Santri datang ke ustadz yang pertama. Ustadz, liburannya kapan? Besok deh, besok. Santri yang lain pergi ke ustadz yang kedua. Ustadz, liburnya kapan? Lusa. Kalau masuknya sekarang. Apa yang terjadi? Berantakan. Berantakan. Jadi harus dibagi. Harus dibagi secara jelas. Naam, wafi.
1: في قوله صلى الله عليه وسلم يسر ولا يعسر مبشرا ولا منذرا وتطوعا ولا تختلفا تفصيل بأهمية الترسيخ في العمل الدعوي والتشاور ونبذ الاختلاف الذي يحفظ الجهود ويسفرها لمصلحة الدعوة وهو المقصود من إنشاء الإدارات الحديثة المتخصصة في الدعوة والتعليم وبه يتبين أن هذه الوسائل الإدارية ليست من البدع في شيء بل هي مشروعة مقبولة بدلالة النصوص الشرعية عليها والواقع.
0: Lihat pesannya Nabi kepada Mu'ad sama siapa tadi? Abu Musa. Yassira wala tu'assira. Bikin mudah, jangan bikin susah. Basyira wala tunafira. Bikin orang senang, jangan bikin orang kabur. Tatawa'a wala takhtalifa. Kerjasamalah, jangan berselisih. Ini kata beliau adalah asas dan pondasi adanya pengaturan sistem dalam dakwah. Supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih. Jadi al-wasailul idariyah, sarana yang sifatnya pengorganisasian, itu bukan termasuk bid'ah. Kenapa? Karena ada sumbernya dari arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para dai yang beliau utus. Kalau seandainya pengaturan itu enggak dianjurkan, maka Nabi SAW enggak perlu pesan kepada dua orang ini supaya kerjasama. Enggak perlu ngapain. Udah dakwah sendiri-sendiri. Tapi karena Nabi SAW memberikan aturan ini menunjukkan bahwa hal tersebut bukan termasuk bid'ah. Selesai sesi yang pertama. Pas di jam 11:30 sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Tas'alu.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, Lilahul Mahfud. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lilahul Mahfud. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, "Wa mal jamaah?" Apa jamaah itu? ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad.

0: Yang menyatakan pelaku kebidahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliaunya menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
1: Hafalkan. Doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu. Dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhti al-muslimah dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik

0: radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan,
4: Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إخوتي في الله، para peserta DNA daurah nasional Pananon Alam Archery, para pemanah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, alhamdulillah kita berjumpa di siang hari ini dalam suasana yang cukup adem, mencenderung dingin karena hujan, untuk mengangkat sebuah tema yaitu bersaudara di atas takwa. Kenapa kita tekankan bersaudara di atas takwa? Karena banyak orang menjalin hubungan persaudaraan, pertemanan, persahabatan di atas kepentingan dunia. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, وَقَدْ صَارَتْ عَامَةُ مُؤَخَّتُ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ لَا يُجْرِي عَلَى أَهْلِهِ الشَّيْئَةِ. Sekarang ini persaudaraan manusia telah berubah untuk kepentingan dunia. Pilih-pilih yang kira-kira menguntungkan dirinya dari aspek duniawi, dijadikan teman, kawan, saudara, sahabat. Yang kaya, yang punya jabatan, yang punya pangkat, yang punya kekuasaan. Pokoknya yang bisa diambil faedah dunianya, baru didekati, baru menjalin persahabatan, persaudaraan, pertemanan, atau hubungan-hubungan lainnya. Apa kata Ibnu Abbas? وَذَلِكَ لَا يُجْرِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا. Hal itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi mereka. Bahkan yang ada madarat. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan seluruh persaudaraan, persahabatan, pertemanan, hubungan cinta dan kasih di dunia yang tidak didasarkan kepada agama, kepada ketakwaan, kepada keimanan, kelak dipastikan akan berubah menjadi permusuhan. Allah menyatakan dalam surah Az-Zukhruf 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum ala ba'din adu. Semua kasih sayang, pertemanan, persahabatan itu akan berubah menjadi musuh satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mendasari cintanya, kasih sayangnya, ukhuwahnya di atas ketakwaan. Makna di atas ketakwaan adalah di atas ilmu dan iman. Karena ketakwaan tidak lahir kecuali dari ilmu. Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dari ilmu, ilmu tentang Allah dan syariatnya. Ilmu tentang uluhiyah Allah, rububiyah, asma dan sifatnya, dan tentang syariatnya dipelajari, lahir iman. Iman dipupuk lagi dengan bertambah ilmu, bertambah amal, lahir ketakwaan. Makanya ketakwaan ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Jadi yang diperintahkan takwa orang-orang yang beriman, sudah ada iman. Dan iman ini lahir dari ilmu. Antum semua pasti pernah belajar kitab Al-Usulul Thalathah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari empat hal. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga dakwah, keempat sabar. Dalilnya wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Lafaz illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang akan selamat, itu dijadikan dalil untuk wajibnya ilmu. Lafaznya iman, tapi yang dijadikan sebagai tujuan dari penerapan dalil ini adalah ilmu. Wajibnya ilmu didalili oleh alladzina amanu. Maknanya apa? Ibnu Abbas menyatakan seluruh lafaz iman di dalamnya sudah terkandung ilmu. Maksudnya iman yang didasari ilmu. Ilmu melahirkan iman. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, fahamilah, pelajarilah bahwa la ilaha illallah. Hasil penggalian terhadap la ilaha illallah, lahirlah iman. Dari iman ini nanti lahir beragam kebaikan. Salah satu di antara kebaikan yang lahir dari iman adalah adanya mahabbah kepada sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah sesama mu'min itu bersaudara. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta. Enggak ada rasa cinta, enggak ada iman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Cinta wujud adanya iman, iman kunci masuk surga. Karena itulah maka salah satu kebaikan yang lahir dari iman adalah mahabbah, cinta kepada sesama mukmin. Karena itulah maka wajib setiap mukmin memiliki rasa cinta. Dan untuk itu Allah memberi motivasi, memberi iming-iming. Kata orang Sunda mah, pangbibita. Pangbibita itu tadi iming-iming. Iming-iming yang menggiurkan agar kita termotivasi untuk saling mencintai sesama muslim karena Allah. Apa saja iming-imingnya itu? Banyak. Pertama, orang yang mencintai karena Allah, dia akan dicintai pula oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan, balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita mencintai sama muslim, akibatnya kita juga akan dicintai oleh Allah. banyak dalil. Salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inna rajulan zara akhahu fillahi fi qaryatin ukhra. Ada seseorang lelaki berkunjung ke saudaranya di kota lain. Farsadallahu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Lalu ditanya, aina turid? Mau kemana kamu? Orang itu menjawab, uridu an azuru akhi fulanan. Saya akan berziarah ke saudara saya, si fulan. Apa kamu punya oleh-oleh yang kamu berikan kepada dia? Tidak. Punya urusan kepentingan dunia? Tidak. Falima, untuk apa kamu ziarah? Orang ini menjawab, inni uhibbuhu fillah. Aku ziarah karena aku mencintai dia karena Allah. Lalu malaikat ini barulah buka kartu, buka rahasia. Innallaha arsalani ilaik liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyah. Sungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk memberitahukan kepada engkau bahwa Allah mencintaimu karena kecintaanmu kepada saudaramu. Dalil atau hadis yang senada dengan ini banyak. Allah akan mencintai orang-orang yang mencintai sesama muslim karena Allah. Bahkan Allah mewajibkan hal itu untuk dirinya. Allah menyatakan dalam salah satu hadis kursi, wajabat mahabbati liman mutahabbina fiyya. Lil mutahabbina fiyya. Wajib akan memperoleh kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, cintai sesama mukmin karena Allah. Apa untungnya dicintai oleh Allah? Ya untunglah, jangankan oleh Allah, dicintai oleh akhwat aja udah untung ya. Oleh sesama manusia aja udah untung gede gitu. Apalagi oleh raja di raja, penguasa semesta alam.

aku pasti akan aku beri. Wala ini sta'adhani. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Salah satu penyebab Allah mencintai orang itu karena mencintai sesama muslim karena Allah. Ini pangbibita pertama. Ini iming-iming pertama yang menggiurkan, yang memotivasi kita untuk mencintai sesama muslim karena Allah. Kedua, nanti di akhirat orang itu akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy Allah. Sebuah hadis yang pasti antum pernah dengar, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan memperoleh naungan Allah di hari yang tak ada naungan lain di hari itu selain naungan Allah di akhirat. Salah satunya adalah rajulani tahaba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu, berpisah, itu semuanya karena Allah. Ini yang keduanya. Yang ketiganya, saya agak ngebut sedikit. Karena poinnya banyak. Waktunya terbatas. Kita gak akan lama ngaji. Pokoknya sebelum Isya sudah selesai. Sebelum Isya itu bisa 2 menit lagi juga belum Isya. Ketiga, ini nih. Keterkaitan ibadah dengan muamalah. Kualitas ibadah sangat dipengaruhi besar oleh muamalah kita dengan sesama muslim loh. Salah satu buktinya ini nih. Dan banyak bukti lain. Orang yang mencintai sama muslim karena Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu berupa apa? Berupa ketenangan batin, berupa kelapangan dada, berupa kenyamanan jiwa ketika ibadah melakukan ketaatan kepada Allah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa halawatul iman tashmulu al khusyu'a fi shalah. Manisnya iman itu mencakup kekhusyuan di dalam salat. Buktinya tak manisnya iman itu ibadahnya khusyuk, betah, merasakan kelezatan rohaniyah, kenikmatan spiritual yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Salah satu orang yang akan merasakan manisnya iman itu adalah orang yang mencintai sesama muslim karena Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, thalathun man kana fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki 3 perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Kita tidak akan membahas 3-3-nya. Panjang teuing, terlalu panjang. Waktunya terbatas. Sebentar lagi kita selesai kok. Salah satunya adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang mencintai orang lain. Dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata muamalah kita, akhlak kita, bagaimana sikap kita kepada sesama muslim dalam hubungan sosial, dalam bergaul, itu mempengaruhi kekhusyuan kita di dalam sholat. Karena apa? Itu para ulama menjelaskan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, orang yang buruk muamalahnya dengan sama manusia, itu cermin dari buruknya muamalah dia dengan Allah. Sholatnya pasti gak benar tuh.
Kalau benar catat caranya sesuai sunnah, minimal hatinya enggak benar, mungkin niat atau mungkin kekhusyuannya masuk dalam kategori fawailul lil musallin.

الذين هم عن صلاتهم ساهون من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi ini wasiat para ulama. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Sebaliknya, orang yang buruk hubungan dia dengan Allah, Allah akan perburuk, Allah akan rusak hubungan dia dengan sama manusia. Ada aja clash-nya dengan orang tuh. Dan ketika kita punya masalah dengan sama manusia, kira-kira ke bawah-bawah enggak ke dalam sholat? Ke bawah-bawah setan memasukkan was-was. Ketika takbir tanya enggak kepikiran. Begitu takbir Allahu Akbar, ingat ke si Anu yang nyebelin. Yang tengil. Yang bikin gemes. Kepikiran dalam sholatnya. Selama sholat memikirkan orang itu. Ada yang begitu? Aku, ada enggak? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Jadi lihat. Bahwa buruknya hubungan sosial kita dengan sama manusia merusak kekhusyuan kita di dalam sholat. Ingat, yang mengkondisikan hati kita Allah. Yang memutar balikan, membolak balikan hati kita Allah. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Inna quluba bani Adam bayna usba'in min asabir rahman. Ka qalbir rajul waid yuqallibu kaifa yasha. Hati semua bani Adam itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Termasuk dikhusyukan atau tidak hati kita, Allah yang ngatur. Siapa yang Allah khusyukan itu reward. Itu balasan atas kebaikan-kebaikan kita. Siapa yang dikacaukan perasaannya, kekhusyuannya dalam sholat, ingat kesana, ingat ini, itu hukuman Allah atas dosa dan kesalahannya. Jadi salah satu di antara orang yang akan memperoleh manisnya iman adalah mencintai sesama muslim karena Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullahi bidzalik wala yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalik. Kata Ibnu Abbas, siapa orang yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Wa wala filah wa ada filah, bersahabat, bersaudara karena Allah dan bermusuhan juga karena Allah. Hanyalah walayatullah, makna walayatullah, kecintaan Allah kepada seorang hamba hanya bisa diraih dengan cara itu. Dan seorang hamba tak akan bisa merasakan manisnya iman. Walaupun rajin sholat, rajin saum, sampai dia seperti itu. Sampai dia cinta, benci karena Allah, bersahabat, bersaudara atau bermusuhan juga karena Allah. Semuanya karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena manusia. Baru dia akan merasakan manisnya iman. Dan salah satu di antara bentuk manisnya iman adalah khusyuk di dalam sholat, khusyuk dalam ibadah yang mewajibkan kita khusyuk itu. Nyaris semua ibadah butuh kekhusyuan. Baca Al-Quran, berdoa, berzikir, tawaf, sa'i. Ketika kita mulai umroh atau haji dari miqat menuju ke Ka'bah, talbiyah, butuh kekhusyuan, butuh amalan hati di sana. Apa sih kekhusyuan ketika berjalan dari miqat menuju Ka'bah, menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf? Tahu enggak kenapa surah tentang haji, surah apa tentang haji judulnya namanya?
surah Al-Hajj. Awal surah Al-Hajj berbicara tentang apa? Kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas saah syai'un 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, hai manusia takutlah kamu kepada Allah. Dan ingatlah guncangan hari kiamat itu begitu dahsyat. Jadi ayat-ayat awal tentang Al-Hajj, surah Al-Hajj tentang kiamat. Kenapa? Para ulama membahas, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan masalah ini. Karena haji gambaran seseorang sudah mati menuju hari penghisaban. Ketika dia di miqat, itu gambaran dia sudah mati meninggalkan dunia. Dia hanya mengenakan dua helai pakaian-pakaian ihram. Itu serupa dengan orang yang mati mengenakan apa? Kafan. Sebagaimana orang yang sudah mati meninggalkan dunia memakai kain kafan, jangan lagi memikirkan urusan dunia, fokus kepada hisab yang akan dihadapi. Itu yang harus ada dalam benak setiap orang yang umroh atau haji ketika dia di miqat. Sudah niat umpamanya, labbaikallahumma umratan la ri'a fiha wa la sum'ah. Itu fokus. Jangan lagi ingat keluarga. Jangan lagi ingat dunia. Jangan lagi ingat janda. Semuanya fokus kepada apa? Kepada apa yang akan dihadapi. Antum kenapa ketawa melulu? Saya sedang serius membahas masalah kiamat, antum ketawa. Masalah kiamat nama enggak kepikiran, masalah jandanya. Wow. Padahal saya bilang jangan ingat kepada masalah itu. Fokus. Itu amalan hati, itu kekhusyuan. Amalan hati setelah dia ihram di miqat. Fokus. Jangan lagi ingat urusan lain. Putus hubungan dia dengan dunia. Termasuk dengan apa tadi? Dengan keluarga. Keluarga. Dengan dunia. Perlu kekhusyuan dalam ibadah. Ada amalan hati yang dilakukan ketika ibadah. Nah, ternyata kekhusyuan hanya bisa teraih. Salah satunya dengan bagusnya interaksi kita dengan sama mukmin, menunjukkan cinta dan kasih sayang kita kepada mereka. Makanya berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hamlam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, inna ahabba ibadillahi ilallah alladhina yuhibbuna allaha ila ibadihi wa yuhibbuna ibadallahi ilallah wa yas'auna fil ardi bin nasihah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang mencintai Allah melalui hamba-hambanya. Kecintaan kita kepada Allah diaplikasikan dengan bagaimana kita bersikap kepada sesama hamba Allah. Ya, itu tunjukkan cinta dan kasih sayang. Ini aplikasi iman. Dan mencintai hamba-hamba Allah karena Allah, wa yas'auna fil ardi bin nasihah, dan dia berjalan di muka bumi bin nasihah, untuk memberi nasihat. Nasihat itu bukan wejangan loh. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat, nasihat, nasihat tiga kali. Liman untuk siapa? Lillah. Wali kitabih, wali rasulih, wali a'immatil muslimina wa amatin, untuk lima, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam-imam kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Apa yang dimaksud nasihat untuk Allah? Apakah pepatah wejangan masa Allah dinasihati? Makna nasihat adalah badlul khair atau badlun nushi, melakukan kebaikan.
melakukan, memberikan anus. Anus itu kebaikan yang dicintai oleh pihak yang diberi nasihat. Nasihat untuk Allah itu rinciannya banyak. Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan seterusnya. Itu nasihat kepada Allah. Karena itu yang Allah cintai, yang Allah sukai. Kebaikan yang bisa kita lakukan kepada Allah, yang buat Allah cinta itu. Nah, agama nasihat kepada kitab Allah. Maksudnya bersikap melakukan kebaikan kepada kitab Allah. Yaitu membacanya, memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya, mendakwahkannya, membelanya, dan seterusnya. Ini juga nasihat kepada Rasulullah SAW, ittiba kepada beliau, dan seterusnya. Jadi, wa yas'una fil ardi bin nasihah, maknanya berjalan di muka bumi untuk menebar kebaikan kepada pihak lain. Ini hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Adalah orang-orang yang mencintai Allah melalui hamba-hambanya diaplikasikan dalam bentuk mencintai sama hamba, melakukan banyak kebaikan kepada sesama hamba. Dan itu amal yang paling Allah cintai. Dan hamba yang demikian, hamba yang paling dicintai. Ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu kurbatan. Au takdi anhu dainan. Au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah memasukkan kebahagiaan kepada hati sama muslim. Atau melepaskan mereka dari kesulitan, atau melunaskan hutang mereka, atau menghilangkan kelaparan dari diri mereka. Lihat, ini adalah aksi sosial, ini adalah wujud nyata dari kecintaan kita kepada sesama muslim. Ternyata itu yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tak heran pelakunya pun orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka mencintai sesama muslim, karena ini aplikasi wujud nyata dari keimanan, dan keimanan adalah kunci masuk surga. Terus kecintaan kepada sesama muslim mengakibatkan kita juga dicintai oleh Allah. Di akhirat nanti kita dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak iming-iming lain yang menyebabkan kita terdorong untuk apa? Untuk mencintai sesama muslim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara pangbibita atau iming-iming bagi orang yang mencintai karena Allah adalah nanti di akhirat orang itu disediakan kursi. Dalam riwayat lain, mimbar yang bercahaya. Di apa? Bahasa Indonesianya. Bahasa Sundanya, dipikabita oleh para nabi, para siddiqin, para solihin, para syuhada juga. Dipikabita itu diinginkan. Kepengen kayak gitu. Itu kabita namanya. Kasihan orang Lombok. Gak paham bahasa Sunda. Nanti kalau mau ke Bandung, belajar dulu bahasa Sunda. Sebuah hadis sahih. Ini riwayatnya banyak. Ada riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Itu jalannya banyak dan sahih. Salah satu di antaranya adalah Tun sobuli ta'ifati minan nas karosiu haulal arsy yaumal qiyamah. Dalam riwayat lain, manabir min nur. Akan disiapkan beberapa kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Alaiha qaumun. Di atas kursi itu atau mimbar itu ada satu kaum ditempati oleh beberapa orang. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatal badr. Wajah mereka bercahaya seperti bulan di malam purnama. Walibasuhum nurun. Pakaian mereka juga bercahaya.
Laisu bil anbiya walasyuhada. Mereka bukan para nabi, juga bukan para syuhada. Yaqbituhumun nabiyuna wasyuhada wasolin. Tapi para nabi, para syuhada, orang-orang soleh merasa kabita dengan mereka, merasa tergiur, teriming-iming dengan mereka. Para sahabat penasaran, siapa mereka itu? Lalu mereka bertanya, man ha'ulai ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Nah, lalu beliau menjawab, ternyata mereka bukan ahli ibadah, ahli sholat tahajud, ahli saum, ahli baca Quran. Ternyata orang-orang yang aksi sosialnya bagus, muamalahnya bagus, perhatian, kepedulian, sikap care kepada sama muslim bagus. Apa kata Nabi SAW? Humul mutahabuna fillah, wal mutajalisuna fillah, wal mutanasihuna fillah, wal mutazawiruna fillah, wal mutanasiruna fillah. Mereka orang-orang yang memiliki lima karakter. Lima-limanya ini adalah muamalah dengan sama manusia. Baiknya sikap pergaulan mereka kepada sama manusia. Coba aja perhatikan. Pertama, mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kedua, mereka orang-orang yang saling bermajlis, bergaul karena Allah. Ketiga, mereka orang-orang saling menasihati karena Allah. Keempat, mereka orang-orang saling berziarah, saling mengunjungi karena Allah. Dan kelima, humul mutanasiruna fillah. Mereka orang-orang yang saling menolong karena Allah. Saling membantu. Saling mencintai, bergaul, saling menasihati, saling mengunjungi, saling mencintai. Semua ini aksi sosial. Semua ini muamalah. Dan itu menyebabkan mereka memperoleh kedudukan istimewa di akhirat berupa kursi atau mimbar yang sangat diinginkan oleh para nabi, para siddiq, para syuhada dan para solihin. Dan ini sebuah keistimewaan. Dan banyak lagi penjelasan lain, hadis-hadis lain yang menerangkan bahwa mencintai sesama muslim karena Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka wajib kita semuanya terdorong untuk itu. Wajib kita semua termotivasi untuk mencintai sesama karena Allah Azza wa Jalla. Inilah poin pertama, ini baru mukaddimah. Kedua, ini isinya. Semua yang tadi dijelaskan disyaratkan karena Allah. Billah. Apa yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Azza wa Jalla? Pertama, mencintai karena Allah itu adalah mencintai orang-orang yang Allah cintai dan Allah perintahkan untuk kita cintai. Membenci karena Allah, membenci orang, tempat, atau amalan yang Allah benci atau Allah perintahkan untuk kita benci. Orang-orang yang Allah perintahkan untuk kita cintai, sesama muslim, para tentu saja Nabi SAW dan para nabi, para sahabat, para ulama, para solihin, sesama muslim gitu ya, itu diperintahkan untuk Allah cintai. Terus amalan. Amalan-amalan, semua amal soleh Allah cintai, wajib kita juga mencintainya. Demikian juga tempat-tempat yang Allah cintai, masjid, apalagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan seterusnya, majlis-majlis ilmu, itu adalah tempat yang Allah cintai. Membenci karena Allah juga sama, membenci orang yang Allah benci, amalan yang Allah benci, tempat yang Allah benci. Nah, jangan sampai kita mencintai orang yang Allah benci. Atau sebaliknya, membenci orang yang Allah cintai. Itu berarti sudah keluar dari mencintai dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Di antara beberapa rambu yang harus diperhatikan ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia adalah, pertama nih, wajib meniatkan muamalah kita karena Allah, bukan karena dunia. Yang kedua, perhatikan rambu-rambu yang ditetapkan oleh syariat di dalam bermuamalah. Apa saja rambu tersebut? Pertama, perhatikan agama dari kawan yang akan kita jadikan sebagai teman bergaul. Karena pengaruh teman dekat besar kepada agama kita. Termasuk menghadiri majelis-majelis. Pada asalnya, ngaji menghadiri majelis itu utama diperintahkan. Tapi perhatikan siapa yang isi dan apa isinya. Para ulama ketika membahas masalah ini mengutip beberapa ayat, di antaranya An-Nisa ayat 140. Allah menyatakan, kata Allah, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أَوْ يُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Dan kami telah turunkan di dalam kitab, dalam Al-Quran maksudnya, isi atau aturan bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diolok-olok, dikufuri atau diolok-olok, yukfaru biha ustahza'u biha. Jangan kamu duduk-duduk bersama mereka, jangan duduk dalam majelis itu sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau tidak, kalau kamu tetap duduk, kamu akan seperti mereka. Pada asalnya ayat ini ditujukan kepada orang kafir yang mengolok-olok ayat, yang kufur kepada ayat. Al-Quran maksudnya. Lalu oleh para ulama dibawakan kepada masalah, kalau ayat itu dibahas secara menyimpang, tidak dengan penafsiran yang sebenarnya bersumber dari penafsiran as-salafus soleh. Menafsirkan dengan ro'yu, menafsirkan dengan filsafat, menafsirkan dengan kultur, budaya, adat, kebiasaan. Yang bukan alat untuk menafsirkan. Itu kena dengan ayat ini, sama dengan istihza kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh untuk dihadiri fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kamu jangan duduk-duduk bersama mereka. Kalau tetap duduk, innakum idza mithlum, kamu sama dengan mereka. Akan disamakan dengan mereka dalam hal dosa dan kesiapan menerima azab dari Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti al-mar'u 'ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhal. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka perhatikan dengan siapa kalian bergaul. Dengan siapa kalian berkawan. Ini rambu. Perhatikan agama orang ketika akan menjadikan sebagai teman dekat. Agama itu pertama tentu saja Muslim. Yang kedua pemahamannya. Yang ketiga pengamalannya. Kita bergaul dengan orang yang pemahaman agamanya rusak walaupun dia Muslim, terpengaruh. Jadi rusak pula, terkena syubhat. Atau pemahamannya benar, tapi pengamalannya orang itu melalaikan sholat. Di ahlu sunnah, akidahnya lurus, tauhidnya juga benar. Tapi dia itu melalaikan syariat, baik melalaikan perintah atau melanggar larangan. Umpamanya melalaikan sholat, kita sedang gaul sama mereka, ngong azan. Kita bilang, ke masjid dulu, oh, nanti tenang aja, masih azan, belum qomat.
Sudah qomat hayya qomat, tenang, belum takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, tenang, masih rakaat pertama.

yang buruk. Atau melanggar larangan umpamanya. Dia mengaku ahlus sunnah. Tapi melanggar larangan umpamanya merokok. Kalau mabuk nggak akan ada ya. Ikhwan yang, ya, tapi ada ketang ikhwan yang sudah ngaji terlibat narkoba ada. Terlibat judol pinjol ada tuh. Aneh juga tuh. Kalau Ustadz kayaknya nggak akan ada ya. Tapi yang rokok ada tuh. Yang kemudian kami dia meyakini kehalalannya. So what gitu loh. Akhirnya apa murid-muridnya ikut rokok. Almaru ala dini khalili. Soleh al-Fauzan rahimahullah ketika ditanya. Kalau ada orang yang hafid Quran, bacanya bagus jadi imam tapi merokok, boleh enggak dijadikan imam? Kata beliau, enggak boleh. Baru imam loh. Bukan ustaz yang mengajar. Karena apa? Maka imam itu diikuti, dikagumi. Nanti jamaahnya bisa ikut ngerokok sama-sama dia gitu. Lihat, almar waladini khalili, falyandur ahadukum mayu khalil. Apalagi kalau yang rusak itu adalah pemahamannya. Dia memiliki pemahaman yang menyimpang berupa kebid'ahan. Para ulama amat sangat wanti-wanti. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, "La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub." Jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa. Dengan pengekor hawa nafsu, ahlul ahwa itu sebutan lain untuk ahlul bid'ah. Sebutan lain untuk ashabur ra'yi. Setiap orang yang berbicara tentang agama tanpa dalil itu ahlul ahwa dan Allah mencap sesat. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Kata Allah, siapa yang lebih sesat? Dibanding orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah dari Allah. Berbicara tanpa dalil dari Quran Sunnah. Hanya dari ra'yu. Itu ahlul ahwa. Karena itu Ibnu Abbas menyatakan, La tujalisuhum li'anna mujalasatahu mumarridatun lilqulub. Jangan duduk-duduk, jangan bergaul, jangan bermajlis sama mereka. Bermajlis sama mereka menyebabkan hati terkontaminasi oleh penyakit. Penyakit syubhat. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, Man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Wa man jalasa ma'a sahibil bid'ah lam yu'tal hikmah. Wa uhibu an yakuna baini wa baina sahib bid'ah hisnun min hadid. Fudail bin Iyad terkenal lemah lembut loh. Tapi dalam masalah ini coba lihat. Menurut kita keras. Siapa orang yang duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, hati-hati. Jangan dekati dia. Jangan tanya tentang orang itu, seseorang itu tentang dia. Tapi tanyakan sahabat-sahabatnya siapa. Kalau bersahabat dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dia tidak akan jauh berbeda. Siapa orang yang duduk-duduk bersama pelaku kebid'ahan, dia tidak akan diberikan hikmah. Aku sangat ingin antara aku dengan pelaku kebid'ahan itu ada benteng kuat yang terbuat dari besi biar dipisah gitu. Saking apanya? Saking hati-hatinya. Saking berbahayanya duduk-duduk bermajlis dengan mereka. Masih kata Fudail bin Iyad, Adraktu khiyaran nas, kullahum ashabus sunnah, wa yanhauna an ashabil bidah. Aku berjumpa dengan banyak orang-orang terbaik, mereka adalah ahlu sunnah, semua mereka melarang kita bermajlis dengan ahlul bidah. Karena akan mempengaruhi agama. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu, La tujalisu ahlal ahwa, wa la tukhalituhum, wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian duduk-duduk bergaul dengan ahlul ahwa.
jangan bercampur dengan mereka dan jangan dengar ocehan atau omongan mereka. Jangan merasa kita mah kuat, kita mah ilmunya sudah cukup, imannya juga tebal, pengalamannya juga sudah puluhan tahun, saya ingin dengar ocehan orang ini. Jangan coba-coba. Fitnah itu dahsyat menyambar, sedangkan iman kita amat sangat lemah. Nanti terpengaruh, apa yang sudah kita yakini mulai luntur. Apa yang kita ingkari mulai diimani. Sebagaimana perkataan Abul Qilabah, dia menyatakan, لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإنه لا آمنوا أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. Jangan kalian bergaul dengan mereka, jangan duduk-duduk bersama mereka, karena aku tidak merasa aman, kalian nanti khawatir terjerumus ke dalam kesesatan mereka, dan melakukan talbis kepada kalian, apa yang sudah kalian imani, sudah kalian ketahui, nanti kalian ragukan lagi. Karena itu banyak umpamanya alumni pondok kita, di beberapa kota enggak saya sebut, terus melanjut kuliah ke luar negeri, tapi di universitas yang dikenal berakidah Asy'ariyah dan Sufiyah. Dah berubah tuh. Berubah menjadi pembela Asy'ariyah dan pencela kita lebih hebat daripada orang-orang Asy'ariyah itu sendiri. Saya sudah laporkan kepada mudir-mudirnya, ini bentengnya kurang kuat. Sampai santrinya dibiarkan kuliah ke yang kayak gitu, ya terpengaruhlah. Inilah bahayanya lingkungan. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu rambu yang harus diperhatikan dalam bergaul bermuamalah, perhatikan agama dari kawan bergaul. Dalam bentuk pergaulan apapun yang kita akan terjuni, olahraga ke, futsal, lari, manah, berkuda, apalagi berenang, dan seterusnya. Pilihlah kawan-kawan bergaul yang agamanya bagus. Jangan sampai ini makan dan urusan ini atuh. Ya ada hubungannya dengan agama, masing-masing we lah. Nah ternyata prinsip masing-masing itu karena ketemu terus rutin, suatu saat pasti ada pembicaraan tentang agama atau pengamalan tentang agama. Mulai itu minimalnya ada penyimpangan yang ada di hadapan kita dari segi akidah. Omongan orang ini berbahaya dari segi akidah. Atau ibadah yang keluar dari sunnah atau terjerumus dalam kebidaan. Kita segan menegurnya. Beda manhaj, biarin aja. Itu sudah sebuah kekeliruan juga. Akhirnya toleransi, akhirnya ya ikut-ikutan demi persatuan dan kesatuan. Nggak enak negurnya. Takut merusak persahabatan, perkawanan, pertemanan, ukhuwah Islamnya. Biarkan semua kemungkaran terjadi, ukhuwah lebih penting. Itu kekeliruan, padahal al-haq kebenaran jauh lebih penting di atas ukhuwah. Karena landasan dari ukhuwah adalah syariat ini. Kalau ukhuwah dibentuk dengan melanggar syariat, tadi terkena dengan ayat al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua persahabatan, semua pertemanan, semua persaudaraan kelak satu sama lain akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Persaudaraannya didasarkan kepada takwa, karena Allah, karena syariat, karena ilmu, maka ilmunya akan menjadi rambu yang akan mereka patuhi dan tidak akan pernah mereka langgar. Oleh karena itu ikhwah sekalian, yuk bentuk ukhuwah Islamiyah, ciptakan kegiatan yang bisa mempererat ukhuwah Islamiyah dengan tetap mengikhlaskan niat karena Allah dan
memperhatikan rambu-rambu syariat di dalam bermuamalah dan dalam bergaul dengan sesama teman kita. Tadinya saya mau sampai 2:30 aja, sebab saya lihat antum semua capek dan lelah. Tapi gak terasa sudah selesai, sudah hampir 3:00. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab beberapa detik saja. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga ada mic.

0: Baik, panitia, kurang siap, sukurang sigap operatornya. Sok.
1: Kaitannya dengan pemilih teman-teman ini memang yang dicema tadi kata yang tidak sobek yang meratennya hanya di komplek teman-teman kedua sementara setiap malam Jumat itu tiap minggu dikenal untuk mengikuti kegiatan ujian kegiatan di komplek itu berjalan. Bungkusnya sih bungkusnya tidak kurang nih. Jadi masing-masing dari itu tidak ingin oke, selama ini aku tidak pernah mengalaminkan ketika Pak RT mama tidak bisa tapi disitulah tangga itu kami tidak bisa bergabung. Jadi apa yang kita dalam menghadapi?
0: Ya, baik, barakallahu fiik. Ya ikhwah, kasus ini mewakili banyak orang di banyak tempat. Ketika Ahlus Sunnah minoritas, didesak, dipaksa untuk ikut ritual lingkungan sekitar yang menyimpang. Kalau nggak ikut disebut tidak gaul, tidak kompak, tidak memasyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Ya, taib, barakallahu fiik. Pertama, ini tidak seperti membalikan telapak tangan. Butuh waktu. Pertama, ketika kita berada di lingkungan seperti itu, pertama, tunjukkan kemuliaan akhlak. Tunjukkan kita peduli perhatian kepada masalah sosial, kepada tetangga. Kalau ada tetangga sakit, kita yang pertama kali menjenguk. Ada tangga yang rumahnya rubuh, kita yang pertama kali bantu. Biayanya, tenaganya, menghimbau orang untuk ikut bantu. Kalau ada himbauan kerja bakti dari RT, RW, atau desa, kita yang paling bersemangat. Tidak hanya tenaga, peralatan, bahkan uang. Yuk kita siapkan kue-kuenya. Kalau ada yang meninggal, kita yang pertama kali memberikan kepedulian. Kalau ada yang butuh sumbangan secara sosial, kita yang pertama kali menyumbang dengan jumlah yang lebih besar. Kalau punya. Ketika bertetangga, kita tetap baik, ramah kepada mereka. Ya. Sehingga kita dikenal oleh masyarakat pertama, gaul dengan tetangga. Baik, peduli, perhatian, dermawan. Itu pertama. Kedua, tunjukkan bahwa kita ini multazim kepada apa yang kita yakini. Dua modal ini mengakibatkan orang segan kepada kita. Pas umpamanya kita dimintai sumbangan untuk acara-acara yang batil, kita nggak mau ngasih, nggak akan nuduh pelit. Karena selama ini kita dikenal sebagai orang dermawan. Ketika rumah kita digedor untuk mengikuti acara ritual yang menurut kita menyimpang, kita menolak. Nggak akan dicap nggak gaul. Karena selama ini kita gaul ke semua kalangan. Kalau bisa, jalin hubungan baik dengan semua kalangan, tidak hanya masyarakat umum. Jalin hubungan baik dengan aparat, RT, RW. Kalau kita punya dana riba, bilang ke RT, ada gang nggak yang becek mau ditembok, biar saya biayai. Atau ada pengaspalan jalan, kita ikut. Urunan lebih besar. Atau ada hitanan massal, kita ikut nyumbang dengan jumlah yang lebih besar daripada yang lainnya. Bila perlu kontak ikhwan-ikhwan yang bisa menyumbang. Atas nama dakwah itu nanti luar biasa ya. Nah, jalin hubungan baik dengan aparat, jalin hubungan baik dengan apa masyarakat, dan yang ketiga jangan diabaikan, jalin hubungan baik dengan apa yang disebut dengan preman. Datangi mereka. Kalau ada umpamanya zakat dan mereka rata-rata fakir, miskin. Kalau kaya memang akan jadi premannya. Yang akan malak. Tatonya banyak. Kasih zakat. Kalau kurban kasih daging. Bila perlu libatkan keamanan, tolong. Bisa aman tuh. Karena yang bikin tidak aman biasanya dia. Dengan teman-temannya. Kalau dia dijadikan keamanan, dia punya tanggung jawab. Senang, bangga. Oh, kasih daging. Jadi hubungan baik dengan mereka, dengan orang-orang seperti itu dijalin. Terus kalau di pinggir jalan ada komunitas ojek, ojek pangkalan, jalin juga hubungan baik. Kalau kita nanti Ramadan atau kurban, diamanati jadi panitia, zakat, hitung mereka, kasih. Itu luar biasa efek dakwahnya loh. Akhirnya kita ini dikenal sebagai orang yang gaul, baik ke semua kalangan. Dikenal dermawan. Dikenal guyub. Guyub itu apa ya? Hah? Kompak. Dan dikenal multazim kepada keyakinan kita. Makanya di kita ketika Agustusan, semua orang digedor untuk dimintai sumbangan, kita mah dilewat. Kenapa? Sebab yakin gak akan ngasih. Tapi gak pernah neguk, gak pernah nuduh, pelit. Gak. Selama ini kita yang paling dermawan. Nah kalau sudah demikian, mereka menghargai kita, menghormati kita. Dan ketika ada yang seperti tadi gedor-gedor ke rumah orang, rumah kita dijamin dilewat. Tapi tidak akan dituduh gak kompak. Nggak akan dituduh pelit, karena selama ini kita dikenal sebagai orang dermawan, sebagai orang yang kompak, sebagai orang yang perhatian. Jadi ikhwan, tolong perhatikan, timbulkan kesan orang yang berpenampilan seperti kita. Berjenggot, cingkrang, pakai kopiah, pakai jubah. Ciptakan kesan bahwa kita ini orang yang perhatian, ramah, baik, peduli, suka menolong. Nanti orang-orang itu akan menilai, ketemu dimanapun, wah ada orang cingkrang berjenggot, pasti ramah nih, pasti baik nih. Gitu, lihat isinya bercadar kayak ninja, ini pasti lembut, baik. Penampilannya aja yang kelihatan serem, tapi sikapnya hatinya baik. Ciptakan citra seperti itu. Jangan sampai sudah penampilan serem, terus jutek, judes, kasar, tidak peduli, pantas disebut teroris. Tutupi penampilan serem kita dengan keramah tamahan, dengan kepedulian, dengan kemuliaan akhlak, dengan kekompakan yang kita tunjukkan dalam masalah-masalah sosial. Maka ketika nanti mereka mengadakan acara-acara ritual yang menurut kita menyimpang, kita akan dilewat tanpa dituduh pelit atau tidak kompak. Itu ya, ini yang saya harapkan kepada semua ikhwan sekali lagi. Ciptakan citra bahwa kita ini pasti ramah, baik, peduli, siap menolong. Bukan pasti jutek, judes, kasar sehingga layak dipanggil teroris tadi ya. Wallahu a'lam. Terakhir satu lagi bonus. Cok yang terdekat aja. Tuh. Ada mic untuk antum. Pinjam nanti kembalikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita bermuamalah dengan sesama muslim yang kita mengetahui secara manhajnya itu pemahamannya salah, pengamalannya juga sesuai saja, tapi ternyata kelompok mereka itu terakhir di kita. Bagaimana kita bermuamalah dengan
0: Tayyib, barakallahu fiik. Mereka itu hizbi. Kenapa? Karena membangun loyalitas di atas kesamaan prinsip yang mereka bangun, bukan syariat. Sampai-sampai beda fikih juga berantem mereka. Kepada kita keras, tapi kita tidak melayani. Di antara sama mereka lebih keras lagi. Sampai diungkapkan istilah-istilah badut ke, siluman ke, macam-macam tuh. Di antara sama mereka. Bahkan ada yang sampai dipukuli sampai babak belur. Hanya karena perbedaan fikih. Jadi dibangun di atas prinsip yang mereka bentuk sendiri. Yang berbeda, lawan. Makanya makin lama makin mengkerucut tuh. Ya, pertama mereka banyak karena berbeda dengan kita. Di antara mereka berbeda, pecah lagi semakin sedikit. Yang sedikit dipecah lagi makin dikit. Lama-lama seorang. Ketika sendirian, siapa lagi yang harus saya tahdir? Akhirnya diri sendiri. Itu hizbi. Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Jangan layani mereka, biarkan. Ketawain aja. Dulu sempat kita layani, tapi sebatas klarifikasi tuduhan mereka gak benar, gini, gak balik. Apa namanya, menyarang apalagi menuduh, enggak. Paling keras, ayo mubahalah aja siapa yang salah di antara kita. Karena kalau kita balik menuduh, balik mencela, balik mencaci, sarwana itu. Sarwana itu apa? Sami mawon, sama-sama. Ya. Kita, mereka menyatakan, hei sapi, elau lukadal. Itu sama-sama. Biarkan. Doakan saja. Nanti mereka malu sendiri. Di Bandung, mereka yang sebenarnya dulu banyak, dominan. Kita gak layani. Lama-lama mereka pecah-pecah-pecah, akhirnya banyak yang kembali. Ada yang jantan. Datang saya dulu khilaf, mohon maaf. Ya kita terima. Gak pernah kita balik-balikan, ah, dendam nih. Enggak. Diterima ngaji. Ada yang ngaji aja sambil sembunyi-sembunyi. Padahal kita tahu ada si Anu. Malu dia untuk mengakui kesalahan. Ya. Ada yang tiba-tiba datang, wah itu kelompok saya dulu, Pak Ciri itu sesat menyimpang, jangan lagi gaul sama mereka. Emang kita mah enggak. Dia aja itu puguh-puguh. Tidak umpamai minta maaf dulu, afwan dulu gitu. Enggak, tiba-tiba mentahdir mereka, peluk kita, nanti dulu. Tiba-tiba memeluk itu, ada yang seperti itu ya. Sikap kita bagaimana? Biarkan, anggap radio butut. Jangan didengar, anggap angin berlalu, nanti hilang sendiri. Ya, ja'al haqqu wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kebenaran akan datang, kebatilan akan musnah, dan kebatilan itu pasti musnah. Dulu awal-awal mereka banyak, sekarang pecah-pecah-pecah, akhirnya entahlah kemana ya. Mungkin masih ada 1-2, tapi sudah sangat lemah dan sangat sedikit kekuatan mereka ya. Menunjukkan batilnya mereka. Biarkan saja, biarkan nanti Allah Azza wa Jalla yang menyisihkan mereka dari dunia dakwah ini. Karena hanya Allah yang tahu siapa yang pantas untuk tetap eksis di dunia dakwah, siapa orang-orang yang layak untuk disingkirkan. Allah nanti yang akan mengatur. Yang penting kita on the track. Kita tetap di atas rambu, di atas jalur yang benar, di atas syariat ya. Cukup ya sampai di sini saja. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai, merahmati acara kita, dan selamat melanjutkan acara daurah, latihan memanah dan berkuda, dan tetap jaga ukhuwah, jaga agama ini, dan pilihlah kawan bergaul atas dasar iman dan agama ini. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah. merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan, dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji dan ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubih. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang setiap manusia mukmin pun ada pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya? Pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka wal'iyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu, Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali. Seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majlis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majlis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab Fadlul Ilmi. Ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha. Ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu. Hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalasil ilm wa adhamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
7: Hafalkan doa ini.
8: Ud'uni astajib lakum.
4: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian. Musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar, kalau nggak minum saya haus, kalau tidak istirahat saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik, Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira. Dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem, skucit. Paling 5 cm dekat tabrak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rema. Jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Nah, yang mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, gak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, gak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, gak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh. Dijemput karena motor. Qadarullah pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugat takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Gak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya. Kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh. Karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun falat taqulanna law inni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qadarullah ma syaa fa li'anna law taftahu 'amala syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata seandainya saya tadi begini maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang gak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, gak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini, membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir. Tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter. Sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu. Itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang. Yang pertama kan menggugat syariat. Kedua menggugat takdir. Yang ketiga, mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu. Pertama, dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang keduanya, ini memang ada hubungan sebab akibat. Tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi aydi wa innaa lamusii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
5: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia. Di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram. Termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya. Ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustaz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah surah Luqman. Allah menyatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia. Di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram. Termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya. Ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga, kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
4: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama, bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidza kari misl unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas, ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna, dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah, ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya sedapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua. Karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin merasa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allahu a'lam bishawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya, ini intiqas, ini adalah pengurangan, ini namanya

0: meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين حاضرات Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih Asyratus Sa'ah, tentang fikih tanda-tanda hari kiamat. Saya sengaja mengangkat topik ini karena akhir-akhir ini saya lihat ada sebagian orang yang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, dengan ramalan-ramalan yang aneh-aneh, ya. Ya, sampai-sampai ramalan-ramalan tersebut ya terkadang mirip-mirip dengan ramalan para dukun, ya. Oleh karenanya saya merasa perlu untuk saling menasihati di antara kita agar tidak terjebak dengan ramalan-ramalan tersebut yang terkadang dibangun tanpa dasar atau dipaksa-paksakan. Dan ini sudah dari dulu ada seperti ini. Oleh karenanya para ulama banyak menulis buku-buku tentang memperingatkan timbulnya ramalan-ramalan dari sebagian orang yang terkadang jauh dari ilmu, ya, dengan memaksa-maksakan kejadian-kejadian sekarang untuk dipas-paskan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Padahal ternyata tidak benar, ya. Di antaranya yang kita pernah dengar di akhir-akhir ini seperti ada sebagian orang yang meriwayatkan suatu hadis, menyampaikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis itu ada khilaf di kalangan para ulama tentang hujiyahnya, tentang bisa dijadikan ilmu atau tidak, bahwasanya akan ada perselisihan di antara abna al-khalifah, tiga putra khalifah akan bertempur, ya, setelah khalifah tersebut meninggal. Waktu itu hadis ini gencar muncul tatkala Raja Abdullah rahimahullahu taala meninggal dunia. Maka mereka berkata, nanti akan ada pertempuran di antara anak-anak raja memperebutkan tahta singgasana. Akan terjadi kekacauan di Arab Saudi. Ternyata enggak ada kekacauan. Kemudian muncullah Raja Salman hafizahullahu ta'ala. Muncul tafsir berikutnya, nanti kalau Raja Salman meninggal akan ribut anak-anaknya. Dan demikian terus. Kemudian kata mereka juga, sudah muncul panji-panji hitam dari arah negeri Syam atau dari arah Irak, bahwasanya Imam Mahdi akan muncul, kebenaran dibawa oleh panji-panji berwarna hitam. Sehingga ada sedikit saja kemiripan dengan antara kejadian sekarang dengan hadis-hadis Nabi langsung dipas-paskan. Ya. Apakah berarti kalau siap yang bawa bendera hitam kemudian dalam kebenaran? Ya. Kalau saya pasang bendera hitam di atas rumah saya berarti saya di atas kebenaran? Ya. Ini terlalu dipaksa-paksakan seperti ini. Akhirnya banyak orang membangun akidah di atas ramalan-ramalan dusta seperti ini. Akhirnya menganggap bahwasanya misalnya bahwasanya anak-anak atau pangeran-pangeran yang ada di Arab Saudi memperebutkan tahta singgasana di atas kebatilan dan macam-macamnya, kemudian yang bawa panji-panji hitam di atas kebenaran, akhirnya mereka membangun akidah mereka di atas ramalan-ramalan yang tidak benar ini yang dipaksa-paksakan. Ya, seperti juga ada yang berkeyakinan bahwasanya Dajjal sudah muncul. Ini sudah dari dulu, ya. Apa namanya? Kita dengar seperti ini. Dulu waktu saya zaman kalau tidak salah masih SMA, ada yang mengatakan Dajjal sudah muncul di India. Namanya Sai Baba. Sakti dan macam-macamnya. Ya benar ada kemiripan. Dajjal keribo, Sai Baba juga keribo. Cuma masalah sama-sama keribo kemudian dikatakan Dajjal. Kalau gitu banyak Dajjal di Papua kalau begitu. Enggak benar seperti ini, ya. Cuma gara-gara dia keribo kemudian dikatakan Dajjal. Ciri-ciri lain enggak ada. Dajjal disebut matanya buta satu. Ini tidak. Sehingga tatkala dibuat buku, bahkan dicetak buku tersebut, dijual belikan, banyak orang yang beli, sebagian orang ketakutan baca buku ini, waduh Dajjal sudah muncul, gimana ini, ya. Kalau orang sudah ketakutan Dajjal sudah muncul, antum bayangkan Dajjal sudah muncul, orang ketakutan, nanti akhirnya apa, yang mau bangun rumah gak jadi bangun rumah, yang mau nikah gak jadi nikah, ya. Kenapa, takut Dajjal muncul, kita lagi nikah Dajjal muncul gimana, ini ramalan-ramalan yang tidak benar, ya. Ada lagi yang mengatakan sudah lahir seorang bayi di Israel atau di mana dengan mata satu, ya akhi mungkin benar itu lahir anak mata satu, mungkin sakit, ya. Dianggap Dajjal, kasihan sejak kecil sudah dituduh Dajjal. Jadi banyak ramalan-ramalan yang aneh-aneh, belum lagi kalau kita berbicara tentang munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah muncul bolak-balik di dunia ini. Imam Mahdi palsu, muncul tewas, muncul mati, muncul. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, berarti kita akan jadi negara yang sangat sangat makmur, kaum muslimin akan dalam kemakmuran yang luar biasa, sampai orang-orang akan bagi harta tidak ada yang mau terima, orang bersedekah nggak ada yang terima sedekah tersebut. Nah, sekarang Imam Mahdi muncul, kondisi masih belum beres, ya. Ya, Imam Mahdinya muncul salah waktu, ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ini kita sering dengar dan terus akan muncul ramalan-ramalan seperti ini. Dan yang terakhir yang sempat mengagetkan saya, tatkala muncul ramalan bahwasanya dunia akan kiamat. Ya, ada yang mengatakan 50 tahun lagi akan kiamat, subhanallah. Umur dunia, umur umat Islam tidak akan sampai 1500 tahun, maksimal 1500 tahun. Ya. Padahal tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ramalan yang cukup berani, ya. Oleh karenanya nanti akan kita nukilkan Ibnu Hazm rahimahullah berkata, barang siapa yang mengatakan umur dunia begini, tahun begini, tahun begini, faqad kadzab, maka dia sungguh telah berdosa. Karena dia menyelisihi sharihul Quran, menyelisihi Al-Qur'anul Karim, dan dia tidak berdalil kecuali dengan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang lemah, ya. Kemudian sebagian orang tatkala mendengar ada selebaran seperti ini atau pernyataan seperti ini atau ceramah seperti ini, sebagian orang semangat untuk menyebarkan. Semangat. Bagi dia sesuatu yang aneh, kemudian dia sebarkan klip-klip tersebut melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui YouTube. Dan ini berbahaya, ikhwan. Ibnu Sirin rahimahullah berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu itu agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Siapa yang berbicara, lihat apakah ini ulama, ya, kemudian belajarnya di mana, jelas atau tidak, ya. Kemudian setiap ada yang menafsirkan tentang tanda-tanda hari kiamat dipas-paskan dengan zaman kita sekarang kemudian disebarkan. Sampai begitu banyak orang yang melihat cuplikan tentang bahwasanya hari kiamat akan tiba kurang dari 50 tahun. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang dikatakan berdusta tatkala dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Tidak semua kita share, ya ikhwan. Bapak-bapak dan ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu, ya, mohon maaf, mungkin hatinya lebih cepat emosional, lebih cepat terprovokasi. Ya, apalagi ada berita-berita tersebut langsung disebarkan. Ya. Sebentar lagi hari kiamat. Dajjal sudah muncul. Papi, jangan poligami. Sebentar lagi Dajjal sudah keluar. Oh iya, saya enggak poligami. Dajjal sudah keluar, ngapain poligami? Jadi akhirnya seperti ini berbahaya, ya. Akhirnya menimbulkan pola pemikiran di kaum muslimin, menimbulkan akidah tersendiri di benak-benak kaum muslimin. Maka seorang berhati-hati tatkala mendapatkan atau mendengar berita-berita tentang hal-hal seperti ini, harus dicek. Jangan dulu dia share, cek dulu benar atau tidak, bagaimana penjelasan para ulama. Tidak semua yang sampai kepada kita kemudian lantas kita share. Terlebih lagi sebagian orang didukung dengan kondisi kaum muslimin, sebagian orang sudah merasa kita sudah hancur-hancurnya, sudah kita enggak ada jalan keluar, kita tinggal tunggu Imam Mahdi, sehingga membuat sebagian orang sudah kita enggak, seakan-akan enggak perlu berusaha, ya sudah Imam Mahdi sebentar lagi muncul, ya sudah kita sabar nunggunya, ya. Akhirnya tidak ada usaha dalam, ya, menegakkan Islam, misalnya menegakkan syariat Islam. Kenapa? Karena merasa sudah selesai, dunia sudah hancur, zaman sudah rusak, tidak ada yang bisa memperbaiki kecuali Imam Mahdi misalnya, ya. Timbullah tafsiran-tafsiran seperti ini. Sampai akhirnya muncul sebagian orang yang mendustakan hadis-hadis tentang Imam Mahdi, mendustakan hadis-hadis tentang turunnya Dajjal atau munculnya Dajjal. Kenapa? Karena mereka melihat sebagian kaum muslimin menjadi rapuh dan menjadi lemah tatkala mendengar tentang hadis-hadis Imam Mahdi, sehingga mereka mengatakan sudah tidak usah kita berusaha, tidak usah kita mengharapkan suatu kebaikan, sehingga akhirnya hadis-hadis ini didustakan. Padahal hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih. Dari ini semua, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat saya berpikir penting bagi kita untuk membahas tentang fikih yang berkaitan tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Bagaimana penjelasan ulama dan bagaimana sikap mereka dalam menghadapi hadis-hadis yang berkaitan tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang perlu kita ketahui, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai terjadi demikian, kata para ulama, ini merupakan bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya, karena manusia banyak yang lalai bahwasanya akan tiba hari kiamat, lalai bahwasanya dia akan meninggal dunia. Sebagaimana perkataan para ulama, diantaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Faman mata faqad qamat qiyamatuhu," barang siapa yang meninggal dunia sungguhnya telah tiba hari kiamat baginya. Ya, ada kiamat khusus yaitu menimpa setiap kita. Kapan seorang meninggal dia sudah terkena hari kiamat, dan ada kiamat al-kiamah al-kubra, yaitu kiamat yang akan menimpa seluruh alam semesta, kiamat besar. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan subhanallah, tanda-tanda tersebut kemudian terbukti dan terbukti untuk mengingatkan kita bahwasanya ada hari perhitungan, ada hari kebangkitan, ada yaumul hisab, ada hari kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita harus mempersiapkan diri. Ya. Dan ini perkara yang sangat penting yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Karenanya tatkala ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Maka Rasulullah sallam tidak menjawab, karena Rasulullah SAW tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Ikhwan tafassahu, tolong rapat ya, banyak saudara-saudara kita yang mau masuk, tolong rapat, tolong lebih rapat lagi. Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Arab Badui ini datang bertanya kapan tiba hari kiamat, Rasulullah SAW tidak bisa jawab dan Rasulullah SAW tidak tahu jawabannya. Maka Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badu ini dengan pertanyaan yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Itu yang harusnya selalu berada dalam benak kita. Apa yang harus kita lakukan ya untuk bertemu dengan hari tersebut? Karena kita pasti akan menemui kiamat. Apakah kiamat sugra, kita meninggal dunia, atau kiamat kubra, tatkala tiba hari kiamat yang dahsyat nanti. Itu yang paling penting bagi kita. Bagaimana kita beramal saleh untuk bersiap bertemu dengan Allah, untuk bersiap tatkala disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita pikirkan sudah muncul atau belum, sudah muncul atau belum, cocok enggak dengan hadis, cocok enggak dengan hadis. Kalau enggak cocok dicocok-cocokkan, ngapain? Tersibukkan dengan hal ini sementara kita lupa untuk mempersiapkan diri kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali sittan. Tulu'u syamsi min maghribiha, aw ad-dukhan, aw ad-dajjal, aw ad-dabbah, aw khasata ahadikum, aw amrul 'ammah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Segeralah kalian beramal saleh sebelum muncul 6 perkara." Kata Nabi, "Segeralah kalian beramal saleh sebelum muncul 6 perkara." 6 perkara tersebut yaitu tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelum matahari terbit dari barat, sebelum muncul dukhan, asap menjelang hari kiamat, sebelum keluarnya dajjal, sebelum keluarnya binatang yang bisa berbicara dengan manusia, sebelum matinya kalian. Khassata ahadikum, para ahli ulama menafsirkan maksudnya sebelum kalian meninggal dunia. Au amrul ammah, sebelum tiba hari kiamat kubra. Di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tidak menunggu-nunggu tanda-tanda hari kiamat. Tapi Rasulullah SAW menyuruh kita beramal sebelum datang tanda-tanda tersebut. Kalau muncul tanda, kita semakin yakin dengan sabda Nabi SAW. Tapi tanda itu muncul atau tidak muncul, sudah muncul atau belum muncul, tetap kita berusaha untuk beramal saleh. Karena umur kita terbatas, waktu kita terbatas. Tidak usah kita sibukkan, dajjal sudah muncul atau belum. Yang penting kita beramal soleh. Muncul gak muncul, kalau kita gak beramal soleh, gawat. Tapi kalau dajjal sudah muncul, sementara kita beramal soleh, gak jadi masalah. Allah akan melindungi kita, selama kita beramal soleh. Ya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling penting, ya kita ingatkan bahwasanya tatkala Rasulullah SAW menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak lalai. Tidak lalai dari apa? Tidak lalai dari beramal soleh. Agar kita bisa mempersiapkan diri kita untuk beramal soleh. Mungkin kita lupa tahu-tahu ada tanda hari kiamat yang muncul. Oh, ini yang pernah dikabarkan oleh Nabi. Maka kita semakin yakin dan kita semakin bersiap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pembahasan tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, maka para ulama

Ini perkara gaib, Anda tidak boleh berbicara kecuali dengan suatu yang dalil yang qat'i, yang yakin. Adapun membaca hadis kemudian memahami Anda dengan pemahaman sendiri kemudian mengatakan pasti dan pasti dan pasti, ini perkara yang terlalu berani. Oleh karenanya pembahasan ini, ya, barang siapa yang membahas masalah ini, masalah tanda-tanda hari kiamat, dia bahas secara ilmiah. Ini termasuk dari al-iman bil ghaib, bahkan termasuk dalam al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat. Karena di sebelum tiba hari kiamat ada tanda-tandanya, ada alamat-alamatnya. Dan dia juga termasuk dari agama yang perlu kita pelajari. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril alaihissalam, tatkala Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah, kabarkanlah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW jelaskan Islam itu 5 rukun Islam. Kemudian akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW jelaskan tentang rukun iman. Di antaranya al-iman bil yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada hari akhirat, rukun iman yang kelima. Kemudian rukun iman kepada yang keenam, beriman kepada takdir. Kemudian tanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah SAW jelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Kemudian Jibril bertanya, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Maka ya, kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya dan engkau wahai Jibril sama-sama tidak tahu. Karena Allah mengatakan la yujalliha liwaqtiha illahu. Ya, tidak ada yang Allah beritahukan kapan hari kiamat. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang sangat spesial, yang sangat istimewa, juga tidak tahu kapan hari kiamat. Tidak tahu kapan hari kiamat. Nabi, manusia yang paling spesial, juga tidak tahu kapan hari kiamat. Kemudian tiba-tiba ada orang mengatakan hari kiamat tinggal 50 tahun lagi. Ya berarti kalau begitu semua orang tahu dong. Iya tidak. Kalau begitu setiap orang tahu kapan tiba hari kiamat. Dan ini bertentangan dengan Sharihul Quran, dengan ayat-ayat yang begitu banyak yang menjelaskan tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jibril aja tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi alama minas sa'il, yang ditanya tidak tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Kemudian Jibril bertanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang asratus sa'ah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antalidal amatu rabbataha." Seorang budak akan melahirkan tuannya. Di antara tafsirannya yaitu bahwasanya akan terjadi banyak peperangan sehingga banyak wanita-wanita diperbudak. Kemudian wanita-wanita budak tersebut dinikahi oleh majikannya. Kemudian wanita budak tadi melahirkan anak dari majikannya. Nah, anaknya itu kedudukannya seperti majikannya sendiri. Di antara tafsiran. Di antara tafsiran ya. Kemudian wa antaral hufatal urata ria'a syai yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak memakai baju, ya, kemudian mengembala kambing, tahu-tahu mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kemudian di akhir hadis para sahabat bertanya, siapa tadi yang bertanya kepada engkau wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang adalah Jibril alaihissalam. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ini dalil bahwasanya mengenali tanda-tanda hari kiamat termasuk dari agama. Karena Rasulullah SAW mengatakan atakum yu'allimakum dinakum. Jibril datang untuk mengajari kalian tentang agama. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang tatkala berbicara tentang asratus sa'ah, tentang fikih tanda-tanda hari kiamat, dalam rangka untuk meluruskan sebagian saudara-saudara kita yang mungkin tergelincir dalam memahami tanda-tanda hari kiamat, atau sebagian saudara-saudara kita yang ikut semangat mengeser, ya, sehingga membuat sebagian orang gelisah, ya, dalam rangka untuk saling menasehati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Baik, ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui, di antaranya yang ingin saya kritiki pada pengajian kita kali ini adalah tentang pembatasan.

0: Kapan umur dunia? Dan ini kelazimannya menjelaskan tentang kapan tiba hari, hari kiamat. Kita dapat bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang tergelincir. Dia salah, namun kesalahan tidak boleh diikuti. Seperti As-Suyuti rahimahullahu taala. Seorang ulama besar, tetapi dia tergelincir, dia termasuk orang yang menentukan apa? Kapan umur dunia berakhir. Dan kita katakan dia ulama, namun dia tidak maksum. Oleh karenanya dibantah oleh ulama yang lain. Dibantah oleh para ulama yang lain. Ya. Kenapa? Karena dia berdalil dengan hadis-hadis yang lemah. Dengan hadis-hadis yang lemah. Di antara hadis-hadis tersebut, dalam hadis disebutkan, dari Ad-Dhahhak bin Al-Juhani, beliau berkata, ra'aitu ru'ya, aku melihat dalam mimpi. Kemudian saya kabarkan mimpi tersebut kepada Rasulullah SAW. Dalam ceritanya dia berkata, idza ana bika ya Rasulullah ala mimbar fihi sab'u darajat. Tiba-tiba saya melihat dalam mimpiku, aku bersama engkau di atas mimbar, dan mimbar tersebut ada 7 anak tangganya. Wa anta fi a'laha darajah, dan aku melihat engkau berada di anak tangga yang paling tinggi. Maka Rasulullah SAW berkata, ammal mimbaru alladhi ra'aita sab'a darajat wa ana a'laha darajat. Adapun mimbar yang kau lihat ada 7 anak tangga dan aku berada di atas anak tangga yang paling tinggi, fa dunya sab'atu alafi sanah. Dunia itu umurnya 7000 tahun. Wa ana fi akhiriha alfan, dan aku adalah di 1000 yang terakhir. Jadi kata dalam hadis ini, dunia berapa ribu tahun? 7000 tahun. Sejak Nabi Adam, ya, atau bahkan sebelum Nabi Adam, sejak bumi diciptakan, umurnya 7000 tahun. Dan Rasulullah SAW berada di 1000 yang terakhir. Padahal sekarang sudah tahun berapa? 1400. Ya. Harusnya 400 tahun lalu sudah kiamat. Harusnya. Kalau kita katakan hadis ini sahih, dijadikan dalil oleh sebagian orang, kita katakan hadis ini tidak benar. Ya. Para ulama dahulu sebelum tahun 1000 tatkala membaca hadis, mereka sudah bantah. Ini salah. Apalagi kalau kita sekarang sudah lewat tahun 1000, kita semakin yakin hadis palsu. Contohnya Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim di abad ke-8 dia sudah mengatakan hadisnya hadis palsu. Padahal belum terbukti kepalsuannya. Nanti kalau sudah lewat 1000 tahun baru terbukti apa? Kepalsuannya. Tapi mereka sudah berani mengatakan ini hadis palsu. Ibnu Hazm mengatakan yang meyakini hal ini adalah orang pendusta. Sudah berani, karena mereka tahu ini bertentangan dengan Al-Quran. Apalagi kita di zaman sekarang, sudah tahu 1000 tahun lewat, 1400, sekarang kita sedang di alam kubur atau di padang mahsyar mungkin, sudah 400 tahun. Karena sudah tiba hari kiamat. Ya, karena kita di 1000 yang terakhir, Rasulullah SAW 1000 terakhir, dan sekarang sudah lewat 1000 tahun. Oleh karena dalam kitab Al-Manarul Munif, karangan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan perkara-perkara kuliah, perkara-perkara umum, yang dengan mengetahui perkara-perkara umum tersebut kita tahu hadis ini hadis palsu. Di antaranya beliau berkata, mukhalafatuhu sharihal Quran. Jika ada hadis yang menyelisihi ayat Al-Quran yang sangat jelas, yang sangat tegas, ka hadisi miqdari dunia, seperti hadis yang menjelaskan tentang umur dunia, wa annaha sab'atu alaf sanah, dan bahwasanya umur dunia adalah 7000 tahun, wa nahnu al'an fil alfi sabi'ah, dan kita berada di 1000 yang ketujuh, wa hadza min abyanil kadhib, dan inilah kedustaan yang sangat nyata. Li'annahu law kana sahihan, kalau hadis ini benar, la kana kullu wahidin aliman annahu baqiya lil qiyamah min waqtina hadza. Maka kalau hadis ini benar, berarti hari kiamat bukan rahasia, semua orang sudah tahu. Kata beliau, di zaman kita ini berarti tinggal 51 tahun lagi hari kiamat. Tinggal 151 tahun lagi, karena beliau di abad ke 8. Kata beliau, kalau hadis ini benar, berarti seluruh kaum muslimin tahu sekarang tinggal 151 tahun lagi apa? Hari kiamat. Sehingga hari kiamat bukan rahasia lagi. Ya. Kemudian juga dibantah oleh Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya. Dibantah juga oleh As-Sun'ani rahimahullahu taala, ya. Mengkritiki perkataan As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Alimta bi annal qawla bi ta'yini muddatid dunya min awwaliha ila akhiriha bi annaha bi annahu 7000 sanah lam yathbut fihi nassun yu'tamadu alaihi. Dari sini kau tahu, kata As-Sunani rahimahullah, ulama dari negeri Yaman, bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwasanya umur dunia itu dari awal sampai akhir hanya 7000 tahun adalah pendapat yang tidak dilandasi dengan dalil yang bisa dijadikan pegangan. Baik. Di antara peringatan para ulama tentang hal ini, menerka atau menyatakan kapan tiba hari kiamat, umur dunia berakhir, adalah perkataan Al-Imam Muhammad bin Ali bin Hazm, Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 456 Hijriah, itu pada abad kelima. Beliau berkata, wa amma ikhtilafun nasi fi tarikh fa innal yahuda yaqulun lidunya 4000 sanah wa naif. Sungguhnya orang-orang Yahudi berkata umur dunia itu 4000 sekian tahun. Wa nasara yaqulun lidunya 5000 sanah. Orang-orang Nasrani mengatakan dunia itu umurnya 5000 tahun. Wa amma nahnu fala naqtu ala adadin ma'rufin indana. Adapun kita kaum muslimin, kita tidak bisa memastikan bilangan tertentu, umur tertentu. Wa amma man idda'a fi dzalika 7000 sanah au aktsar au aqal faqad kadzab. Adapun orang yang mengaku-ngaku atau mempropagandakan bahwasanya umur dunia itu 7000 tahun atau lebih atau kurang, faqad kadzab, maka dia telah berdosa. Wa qala ma lam ya'ti qad an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi lafdhatun tashih. Dan dia tidak punya dalil sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dasar hadis yang sahih. Bal sahha anhu khilafuhu. Bahkan yang benar, tidak, hal ini tidak benar dari hadis, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali nukilan dari para ulama, Al-Imam Al-Qurtubi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Rajab Al-Hanbali, semuanya membantah tentang orang-orang yang mengatakan umur dunia sekian dan sekian. Tapi di antara dalil yang mereka jadikan pegangan, ada hadis yang sahih. Kalau tadi hadis-hadis palsu tentang umur dunia sekian, sekian, hadis palsu. Nah, mereka juga berdalil dengan hadis yang sahih, tapi salah memahaminya. Hadis tersebut maknanya, Rasulullah SAW bersabda, innama baqa'ukum fima salafa minal umami qablakum kama bainal asri ila gurubi syamsi. Sungguhnya sisa kalian di bumi ini dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian hanya tinggal seperti antara asar sampai maghrib, dari asar sampai terbenam matahari. Wa utiya ahlut taurati taura fa amilu hatta idzan tasafa naharu ajazu. Ahlut taurat, yaitu orang-orang Yahudi, diberikan Taurat, kemudian mereka beramal. Mereka beramal dari pagi sampai siang hari. Tatkala sampai siang hari mereka tidak mampu lagi beramal. Ya, kemudian orang Nasrani beramal dari duhur sampai asar, terus tidak mampu lagi. Adapun kaum muslimin cuma dari asar sampai apa? Maghrib. Baik. Kemudian mereka mengambil kesimpulan. Jadi hadisnya saya jelaskan ya. Jadi umat Islam dibandingkan dengan seluruh umat sebelumnya. Umat sebelumnya dari Nabi Adam sampai Nabi Musa alaihissalam seperti ba'da maghrib sampai pagi. Totalnya dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, karena umat Yahudi dimulai dari siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nah, umur umat Nabi Musa seperti dari pagi sampai duhur. Dan umur umat-umat Nasrani dari duhur sampai asar. Dan umur umat Islam dari asar sampai apa? Maghrib. Totalnya 100% umur dunia. Kata mereka, Rasulullah SAW menjelaskan, berarti menunjukkan umur umat Islam sangat sebentar. Kenapa? Menurut ahli sejarah, umur umat Yahudi sekitar 2000 tahun lebih. 2000 tahun lebih. Dan itu adalah dari duhur sampai apa? Sampai asar. Nah, berarti dari pagi sampai apa? Duhur. Yahudi dari pagi sampai duhur. Dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa 2000 lebih. Ya. Kemudian tinggal setengah hari dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Muhammad, sampai umat Islam selesai, ya, sama dengan antara zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa, paham? Jadi Yahudi kan dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. umurnya setengah hari. Ternyata totalnya 2000 tahun. Kemudian waktu yang tersisa dari duhur sampai maghrib itu gabungan antara waktu umat Nasrani dengan waktu umat Islam. Nah, berarti sementara umur umat Nasrani cuma 600 sekian tahun. Sampai munculnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 671, kalau tidak salah. Berarti umur umat Nasrani sejak lahirnya Nabi Isa sampai lahirnya Nabi Muhammad 671 tahun. Berarti umur umat Islam 2000 dikurangi 671. Paham? Paham atau tidak? Ini kita kembali lagi SD ya. Saya ulangi. Antum bayangkan waktu dari pagi sampai maghrib itu dibagi dua. Hari dibagi dua. Dari pagi sampai duhur ternyata 2000 tahun. Paham? Dari duhur sampai maghrib juga 2000 tahun. Ternyata umur umat Nasrani 671 tahun. Berarti umur umat Islam 2000 kurang 671. Berapa keluarannya? 1300 sekian. Sudah hari kiamat dong ya? Berarti. Ya. Ada yang hitung-hitung, cara hitungnya beda-beda ya. Ada yang hitung-hitung pokoknya 1500. Ya sudah, terserah cara hitungmu bagaimana ya. Tayyip, ini salah paham tentang hadis ini. Bahkan sebagian orang berani mengatakan ini pendapat Ibnu Hajar. Ini dusta, enggak benar. Ibnu Hajar menukil pendapat ini dengan mengatakan qila, dikatakan untuk dalam rangka dia bantah, dan dia bantah dalam tempat yang lain. Maka jangan sampai kita menisbahkan suatu pendapat dengan pendapat ulama, padahal ulama tersebut tidak mengatakan ini tidak benar. Ibnu Hajar menukil, ada yang mengatakan demikian, tapi bukan dia berarti mendukung. Dia bantah setelah itu. Dan maksud kata para ulama menjelaskan tentang hadis ini, ya, maksudnya adalah bukan masalah umur, tapi hanya sekedar perumpamaan. Dan perumpamaan tidak mesti harus tepat persis. Ini yang pertama, ini pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama, maksudnya Rasulullah SAW sedang menjelaskan tentang sulitnya syariat umat-umat terdahulu. Syariatnya Nabi Musa berat. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran, wala tahmil alaina rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta waladina min qablina. Ya Rabb kami, jangan kau bebankan kepada kami syariat yang berat sebagaimana kau pernah bebankan kepada umat-umat terdahulu. Di antaranya umat Nabi Musa berat. Kemudian umat Nasrani juga syariatnya berat. Islam, Nabi SAW datang dengan rahmat, dengan banyak kemudahan. Jadi seakan-akan umat Yahudi yang beramal 2000 tahun bisa ditempuh dengan cepat oleh kaum muslimin hanya sekedar dari asar sampai apa? Maghrib. Jadi bukan masalah umur, tapi masalah tentang amal yang berat atau amal yang ringan. Di antara yang menguatkan hal ini, kita bicara tentang logika saja. Sekarang, antara duhur sampai maghrib, duhur sampai asar, mana yang lebih panjang? Antara duhur sampai asar atau asar sampai maghrib? Saya tanya sama antum. Saya ulangi lagi. Mana yang lebih panjang waktunya? Dari duhur sampai asar atau asar sampai maghrib? Duhur sampai asar ya. Duhur sampai asar. Kemudian bagaimana anda kemudian tafsirkan umur umat Nasrani 671 tahun, umur umat Islam 1500 tahun. Paham? Kalau kita ternyata meninjau dari sisi waktu, ini salah. Salah atau tidak? Salah. Karena antara duhur sampai asar cuma waktu 671 tahun. Ternyata dia lebih panjang daripada dari asar sampai maghrib. Sementara asar sampai maghrib anda tafsirkan dengan 1400 tahun atau 1500 tahun. Paham bapak-bapak dan ibu-ibu? Paham ya? Saya ulang lagi? Tidak perlu ya? Tidak perlu. Jadi ini semua adalah kedustaan, tidak benar, kesalahan. Kita bilang kesalahan. Apalagi taruhlah kita bilang, kita terima pendapat yang paling top, umur umat Islam 1500 tahun. Ada yang mengatakan tadi 1300, ada yang mengatakan 1400. Tergantung cara hitungnya, rumus apa yang dia pakai. Tetapi kalau kita ambil pendapat yang paling banyak, umur umat Islam ternyata 1500 tahun. Sekarang kita tahun berapa sekarang? 1438. Coba buka kalkulator. Saya ingin antum hitung sama saya. Ya. Sudah buka kalkulator? Ya. Buka. 1438. Baik. 1500 kurang 1438 berapa? Berapa? 62. Dan ingat, tanggal Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi. Nabi di Mekah 13 tahun. Ya, berarti kurangi lagi 13, jadi tinggal berapa? Dikurangi tahun sebelum Hijriah 49. Sudah? Kemudian dikurangi lagi Nabi Isa nanti kalau turun, ya, Dia hidup 40 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang 40 tahun. Kurang 40. Tinggal 9. Berarti sebentar lagi Dajjal muncul 9 tahun. Ya. Dajjal muncul berapa tahun lagi? 9 tahun. Coba antum cek di atas muka bumi, ada enggak yang lahir matanya buta satu? Ya, subhanallah. Bikin orang takut 9 tahun lagi Dajjal apa? Muncul. Aduh, saya lagi cari tanah bangun rumah, sudah enggak usah bangun. Cuma sebentar lagi Dajjal muncul. Apa? Saya mau ngelamar kerja, enggak usah, sebentar lagi 9 tahun, sebentar lagi Dajjal apa? Muncul. Ini adalah tafsiran yang keliru tentunya, ya. Tafsiran yang keliru tentunya. Dan bantahan yang paling mudah disebutkan dalam hadis. Saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik. Beliau berkata, La uhadithannakum hadithan la yuhadithukum ahadun ba'di. Aku akan menyampaikan kepada kalian tentang suatu hadis yang tidak akan ada seorang pun yang menyampaikannya setelahku. Artinya saya yang tahu hadis ini. Karena saya dengar langsung. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asratis saah, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yaqillal ilmu, akan berkurang ilmu, wa yadharul jahlu, dan akan nampak kejahilan, wa yadharuz zina, dan akan muncul perzinahan, wa taksurun nisa, dan akan banyak perempuan, wa yaqillur rijal, dan akan sedikit laki-laki, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sampai-sampai 50 orang wanita diurus oleh satu lelaki. Sampai-sampai 50 wanita diurus oleh satu orang lelaki. Seharusnya sudah zaman sekarang ini. Satu orang lelaki dikejar-kejar oleh 50 apa? Wanita. Antum sudah dikejar 50 wanita? Belum. Satu aja enggak kejar-kejar, Ustaz. Kalau saya tambah satu, satunya ngejar pakai pentungan, Ustaz. Taib, ini bantahan yang sangat telak. Kalau antum bilang 9 tahun lagi kemudian Dajjal sudah muncul, mana zaman satu orang laki-laki dikejar oleh perempuan apa 50 wanita? Belum, masih jauh. Karena kita lihat secara zahir wanita sekarang belum sampai 50 kali lipat. Sudah atau belum? Belum. Mungkin memang lebih banyak, tapi belum sampai pada bilangan 50 kali lipat jumlah apa lelaki. Masih ada tahapan-tahapan 10 tahun lagi belum tentu dan seterusnya. Maka ingat pendapat yang mengatakan hari kiamat akan tiba tahun sekian tinggal berapa tahun lagi, ini semua kata Ibn Hazm adalah kedustaan. Adalah apa? Kedustaan. Kemudian tadi saya juga katakan, antum kita tadi kalau orang meninjau kepada masalah umur sehari penuh 24 jam adalah umur dunia. Adalah umur dunia. Ternyata dari pagi sampai maghrib 4000 tahun, kan tadi? 4000 tahun. Berarti umur umat-umat sebelumnya juga cuma 4000 tahun. Dan ini sangat kita ragukan, ya. Kenapa Nabi Nuh saja umurnya sudah 1000 tahun? Padahal nabi-nabi begitu banyak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh entah berapa tahun. Nabi Adam sampai Nabi Nuh 10 kurun, 10 generasi. Sementara generasi Nabi Nuh saja berapa tahun? 1000 tahun. Padahal menurut hitungan mereka kalau ditinjau dari sisi umur berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Musa harusnya cuma 4000 apa? Tahun. Paham ya? Ini semua bantahan bahwasanya maksud Nabi bukanlah ditinjau dari umur. Jadi tidak perlu hitung-hitung macam-macam ya. Tapi di sana ada beberapa kaedah yang harus kita perhatikan dalam mensikapi hadis-hadis yang berkaitan tentang asyratus sa'ah. Yang pertama, para hadirin, kaedah yang pertama, hendaknya menduga akan muncul apa dan apa, boleh-boleh saja kalau memang benar-benar kuat dalilnya, namun tidak boleh memastikan. Namun tidak boleh apa? Memastikan. Ya. Namun tidak boleh memastikan. Seperti dalam hadis-hadis yang sahih, ya, sebagian sahabat menduga Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Sebagian sahabat menduga Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Kenapa para sahabat menduga demikian? Karena Rasulullah SAW memberi isyarat seakan-akan dia Dajjal. Sehingga ada khilaf sampai sekarang. Apakah Ibnu Sayyid itu Dajjal yang sudah muncul sejak zaman Nabi, kemudian umurnya dipanjangkan sampai sekarang, sampai menjelang hari kiamat, atau dia makhluk yang lain yang belum lahir sampai sekarang. Ada khilaf di kalangan para sahabat. Para sahabat menduga Ibnu Said adalah Dajjal. Kenapa? Karena ada tanda-tanda seperti isyarat dari Nabi yang menunjukkan seakan-akan dia Dajjal. Maka kata para ulama dalam hal ini, para sahabat menduga-duga karena ada isyarat, ada dalil yang kuat. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum." Kalau Dajjal muncul dan saya masih ada di antara kalian, saya akan lawan Dajjal, kata Nabi SAW. Jadi para sahabat khawatir jangan-jangan Dajjal muncul di zaman mereka. Ya. Intinya ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi kita bisa saja mungkin kalau benar-benar sangat kuat dalilnya, boleh saja kita menduga, tapi tidak boleh memastikan. Tidak boleh memastikan. Apalagi hanya mengkait-kaitkan tanpa ada kaitannya sama sekali, atau hanya keterkaitan yang kecil, kemudian dianggap ini pasti begini, akan terjadi demikian dan demikian. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda hari kiamat dibagi dua oleh para ulama. Ada namanya Asyratus Sa'ah As-Sughra dan Asyratus Sa'ah Al-Kubra. Tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Bedanya di mana? Tanda-tanda kecil hari kiamat menunjukkan akan tiba hari kiamat, sebentar lagi tiba hari kiamat. Itu tanda-tanda kecil. Tetapi kalau tanda-tanda besar menunjukkan akan tiba hari kiamat, sudah sangat dekat. Oleh karena para ulama mengatakan tanda-tanda hari kiamat biasanya berkaitan dengan hal-hal yang aneh-aneh. Mereka mengatakan contohnya Dajjal. Dajjal ini makhluk yang aneh, yang luar biasa, saktinya luar biasa. Kalau berkata kepada langit, "Ya sama'u amtiri," wahai langit turunkan hujan, maka langit akan turunkan apa? Hujan. Kalau dia berkata kepada bumi yang kering, "Waya ardu ambiti," wahai bumi tumbuhkan tumbuhan kalian, maka akan tumbuh. Kemudian dia akan berjalan dengan kecepatan angin yang bertiup kencang. "Walaisa baladun illa sayata'u dajjal," tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh dajjal. "Illa Makkah wal Madinah," kecuali Mekah dan Madinah. Jadi seluruh negeri akan didatangi dajjal, termasuk Bogor. Baik. Kenapa dia dimasukkan dengan tanda-tanda hari kiamat? Karena dia aneh, sakti luar biasa. Ya. Kemudian di antara tanda-tanda besar hari kiamat seperti matahari terbit dari apa? Dari barat. Seperti hewan keluar bisa berbicara. Ini tanda-tanda hari kiamat yang tidak biasa. Kata para ulama apa? Untuk menunjukkan bahwasanya apa yang ada di alam semesta, ya, yang kita lihat langit begitu luas, yang begitu kokoh, gunung yang kokoh di atas muka bumi, tidak akan selamanya demikian. Akan datang suatu waktu Allah akan hancurkan semuanya. Di antaranya Allah tunjukkan ada perubahan aturan di bumi. Nabi Isa turun dari apa? Langit. Ini tidak biasa seperti ini. Dajjal begitu sakti, ini tidak biasa. Ya. Ini suatu hal yang tidak biasa. Pertanda akan ada perubahan. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi termasuk tanda hari kiamat besar atau tanda hari kiamat kecil? Sebagian ulama memasukkan dia dalam tanda hari kiamat besar. Tanda besar hari kiamat. Kenapa? Karena dia sezaman dengan Dajjal. Dia sezaman dengan Dajjal, dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya, dan ini semua aneh-aneh. Dajjal aneh, Ya'juj Ma'juj juga apa? Aneh. Ya. Dia sezaman. Maka mereka memasukkan Imam Mahdi dalam tanda-tanda besar hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan tidak. Al-Imam Mahdi meskipun sezaman dengan Dajjal, tetapi dia termasuk tanda-tanda kecil hari kiamat. Kenapa? Karena dia manusia yang biasa. Hanya orang soleh, kemudian memimpin kaum muslimin, tidak ada hal-hal yang tidak yang luar biasa. Dia biasa seperti manusia-manusia yang lainnya. Kemudian para ulama juga khilaf tentang berapa jumlah tanda-tanda hari kiamat kecil. Terlebih lagi tatkala mereka khilaf tentang sebagian hadis. Ada sebagian hadis yang mereka dhaifkan, ada sebagian ulama yang mensahihkan. Dan sebagian ulama mengumpulkan seperti Yusuf Al-Wabil dalam kitabnya Asyratus Sa'ah. Dia kumpulkan, kalau tidak salah ada 57 tanda hari kiamat kecil. 57 tanda hari kiamat kecil yang disebut oleh Nabi SAW. Adapun tanda hari kiamat besar ada 10. Kemudian, di antara yang perlu kita perhatikan. Tatkala Nabi SAW mengatakan, ini tanda hari kiamat adalah demikian. Sebelum terjadi hari kiamat akan muncul ini dan ini. Ingat, akan muncul ini dan itu, tanda-tanda hari kiamat tersebut, tidak bisa kita ambil hukum fikih dalam tanda-tanda hari kiamat tersebut. Jangan mengatakan setiap yang disebut oleh Nabi pasti haram tanda-tanda hari kiamat. Atau berarti dianjurkan. Atau mubah. Jangan kita terapkan al-ahkam at-taklifiyah yang lima. Wajib, haram, mubah, sunnah, makruh. Ini tidak bisa kita terapkan dalam tanda-tanda hari kiamat. Kenapa? Tanda-tanda hari kiamat tersebut kalau mengetahui hukumnya ditinjau dari hadis-hadis yang lain. Ada di antaranya yang haram, ada yang di antaranya yang benar, ada yang baik dan macam-macamnya. Contoh seperti kesalahan sebagian orang yang berdalil dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah berkata kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, hal ro'aita al-hirah. Wahai Adi bin Hatim, apakah kau pernah melihat kota Al-Hirah? Kultulam aroha. Kata Adi bin Hatim, aku tidak pernah melihat kota tersebut. Waqat umbi'tu biha. Dan aku telah dikabarkan tentang kota tersebut. Kata Rasulullah SAW, fa'in talat bika hayatun, latarayanna al-za'inata tartahilu minal hirah, hatta tatufa bil ka'bati, la takhafu ahadan illallah. Kalau kau masih hidup umurmu panjang, wahai Adi bin Hatim, kau akan melihat ada seorang wanita tua yang berjalan sendirian dari kota Al-Hirah menuju ke Ka'bah, kemudian tawaf di Ka'bah, dan dia tidak takut sama sekali kecuali hanya takut kepada Allah. Sebagian orang berpendapat bahwasanya ini dalil bahwasanya safar tanpa mahram tidak mengapa, karena Rasulullah SAW sebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat ada seorang wanita yang berjalan bersafar sendirian kemudian dia tawaf di Ka'bah. Kita bilang enggak boleh dijadikan dalil dari hadis ini, karena Rasulullah SAW tatkala menyebutkan dari kiamat bukan dalam rangka menyebutkan ini halal atau haram. Contoh Rasulullah SAW mengatakan ya tentang tanda hari kiamat, ya dan para ulama menyebutkan buistu ana wa hataini kasaah, buistu ana wa sa'ah kahataini. Aku diutus bersama hari kiamat seperti dua jari jemari ini, kata Nabi SAW, menunjukkan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Oleh karenanya para ulama memasukkan munculnya Nabi Muhammad SAW sebagai tanda-tanda hari kiamat. Baik, tanda munculnya Nabi haram atau halal? Bahkan rahmat. Contohnya di antara tanda-tanda hari kiamat terbelahnya rembulan. Iktarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan pernah terbelah rembulan. Apakah terbelah rembulan perkara yang haram atau halal? Tidak ada hubungannya. Contohnya sebagian orang salah paham. Tidak boleh meninggi-ninggikan bangunan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda di antara tanda-tanda hari kiamat, engkau melihat penggembala kambing tidak pakai alas kaki, tahu-tahu ya tahu-tahu waluna fil bunyan, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Oh, tidak boleh kita tinggi-tinggikan bangunan. Karena itu tanda-tanda hari kiamat. Kita katakan tanda hari kiamat tidak mesti apa? Haram. Ya. Kalau dia meninggikan bangunan dalam rangka untuk ya kenyamanan kaum muslimin seperti hotel-hotel yang ada di Mekah dan Madinah, enggak jadi masalah. Justru itu meringankan kaum muslimin. Ya, menyenangkan kaum muslimin. Ya. Jangan dikatakan lihat orang-orang Arab sudah berlomba-lomba haram itu. Rasulullah SAW sudah sebutkan dalam apa? Al-Quran. Dalam apa? Hadis Nabi SAW. Ini tidak ada kaitannya antara halal dan haram. Dan ada yang haram. Seperti Rasulullah SAW sebutkan, wa an yaksur al-jahlu. Sebelum hari kiamat akan muncul banyak kebodohan dan akan banyak perzinahan. Ini haram. Ini dalam rangka mencela. Jadi maksud saya tanda-tanda hari kiamat tidak ada kaitannya dengan halal dan haram. Untuk mengetahui itu halal atau haram, kita harus melihat dari dalil-dalil yang di luar tanda-tanda tersebut. Paham? Paham atau tidak? Baik. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada kaidah berikutnya, yaitu tidak mungkin kita menerapkan tanda-tanda hari kiamat kepada kejadian-kejadian tidak bisa kita memastikan tanda-tanda hari kiamat tersebut ya dengan pasti kecuali setelah terjadi. Adapun sebelum terjadi maka tidak boleh kita memastikan, tidak boleh kita pasti-pastikan. Dan itu bukan kebiasaan para salaf. Para salaf tidak pernah memastikan sebelum terjadi. Namun setelah terjadi mereka bisa pastikan. Demikian juga para ulama dalam buku-buku sejarah mereka mengatakan inilah yang pernah disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah terjadi. Setelah terjadi. Tapi sebelum terjadi tidak boleh kita bilang pasti begini, pasti begini, pasti begini pada zaman ini. Kemudian si fulan, ya ini hati-hati ya. Seperti banyak orang-orang menerka-nerka siapa Imam Mahdi. Sampai saya baca ada pendapat yang mengatakan Saddam Hussein adalah Imam Mahdi. Ada pendapat demikian. Tatkala dia kemudian seakan-akan melawan orang kafir, seakan-akan ini Imam Mahdi yang muncul. Akhirnya orang berusaha mendukung Saddam Hussein dengan berbagai macam dalilnya dengan beranggapan Saddam Hussein ya rahimahullah adalah Imam Imam Mahdi, dan ternyata tidak benar. Bahkan ada yang berpendapat Imam Mahdi ya akan muncul dari Taiwan. Itu bukan Imam Mahdi ya. Ya. Ya. Jadi Imam Mahdi orang Taiwan. Ada pendapat seperti aneh-aneh. Ya. Seperti dulu pernah kasus di Arab Saudi. Ada orang mau gue sebagai Imam Mahdi. Ya, sampai mic direbut di oleh dari imam. Kalau tidak salah tahun 70-an sekian ya. Saya dengar cerita dari sebagian orang yang mengalami kejadian tersebut. Ya. Sampai-sampai tatkala itu sebagian orang mimpi dengan mimpi yang sama bahwasanya si fulan adalah Imam Mahdi. Akhirnya dia minta dibaiat. Banyak orang yang apa namanya terfitnah tatkala itu. Menyangka dia Imam Mahdi, apalagi beberapa orang mimpinya sama itu adalah Imam Mahdi. Tatkala disampaikan kepada para ulama kibar, para ulama besar, itu bukan Imam Mahdi. Sebentar lagi akan dimasukkan dalam jejeran orang-orang pendusta. Dan benar, tidak lama kemudian Imam Mahdi tersebut ditembak mati oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau dia Imam Mahdi enggak mungkin kalah. Kalau dia Imam Mahdi enggak mungkin apa? Kalah ya. Kemarin juga ada orang Indonesia yang ngaku sebagai Imam Mahdi baru-baru saja. Indonesia ini macam-macam yang luar biasa. Yang ngaku sebagai Imam Mahdi banyak berulang-ulang. Sampai ada wanita ya, dia Aminuddin juga pernah ngaku sebagai Imam Mahdi. Awal-awal dia muncul dia ngaku sebagai Imam Mahdi. Padahal kita tahu imam itu laki-laki bukan perempuan. Dia enggak tahu bahasa Arab. Sekarang ngaku Jibril datang mau turun di Monas. Tapi apa namanya bandaranya belum siap. Macam-macam. Ya, dan aneh-aneh ya. Saya pernah naik kapal kemudian saya ditawarkan sama ABK, "Ustaz, kita ceramah di kapal, Ustaz. Tidur aja di kamar Ustaz, di kelas enggak boleh itu punya pemerintah." Saya bilang enggak boleh. "Enggak, Ustaz, enggak apa-apa. Ya, biasanya juga kalau yang lain juga tidur kemarin ada Imam Mahdi ke sini, Ustaz."
1: Masyaallah.
0: Ngaku sebagai Imam Mahdi banyak ya. Ada yang pernah ngaku sebagai Nabi Isa. Saya pernah lihat di YouTube, mungkin masih ada. Agak lama. Turun rambutnya gondrong persis Nabi Isa. Ya, gondrongnya doang ya. Di wawancara, "Kenapa turun?" "Karena saya sudah lihat banyak kerusakan, banyak kesyirikan. Jadi waktunya saya turun." Mantap. Yang lebih aneh, saya pernah ketemu orang ngaku sebagai apa? Sebagai Nabi. Di kapal datang tiba-tiba orang ceramah, "Sebenarnya Jibril alaihissalam sudah lama datang kepada saya. Cuma saya sembunyikan. Sekarang saatnya saya kabarkan." Ya. Jadi Jibril telah datang kepada jadi Nabi, subhanallah. Wajah saja tampang tidak cocok jadi Nabi. Nabi palsu. Hampir-hampir saya jadi sahabat ya. Baik. Oleh karenanya para sahabat menegur kalau ada orang yang langsung memastikan pasti begini sementara tidak pasti. Kecuali kalau sudah terjadi. Seperti dari Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jitu yaumal jara'ah fa idza rajulun jalis." Aku datang ke suatu tempat Al-Jara'ah ya. Suatu nama tempat di Kufah. Kemudian ada seorang tiba sedang duduk di situ. Fakultu la yuharaqanna al-yawma hahuna dima. Hari ini akan terjadi pertumpahan darah di sana. Faqala dzakar rajul, laki tersebut bernegur, "Kalla, tidak, wallahi tidak." Qultu bala wallahi, akan ada pertumpahan darah hari ini. Kata dia, "Kalla wallahi tidak." Qultu bala, debat-debatan. Kemudian orang ini membantah, "Kalla wallahi innahu lahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsanihi." Ya, tidak akan terjadi pertumpahan darah di sini karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru laki Jundub baru tertegun. Ternyata hadis laki tersebut adalah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Seakan-akan dia melarang, "Jangan pastikan sesuatu. Akan terjadi pertumpahan darah, akan begini, Indonesia akan dikuasai oleh kelompok tertentu tahun 2017, tahun 2018 akan begini, 2019 akan begini." Dan macam-macamnya. Ini hati-hati seperti ini bikin orang ketakutan. Mesti-mastikan ini. Ya.

Para ulama menjelaskan, tidak boleh kita memastikan, misalnya kita katakan, oh maksudnya dari tanda hari kiamat ini adalah tahun sekian akan terjadi, sementara Nabi tidak menentukan. Atau kita mengatakan yang dimaksudkan dengan fulan adalah sekian, adalah si fulan. Ya. Oh yang dimaksud Imam Mahdi adalah si fulan. Ya. Seperti tadi ada yang aku si Imam Mahdi, kita benarkan. Tidak boleh, kecuali ada dalilnya. Seperti ini tidak boleh memastikan hadis-hadis tersebut kepada orang tertentu atau kepada waktu tertentu atau kepada tempat tertentu, kecuali dalilnya sangat soreh. Tetapi kalau kita mengatakan secara umum, maka tidak mengapa. Seperti kita sampaikan secara global, seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tidak akan tegak hari kiamat kecuali akan muncul kebodohan, akan berkurang ilmu, terjadi banyak zina. Kita bilang zaman kita sekarang, ya, ada sebagian dari tanda-tanda hari kiamat, zina tersebar, ya, kebodohan di mana-mana, ilmu berkurang dan macam-macamnya, ya. Ya, suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, ya, kita sebutkan, ya. Secara umum tidak jadi masalah. Adapun kita mengatakan yang dimaksud oleh Nabi si fulan adalah si fulan, yang maksud oleh Nabi Imam Mahdi adalah si fulan, maka ini hati-hati. Ini tidak dilakukan oleh para ulama. Kemudian di antara kaidah berikutnya, seorang kalau hendak berbicara tentang memastikan tanda-tanda hari kiamat atau menafsirkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, hendaknya dia berusaha mengumpulkan seluruh jalur-jalurnya, jalan-jalannya, sehingga dia bisa melihat lafal-lafal yang ada. Tatkala dia sudah mengumpulkan lafal-lafal yang banyak, baru dia bisa menafsirkan. Adapun dia hanya melihat satu jalan, satu lafal, kemudian dia tidak memandang lafal-lafal yang lain, nanti dia bisa salah menafsirkan. Dia bisa salah menafsirkan. Contoh, ya, yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang, saking bencinya kepada dakwah yang digencarkan oleh Arab Saudi, ya. Mereka menafsirkan tentang tanduk setan, ya, yang akan muncul di Najd adalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gara-gara melihat satu hadis, satu lafal, tidak melihat lafal yang lain. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berilah berkah kepada kami di Syam kami. Allahumma barik lana fi yamanina, ya Allah berikan berkah kepada Yaman kami. Qalu ya Rasulullah, wa fi najdina, ya Rasulullah bagaimana doa untuk berkah bagi Najd kami. Rasulullah SAW mengulangi lagi, ya Allah berikanlah berkah kepada negeri Syam, berikan berkah kepada Yaman. Mereka pada saat bertanya lagi, ya Rasulullah, wa fi najdina, ya Rasulullah bagaimana dengan Najd kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hunalika zalazil wal fitan, sungguhnya di Najd itu akan muncul gempa dan fitnah-fitnah, kegoncangan dan fitnah-fitnah. Wa biha yatlu'u qarnu syaitan, dan di Najd akan muncul tanduk syaitan. Kemudian ditafsir oleh mereka yang dimaksud dengan tanduk syaitan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Inilah kedustaan. Mereka memastikan sekarang yang dimaksud dengan tanduk syaitan adalah siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal negara Arab Saudi berdiri atas perjuangan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, bekerja sama dengan Imam Muhammad bin Saud. Berdirilah tegak negara Arab Saudi. Dan kita bisa merasakan bagaimana berkahnya negara tersebut sekarang, ya. Dahulunya kabilah-kabilah saling bermusuh-musuhan, negara saling perang-perangan. Dengan berdirinya negara Arab Saudi, jazirah Arab bisa bersatu dengan kenyamanan dan ketentraman. Syariat Islam ditegakkan. Saya katakan bahwa negara Arab Saudi salah satu dari kebaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya. Keamanan, ketentraman yang kita rasakan, orang-orang berhaji, berumrah dengan tentram, dengan nyaman, salah satu kebaikan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka sering-sering saya sampaikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di sisi mata orang Arab Saudi seperti Tuanku Imam Bonjol di sisi orang-orang Indonesia, bukan sekedar ulama tapi sekaligus pahlawan. Karena dia adalah seorang pahlawan dan ulama yang ikut serta dalam mendirikan kerajaan apa? Arab Saudi. Oleh karenanya keturunannya sampai sekarang dihormati. Dihormati. Ya. Seperti mufti Arab Saudi masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Salah satu imam di Masjid Nabawi masih keturunan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Menteri agama masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Banyak keturunan dia yang masyaallah menjadi orang-orang alim. Ya, kemudian dituduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab adalah dakwah setan. Arab Saudi ini syaitan semuanya, kan bahaya seperti itu. Hanya melihat satu lafal, kemudian tidak melihat lafal-lafal yang lain. Dan sini kita dituduh itu tanduk syaitan, dakwah syaitan. Kita tidak boleh seperti itu. Ya. Dalam riwayat yang lain, sangat jelas.
Ya Rasulullah, wa fi Iraqina, tadi riwayat yang lain, ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd kami? Kenapa engkau tidak doakan? Dalam riwayat yang lain, Rasulullah, bagaimana dengan Irak kami? Irak maksudnya. Karena Rasulullah SAW sudah sebutkan Syam, sudah sebutkan Yaman, tinggal Irak. Kok Nabi tidak dakwah, tidak doain? Faraddadaha thalathan. Rasulullah SAW tidak jawab. Sampai sahabat mengulangi tiga kali, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan Irak? Maka Rasulullah SAW berkata, biha zalazil wal fitan. Sungguhnya di Irak itu akan muncul kegoncangan dan fitnah-fitnah. Wa fiha yatlu uqarnu syaitan. Dan di situ akan muncul tanduk syaitan. Ternyata ini maksud dengan Najd itu bukan Najd di Arab Saudi, tapi Najd di mana? Di Irak. Kenapa Anda cuma melihat satu lafal, tidak melihat lafal-lafal yang lain? Memaksa-maksakan menafsirkan tanda-tanda hari kiamat dengan atau masa depan yang diramalkan oleh Nabi, dengan penafsiran mentakyin, memfonis si fulan yang dimaksud dengan tanduk syaitan. Ini ketidakadilan dan kezaliman. Seakan-akan bahwasanya negara Arab Saudi itu merupakan tanduk syaitan seluruhnya. Ini enggak benar. Seorang harus adil, jangan ikut hawa nafsu. Kumpulkan seluruh lafal-lafal hadis. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini. Dia yang pernah memperingatkan ahlul Irak, penduduk negeri Irak. Dia berkata, "Ya ahlul Irak, wahai penduduk negeri Irak, ma as'alukum anis saghira wa arkabakum lil kabira." Aku tidak bertanya kepada kalian tentang suatu yang kecil kemudian aku menjerumuskan kalian dalam perkara yang besar. Sami'tu Abi Abdullah bin Umar sami'tu Abi Abdullah ibn Umar. Aku mendengar, ini kayaknya dari Salim ya. Dia berkata, aku mendengar dari Abu Abdullah ibn Umar, dari Ibnu Umar di Najd Arab Saudi, tapi di mana? Di Irak. Dan kenyataannya benar. Lihat apa yang terjadi di Irak. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang yang datang dari Irak. Mereka berkumpul kemudian datang membunuh Utsman bin Affan. Kemudian juga Hussein radhiyallahu anhu dibunuh di Karbala, dan itu juga di mana? Di Irak. Kemudian orang-orang Khawarij kabur menuju ke Irak. Kemudian firqah Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah semuanya muncul dari Irak. Kemudian fitnah Al-Mukhtar yang pernah ngaku sebagai nabi juga munculnya di mana? Di Irak. Dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan tanduk setan bukanlah Najd Arab Saudi maksudnya di daerahnya Syekh Muhammad Wahab, tetapi maksudnya apa? Irak. Jadi kita harus mengumpulkan seluruh lafal-lafal hadis sehingga kita bisa menafsirkan dengan benar. Kemudian bukan berarti bahwasanya tatkala Rasulullah SAW mengatakan akan muncul ada fitnah di Irak berarti Irak tercela terus seluruhnya. Enggak begitu juga. Yang dijelaskan oleh para ulama, yang tercela bukan tempatnya, tapi yang tercela yang tinggal di tempat tersebut. Ya. Seperti Rasulullah SAW mendoakan negeri Yaman. Padahal di negeri Yaman pernah muncul seorang yang bernama Al-Aswad Al-Anasi. Dan dia pernah ngaku sebagai Nabi. Dan muncul di Yaman. Apakah katkala ada pernah muncul seorang mengaku sebagai Nabi kemudian bikin fitnah di Yaman, berarti Yaman tercela seterusnya? Jawabannya tidak. Bukankah kota Madinah pernah ditinggali oleh orang Yahudi, pernah ditinggali oleh orang munafik? Apa kota Madinah menjadi tercela? Tidak. Yang dicela bukan tempatnya, yang dicela apa? Yang tinggal di situ. Taruhlah benar bahwasanya ada kerusakan pernah muncul di Arab Saudi, ya seperti mereka katakan munculnya Nabi palsu Musailimah al-Kadzab. Ya taib, kalau Musailimah al-Kadzab pernah muncul dari Arab Saudi, apakah menjadikan Arab Saudi tercela terus? Jawabannya tidak. Berarti tempat tersebut tercela sampai hari kiamat, pusat kekufuran sampai hari kiamat? Jawabannya tidak. Irak pun demikian. Oleh karenanya banyak ulama yang tinggal di Irak. Abu Hanifah Al-Kufi tinggal di mana? Di Irak. Ya. Banyak ulama, sebagian sahabat pergi ke Irak. Hussein saja ingin pergi ke Irak waktu itu. Kemudian siapa juga? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah pergi ke Irak untuk belajar. Benar Irak sumber fitnah, tapi kita bukan berarti setiap saat fitnah terus, setiap saat sesat terus, ini tidak benar. Maka saya katakan mereka yang benci terhadap kerajaan Arab Saudi, kalaupun Arab Saudi punya kekurangan, maka harus menilai dengan adil, ya. Bukan menilai dengan hawa nafsu. Apalagi berdalil dengan hadis, hanya melihat satu lafal kemudian meninggalkan lafal-lafal yang lain. Baik. Kemudian perkara berikutnya, kaidah berikutnya dalam menentukan tanda-tanda hari kiamat harus menggunakan hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh mengambil hadis-hadis yang palsu, dan hadis-hadis palsu yang beredar seputar tanda hari kiamat sangat banyak.
Kemudian Israiliyat juga sangat banyak. Maka seorang tidak boleh berbicara apalagi tentang tanda-tanda hari kiamat, dan itu termasuk perkara yang gaib kecuali dengan dalil-dalil yang sahih. Adapun hadis-hadis yang palsu maka dibuang, tidak boleh dijadikan dalil. Kemudian yang terakhir, kaidah yang terakhir, kalau kita sedang membaca tanda-tanda hari kiamat datang dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita berusaha memahaminya dengan pemahaman para ulama. Kalau kita tidak ngerti, kita kembalikan kepada para ulama. Jangan sampai kita salah memahami. Contoh, disebutkan

namanya Al-Qastantaniyah atau Kosta apa? Konstantinopel ya. Akan dikuasai oleh kaum muslimin menjelang munculnya Dajjal, menjelang munculnya Dajjal. Padahal kita tahu ternyata Konstantinopel pernah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani. Jauh sebelum kita ya. Bagaimana kita memahami hadis ini? Maka para ulama menjelaskan benar bahwasanya Konstantinia pernah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani, tetapi nanti akan ada penaklukan kedua menjelang munculnya apa? Dajjal. Jadi hadis ini tidak bertentangan. Jangan sampai orang mengatakan, "Ustaz, kan sudah dikuasai sejak dulu, kenapa Dajjal belum muncul-muncul?" Ya. Kenapa Anda harus memastikan bahwasanya ditaklukannya itu adalah yang dimaksud oleh Nabi? Bisa jadi ditaklukan berulang-ulang, ditaklukan kemudian dikuasai orang kafir, ditaklukan lagi, dikuasai orang kafir lagi, dan nanti akan ada penaklukan menjelang munculnya apa? Dajjal. Contoh lagi tentang hadis Buhairah Tabariyah, Danau Tabariyah, yang disebutkan dalam hadis Al-Jassasah, hadis dalam Sahih Muslim tentang pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Kemudian Dajjal berkata bahwasanya akan ada sebuah danau Buhairiyah. Dia bertanya, apakah ada airnya? Ada airnya. Kata Dajjal, sebentar lagi akan habis airnya. Atau akan habis. Kemudian sekarang sebagian orang melihat Danau Tabariyah mulai berkurang. Kedalamannya harusnya 40 sekian meter, sekarang sudah turun 16 meter. Nah ini berarti Dajjal sudah dari tahun 2003 sampai 2000 sekian ya, sudah turun 16 meter. Begitu habis muncul Dajjal. Tapi kita tanya ulama bagaimana memahami hadis ini. Ya. Apalagi sebagian orang kemudian mengatakan Syekh bin Baz waktu diceritakan bahwasanya Danau Tabariyah sudah berkurang airnya, kemudian dia menangis. Ya. Saya berusaha mencari hal ini di internet tentang tangisan Syekh bin Baz, saya tidak dapati ya tentang kabar seperti ini. Tetapi bukan berarti, saya ingatkan, bukan berarti, apalagi dia bilang Syekh bin Baz menangis, padahal Syekh bin Baz itu meninggal tahun 2000 berapa? Tahun 2000-an. Sementara terjadi pengurangan sejak tahun 2003 sampai 2006. Ya. Paham atau tidak? Dia tadi bilang dari tahun 2003 sampai 2006 mulai berkurang 16 meter. Syekh bin Baz waktu dengar tentang pengurangan ini dia menangis. Padahal Syekh bin Baz meninggal tahun berapa? 2000. Mungkin orang banyak, Syekh bin Baz yang lain juga mungkin banyak. Namanya sama, bin Baz. Baik. Bukan berarti tatkala dia kurang sekarang Dajjal langsung muncul. Dan ini semakin buat orang takut. Tuh, danau sudah berkurang. Bentar lagi Dajjal apa? Muncul. Apakah berkurangnya air sekarang atau nanti? Kita enggak tahu, apalagi disebutkan dalam hadis yang lain, nanti danau tersebut penuh lagi. Seperti tatkala muncul Ya'juj wa Ma'juj. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yamurru awailuhum ala buhairatan Tabariyah, fayashrabuna ma fiha." Ya'juj dan Ma'juj muncul kemudian melewati danau tersebut, lalu mereka minum air danau tersebut. "Wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadhihi marratan ma." Yang di belakang tidak dapat air. Tadi kayaknya ada air di situ, kok sudah habis? Sudah diminum sama orang-orang di bagian depan. Menunjukkan Danau Tabariyah ini bisa jadi kering, bisa jadi muncul lagi airnya. Nah, apakah kering sekarang itu yang dimaksud dengan kering sebelum munculnya Dajjal, atau kering nanti yang kedua kali? Kita tidak tahu. Maka untuk memastikan dengan pasti, ini tidak bisa. Paham? Tidak bisa. Karena bisa jadi danau tersebut kering, kemudian berisi lagi, kemudian kering lagi. Ya. Seperti tadi, Fatu Konstantinopel, ya, bagaimana Konstantinopel dikuasai, ditaklukan, ternyata dikuasai lagi oleh orang kafir, dan ditaklukan lagi. Nah, pada penaklukan keberapa Dajjal akan muncul? Sulit untuk kita pastikan. Kemudian contohnya, seperti hadis tentang bahwasanya di akhir zaman terjadi peperangan. Kemudian kaum muslimin berperang menggunakan kuda-kuda dan menggunakan panahan. Ya. Dalam hadis disebutkan, "Qad allaqu suyufahum bizaitun." Kaum muslimin menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Jadi menunjukkan mereka berperang dengan kuda-kuda dan panah-panah. Maka ada yang menafsirkan, oh berarti ini menunjukkan bahwasanya di akhir zaman segala teknologi yang kita lihat sekarang, bom dan macam-macamnya akan hilang semuanya. Sehingga orang-orang akan kembali kepada seperti masa lampau.
berperang dengan kuda, berperang dengan anak panah. Ini tafsiran pertama, ada sisi benarnya, mungkin saja. Ada namun ada tafsiran kedua. Tafsiran kedua, kata para ulama, maksudnya kuda-kuda dan panah-panah tersebut adalah lambang kekuatan. Tidak harus seperti kuda dan panah-panah tersebut. Karena Nabi SAW sedang berbicara dengan para sahabat yang dulu pemahaman mereka tidak sampai seperti sekarang. Kalau dia bilang, oh nanti akan ada bom atom, akan ada bom ini, akan para sahabat ini apa itu? Para sahabat bingung mungkin ya. Dalil yang menguatkan hal ini, Rasulullah SAW pernah berkata kepada istri-istri beliau. Bahwasanya yang paling pertama menyusulku, asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan. Kata Rasulullah SAW, yang paling pertama menyusulku meninggal di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Waktu Rasulullah SAW meninggal, istri-istri Nabi mengukur ukuran tangan. Siapa yang paling panjang? Ternyata yang paling panjang tangannya Saudah. Siapa? Saudah. Kenyataannya yang pertama kali meninggal bukan Saudah, tetapi Zainab. Ternyata maksud Nabi orang yang paling banyak sedekah. Jadi panjang tangan dalam versi Arab artinya apa? Banyak sedekah. Kalau versi Indonesia, tukang nyolong ya. Versi Arab artinya suka sedekah. Jadi Rasulullah SAW terkadang berbicara sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bukan berarti zahirnya panjang tangan harus ya seperti itu. Jadi mau saya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tentang tanda-tanda hari kiamat, kita harus kembalikan kepada para ulama apa maksudnya. Jangan segera kita langsung kita terapkan, oh maksudnya begini, sebentar lagi hari kiamat, sebentar lagi muncul dajjal dan macam-macamnya, sehingga membuat orang-orang ragu atau orang-orang ketakutan, padahal tidak demikian. Dan hati-hati, di Indonesia ini banyak sekali hal-hal yang aneh-aneh namun laris, berulang-ulang di tempat kita ada orang ngaku sebagai nabi. Berulang-ulang, muncul nabi ini, muncul lagi nabi yang lain, muncul nabi di Kerawang, muncul nabi subhanallah. Nabi di Bogor sudah muncul belum? Belum, alhamdulillah. Ada yang ngaku sebagai nabi, ada yang ngaku sebagai Imam Mahdi, ada yang ngaku sebagai ini, alhamdulillah belum ada yang ngaku sebagai dajjal sampai sekarang. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sekedar yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, agar kita lebih berhati-hati dalam menerima berita, dalam menerima ceramah, jangan sedikit-sedikit kemudian kita share, membuat orang ragu. Ingat, yang ditanya bukan yang menyampaikan saja, bahkan yang mengeser juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek dulu, jangan sedikit ada kabar kemudian di-share. Tanyakan ke ustaz, bagaimana berita ini, benar atau tidak? Jangan langsung main share. Terutama ibu-ibu hati-hati ya, jangan cepat terprovokasi sehingga mengeser apa yang masuk ke dalam HP kita. Wallahu taala alam bisawab. Ini hadiah ya. Saya bertanya. Baik, kita pilih pertanyaan yang bisa kita jawab. Pertanyaan tentang hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Adakah penjelasan letak pulau tersebut? Setahu saya belum menemukan penjelasan tentang letak pulau tersebut. Karena disebutkan Tamim Ad-Dari waktu berlabuh dia terombang-ambing, ya. Seakan-akan tersesat kemudian terdampar di suatu pulau, di situ dia ketemu Dajjal. Dia ketemu Dajjal. Berarti Dajjal sudah ada, ya. Dajjal sudah ada namun terbelenggu. Bukan baru lahir dengan bermata satu di zaman sekarang, enggak. Dia sudah ada namun dia terbelenggu dan dia akan muncul suatu hari. Adapun di mana letak pulau tersebut, antum mau tahu buat apa? Mau ke sana? Tidak disebutkan di mana ya. Jangan kemudian kita mengatakan oh di segitiga Bermuda, di inilah seperti sebagian orang dalam bukunya ini macam-macam tafsirkan macam-macam. Hati-hati, antum sedang berbicara tentang agama Allah, tidak boleh antum menafsirkan ternyata salah. Mending kembalikan kepada para ustadz atau kepada para ulama. Jangan mencoba-coba yang antum tidak punya ilmu.

tidak Nabi Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, barrafa'ullahu ilaihi, tapi Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan, Ustaz, buat apa Nabi Isa tidak dimatikan seperti nabi-nabi yang lain? Nabi Isa dibiarkan hidup atau diangkat oleh Allah untuk diturunkan di kemudian hari, dalam rangka untuk membantah orang-orang yang salah paham tentang Nabi Isa. Orang Yahudi menganggap Nabi Isa anak zina, dan mereka menganggap mereka telah membunuh Nabi Isa. Ternyata nanti di akhir zaman Nabi Isa turun dalam kondisi apa? Hidup. Orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan yang berhak disembah. Ternyata Nabi Isa turun di akhir zaman, bahkan sholat, beribadah kepada Allah, bahkan jadi makmum di belakang imam, Imam Mahdi. Kemudian dia berjalan hidup seperti biasa 7 tahun atau 40 tahun, kemudian meninggal dunia dengan cara wajar. Jadi ada hikmah turunnya Nabi Isa untuk membenarkan umat Islam dan untuk membantah kaum Yahudi dan membantah kaum apa? Nasara. Ya. Dan setelah Dajjal muncul, kemudian Nabi Isa turun, Nabi Isa membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ya, mereka sekarang sedang dihadang oleh tembok yang dibangun oleh Dzulkarnain. Setiap mereka bolongin, kemudian tertutup lagi. Setiap mereka bolongin, tertutup lagi sampai Allah izinkan. Jadi mereka beranak pinak dari dulu sampai sekarang. Terus beranak pinak tertutup dalam satu tembok. Tembok itu di mana kita enggak tahu. Tembok itu di mana kita tidak tahu. Ya. Allah menutup mata kita seluruhnya. Ya. Jangan sampai ada orang berusaha mencari tembok apa? Ya'juj dan Ma'juj, saya ingin cari. Terus nanti kalau sudah ketemu, mau saya bor. Oh, jangan dibor sekarang. Bahaya. Cari-cari enggak akan ketemu. Ya. Nanti ada suatu saat akan dibor oleh mereka dan mereka akan keluar dengan jumlah yang sangat banyak. Mingkuli hadabin yang silun. Mereka turun dengan banyak dan tadi bayangkan, lewat suatu danau, depannya lewat, minum semua, belakang sudah enggak dapat. Berarti air danau langsung habis. Minumnya enggak pakai air botol, air aqua, langsung apa? Air danau habis. Luar biasa. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Isa dan pengikutnya untuk pergi. Ya, karena kata Allah, kalian tidak akan mampu menghadapi mereka. Maka Nabi Isa pun pergi, berlindung di balik gunung bersama kaum muslimin yang tersisa pada waktu itu. Akhirnya Allah membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Adapun mengatakan mereka adalah orang Mongol, orang Tartar, itu tidak benar. Ya. Karena setelah mereka muncul nanti menjelang hari di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, sementara Tatar dan Mongol pernah memang membinasakan kaum muslimin, terjadi perang yang dahsyat, tapi itu jauh, ya. Jauh, dan Nabi Isa belum muncul.

Afan Ustaz, bukankah Dajjal sudah lahir sesuai dengan derajat hadis Tamim Ad-Dari? Masalah hadis Tamim Ad-Dari sendiri memang ada dipersingkat oleh para ulama, ya. Tapi kalau kita memilih pendapat bahwasanya hadis tersebut sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, maka kita katakan Dajjal sudah ada. Dajjal sudah ada. Dan dia sudah lahir. Ya, dan dia sudah lahir namun dia sedang terbelenggu. Ya. Karena sebagian ulama berpendapat lagi, karena tadi saya katakan khilaf, apakah Ibnu Sayyad yang hidup di zaman Nabi adalah Dajjal atau bukan? Ada khilaf di kalangan para sahabat. Nah, bagaimana mengkompromikannya dengan hadis Tamim Ad-Dari bahwasanya Dajjal sedang dibelenggu. Ya, ini ada penjelasan di kalangan para ulama. Ya, intinya kalau kita memandang bahwasanya dan itu hadis yang sahih, maka kita katakan Dajjal sudah apa? Sudah lahir, ya. Bukan baru lahir sekarang dan yang lainnya. Karena ada yang mengatakan Dajjal lahir di zaman Nabi Musa, enggak ada dalilnya, Kita enggak boleh berbicara kecuali dengan dalil. Oh, Dajjal sudah muncul di zaman Nabi Musa, ya. Oh, apa namanya? Dajjal adalah Samiri. Di mana dalilnya? Apakah ada dalilnya? Kalau ada kita katakan iya, kalau enggak ada enggak usah kita berbicara. Yang penting Dajjal sudah ada, tinggal dia muncul. Kapan munculnya wallahu alam bisawab. Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah benar di negeri Syam sudah muncul orang-orang yang berjihad dengan mengatasnamakan Daulah Islamiyah, ISIS maksudnya, yang mana Daulah Islamiyah merupakan cikal bakal pasukan Imam Mahdi? Wah, ini kalau ternyata ISIS adalah cikal bakal Imam Mahdi, mengerikan, ya. Bayangkan, kafirkan sana sini, bunuh orang, bunuh kaum muslimin. Ini bukan cikal bakal Imam Mahdi, ya. Para ulama sepakat, mereka adalah berciri-cirikan kelompok Khawarij.

Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, usia mereka muda, ya. Hudatsa'u al-asnan, sufaha'ul ahlam, mereka muda, kemudian mereka bodoh, ya. Kemudian membunuh kaum muslimin, ya. Yaqtulun ahlul Islam wa yada'una ahlul authan. Mereka membunuh kaum muslimin dan meninggalkan para penyembah berhala. Dan ciri-ciri ini semua ada pada ISIS. Bahkan sebagian ulama banyak yang memvonis mereka khawarij. Karena khawarij akan muncul terus sampai menjelang hari kiamat. Terus. Dan benar, antum lihat orang-orang ISIS, ya. Mereka muda-muda yang pertama. Yang kedua, tidak ada seorang ulama pun di belakang mereka, enggak ada. Enggak ada. Mana sebutkan orang ISIS yang dahulu seorang alim, kemudian punya buku yang diakui faqih, kemudian dia jadi ISIS, enggak ada. Nah, kalau tidak ada orang alim di antara mereka, terus mereka paham agama dari siapa? Ini sudah bantahan yang telak. Kalau gitu, mereka paham agama dari siapa kalau begitu? Agama ini tidak sembarang. Kata Ibnu Sirin rahimahullah tadi, inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khiduna dinakum. Agama itu adalah ilmu, adalah agama. Lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Sekarang ISIS, mana ulamanya? Ahli hadis kah? Ahli fikih kah? Enggak ada. Tahu-tahu muncul negara tersebut, kemudian membunuh sana sini, membunuh kaum muslimin, ya. Luar biasa kesadisan mereka. Kemudian ciri ketiga, membunuh kaum muslimin, tidak menyerang orang-orang kafir. Sampai sekarang katanya mereka cikal bakal pengikut Imam Mahdi. Kenapa banyak? Kenapa tidak menyerang Yahudi? Kenapa tidak pernah menyerang Yahudi? Tinggal belok sedikit serang orang Yahudi. Kenapa? Kenapa kok yang dibunuh kaum muslimin? Kenapa? Tanda tanya besar. Oleh karenanya seorang jangan terpedaya cuma gara-gara apa namanya benderanya warna hitam, kemudian dikatakan pengikut Imam Mahdi. Antum pulang bikin bendera hitam di depan rumah. Pengikut Imam Mahdi sudah muncul dari Bogor. Bermula dari Masjid Raya apa? Bogor.

0: Berapakah jumlah dajjal? Waduh. Dajjal super cuma satu. Tapi dajjal-dajjal kecil banyak. Oleh karenanya sebenarnya mengatakan di antara hikmah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Tatkala kita syahud, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari fitnahnya dajjal. Padahal dajjal super belum muncul. Kenapa? Sebagai peringatan, ada dajjal-dajjal kecil, pendusta-pendusta kecil itu para dukun. Dan sekarang betapa banyak orang terpedaya dengan dukun. Padahal dukun itu kesaktiannya cuma sedikit. Mungkin kalaupun bisa loncat-loncat paling 5 meter, 10 meter. Bisa terbang mungkin 1 meter jatuh lagi. Ya. Dukun itu saja sudah banyak orang yang percaya sama dukun, ya atau tidak? Di tanah air kita itu kalau kita sensus dukun jumlahnya berapa? Banyak sekali. Setiap kampung banyak dukun. Di Bogor saja mungkin banyak saya yakin. Belum di tempat lain. Bahkan sebagian dukun diekspor ke Malaysia saya dengar. Ya. Dan banyak orang terpedaya dengan dukun. Berobat tidak sembuh pergi ke dukun. Ya, bikin pelet sama dukun. Santet sana dengan dukun. Dagangan laris pakai dukun. Supaya membuat dagangan orang tidak laris pakai apa? Dukun. Dan luar biasa. Indonesia luar biasa. Sampai saya punya teman pernah buka warung bebek di Yogyakarta. Ustadz, ya Allah saya tidak sangka Ustadz. Kenapa? Ya Ustadz kita diganggu sama orang. Baru masak nasi ceklek buka langsung basi. Subhanallah. Kemudian pekerja-pekerja saya pada kemasukan. Waduh saya bingung. Akhirnya apa? Saya sama istri kita ngerukyah satu hari. Kita baca Quran di warung saya. Begitu kita selesai baca Quran banyak orang datang beli. Tapi capek juga tiap hari begitu. Ngerukyah terus. Mulai satu kemasukan. Udahlah ganti tempat saja. Sampai begitunya di Indonesia ya. Dukun apa luar biasa. Tapi ya oleh karena Rasulullah SAW memperingatkan kita berlindung kepada dajjal-dajjal kecil. Nah dajjal-dajjal kecil ini banyak ya. Banyak ya. Adapun dajjal yang super cuma satu. Satu aja lah kalau dua bahaya. Satu aja sudah bahaya apalagi apa? Dua. Mudah-mudahan dia tidak punya kembaran. Kalau punya kembaran bahaya. Tapi ya sering saya sampaikan aneh ya. Dukun-dukun Indonesia itu sakti-sakti ya. Luar biasa. Tapi apa main bola tidak pernah menang. Ya. Padahal kalau dukun-dukun tersebut bersatu, ya, kemudian bola ditendang, tinggal belokkan sedikit kan bisa, jadi menang terus. Tapi ternyata tidak pernah menang, ya. Tidak pernah menang, ya, karena dalam dukun juga ada kode etiknya. Ya. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa agama akan kembali ke Madinah? Bukan agama, disebutkan annal iman, ya, akan kembali ke Madinah. Ya, ya rizu ilal Madinah. Ya. Sebagaimana ular akan kembali kepada lubangnya, ya. Jadi iman akan kembali ke kota Madinah. Ya, ini menunjukkan dalil bahwasanya kota Madinah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada penyimpangan, kerusakan insyaallah akan dihilangkan oleh Allah cepat atau lambat, ya. Jadi kota Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang banyak orang yang tidak berilmu tapi paham tidak berilmu tidak paham agama, tapi pada sok pintar dan sok paham kalau ngomongin agama. Apakah itu tanda hari kiamat? Iya jelas tadi. Kata Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda hari kiamat an yaksura an yaqillal ilmu wa yadhharul jahlu, akan berkurang ilmu dan banyak kebodohan. Dan di antara perkara yang paling orang hobi untuk bicarakan adalah bicara tentang masalah agama. Ya. Apalagi ada dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Saya baru baca kemarin perkataan orang liberal, mengerikan. Kata dia, Allah saja tidak kita ibadahi, tidak apa-apa. Apalagi maksiat, katanya. Subhanallah. Orang Islam ini, ngaku Islam. Akhirnya banyak orang-orang yang, seperti dia katakan lagi, ya homoseksual tidak mengapa. Ngapain Allah urusin masalah-masalah kelamin? Itu bukan urusan Allah. Subhanallah, mohon kurang ajar seperti itu. Berarti zina enggak apa-apa, semuanya enggak apa-apa, mau macam-macam. Enggak apa-apa semua. Allah itu sayang kepada kita, maka Allah turunkan syariat. Kemudian dia bilang, ngapain Allah urusin masalah kelamin-kelaminmu bebas, mau laki-laki dan lain-lain, apa masalahnya? Ada lagi yang ngomong, kalau memang homoseksual haram, tentu Allah akan turunkan azab. Sebagaimana Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Ini seorang orang banyak praktek homoseksual, Allah tidak turunkan azab, berarti tidak apa-apa. Bantahnya gimana? Bantahnya sini, coba kamu ke sini, saya penggal kepalamu. Allah turunkan azab atau tidak? Kalau Allah tidak turunkan azab, berarti menyembelih kepalamu itu halal dong. Nah, gimana? Pemikiran seperti ini bahaya. Ya. Apakah semua yang terjadi seorang tidak diazab berarti hukumnya halal? Banyak orang koruptor yang selamat tidak diazab berarti halal? Banyak orang membunuh orang lain tidak diazab oleh Allah berarti halal? Subhanallah, aneh. Keluar dari mulut-mulut apa? Mulut-mulut mereka. Apakah Dajjal akan memasuki setiap negeri dapat diartikan karena zaman ini telah menyebarkan berita-berita dengan mudah melalui media internet? Kita ambil zahirnya. Zahirnya Rasulullah SAW mengatakan laisa baladun illa sayata'u Dajjal. Tidak satu negeri pun kecuali akan diinjak kakinya oleh Dajjal. Dan Dajjal akan tinggal di bumi ini selama 40 hari. Yaumun kasana. Kata Rasulullah SAW ada satu hari seperti setahun. Dan kita beriman. Sehari bukan 24 jam. Sehari semalam ukurannya 365 hari. Wa yaumun kasyahrin. Ada satu hari seperti sebulan. Wa yaumun kajum'ah. Ada satu hari seperti sepekan. Wa sa'iru ayami ka ayamikum. Dan sisa harinya itu hari ke-4 dan seterusnya seperti hari-hari kalian. Dan 365 hari satu tahun, hari pertama itu cukup untuk Dajjal keliling-keliling. Apalagi dia seperti angin yang apa? Berhembus ya. Dia akan mendatangi setiap tempat. Wallah alam apakah ini maksud tempat-tempat besar, kota-kota besar, tapi yang jelas Dajjal akan mendatangi. Dan dia mampu, dan dia mampu untuk apa? Melakukan demikian karena kecepatan dia yang begitu apa? Begitu cepat untuk memfitnah banyak orang ya. Bisa jadi yang dimaksud kota-kota besar, tapi yang jelas dia benar-benar datang bukannya sekedar media. Bukan hanya sekedar media atau berita, tapi dia benar-benar datang untuk memfitnah sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Bagaimana menurut Ustadz mengenai segitiga Bermuda? Ya. Segitiga Bermuda saya tidak tahu ya. Ada apa di situ saya tidak tahu. Bagaimana pendapat tentang khilafah akan tegak pada tahun 2020 Masehi? Berdasarkan hadis Allah menurunkan pemurni agama Islam setiap 100 tahun sekali. Karena khilafah Islamiyah berakhir pada tahun 1124 Masehi, apakah hadis tersebut sahih? Benar bahwasanya Allah akan memunculkan pembaharu setiap 100 tahun sekali. Ya. Namun bukan berarti pembaharu tersebut harus mendirikan khilafah. Paham? 100 tahun sebelumnya sudah ada pembaharu. 100 tahun sebelumnya ada pembaharu terus setiap tahun. Kata para ulama maksudnya yaitu para ulama yang mempermurnikan lagi ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikotori dan disimpangkan oleh sebagian umatnya. Bukan pembaharu harus berdiri apa khilafah. Kalau kita mengkaitkan antara pembaharu dengan khilafah, berarti setiap 100 tahun ada khilafah yang baru. Paham? Paham maksudnya? Ya. Jadi pembaharu tidak mesti harus mendirikan apa? Khilafah. Dan hati-hati, begini sangat berbahaya menafsirkan seperti ini. Nanti apa kalau kita salah tafsirkan, nanti banyak orang mendustakan hadis-hadis Nabi. Oh, nah hadis Nabi ternyata ngawur. Ini sudah tahun 2017, 3 tahun lagi khilafah muncul. Kalau enggak muncul, waduh hadis Nabi ngawur, palsu, Nabi pendusta, bahaya. Oleh karena jangan sembarang menafsirkan dan jangan juga menyebarkan. Jangan ikut-ikutan apa? Menyebarkan. Baik, demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut serta menjadikan kajian kita ya lancar, dan kita terima kasih kepada DKM Masjid Raya Bogor dan juga jajaran pemerintah yang bantu terlaksana acara ini. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
3: Pertama
2: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktikkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menekor melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadhurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat. Semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat. Lam yadurruka. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahu Allahu laki. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah, mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud Siapa yang disuruh sujud? Kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam, kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada gak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari, tidak ada. Seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah. Putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jemaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas kitab A'malul Qulub. Materi yang kita bahas adalah tentang keyakinan al-yaqin, dan tema yang sedang kita angkat adalah buah dari keyakinan. Kamis yang lalu, annahu yuwalidu sabr, keyakinan melahirkan kesabaran. Sekarang yang berikutnya, keyakinan juga melahirkan sikap ridha kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang memperoleh musibah, ada dua sifat yang agung yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Pertama, ridha dengan musibah tersebut. Yang kedua, sabar. Hukum ridha terhadap musibah adalah sunnah dan tidak wajib. Adapun yang wajib adalah sabar. Apa itu ridha? Ridha sudah kita terangkan adalah sururul qalbi bimuril qadha. Ridha itu senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Dan ridha itu hanya disunnahkan untuk takdir-takdir Allah yang buruk, seperti musibah, seperti bala, penderitaan, kesakitan, kanyeri, kaperih, kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai, dihina, dibuli orang, itu musibah. Di sana disunahkan ridho. Adapun untuk takdir yang baik, dipastikan ridho secara sendirinya. Dapat uang banyak pasti senang, itu ridho. Dapat jodoh sesuai harapan pasti senang, pasti ridho. Jadi ridho itu artinya sururul qalbi bimuril qadha. Senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Maksudnya ketetapan yang buruk berupa bala. Bagaimana orang bisa senang di tengah penderitaan dengan meyakini apa? Keuntungan dari penderitaan tersebut, dari musibah tersebut. Musibah itu menghapus dosa, musibah itu melahirkan pahala yang sangat banyak, musibah itu membuat doa kita dikabul, musibah itu menyebabkan terangkatnya derajat kita, musibah itu takkan lama tapi pasti akan hilang berlalu, dan setelahnya akan datang dua kebahagiaan dan banyak lagi. Jadi karena ada banyak keuntungan di balik musibah, maka dia ridho dengan semua musibah tersebut. Sama dengan kita berolahraga, ketika olahraganya menderita, kita capek, kita lelah, kita pegal, kita kadang harus kehilangan uang, tapi kenapa kita lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi? Karena yakin dengan olahraga yang membuat kita menderita itu kita sehat. Peredaran darah kita lancar, otot-otot kita menguat, sampah-sampah dalam tubuh dibuang, racun, lemak, gula, kolesterol dan lain-lainnya yang jelek untuk kita dibuang. Maka walaupun capek, pegel dan lelah, kita senang. Olahraganya sambil ketawa-ketawa, sambil sumringah, sambil mengekspresikan kesenangan. Itu ridho. Jadi ridho terhadap takdir Allah adalah merasa senang hati di tengah pahitnya penderitaan atas takdir tersebut. Salah satu penyebab sikap ridho adalah yakin. Yakin terhadap apa? Ya terhadap ketetapan Allah melalui penjelasan syariatnya tentang keuntungan musibah tersebut. Maka yakin disebut afdhalu mawahibir rabbi lil abdi. Yakin itu anugerah terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wala tathbutu qadamur ridha illa ala darajatil yaqin. Tidaklah seseorang akan ridha terhadap musibah kecuali karena keyakinan. Kenapa orang ketika ditimpa musibah dia tegar, bahkan optimis, malah tersenyum? Karena yakin di balik musibah ini banyak sekali keuntungan. Musibah ini ujian keimanan. Ibarat mahasiswa yang sedang diuji, mungkin ketika ujiannya dia tegang, dia tertekan, dia merasakan ketidaknyamanan, tapi seusai itu dia akan naik tingkat, naik kelas, naik level. Itulah musibah. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira dia akan dibiarkan berkata saya sudah beriman tapi belum diuji? asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal yubdala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dini salaba jazidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya, penderitanya para nabi karena imannya paling hebat, lalu orang soleh, lalu di bawah itu, di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman, makin hebat iman makin hebat ujian. Jadi wala yathbutu qadamu ridha illa ala darajatil yaqin. Tidak akan mantap keriduan seorang kecuali karena berdiri di atas keyakinan. Allah berfirman dalam At-Taghabun ayat yang ke-11. Wa ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, berarti Allah telah memberi hidayah ke dalam hatinya. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apa hubungan ayat ini dengan keyakinan? Kata Abdullah bin Mas'ud, huwallazi idza asabathul musibah radhiya wa 'arafa annaha minallah. Mana ayat ini adalah orang yang ditimpa musibah, dia ridho dengan musibah itu dan dia meyakini musibah ini dari Allah. Falihada lam yahsul lahu hidayatul qalbi, hidayatul qalbi war ridha wat taslim illa bil yaqin. Karena itulah tidak akan teraih hidayahnya hati, ridhonya hati, taslimnya hati kepada ketetapan Allah kecuali karena keyakinan. Jadi orang yang ditimpa musibah, dia berarti telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, karena ketika dia memperoleh musibah, dia ridho dan sabar, dan keriduan dan kesabaran itu tiada lain kecuali karena hidayah Allah. Itu yang dimaksud keterkaitan ayat ini dengan ridho dan yakin. Wa ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu informasi pemberitahuan dari Allah ketika kita dapat musibah. Maka siapa orang dapat musibah lalu sabar dan ridha, berarti orang itu telah memperoleh hidayah dari Allah. Hidayah apa? Dua. Hidayah ilmu, dan ilmu ini yang membuat dia yakin terhadap hikmah di balik musibah. Dan yang kedua, hidayah taufik untuk ridha dan sabar. Jadi dua-duanya dapat. Pertama ridho, kedua sabar. Kemarin kita sudah menjelaskan kesabaran. Yakin melahirkan kesabaran. Kedua, yakin juga melahirkan keridhoan. Apa bedanya? Kalau sabar, kemarin sudah. Ketika dapat musibah, dia tidak mengeluh, dia tidak meratap, dia tidak melakukan atau mengatakan hal-hal yang terlarang selama dapat musibah. Dia taqarrub kepada Allah. Nah, ridho ini dia senang dengan musibah ini. Kenapa senang? Karena ada keuntungan. Ibarat orang senang dengan olahraga walaupun menyakitkan, melelahkan, membuat dia pegel, tapi dia senang karena yakin setelah olahraga akan lebih baik keadaannya. Seperti pasien yang sakit datang ke dokter, oleh dokter disakiti, harus disuntik, harus diambil darah, kadang harus diinfus, dikasih obat-obat yang pahit, dilarang dari yang enak-enak, terus dimintai duit lagi setelah itu. Setelah itu dijanjikan minggu depan kesini lagi, saya suntik lagi, saya kasih obat lagi, saya mintai duit lagi. Itu semua penderitaan. itu semua kepahitan. Tapi si pasien kapok enggak? Enggak, datang lagi. Kenapa? Dia ridho dengan itu, senang dengan kedatangan. Sebab yakin suntikan tadi, infusan tadi, walaupun menyakitkan, obat yang pahit tadi, walaupun bikin menderita, akan melahirkan banyak keuntungan berupa kesembuhan. Nah, inilah konsep meraih keriduan di tengah pahitnya musibah yang Allah berikan. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan ayat tersebut, surah At-Taghabun ayat 11 tadi, kata Imam Ibnu Jarir, wa may yusaddiq billah faya'lamu annahu la ahada tusibuhu musibah illa biiznillah bidzalik yahdi qalbah yaqul yuwaffiqillah qalbahu bitaslim li amrihi waridha biqadha'ihi. Maksud ayat tadi adalah, siapa orang yang yakin kepada Allah, yakin semua yang Allah berikan itu menguntungkan kita, walaupun yang Allah berikan itu pahit. Kalau kita sakit datang ke dokter, kita yakin apa yang dilakukan oleh dokter menguntungkan kita, walaupun membuat kita sakit. Disuntik itu sakit, diinfus itu sakit, dikasih obat pahit itu tidak enak. Tapi kita percaya aja ke dokter gitu ya. Apalagi seorang hamba kepada Allah, siapa yang percaya kepada Allah, dia bakal tahu dan yakin, maka semua musibah itu Allah yang ngatur, tak terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan tahu tidaklah Allah menetapkan keburukan untuk kita kecuali demi kebaikan kita. Oleh karena itulah orang itu yahdi.

menafsirkan ayat ini. Kata beliau, ay wa man asabathu musibatun fa'alima annaha biqadha'illahi wa qadarihi fasabara wa tasaba wastaslama liqadha'illah hadallahu qalbah wa 'awwadahu 'amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan wa qad yukhlifu 'alaihi ma kana akhadha minhu aw khairan minhu. Ini yang buat kita optimis ketika kita memperoleh musibah, ya. Kata Imam Ibnu Katsir, siapa orang yang ditimpa musibah lalu dia mengetahui bahwa musibah itu terjadi karena takdir Allah, karena ketetapan Allah, lalu dia sabar dan berharap pahala dan taslim pasrah kepada takdir Allah, berarti Allah telah memberikan hidayah ke dalam hatinya dan Allah akan mengganti bagi dia sesuatu kehidupan atau keuntungan dunia yang hilang karena musibah tadi. Musibah menghilangkan sesuatu dari kepentingan dunia kita, apapun itu. Mungkin harga diri, mungkin kenyamanan atau ketenangan ketika musibahnya dalam bentuk hinaan, bulian. Mungkin harta kalau dalam bentuk kehilangan harta, Allah akan ganti, ya. Dan ini merupakan hidayah Allah kepada hatinya, keyakinan yang benar, dan Allah akan ganti apa yang Allah ambil dari kepentingan dunia dari dia ketika musibah itu terjadi, bahkan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Makanya jamaah sekalian, gini, kalau kita mengalami kerugian duniawi dan itu musibah, apapun itu, hilang, dirampok, ditipu, kayak gitu kan. Kadang ada orang hilang keuangan, uang ditipu atau barang ditipu, atau mungkin kita berkendaraan jatuh. Alhamdulillah, yahdikumullahu yuslihu balakum. Atau kecelakaan, jatuh kayak pakai motor, nyenggol mobil dan seterusnya, atau mogok rusak. Apa yang harus kita lakukan agar tetap dada lapang, ridho? Yakinlah itu tanda bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang hilang dari diri kita dalam musibah itu. Wah, ketipu ini 10 juta. Optimislah akan datang 100 juta setelah itu. Oh, kita dibuli habis-habisan sampai kita dihinakan banyak orang. Optimislah bahwa setelah itu akan Allah mulia, akan angkat derajat kita lebih mulia daripada sebelumnya. Itu yang membuat hati kita ridha. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir tadi, siapa orang yang ditimpa musibah, dia tahu ini dari Allah, lalu dia sabar, bahkan ridho. Ridho itu tadi senang, berharap pahala. Maka Allah akan ganti semua yang hilang dalam musibah itu dari diri kita dengan ganti yang lebih baik. Atau Al-Khurasani, kalau ngumpul dalam sebuah majelis, maka tidaklah dia berdiri dari majelis itu, bubar gitu ya, kecuali dia berdoa. Apa isi doanya? Allahumma hablana yaqinan bika hatta tuhawwina alaina musibatud dunya wa hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma kutiba lana wa la ya'tina min hadha rizqu illa ma qasamta lana bi. Doa yang dibaca oleh Atha Al-Khurasani, ya Allah, Allahumma hablana, berikan kepada kami yaqinan bika, keyakinan kepada engkau. Keyakinan yang kayak gimana? Hatta tuhawina alina musibatu dunia, keyakinan yang membuat seluruh musibah dunia terasa enteng bagi kami,

wa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma kutiba lana, dan keyakinan sampai kami mengetahui tidak ada yang keburukan yang menimpa kami kecuali yang telah engkau takdirkan untuk kami, dan tidaklah rizki ini datang kepada kami kecuali sebatas yang telah engkau bagikan untuk kami. Rizki yang akan sampai kepada kita hanyalah yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Kalau tidak ditakdirkan mah tidak akan datang, walaupun jalannya sudah jelas, wah ipi untungannya tinggal selangkah lagi, tapi enggak Allah takdirkan, akan luput, akan lolos, akan hilang. Begitu hilang, jangan kecewa, ini takdir Allah. Allah menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha. Tidak ada musibah atau kejadian yang terjadi di muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah dicatat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah, likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang luput dari diri kalian, yang lepas, yang hilang dari diri kalian. Enggak perlu putus asa, itulah ketetapan Allah, itu takdir Allah. Wala yafrahu bima atakum, dan kalian enggak bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, yang kita miliki harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, semua itu bukan murni hasil ikhtiar atau perjuangan kita, itu adalah takdir Allah kepada kita. Kalau memiliki apapun enggak perlu bangga, kalau hilang apapun enggak perlu putus asa. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma itu pernah ditanya tentang seorang sahabat senior beliau, karena Hasan putra Ali itu pasti masih anak-anak ketika Abu Dzar sudah tua gitu. Ada orang yang bertanya kepada Hasan bin Ali, inna Abu Dzar yaqul, bahwa Abu Dzar pernah berkata. Perkataan Abu Dzar itu anti main stream, yang apa namanya bertolak belakang dengan prinsip banyak orang, apalagi di zaman kita. Abu Dzar berkata, al-faqru ahabbu ilayya min al-ghina, was-saqam ahabbu ilayya min as-siha. Kata Abu Dzar, kefakiran lebih aku sukai daripada kekayaan. Sakit itu lebih aku sukai daripada sehat. Ini kan es krim ya, apa? Ekstrim ya. Jadi bertolak belakang dengan prinsip banyak orang. Kalau kita ya lebih baik kaya daripada miskin. Lebih baik sehat daripada sakit. Abu Dzar berkata yang sebaliknya. Ditanyakan kepada Hasan bin Ali, apa kata Hasan? Rahimallahu Abu Dzar, amma ana aqul famanittakala ala husni ikhtiarillahi lah lam yatamanna annahu fi ghairil halati allati ikhtaraha Allahu lahu, wa hadha haddul wuquf ala ridha bima yasrifu anhu alqadha. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Kita pernah terangkan kenapa Abu Dzar berprinsip begitu, lebih menyukai kemiskinan daripada kekayaan, sakit daripada sehat. Karena sudah sering kita bilang, dalam keburukan baik sakit ataupun miskin ada plus minus, ada kelebihan kekurangan, ada keuntungan kerugian. Yang sakit ada keuntungan, apa keuntungan? Tadi dosa gugur, pahala kesabaran nambah, doanya dikabul oleh Allah, diangkat derajatnya, dan seterusnya banyak. Ada minusnya, apa minusnya?
Bagi kebanyakan orang mengeluh dengan sakitnya, terhalang dari kewajiban, tidak produktif, terus bikin repot orang, harus diurus, harus diladeni, makannya disiapkan semuanya gitu kan. Itu minusnya. Bagi orang dengan kualitas iman tertentu seperti para sahabat, musibah apapun namanya, baik kemiskinan ataupun sakit, hanya meraih keuntungan dan seluruh kerugiannya itu tidak ada. Sahabat itu ketika sakit tetap produktif. Sahabat itu ketika sakit tidak terhalang dengan kewajiban. Para sahabat itu ketika sakit dia tidak merepotkan orang, dia bisa ngurus diri sendiri. Jadi semua efek negatif dari sakit tidak ada. Yang ada hanya keuntungan, keuntungan, keuntungan. Sakit bagi dia ibarat sehat yang melahirkan banyak keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sehat. Begitu juga kemiskinan. Miskin itu ada plus minus. Plusnya ya tadi, orang miskin lebih banyak waktu bertaqarrub kepada Allah. Orang miskin hisabnya jauh lebih enteng. Orang miskin doanya dikabul dan lebih banyak berdoanya daripada yang lain-lainnya kepada Allah. Itu keuntungan-keuntungan. Ada minusnya. Apa minusnya orang miskin? Jadi beban orang lain, minta-minta kadang-kadang, ya. Harus diberi tunjangan, ditolong, dibantu dan seterusnya. Bagi orang yang sekali berabu dzar, semua efek negatif dari kemiskinan tidak ada. Yang ada hanyalah keuntungannya. Maka berkata Al-Hasan, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Amma ana, aku mengatakan, famanittakala ala husni ikhtiarillahillah, siapa orang yang bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, walaupun pilihan terbaik bagi dia itu adalah penderitaan seperti sakit, seperti miskin, lam yatamanna annahu fi ghairil halati allati ikhtaraha Allah lahu, maka siapa orang yang demikian bertawakal, bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, dia meyakini itulah pilihan terbaik dari Allah, dia tidak akan mengangan-angankan keadaan lain yang tidak Allah takdirkan untuknya, tidak Allah pilihkan untuknya. Jadi kalau umpamanya kita diberi sakit atau miskin, itulah pilihan terbaik bagi Allah. Dia tidak akan mengangan-angankan sehat, tidak akan mengangan-angankan kaya. Itu pilihan Allah untuk dirinya. Tapi sebaliknya, kalau Allah memberikan sehat dan kaya, berarti pilihan terbaik dari Allah untuk kita itu begitu. Karena kita lebih baik kaya daripada miskin. Dengan kaya kita tetap bisa ibadah, bisa nolong orang, bisa zakat, infak, sedekah, bisa haji, bisa umrah, bisa berbuat banyak dengan kekayaannya. Dan efek buruk dari kekayaan tidak terjadi pada diri kita. Dengan kekayaan kita tidak lalai dari ibadah. Dengan kekayaan kita tidak sombong, tidak takabur. Dengan kekayaan kita tidak menyebabkan hisabnya tambah berat. Karena apa? Infak, sedekah, membantu orang, membangun masjid, membangun pondok pesantren dan seterusnya tuh. Kadang ada tipikal orang yang lebih baik kaya daripada miskin. Kadang ya ada yang sebaliknya, kalau orang diberi kekayaan dia bisa lalai. Dia bisa bermaksiat dengan kekayaan itu. Dia bisa sombong dan takabur dengan kekayaannya tersebut. Ada tipikal orang seperti ini, berarti pilihan kaya bagi dia jelek. Makanya tidak Allah kaya-kayakan dia. Allah kasih ala kadarnya aja rizkinya. Karena kalau dia miskin lebih tawadhu, lebih banyak ibadah dan lebih banyak berdoa, lebih banyak hadir ke kajian daripada kekayaan. Maka
miskin pilihan terbaik Allah untuk dia. Jadi kalau Abu Dzar menyatakan saya lebih baik miskin daripada kaya, saya lebih baik sakit daripada sehat tadi, maka Al-Hasan menyatakan saya lebih suka berada dalam pilihan terbaik yang Allah tetapkan untuk saya dan tidak mengangan-angankan keadaan yang tidak Allah tetapkan. Kalau Allah menetapkan saya kaya, berarti itu terbaik bagi saya. Dengan kekayaan ini saya bisa banyak berbuat kebaikan. Kalau Allah menetapkan kita sehat, maka itu berarti terbaik. Dengan kesehatan jauh lebih manfaat, lebih produktif daripada ketika sakit. Maka di akhir kalimat ini Al-Hasan menyatakan hadza haddul wuquf 'ala ar-ridha bima yasrifu bil qadha. Dan inilah batasan sikap terbaik berupa keriduan terhadap apa yang Allah tetapkan. Baik yang Allah tetapkan itu baik atau buruk, maka itulah pilihan terbaik Allah untuk dirinya. Dan sikap seperti ini tak akan bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang yakin. Makanya salah satu buah dari keyakinan lah ridha. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri diberi gelar oleh para ulama dengan sebutan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu gelar yang diberikan kepada orang yang menguasai seluruh seluk-beluk ulum syar'iyah. Dia ahli bahasa Arab, dia ahli tafsir, dia ahli hadis fiqih, usul fiqih dan semua. Semua ilmu syar'i dia kuasai. Semendalam, semaksimal mungkin. Itu Syekhul Islam. Kalau muhaddis, ahli hadis. Tapi belum tentu faham tafsir secara mendalam. Ahli tafsir disebut mufassir. Ahli fiqih disebut faqih. Ahli usul fiqih disebut usuli. Ahli sejarah disebut mu'arrikh. Dan seterusnya. Kalau semuanya terkuasai, itulah Syekhul Islam. Di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri, qila lirrabi bin Khuzaim. Gurunya, salah seorang gurunya namanya Rabi bin Khuzaim. Ditanya ketika dia sakit. Gurunya ini sakit, Rabi ini sakit. Ditanya, "Lau dawaita?" Kenapa engkau tidak berobat? Apa jawabannya? Coba lihat. Laqad hamamtu bihi, saya sangat ingin berobat supaya sembuh. Thumma dzakartu 'adan wa Tsamud wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira kanat fihi mil auja wa kanat lahum atibba fama baqiyal mudawi wala mudawa illa qad faniya. Aku ingin berobat. Tapi kemudian aku ingat kaum Ad, kaum Tsamud, ashabur Rasi dan banyak generasi yang ada setelah dan sebelum mereka itu hebat-hebat. Kaum Ad, kaum Tsamud itu fisiknya masya Allah luar biasa. Mungkin dua kali lipat jangkung badaknya daripada kita. Tenaganya itu kayak raksasa. Dia bisa membuat apa namanya rumah dari batu-batu yang ada di tebing, di pahat. Kebayang itu. Tenaganya, fisiknya, staminanya di lereng gunung yang berbatu-batu itu gugu lantungan, gugu rawilan gitu ya. Kemampuannya luar biasa gitu. Tapi di kalangan mereka ada yang sakit, mati dan diazab oleh Allah karena kedurhakaannya. Aku sakit, kata Rabi, aku ingin berobat tapi aku ingat kaum Ad, kaum Tsamud, ashabur Rasi dan banyak generasi setelah mereka, di kalangan mereka pernah tertimpa musibah, sakit, kelaparan dan di kalangan mereka ada para atiba, para tabib, para dokter yang ahli. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua sudah berlalu, yang mengobati, yang diobati semua sekarang sudah fana, tak ada yang tersisa. Mananya apa? Mau sakit, mau sehat, semuanya akan mati, akan musnah. Apa yang tersisa? Hisab,
atas waktu kehidupan yang sudah dijalani. Dan hisab ketika sakit jauh lebih menguntungkan dibanding hisab bagi yang sehat. Yang sehat karena itu nikmat ditanya, disyukuri apa tidak? Yang sakit karena itu musibah, menggugurkan dosa, melahirkan pahala. Jadi dari aspek sudut pandang hisab, sakit jauh lebih menguntungkan daripada sehat. Kalau yang sehat mati, yang sakit mati, yang sehat musnah, yang sakit juga musnah, yang tersisa tinggal apa namanya hisab atas kehidupan tersebut, maka untuk apa saya berobat? Kalau sakit lebih menguntungkan. Walaupun demikian, seluruh efek negatif dari sakit bisa dihindarkan. Dengan sakitnya dia tetap produktif, dengan sakitnya dia tetap menunaikan kewajiban, tidak mengambil rukhsah. Sakit boleh tidak sholat berjamaah di masjid, boleh di rumah, enggak, dia tetap ke masjid. Sakit boleh menyebabkan kita tidak perlu haji umroh, dia tetap haji dan umroh. Sakit boleh tidak jihad, kalau ada jihad, dia tetap jihad fisabilillah. Pokoknya sakitnya sama sekali tidak memberikan kerugian atau menghalangi dia dari kewajiban. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, ladagatni aqrab faaqsamat alayya ummi an astarqiya fa'utitu arraqi fa'ataitu arraqi yadayya allati lam tuldag wa karihtu an uhnithaha. Suatu saat aku disengat kalajengking. Kalajengking itu beracun, berbisa kayak ular begitu. Walaupun mungkin tidak separah ular, tapi tetap beracun, bengkak. Biasanya aku gak mau berobat. Sabar dan ridho terhadap musibah ini. Tapi ibuku bersumpah aku harus diruqyah. Lalu ibuku memanggil seorang peruqyah. Di dalam riwayat lain dipanggilkan tabib, ibunya. Dan aku tidak mau durhaka kepada ibuku. Tapi apa yang terjadi? Aku berikan tanganku yang tidak digigit untuk diobati dan diruqyah. Jadi yang dia beri umpamanya tangan yang dipatuk, apa kalau oleh kalajengking teh yang disengat, yang dicapit. Dicapit apa digigit? Dicapitnya, dicapit. Yang kiri tapi dia berikan yang kanan. Mana yang digigit? Nih yang kanan. Yang sakitnya enggak? Apa ini? Sebenarnya tuh dia tidak ingin sembuh, tidak ingin diobati, tidak ingin diruqyah. Tapi juga tidak ingin durhaka kepada ibunya. Jadi ibunya kan tidak melihat, hanya yakinlah bahwa itu diobati atau itu diruqyah. Itu Sa'id bin Jubair. Berkata Yunus bin Ubaid, kana ta'un qibala biladi Maimun bin Mahran bin Mihran. Fakatabtu ilaihi as'aluhu an ahlihi fakataba ilayya. Balagani kitabuk wa innahu mata min ahli wa khasati 17 insanan wa inni akrahul bala idha akbala wa idha adbara lam yasurruni annahu lam yakun fahuwa radin bima qasamallah. Penyakit ta'un melanda negeri Mainun bin Mihran, seorang khalifah saat itu. Ada ta'un, pandemi lah, karena seluruh negara, bahkan banyak negara, banyak yang mati, puluhan ribu, ratusan ribu yang mati.
Aku, kata Yunus bin Ubaid, ada di negeri lain yang tidak terkena wabah itu. Aku mengirim surat menanyakan tentang keluarga Maimun ini. Apa kata Maimun? Telah sampai suratmu kepadaku. Jadi dibalas bahwa telah mati orang-orang khusus dari kalangan keluargaku sebanyak 17 orang. 17 orang mati itu. Maksudnya dari keluarga dia. Kalau rakyatnya ribuan yang mati. Lalu apa dia bilang? Wa inni akrahul bala. Aku tidak suka terhadap bala ini. Kita boleh membenci, tidak suka terhadap keburukan, sakit, bala, kematian, boleh benci. Aisyah juga menyatakan akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Kita semua benci kematian. Boleh membenci kematian, membenci musibah, membenci pandemi, wabah ataupun sakit. Tapi idza aqbala aku benci bala ketika dia datang, fa idza adbara lam yasurni annahu lam yakun. Tapi setelah pandemi ini pergi, setelah wabah ini hilang musnah, maka aku tidak gembira kalau pandemi ini tidak terjadi. Ketika datang benci, tapi ketika pergi tidak gembira. Apa maknanya? Wa huwa radin bima qasamallahu azza wa jalla. Dia ridho terhadap apa yang Allah pilihkan untuk diri dan negerinya. Ridho, ini ketetapan Allah. Datangnya pandemi pasti baik, hilangnya pandemi juga belum tentu buruk gitu. Karena itulah maka ketika datang boleh kita membenci, dan ketika pergi tidak harus gembira karena pandemi ternyata banyak keuntungan. Berkata Abu Hazim rahimahullahu taala, wajadtu dunya syai'ain fasyai'un minha huwa li falan u'ajjilahu qabla ajalih. Walau talabtuhu biquwwati ahli samawati wal ard wa syai'un minha huwa li ghairi fadzalika ma lam analhu fima madha wa la arjuhu fima baqiya fayumna alladhi li min ghairi kama yumna alladhi li ghairi minni fa fi ayy hadaini ufni umri. Wajadtu ma u'titu min ad-dunya syai'ain fa syai'un ya'ti ajaluhu qabla ajali fa ughlaba 'alayhi wa syai'un ya'ti ajali qabla ajalihi fa amutu wa ukhallifuhu liman ba'di fa fi ayyi hadaini a'si rabbi. Aku mendapati dunia ini ada dua bagian. Dunia dan isinya itu ada dua bagian. Satu bagian untukku. Jadi ada sesuatu sedikit dari dunia ini yang Allah tetapkan untukku. Aku tidak minta disegerakan sebelum waktunya tiba. Antum jangan sampai sekali-kali berdoa, ya Allah, seluruh rizki yang telah Engkau takdirkan untukku selama hidupku segera turunkan sekarang juga ya Allah. Jangan. Kalau nanti semua rizkinya sudah sampai kepada kita, berarti saatnya mati itu. Tidaklah seseorang meninggalkan dunia ini kecuali semua jatah rizkinya itu sudah sampai kepada dia. Kalau semua jatah rizkinya sampai, udah saatnya mati itu. Makanya kadang-kadang para ulama ketika ada orang jahat terhadap Islam dan kaum muslimin, baik dia karena kefasikannya, karena kekuasaannya zalim, karena kebidahannya jahat kepada ahlus sunnah, kadang-kadang mendoakan semoga Allah cepat sempurnakan rizkinya. Apa maknanya? Semoga cepat diwafatkan oleh Allah. Karena kalau sudah sempurna rizkinya, ajalnya akan tiba.
Maka antum jangan sekali-kali berdoa, ya Allah, seluruh rezeki yang engkau takdirkan untukku, berikan sekarang juga. Itu minta mati itu. Jadi kata Abu Hazim, sesuatu yang telah Allah takdirkan untukku sebagai rezeki, aku tidak akan minta disegerakan sebelum waktunya. Sekalipun aku mengambilnya dengan sepenuh kekuatan langit dan bumi, maka rizki yang belum saatnya datang tak akan datang saat itu juga. Sudah, biarkan Allah yang ngatur. Ini bagian pertama dari dunia, yaitu bagian yang ditakdirkan untukku. Kedua, dunia yang diperuntukkan bagi selain aku, bagi orang lain, yaitu harta yang tidak sampai kepadaku di masa yang lalu dan tidak aku harapkan untuk diriku di masa yang akan datang. Aku tidak akan pernah mengharapkan rezeki yang tidak akan Allah takdirkan untukku gitu. Maka seluruh harta yang telah Allah takdirkan untukku tak akan sampai ke orang lain apapun yang terjadi, dan seluruh harta yang telah Allah takdirkan untuk orang lain tak akan bisa sampai kepada diriku apapun yang aku lakukan. Maka untuk harta yang mana aku akan menghabiskan waktu dan umurku? Tentu saja yang aku akan fokuskan ikhtiar perjuangan dan usahaku hanya untuk harta yang telah Allah tetapkan untukku. Udah itu. Dan Allah, dan apa namanya, aku tidak akan meminta datangnya harta sebelum waktu yang telah Allah tetapkan tiba. Dan Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Apakah hari ini lebih baik kita dapat uang banyak atau tidak, Allah lebih tahu daripada kita. Lalu aku temukan seluruh dunia atau seluruh rizki dari dunia yang telah aku dapatkan ada dua. Tadi seluruh harta dunia ada dua, sebagian untukku, sebagian untuk selain aku. Sikapku jelas. Nah sekarang wajadtu ma'utituh minadunya syai'ain. Aku temukan harta dunia yang telah aku dapatkan ada dua jenis atau dua macam. Pertama, harta yang sudah tiba, yang harta yang akan tiba kepada kehidupanku sebelum ajalku tiba. Sebelum ajalku tiba, harta itu pasti akan datang kepadaku. Fa'uglaba alaihi. Itu pasti datang. Tidak bisa dihalang-halangi oleh orang lain. Terus yang kedua, ada lagi harta yang datang ajalku sebelum harta itu datang kepadaku. Akunya keburu mati. Kadang ya. Ada harta itu datang menjadi milik kita setelah kita mati. Sebelum kita mati, tidak. Ada yang begitu? Ada. Nah, kalau zaman sekarang jelas umpamanya uang pensiun, uang asuransi, apalagi itu. Uang-uang apa kematian? Uang kematian. Itu kan milik si mayitnya. Uang-uang itu semua tidak datang kepada orang tersebut selama hidup. Setelah mati baru datang. Ada? Ada yang seperti itu. Dulu juga begitu. Dulu belum ada asuransi. Tapi ada harta yang datang setelah kematian orang. Selama hidup gak datang. Contohnya apa? Contohnya piutang dia di orang lain. Dia menghutangkan, meminjamkan ke orang lain. Belum dibayar selama hidup, setelah mati baru dibayar. Jadi milik ahli waris. Ada yang seperti itu. Jadi ada harta yang datang kepadaku sebelum ajalku, aku pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada lagi harta yang ajalku keburu datang sebelum harta itu datang kepadaku,
aku mati lebih dahulu sebelum harta tersebut mendatangi aku, lalu aku mati, lalu aku tinggalkan itu untuk orang-orang sepeninggalku, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk ahli warisnya. Apa yang tersisa untukku dari harta yang tidak sampai kepadaku? Hisab. Kok bisa dihisabkan, tidak dipergunakan? Harta itu dua pertanyaannya. Dari mana itu diperoleh, kemana itu digunakan? Kalau ada harta yang belum sempat kita makan, belum sempat kita pergunakan, kita keburu mati, tapi status harta itu kan sudah menjadi milik kita, pasti ada cara bagaimana memilikinya. Halal apa haram? Dengan ridho Allah atau dengan murka Allah? Itu juga akan ditanyakan. Hartanya tidak sempat kita nikmati, hisabnya pasti mendatangi. Kebayang nih, orang-orang yang hartanya em-eman, tek-tean, apalagi hasil korupsi itu, dinikmati oleh dia tidak? Coba orang punya umpah puluhan miliar, habis gak selama hidup dia? Enggak. Dia mati uangnya masih miliaran, bahkan triliunan, hasil korupsi, hasil nyolong lagi. Kebayang, dia tidak menikmati uang itu, hisabnya berat. Pertanggungjawabannya yang harus dia pikul di alam kubur, di akhirat, na'udzubillah, memberatkan banget gitu. Oleh karena itu, ikhwah, untuk apa tipe porose ya? Untuk apa umpamanya all out meraih harta yang tidak pasti akan kita nikmati? Mungkin kita dapatkan tapi kita keburu mati, itu menjadi hisab bagi kita, menjadi beban ya. Mungkin saja ikhtiar usaha kita yang maksimal tidak menghasilkan. Tisuk jedur napikeun ka sore jedel, dughuru petnyawa, suku dijian hulu, hulu dijian suku, untuk meraih uang. Ternyata ada dua kemungkinan, tidak ditakdirkan sehingga enggak dapat, atau ditakdirkan dapat tapi kita keburu mati, tak sempat menikmati. Yang tersisa hanyalah hisab atas harta tersebut. Rugi kan? Rugi dua kali. Sudah rugi dalam bentuk capek lelah mencarinya, yang kedua tak ternikmati, tinggal hisab yang harus kita jalani. Oleh karena itu berkata Abu Hazim, fala hajata lil abdi ayatasakhata bil aqdar wal ya'lam anna ma asabahu lam yakun yukhti'ahu wa ma akhtahu lam yakun yusibahu wa annal 'abda yatlubuhu rizquhu kama yatlubuhu ajaluhu fa 'alaihi ayyattaqiya rabbah wa yujmil fit talab. Berdasarkan semua penjelasan tadi, tidak perlu seorang hamba kesel mangkel terhadap takdir Allah. Walaupun takdir yang buruk pasti ya, kalau yang takdir yang menyenangkan mah pasti gak akan kesel, pasti senang. Terhadap takdir yang buruk berupa musibah, jangan kesel, itu menguntungkan. Dan ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan mengenaimu. Dan ingat, setiap hamba selalu diburu, diincar dalam hidupnya oleh dua hal. Pasti kena, tidak bisa menghindar. Dua hal ini mengincar kita dalam hidup kita. Satu, rizki. Bukan kita yang mencari rizki, rizki yang mengejar kita. Rizki yang Allah takdirkan. Kalau yang tidak Allah takdirkan mah dikejar-kejar juga gak akan dapat. Tapi yang Allah takdirkan, walaupun kita lari, menjauh, menghindar, tetap akan mendatangi kita. Ini hal pertama yang selalu mengejar kita setiap detik, yaitu rizki yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kedua, ini yang harus kita waspadai, ajal. Ajal selalu mengincar kita, pasti mendatangi kita bila saatnya tiba.
Tak bisa menghindar, tak bisa berikhtiar. Ada saya lihat video, entah di Cina, entah di Jepang gitu. Ada orang hartanya triliunan. Dia menyangka hartanya itu bisa menghindarkan dia dari semua keburukan yang dia benci, bisa meraih apapun yang dia suka. Suatu saat dia didiagnosa terkena kanker stadium akhir, stadium 4. Dia datang di rumah sakit terhebat, termahal. Apa kata dokternya? Kita gak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan. Lakukan apa saja, bayar semua yang kalian minta, berapa, karena uangnya banyak. Gak bisa. Apa yang terjadi? Dia ambil beberapa uang cash, dia tabur-taburkan di seluruh rumah sakit. Ini semua gak bisa menyelamatkan saya dari kematian. Jadi ternyata bila ajal tiba, tak ada yang bisa menyelamatkannya, termasuk uangnya yang tak terhitung itu. Dan ternyata uang yang sudah dia miliki tak bisa ternikmati, walaupun dia masih hidup. Uangnya gak bisa dia nikmati di tengah penyakit kankernya. Karena kalau orang sudah berpenyakit, jangankan kanker, kita terkena diabetes, kita terkena darah tinggi, ada kolesterol tinggi, ada penyumbatan, uang triliunan. Coba mau makan apa? Kena asam urat juga. Mau makan yang enak-enak, yang gurih-gurih gitu, gak boleh. Karena apa? Darah bisa naik, gula bisa naik, kolesterol bisa naik, berat badan bisa naik, bisa tambah parah. Mau makan sayur-sayuran yang ijo-ijo, gak boleh, asam urat bisa naik tuh. Jadi apa yang harus dia makan? Yang tidak mengandung semua yang enak-enak tadi itu. Uang banyak, untuk apa dia? Dia tidak bisa menikmati, yang jelas hisabnya pasti akan dia jalani. Maka dibutuhkan satu pemahaman, konsep, pengetahuan, informasi dari Allah Azza wa Jalla tentang konsep kehidupan yang melahirkan keyakinan yang kuat. Keyakinan ini nanti melahirkan sabar, ridho, dan nanti akan terbahas juga keyakinan melahirkan sikap qanaah. Qanaahnya belum terbahas, kita baru membahas sabar. Sabar lahir dari keyakinan. Yang poin sekarang ridho. Ridho juga lahir berbuah dari keyakinan. Dengan konsep ini saja, sabar dan ridho, hidup ini terasa nyaman, tenang, indah, dan dipenuhi optimisme. Belum nanti qanaah ya. Qanaah membuat kita menjalani hidup dengan sesenang-senangnya, setenang-tenangnya, senyaman-nyamannya, sebahagia-bahagianya. Walaupun kepahitan selalu mewarnai kehidupan kita. Dengan qanaah, pahit itu terasa nikmat. Sebagaimana orang yang ingin sehat makan jamu yang pahit terasa nikmat. Seperti orang yang sakit makan obat yang terasa pahit, peher dan pahang, tapi terasa nikmat. Karena apa? Keyakinan akan menyembuhkan dan akan memperbaiki semua kerusakan dalam tubuh kita ya. Nanti kita akan perdalamin dalam buah yang lainnya, yaitu qanaah. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Poin yang kita bahas adalah keyakinan melahirkan sikap ridho kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sudahi penjelasan ini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana diuji dengan dijauhi atau dimusuhi oleh adik kakak. Coba tinjau ulang. Diuji atau diazab, dihukum. Dijauhinya itu karena dosa dan kesalahan kita,
atau bukan? Lihat. Tapi husnudzanullah diuji, dimusuhi oleh adik kakak. Coba lihat penyebabnya, kenapa mereka memusuhi? Sudah dicoba menjalin silaturahmi tapi saudara tetap tidak mau. Sekarang ana ridho dan sabar menerima. Apa ini salah Ustaz? Tidak bertegur sapa walau sering bertemu. Ah, itu tadi, lihat penyebabnya kenapa. Kalau penyebabnya karena kesalahan kita, karena kita zalim, karena kita melakukan perbuatan yang membuat mereka tersinggung, sakit hati, itu bukan ujian, itu azab. Apa yang harus kita lakukan? Segera tobat, segera minta maaf, segera robah kebiasaan buruk kita yang menyebabkan kita dimusuhi oleh adik dan kakak. Kenapa umpamanya mereka tidak mau menjalin hubungan baik? Mungkin sudah berulang kali mereka mau gaul, nyakitin lagi, nyakitin lagi. Mungkin ucapan kita, perbuatan kita membuat mereka tidak nyaman sehingga menjauh. Apa obatnya, solusinya? Rubah karakter buruk kita. Itu kalau penyebabnya itu azab, ya. Adapun kalau penyebabnya bukan karena kezoliman, keburukan akhlak kita, tapi karena agama kita, dia tidak suka terhadap sunnah yang kita pegang teguh, yang kita amalkan. Dia tidak suka melihat kita menutup aurat seluruhnya. Mereka itu bulucun. Apa bulucun itu? Apa? Berkir? Bulikir. Tidak bulikir pisan. Hanya kelihatan aurat. Dia tidak nyaman melihat kita umpama menutup aurat. Dia tidak suka kalau umpamanya pas lagi ngobrol seru-serunya azan, kita sholat dulu, kita ngajak dulu, gak suka. Mereka gak suka kalau umpamanya kita mengingatkan mereka, menasihati mereka tentang akhirat. Akhirnya mereka menjauh. Nah, itu ujian, betul. Itu adalah risiko dari sebuah kebenaran, ya. Maka kita tidak dosa. Coba cari cara lain yang bisa membuat ini tetap akrab. Gimana caranya? Nah, coba kalau kita ada kelebihan rezeki, kasih hadiah. Yuk kita ngumpul makan bareng, biar saya yang yang menyediakan konsumsi dan tempatnya. Pulangnya nanti saya ongkosin, pulang baliknya. Nah, itu pasti seneng tuh. Yang diundang 10 orang, yang datang 100 orang tuh. Karena setiap kali datang makan enak, dapat uang. Tapi nanti ngaji dulu ya. Nggak jadi masalah kalau itu menguntungkan. Ada ngaji dulu diundang ustaz. Atau kalau kita yang bisa memberikan tausiahnya kita. Saya yakin walaupun harus ngaji dulu, mereka akan datang kalau disuruh makan enak dan dikasih ongkos pulang. Ya, jadi cari cara lain untuk bersilaturahmi. Kalau enggak bisa datang, kita berkunjung bawa oleh-oleh. Ada yang sakit, kita melayat, kemudian kita kasih untuk ke dokter obatnya, makanan dan seterusnya. Saya yakin dengan keuntungan dunia, mereka itu pasti akan senang dengan kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz ingin bertanya, seperti apa Islam memandang seseorang yang baru memasuki usia 40 tahun? Apa saja persiapan yang harus dilakukan seseorang saat akan masuk usia 40 tahun? Ya, pertama sebenarnya semua usia wajib diwaspadai. Termasuk masa muda ya, masa muda termasuk yang ditanya. La yazulu qadama aqdi qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya empat hal. Pertama itu anis syabab fima afna, dari masa mudanya dia gunakan untuk apa?
Kalau masa bunai digunakan untuk ibadah, sementara orang para pemuda lain hura-hura, senang-senang, hangout, kongkow-kongkow, menghabiskan masa mudanya untuk hal yang tak berguna. Ini untuk ibadah, ini hebat, ini istimewa. Salah satu di antara 7 golongan yang akan dinaungi adalah tentang seorang pemuda nas'ata fi ibadatillah, yang dia itu menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Hebat, akan ditanya masa muda. Jangan sampai menunggu 40 tahun untuk tobat. Jadi pertama masa muda ditanya, kedua belum tentu setiap kita sampai usia 40 tahun. Banyak yang masih muda mati banyak ya. Jadi pada prinsipnya usia, semua usia wajib dimanfaatkan untuk ibadah. Jangan sampai lalai, khawatir keburu mati sebelum tobat. Dan yang pasti, walaupun kita bisa mentobati di masa tua, masa muda ini akan ditanya. Kedua, betul ada perhatian khusus untuk orang yang usianya memasuki 40 tahun. Karena ini saat-saat yang kritis. Kritis apa krisis? Di saat semua potensi kita melemah, daya ingat, daya hafal, daya pemahaman melemah, fisik juga melemah, sudah banyak menjadi gudang segala macam dalam tubuh kita, gudang gula, gudang lemak, gudang kolesterol, gudang macam-macam sampah-sampah hasil makanan yang enggak terkontrol masuk tuh. Melemah kita. Kedua, sudah lebih dekat kepada ajal. Maka fokus kita setelah masuk ke 40 tahun jangan lagi kepada dunia. Persentase kepada akhirat harus lebih banyak. Kalau ketika masa muda 60-40, 60 untuk dunia, 40 untuk akhirat, memasuki usia 40 sebaliknya, 60 untuk akhirat, 40 untuk dunia. Kalau bisa lebih banyak lagi untuk akhirat. Nah, salah satu yang harus dilakukan doa agar kita ini dianugerahi keistiqomahan dalam ibadah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan taradahu aslih li fi dhurriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Itu doa yang dipanjatkan oleh seorang nabi ketika memasuki usia 40 tahun. Baca doa itu sesering mungkin ya. Teman saya saat ini bekerja di konsultan pajak, lalu ingin resign dan dapat tawaran kerja di bidang HR, service delivery, bagian administrasi karyawan seperti BPJS. Keneh-keneh itu. Tapi di pekerjaan yang baru itu ada masa probation 3 bulan. Dan pernah ada yang gagal. Jadi baiknya gimana Ustaz, mohon nasihatnya. Cari pekerjaan yang tidak mengandung unsur yang Allah haramkan. Kalau BPJS atau apa namanya asuransi masih ada unsur haram. Jadi lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, sama-sama. Ingin resign keluar dari mulut buaya, yang dicari mulut harimau. Sama-sama tuh ya, cari bagian yang tidak mengandung unsur yang haram. Apa tuh? Banyak ya, banyak. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur asuransi, tidak ada unsur pajak, tidak ada unsur ghoror, itu banyak ya. Ustaz, saat ini anak sedang talaqi ilmu nahu dan sorof kepada salah seorang ustaz. Sampai saat ini sudah sampai pertengahan kitab
Mutammimah Al-Ajurumiyah. Dan insya Allah dalam 2 tahun ke depan akan menyelesaikan kita 3 kitab lagi. Qawaidul I'rab, Syarah Qatrun Nada, Alfiyah Ibnu Malik. 2 tahun selesai 3 kitab ini. Sebulan juga bisa selesai Alfiyah. Tapi cuma sepintas, dijamin tidak akan faham ya. Di Libya, Alfiyah itu dipelajari 4 tahun, 8 semester, dengan syarahnya tentu saja, Syarah Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik. Kalau Jurumiyah sebulan bisa selesai, Alfiyah lebih banyak. Pertanyaan Ana, mengapa setiap program Nahu dan Sorof selalu diakhiri dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik? Alfiyah itu kitab yang berisi kaidah ilmu Nahu dan Sorof secara lengkap tingkat advance. Sekaligus tergantung gurunya. Di dalamnya itu banyak pelajaran balaghah. Balaghah itu sastra. Karena apa? Berupa bait yang nilai sastranya tinggi. Kalau pemula bacanya aja bisa salah, apalagi mengartikannya. Jadi membahas Alfiyah itu berisi tentang kaidah ilmu nahu sorof, termasuk tajwid ada di dalamnya. Tajwid makhrajul huruf ada di dalamnya. Karena itu bagian dari ilmu nahu. Balaghahnya tidak ada kaidah balaghah di dalam, tapi susunan bahasa dalam bait-bait Alfiyah mengandung ilmu balaghah yang tinggi. Enggak sembarang orang bisa. Ya. Jadi orang mempelajari nahu tanpa menguasai Alfiyah kurang bisa dipercaya kualitas kemampuan bahasa Arabnya ya. Itu kenapa Alfiyah tetap harus dipelajari, tapi itu tingkat advance tertinggi lah ya, dari kitab yang berisi ilmu nahu. Mohon doakan anak Ustaz agar bisa istiqamah dalam mempelajari ilmu yang mulia ini. Semoga Allah mudahkan ya, semoga Allah mudahkan. Kalau ada yang bisa mengajarkan Alfiyah, kejar tuh. Ini orang hebat, kejar tuh. Maksudnya bukan untuk diapa, belajar kepada dia. Kalau ada yang bisa mengajarkan Alfiyah, coba ambil ilmunya tuh. Jarang ini orang bisa menguasai. Kalau hanya menghafal bait mudah, santri juga bisa. Tapi memahami isinya itu hal yang sangat sulit. Lebih sulit lagi mengajarkan bagaimana cara menerangkan secara gampang dari kaidah. Ini jauh lebih sulit. Jadi kalau ada orang yang mampu mengajarkan Alfiyah, kejar pokoknya mah ya, sampai selesai belajar ya. Dan kalau sudah belajar tidak hanya paham untuk diri sendiri, coba perhatikan bagaimana cara dia menerangkan, cara dia mengerjakan. Apakah seluruh kaidah ilmu nahu sudah tercakup di sana? Enggak, ada yang luput. Dulu saya pernah belajar Alfiyah ke salah seorang yang ahli di Tasik. Saya ada satu pertanyaan, saya tanya ke banyak ustaz, enggak bisa jawab. Nah pas belajar Alfiyah itu saya tanya ke ustaz, ada satu ayat alaihu. Dalam surah Al-Fat ayat yang 10 harusnya alaihi, ini alaihu. Alaihullahu fasayutihi ajran azima. Kenapa hu di sana? Si Ustaz, nanti pada waktu kita membahas tentang dhamir akan terbahas. Pas masalah dhamir enggak ada terbahas. Saya ngacung lagi, kenapa alaihu? Mungkin nanti di akhir sampai selesai tamat enggak ada penjelasan. Kenapa alaihu? Dia bilang mungkin ada di dalam pembahasan balaghah. Tahun depannya lagi membahas kita balaghah namanya Johar Maknun.
Saya tetap itu pertanyaan. Sampai akhir gak ada juga. Di mana atunya penjelasannya gitu. Gak terjawab sampai akhir. Gak ada kaidah. Adanya ternyata di dalam ilmu tauhid. Alaihu dibacahu litakhim litakhim.

Semoga Allah mudahkan. Jadi kalau ada yang bisa mengajarkan Alfiyah Ibnu Malik, kejar, jangan dilepas. Bagaimana hukumnya mengamalkan suatu amalan seperti zikir sehari 10.000 kali, salawat 20.000 kali, apakah ini termasuk syubhat? Jika ya, bagaimana memberitahu kepada orang yang mengamalkan hal itu? Karena orang yang mengamalkan hal itu berniat untuk hal dunia, misal agar menyukai kita. Kita harus baca salawat 100 kali dan lain-lain. Taib, barakallahu fiik. Zikir dan salawat itu bagus, diperintah oleh Allah. Ada banyak keuntungan pahala yang agung. Dan itu mutlak, makna mutlak bebas kapan saja, lafadznya bagaimana saja, jumlahnya bagaimana saja, itu diperintahkan. Tapi kalau sudah disebut angka 10.000 kali, 20.000 kali, ini yang menetapkan 10.000, 20.000 itu siapa, dari mana? Ini perkara agama atau dunia? Agama lah, zikir dan sholat pasti urusan agama. Kalau urusan agama, siapa yang nyuruh? Allah dan Rasul nyuruh apa tidak? Nyuruh sholawat dan zikir, betul sholawat dan zikirnya. Tapi angka 10.000, 20.000 itu dari mana? Apa Allah dan Rasulnya yang menetapkan? Bukan, siapa tuh orang? Berarti ini orang bikin kaidah dalam perkara agama. Agama ini hak Allah dan Rasulnya. Orang biasa gak boleh bikin ketetapan, walaupun dalam bentuk jumlah. Ya, itu yang pertama. Silakan zikir, silakan sholawat kapan saja tanpa menyebut angka. Terus kalau 10.000 kali ternyata salah, bisa gak orang menghitung 10.000 kali dengan tangan, dengan alat? Adakan alat? Subhanallah sekali, subhanallah dua kali, tak tak. Apa pasti 10.000 itu pas? Ada mungkin mencet tanpa zikir, ada zikir tanpa mencet. Mungkin, sangat mungkin salah. Kalau salah ada sanksi enggak? Umpamanya menjadi enggak makbul, ya? Itu ketetapan dari mana? Silakan zikir, silakan salawat tanpa menyebut angka, itu yang pertama. Kedua, zikir salawat itu amalan akhirat. Niatkan untuk akhirat. Niatkan pahala, niatkan ampunan, niatkan rahmat, mahabbah dari Allah. Jangan diniatkan untuk dunia. Kenapa kamu rajin sholat yang 5 waktu? Biar saya bisa jadi jenderal kalau dia ABRI TNI. Kenapa kamu rajin saum sunat? Biar dagangan saya laku. Berarti meniatkan amalan akhirat untuk kepentingan dunia. Itu contoh rusaknya tauhid. Kita pernah membahas kitab tauhid, di bab akhir ada bab yang berjudul iradatul insan bi amalihid dunya. Seseorang mengharapkan dunia dengan amal akhiratnya. Enggak boleh. Tidak ikhlas. Jadi niatkan semua ibadah, zikir, salawat, bacaan Quran atau ibadah apapun lillahi ta'ala, untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, akhirat. Jangan diniatkan untuk dunia, baik dunia itu pujian, sanjungan orang atau kemudahan dalam perkara dunia, rizki dan seterusnya. Kalau umpamanya sudah rizki, sudah zikir 10.000 kali kok rizki gak datang, ah ini mah gak manjur, akhirnya berhenti dari zikir. Salawat sudah berkali-kali, tapi kok saya ingin mobil kayak gitu. Salawat 10.000 kali, sudah 1.000.000 kali mobilnya gak dapat juga, akhirnya gak benar nih salawat, ditinggalkan karena niat yang salah. Ya, niatkan ibadah apapun bentuknya, jenisnya, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kalau kita meniatkan untuk akhirat, Allah mudahkan dunianya. Kalau kita niatkan untuk dunia, Allah jauhkan dunia, Allah luputkan akhirat dari diri orang ini. Ya, niatkan untuk mengejar akhirat. Apa suami wajib mengetahui pendapatan istri? Enggak, itu hak istri. Tidak wajib, tapi kalau tahu boleh-boleh saja, ya.
itu hak istri, dan kalau umpamanya bercerai atau mati, maka harta

0: masih tetap milik istri. Ya. Tidak wajib, tapi boleh. Oh, ini mas surat. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari ibu saya. Khawatir kalau saya jawab nanti disampaikan lagi ada bias, ada salah paham. Jangan tetap titiplah, suruh datang. Suruh nanya langsung. Apa hukumnya mendatangi ustadz atau kiai yang katanya bisa menggandakan uang? Penipu itu. Penipu. Katanya Bapak Presiden. Terus ada berapa artis juga yang datang. Presiden siapa? Presiden mah untuk dapat uang enggak perlu digandakan itu. Semua sudah terjamin. Ah, masa presiden. Sedikit cerita. Sebenarnya pertanyaan di atas sudah ditanyakan kepada saya, namun saya tidak menjawab. Saya tahu jawabannya, tapi saya takut cara saya menyampaikan kurang jelas buat ibu saya. Tadi sudah saya ajak ibu saya untuk datang ke kajian supaya ibu saya bisa bertanya langsung ke ustaz, tapi ibu saya tidak merespon. Tah gitu. Jadi saya inisiatif untuk bertanya ke ustaz, dan kalau boleh jawaban dari pertanyaan saya ini diupload ke sosial media, TikTok, Instagram atau apapun, biar ibu saya nanti bisa melihatnya. Iya, ini direkam dan live. Nanti ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook. Itu ada. Buka aja Instagram saya atau TikTok saya main TikTok. Ini sedang main TikTok. Dan viewernya lebih banyak daripada Instagram atau YouTube gitu ya. Ada, silakan. Jadi tidak ada orang yang mampu menggandakan uang. Kalau tuh ada bukti, pasti tipuan itu, ya. Triknya bisa dibongkar oleh orang yang biasa membongkar trik-trik seperti itu, ya. Mungkin menyediakan apa gitu, sulap dan seterusnya, ya. Terakhir. Apa arti dan beda orang yang melakukan syariat makrifat hakikat? Istilah ini hanya dikenal di dunia sufi. Dan itu lahir abad ke-4 Hijriah. Dengan konsep yang bisa menyebabkan orang keliru dalam mengamalkan syariat Islam. Adapun syariat, nah ini, syariat itu maknanya jalan. Jalan menuju Allah. Dalam bentuk apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Syariat itu sholat, saum, zakat, haji gitu, mencari ilmu. Ini syariat. Nah, ma'rifat maknanya mengenal Allah. Kalau orang sudah menelusuri syariat secara benar, dia akan mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Tapi mengenal Allah itu melalui amalan, bukan melalui ilmu tentang tauhid, tentang asma dan sifat Allah. Di sini kelirunya. Mengenal Allah wajib melalui ilmu, bukan melalui amalan. Amalan itu sendiri wajib didasari oleh ilmu. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Mengenal Allah itu dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu yang bahas tentang asma dan sifat Allah. Baru kita mengenal dengan sebenar-benarnya. Kalau ilmu tauhid tidak dipelajari, hanya beramal, hanya sholat yang khusyuk, saum yang benar, zikir yang benar, enggak akan bisa mengenal Allah menurut pengenalan yang sebenarnya. Untuk bisa sholat khusyuk aja butuh ilmu. Butuh ilmu tauhid, butuh ilmu tentang Allah. Baru bisa khusyuk tuh. Tapi konsep dalam tasawuf, siapa yang sholat dengan sehebat-hebatnya, zikir, doa, saum, akan mengenal Allah. Mengenal versi mereka. Bagaimana orang bisa mengenal Allah tanpa mengenal asma dan sifatnya, tanpa mempelajari ilmu tauhid? Itu yang kedua. Ketiga, setelah mengenal Allah, terus menerus dalam kondisi demikian, lama-lama bakal sampai kepada level hakikat. Nah, setelah hakikat inilah banyak orang sesat. Ada yang merasa manunggal antara dirinya dengan Allah. Ada yang juga berakibat kalau sudah sampai hakikat gak perlu lagi syariat. Gak perlu sholat, gak perlu saum, gak perlu ibadah. Sudah hakikat, ini sesatnya. Jadi sudah sampai pada level sana, bahaya, bahaya besar. Makanya banyak orang gila, orang tidak sholat tapi dianggap wali. Dianggap orang hebat, orang istri. Ini sudah sampai pada hakikat, kita enggak akan paham. Meninggalkan syariat sholat, tidak. Kadang berbuat mabuk, berzina, itu mau wali mah sudah beda level dengan kita. Kayak gitu tuh. Coba siapa yang level perwaliannya paling hebat? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lihat ibadah mereka, tamah hebat. Lihat sikap mereka dalam menjauhi semua kemaksiatan. Tamah hebat, tamah hebat. Ini ada orang tidak sholat, tidak saum, merokok, bugil, terus ada kalanya mabuk, ada yang kalanya dia berzina, disebut wali, itu levelnya sudah beda, gak perlu lagi syariat, itu bahaya. Ya. Karena itulah maka pelajari ilmu tauhid dengan sumber yang benar. Minta nasihat untuk mahasiswa yang menuntut ilmu di Jepang dan Cina. Gimana? Mereka kan di sana, kita di sini ya. Mereka dengar ya, harus ada ini khusus dulu, ada kajian lintas benua. Jadi ikhwan-ikhwan kita yang ada di negara-negara lain, ada di Eropa, di Amerika, di Australia, termasuk ada di Jepang, di Cina, di Korea, itu bergabung melalui Zoom, lalu mengadakan kajian disebut kajian lintas benua. Beberapa kali saya pernah, sekarang sudah lama enggak, coba adakan lagi ya. Kalau umpamanya dalam masa yang sempit seperti ini kurang efektif ya. Cukup sampai di sini, insya Allah kita besok berjumpa membahas kitab Tauhid di waktu dan tempat yang sama di sini jam 4. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah au lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim, 11 bulan juga, sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua cengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, beki teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mata rates. Kaluhur pasti kahanap pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya, asal ulah dicekekan, mumpun kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
6: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, Innalillahi 99 asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah Subang, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan berapa radio lain yang ikut merilai, para pemirsa berapa stasiun TV, para netizen, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang sedikit agak horor, misteri di ambang kematian. Tadinya mau saya tambahkan biar tambah angker, misteri gaib menjelang kematian. Misteri itu artinya sesuatu yang tidak diketahui, tapi terjadi, ada. Ada menjelang seseorang mati, ada beberapa peristiwa gaib yang akan dialami, dirasakan, dilihat, didengar oleh orang yang akan mati, tapi tidak terlihat, tidak dirasakan, tidak didengar oleh orang yang ada di sekelilingnya. Ketika seorang akan mati, mungkin dia dikelilingi oleh keluarganya, kawan-kawannya. Lalu dia mengalami beberapa peristiwa dahsyat. Tapi hanya dia yang melihat, merasakan. Orang-orang yang melayatnya tidak. Tidak merasakan, tidak melihat, dan tidak mendengar. Apa sajakah peristiwa gaib yang akan teralami oleh orang yang akan mati? Nanti kalau di antara antum suatu saat ada yang mengalami ini, mau mati itu. Pertama adalah huduru malaikatil maut. Pertama, kehadiran malakul maut dan rombongannya. Dan ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim dalam hadis-hadis yang sahih. Bila datang ajal kepada seseorang dan dia mau meninggalkan alam dunia ini, maka Allah Azza wa Jalla mengutus beberapa utusan dari kalangan para malaikat dipimpin oleh malakul maut untuk mencabut ruh dari jasad orang tersebut. Allah terangkan dalam Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta idza jaa'a ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah lah yang maha kuasa di atas semua hamba-Nya. Lalu Allah mengutus malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah itu malaikat penjaga. Menjaga kita dari kecelakaan atau musibah yang tidak ditakdirkan. Di depan kita, di belakang kita. Lahu muaqqibatun min baini yadihi wa min khalfi yahfadzuna min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat di depannya dan di belakangnya yang menjaga orang ini atas perintah Allah. Ini malaikat hafadzah. Kata Allah, wa yursilu alaikum hafadzah. Allah mengutus kepada kalian malaikat hafadzah, malaikat penjaga. Kalau ada musibah yang mau menimpa kita, diselamatkan oleh malaikat hafadzah itu, kalau musibah itu tidak ditakdirkan akan menimpa kita, dijaga kita. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila tiba kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka malaikat hafadzah menyingkir. Lalu Allah mengatakan, tawafatuhu rusuluna wa hum la yufarritun, orang itu akan diwafatkan oleh para malaikat utusan kami dan mereka tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya sedikit pun. Baru malaikat hafadzah menyingkir, datang malaikat, tergantung orangnya, kalau orang ini mukmin, malaikat rahmat dengan jumlah yang tidak terhitung saking banyaknya. Lalu datanglah malakul maut untuk mencabut nyawa orang ini. Lebih detail diterangkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, innal abdal mu'mina idha kana fi inqita'il minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatum minas samah bayadul wujuh ka'anna wujuhahum syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah hatta yajlisu minhu mudda basarihi thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sih. Sesungguhnya seorang hamba mukmin, ini yang mukmin dulu yang diterangkan, mukmin soleh. Ada gitu mukmin yang tidak soleh, ada mukmin salah, ahli maksiat, mukmin mukmin, tapi mukmin ahli maksiat disebut mukmin karena dia masih punya iman. Ahli maksiat jelema doraka osok salat osok sekali dua kali waim, ada iman tapi banyak melakukan maksiat disebut usatul mukminin, ahli maksiat dari kalangan orang mukmin. Nah ini mah hamba Allah mukmin yang soleh, bila dia berada di ujung kehidupannya di dunia menjelang kepindahannya ke akhirat, turunlah para malaikat dari langit. Wajah mereka itu cerah, seolah-olah wajahnya itu matahari. Karena yang akan mati orang mukmin yang soleh ini. Mereka membawa kain kafan dari surga, membawa hunut dari surga. Hunut itu parfum, aroma wewangian dari surga. Lalu mereka duduk di sekeliling orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Banyak malaikatnya itu ngariung terus sampai entah kemana seujung pandangan mata, terus malaikat tersebut berkeliling apa duduk mengitari orang mukmin yang akan mati ini. Lalu datanglah malakul maut alaihis salam. Lalu dia duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati ini lalu berkata, ayyuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain, ayyatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan, keluar engkau dari jasadmu menuju ampunan Allah dan keriduannya. Fatakhruju tasilu kama tasul khitrah min wafis siqa fayakhuduha. Lalu keluarlah ruh ini dari jasadnya dengan lancar, selancar air yang ditunggingkan di dalam sebuah gelas. Gelas, nah ini, tapi jangan dipraktekkan, ditunggingkan. Apa yang terjadi? Air ini mengalir lancar, tidak tersendat. Diambillah oleh malaikat. Lalu diestafetkan ke malaikat yang ada di sekelilingnya. Disimpan di atas kain kafan yang diambil dari surga. ditaburkan hunut atau parfum dari surga, menyebarlah wewangiannya. Lalu dibawa naik ke langit. Tak ada satupun rombongan malaikat yang berjumpa, berpapasan dengan ruh ini, kecuali mereka berkata, ma hadhihi ruhu thayyibah. Ini ruh siapa yang baik ini? Disebut ruh fulan bil fulan. Terus, sampai di langit yang pertama, diminta dibukakan pintu, dibukakan. Dibawa lagi naik ke atas langit kedua, dibukakan. Terus sampai langit ketujuh. Maka setelah langit ketujuh, Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatkan. Catatan hambaku ini di illiyin. Terus kata Allah, wa'iduhu ilal ard. Fa inni wa antu minha khalaqtuhum wa ilayhi u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan lagi ini ke tanah. Karena aku janji dari tanahlah mereka diciptakan. Ke tanahlah mereka akan dikembalikan, dan dari tanah pula mereka akan dikeluarkan kembali nanti. Lalu si ruh ini dibawa lagi ke alam kubur dan dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Jasad di alam kubur, bukan di kuburan. Begitu masuk ke jasadnya di alam kubur, hidup lagi, bangkit lagi dia. Otomatis sekali lagi ini di alam kubur, bukan di kuburan. Kalau di kuburan enggak bisa bangkitnya. Enggak ada space untuk bangkit. Ini di alam kubur. Hidup lagi. Karena bersatu lagi antara ruh dengan badan. Lalu, thumma yaji'u malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Datanglah dua malaikat, hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat. Menyuruh orang ini duduk. Setelah duduk, lalu ditanya, man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Maka dijawab oleh orang mukmin ini, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad alaihi salatu wasallam. Inilah yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, Yuthabitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Nabi SAW membaca ayat ini dalam konteks ketika orang mukmin ditanya dua malaikat di alam kubur dan bisa menjawab. Maksud Allah memantapkan orang-orang mukmin, menegarkan. Dengan ucapan mantap, maksudnya dengan jawaban yang benar ketika ditanya oleh munkar dan nakir di alam kubur. Ayat ini berbicara tentang alam kubur. Kalau ditanya ada enggak ayat Al-Quran yang menjelaskan adanya alam kubur, ada, yaitu ayat ini. Dari sanalah kemudian malaikat itu menjawab atau berbicara lagi kepada orang itu dengan pertanyaan susulan. Tiga pertanyaan tadi, ada satu tambahan. Wa ma'amaluk. Apa amalmu ketika di dunia? Kalau yang tiga ini bisa dijawab, apalagi yang keempat. Dia berkata, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi. Aku membaca kitab Allah, beriman kepada isi kitab Allah, wa amiltu bihi, aku pun mengamalkannya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berfirman, an sadaqa abdi waftahu lahu baban minal jannah wa afrishu lahu minal jannah. Kata Allah, hambaku ini telah benar ketika menjawabnya, bukakan pintu yang menuju ke arah surga, hamparkan baginya hamparan kasur dari surga, wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga. Lalu dibukakan pintu menuju surga. Kemudian bertiuplah angin dan aroma wangi surga yang sejuk dan menyenangkan. Diluaskan di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Ini salah satu di antara bentuk nikmat kubur bagi orang mukmin yang soleh. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini. Semoga semua yang ada di sini di alam kuburnya kayak begini, bisa menjawab pertanyaan lalu memperoleh nikmat kubur. Ya. Nah, inilah nasib orang mukmin ketika menjelang kematiannya sampai masuk

ma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih. Adapun hamba yang kafir atau yang fajir. Fajir itu durhaka, mungkin dia mukmin tapi durhaka. Dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya. Amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya. Keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Fajir dia. Bila dia berada di akhir kehidupannya di dunia menjelang kepergian ke akhirat, turun para malaikat dari langit. Ghiladun syidad. Ghilad dan syidad. Ghilad itu diterangkan oleh para ulama di atas Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ghiladun syidad yang apa surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilad adalah apa bahasa kitanya, si raja tega gitu. Maknanya yang sudah tercabut rasa belas kasihan dalam dirinya, dalam hatinya dicabut. Enggak punya lagi rasa kasihan, sayang atau yang sejenisnya. Karena tugasnya kan mengazab, ya enggak? Kalau mengazab tapi tegaan, alah tuh tega gitu kan. Tapi narik ditonjok, ah sintrek, kan gitunya. Kita umpamanya kecopetan, gemes si copet mana, kena, amuk. Itu enggak, setelah babak pulur, udah kasihan gitunya. Ada, masih ada rasa kasihan. Ini mah ghilad, malaikat di neraka ghilad. Dicabut rasa belas kasihan dalam dirinya. Syidad. Syidad itu kuat. Makna kuat kan mereka nanti dia di neraka. Tidak merasakan panasnya api neraka. Tidak merasakan ketidaknyamanan suasana di dalam neraka. Sudah biasa aja mereka. Nanti malaikat yang turun ketika kematian orang kafir atau orang fajir seperti itu. Sawadul wujuh, wajahnya hitam. Ma'ahumul musuh. Mereka mau musuh, bukan musuh bahasa Subang. Musuh bahasa Arab, minan nar, dari api neraka. Musuh adalah kain yang kasar, yang keras, yang apabila terkena kulit, ya gatal, ya sakit. Kain apa di kita? Tahu karung goni? Wadah naon cing? Wadah padi ya, beras yang masih ada kulitnya padi itu biasanya disimpannya di karung goni, bukan karung plastik. Kalau sudah jadi beras baru karung plastik, biasanya kan gitu. Ini karung goni. Pernah karung goni kena ke kulit? Gatal, perih, sakit. Ini lebih lagi daripada itu. Dibuat dari api neraka. Itu al-musuh. Para malaikat membawa al-musuh dari api neraka. Lalu mereka duduk di sekitar orang kafir yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut alaihissalam. Duduk di samping kepalanya lalu berkata, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabih. Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Fatafarraqa fi jasadi, lalu dia nongol dari jasadnya. Fantaziuha kama yantaziu safud minal yani al-kathiru syu'ab minas sufil mablul. Maka ketika dicabut si ruh tersebut, naon bahasa sun Indonesia, nyangkol, nyangkut, mengait, taubahnya seperti dicabutnya safud. Safud itu besi yang memiliki cabang-cabang ke pinggir-pinggirnya,
yang dicabut dari kain wol yang basah.

basah. Begitu dicabut, cabang-cabangnya ngait kan ke serat-serat kain wol, nyangkol gitu. Kuat. Kain wol yang basah itu kuat. Tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabutnya, dicabut secara paksa. Fataqta'u ma'ahal uruk wal asab, maka putuslah bersamaan dengan dicabutnya nyawa itu, putuslah urat-urat dan syaraf dari orang tersebut. Kebayang sakitnya. Setelah keluar diestafetkan ke malaikat yang ada di sekitarnya. Disimpan di kain al-musuh yang kasar, yang gatal, yang perih dan terbuat dari api neraka. Lalu menyebarlah bau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai terbusuk yang ada di alam jagat raya ini. Lalu dibawalah ke langit. Tak ada satupun rombongan malaikat yang berpapasan dengan ruh ini kecuali ditanya, ini ruh siapa yang busuk ini? Ruh Fulan bin Fulan. Sampai di langit pertama minta dibukakan tapi tidak dibukakan. Allah berfirman, la tufattahu lahumul abwab wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fisamil khiyata. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Jangankan unta, cingir orang oge akan bisa. Mustahil. Semustahil itu mereka masuk ke dalam surga. Lalu dilemparkanlah ruh itu dari atas langit. Terbawa oleh angin ke tempat yang jauh, disambar oleh burung-burung. Sampai akhirnya mereka masuk ke jasadnya di alam kubur. Setelah itu datang dua malaikat, hitam kebiru-biruan. Disuruh orang ini duduk, ditanya, man rabbuk? Siapa rabbu? Dia bertanya, ha, la adri, sami'tun nas. Yaquluhu faqultuhu. Aku enggak tahu apa-apa. Orang-orang berkata begitu, aku pun mengatakan. Orang ini ikut-ikutan. Trendy di kalangan manusia, baik-baik yang baik ataupun yang buruk. Yang buruk diikuti juga. Ditanya madinuka, ditanya man nabiyuka, enggak bisa jawab. Akhirnya malaikat itu memukulkan gada, palu besar besi yang ada di tangannya, yang kata Nabi SAW, saking kuatnya palu besi itu, kalau dipukulkan ke atas sebuah gunung, niscaya gunung itu jadi rata. Gunung di sana, di Saudi, di Timur Tengah, bukan gunung di kita. Gunung di kita banyak tanahnya, pasirnya ya, sedikit batunya. Di sana mah batu hungkul. Maka rata itu gunung kalau dipukul sama palu ini. Ini dipukulkan ke orang itu, kebayangan, pejet, mejrel. Sakit gak? Ya pastilah sakit. Menjerit. Seluruh makhluk mendengar jeritannya dari alam kubur kecuali dua makhluk. Dua makhluk yang tidak mendengar ini itu siapa? Jin dan manusia. Binatang-binatang mendengar. Lalu utuh kembali. Ketika ditanya enggak bisa menjawab, Allah menyatakan an kadzaba amdi uktubu kitab ambi fi sijin fil ardi sufla waftahu lahu baban ila annar walbisuhu minan nar wafrijuhu minan nar. Hamba-Ku ini telah berdusta. Bukakan pintu menuju neraka. Dibukakan. Bertiuplah angin dari neraka, panasnya, baunya, aduh enggak ketulungan, itu azab kubur, salah satu bentuk azab kubur begitu. Hamparkan baginya kasur dari api neraka, kasih pakaian dari neraka, oh, seperti itu salah satu bentuk azab kubur. Itulah yang akan teralami oleh siapa? Oleh orang yang
akan mati dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Ketika menerangkan poin ini berkata para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kata beliau, hadis tadi sahih diriwayatkan oleh beberapa ulama perawi hadis, di antara Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Abu Daud At-Tayalisi, Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya dan lain-lain. Kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Berkata Imam Al-Qurtubi, wa ma yahduthu lil mayit hala mautihi la nushahiduhu wa la narahu wa in kunna nara atharahu faqad haddathana rabbuna tabaraka wa ta'ala an halil muhtadir. Apa yang teralami oleh si mayit menjelang kematiannya, kita tidak bisa saksikan, kita tidak bisa melihat, walaupun kita bisa melihat dampaknya kepada orang tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita keadaan orang yang sedang sekarat. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya, itulah hal yang selalu kalian hindarkan. Apa yang terjadi ketika orang sakaratul maut? Allah terangkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83-85, kata Allah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ingat, ketika nyawa sudah tiba di tenggorokan, saat itu kalian melihat, tapi kami lebih dekat kepada si mayit itu dibanding kalian, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Yang sedang dibicarakan dalam ayat ini, wal mutahaddatsu anhu fil ayah ar-ruh, adalah ruh. Ketika ruh ini sudah tiba di tenggorokan, ketika akan dicabut, saat itu sakaratul maut. Orang-orang yang ada di sekeliling orang yang akan mati itu melihat, tapi yang dilihat hanya dampak dari peristiwa ini. Malaikat yang mencabutnya tidak bisa mereka lihat. Malaikat yang duduk di sekitarnya tidak terlihat oleh orang yang sedang ada di sana. Tapi dampaknya saja terlihat oleh manusia yang ada di sekitar sana, dan dampaknya itu kelihatan berupa penderitaan yang tak tertahankan oleh orang yang akan mati. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka kejang-kejang, betis dengan betis saling bersilangan sambil kekejetan. Itu ketika nyawa dicabut. Allah berfirman dalam Al-Qiyamah ayat 26-30, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, ketika nyawa ini sudah sampai di tenggorokan, wa qila man raq, dikatakan siapa yang memisahkan antara ruh dengan jasad ini, siapa? Ada malaikat atas utusan Allah. Wa dhanna annahu firaq, dia yakin bahwa itulah saat perpisahannya. Perpisahan antara ruh dan jasad, perpisahan antara dia dengan kehidupannya di dunia. Terus waltafatis saqu bisaq, lalu si betis dengan betis saling bersilangan, kekejutan menahan sakit yang tak tertahankan. Ila rabbika yauma idzinil masaq,
dan hanya kepada Allah lah pada hari itu mereka ini digiring. Di dalam hadis tadi diterangkan, kalau orang mukmin yang akan matinya, malakul maut itu memberikan kabar gembira kepada orang mukmin ini dengan ampunan dan keriduan Allah Azza wa Jalla. Lalu dibisikkan, kamu jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Ini dibisikkan oleh malaikat ketika apa? Menjelang kematiannya. Ketika sakaratul maut. Coba nanti kita ketika akan mati. Bisikan apa yang terdengar di telinga kita? Berita gembira atau kabar buruk? Lihat. Al-Quran menjelaskan dalam surah Fussilat 30:32. Kata Allah, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas hal itu, iman kepada Allah, beramal soleh, istiqomah, continue dalam iman dan amal soleh. Apa akibatnya? Tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat akan turun. Untuk apa? Membisikkan. Allah takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah, kamilah pelindung kamu, kawan dekat kamu, baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Akhirat di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga terdapat semua yang kamu inginkan di dalamnya, yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kamu. Apa saja, coba bayangkan, ingin itu ada langsung. Bayangkan apa makanan terenak? Oh, si montong ada. Nusangking ada. Yang duri hitam ada. Nukukumaha oge aya. Inilah yang dibisikkan oleh para malaikat. Ketika apa? Ketika akan mati. Jangan kamu takut. Ayat yang menjelaskan malaikat turun kepada orang tersebut saat turunnya adalah ketika akan mati. Semua orang ketika akan mati takut, tegang. Mau berpisah dengan alam dunia yang masih dia betah tinggal di dalamnya, mau masuk ke alam lain yang kebayang gelap, sumpek, sempit, mengerikan, menakutkan gitu kan. Siapa yang tidak tegang? Tak tahu nasibnya nanti bagaimana. Ada takut, ada sedih. Apa bedanya takut dan sedih? Kalau kesedihan akibat masa lalu. Kejadian buruk masa lalu melahirkan ketidaknyamanan dalam hati, itu sedih. Kalau takut, bahasa kitanya khawatir. Tentang masa depan, bagaimana besok, bagaimana lusa, apa yang akan saya alami, apa yang akan terjadi pada diri saya, itu takut, khawatir. Dua perasaan itu ada, sedih dan takut menjelang kematian, dialami oleh semua orang. Turun malaikat. Membisikkan malaikat rahmat ini yang mendampingi malakul maut tadi. Kata malaikat itu, jangan takut, jangan sedih. Berbahagialah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Di surga itu terdapat apapun yang kalian inginkan. Yang kalian minta, walakum fiha ma tad'un, kalian akan dapatkan. Nuzulan min ghafir rahim, sebagai hidangan jamuan dari Allah yang Maha Ghafur dan Maha Rahim.
mendengar bisikan itu hilanglah rasa takut, hilanglah rasa sedih yang teralami oleh orang tersebut. Hilang sudah. Tenang menjelang kematiannya. Terlebih nanti akan diterangkan dalam hadis lain peristiwa gaib lain ya. Nanti akan diterangkan setelah menjelaskan poin pertama ini. Walaupun saya yakin gak akan keburu. Keburu habis waktunya. Sekarang aja udah 5 menit lagi itu. Diperlihatkanlah tempat tinggalnya di dalam surga. Ada istana yang megah. Ada pelayan-pelayan yang pelayannya aja kata Al-Qur'anul Karim, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura." Kalau kamu melihat pelayan-pelayan di surga, kamu mengira itu mereka itu mutiara-mutiara yang bertebaran, bercahaya. Pelayan di surga aja seperti mutiara, bercahaya, mewah, ramah, menyenangkan pelayannya itu. Gimana Tuhan yang dilayaninya ya? Di kalangan ahli surga gak kebayang kan. Ada kemewahan, ada semua makanan, minuman yang kita inginkan, ada pelayan-pelayan plus. Ini yang lebih menyenangkan, beda dari surga. Dan itu diperlihatkan menjelang kematiannya loh. Belum mati tuh. Kalau ini orang mukmin. Maka apa akibatnya? Akibatnya orang ini sangat mencintai, menyukai, ingin berjumpa dengan Allah segera. Kalau berjumpa dengan Allah dalam waktu yang segera, semua kemewahan tadi itu bisa dia dapatkan, bisa dia rasakan. Maka saat itulah dia mencintai perjumpaan dengan Allah. Semoga kita semua mengalami itu nanti. Amin. Sebaliknya kalau orang kafir atau fajir, menjelang kematian itu diperlihatkan tempat tinggalnya dalam neraka. Ngeri. Ada api yang super panas, ada azab, ada siksa. Mengerikan. Akhirnya dia benci berjumpa dengan Allah. Kalau sudah berjumpa dengan Allah itu tuh bagiannya azab neraka. Maka dia membenci berjumpaan dengan Allah. Allah juga benci berjumpa dengan dia. Inilah yang dimaksud dengan hadis man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Ini maksudnya adalah rasa cinta dan benci yang muncul menjelang kematian. Bukan sekarang-sekarang. Maka ketika menjelaskan ayat tadi berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kata beliau, wa hadza tanazzul kama qala ta'ifah min a'immati tafsir minhum Mujahid was-Sudi innama yakunu halatal ihtidhar wala syakka anna al-insan fi halatil ihtidhar yakunu fi mawqifin su'ab yakhafu fihi min al-mustaqbalil ati kama yakhafu ala man khallafa min ba'dihi fata'ti al-malaikatu litu'amminahu mimma yakhafu wa yahzan wa tutammi'unna qalbahu وتقول له لا تخف من المستقبل الآتي في البرزخ والآخرة ولا تهزن على ما خلفت من أهل وولد ودين وتبشره بالبشرى العظيمة وابشر بالجنة التي كنتم توعدون. Kata Imam Ibn Katsir, apa yang diterangkan di dalam ayat tadi seperti penjelasan Mujahid dan Imam As-Sudi. Itu terjadi ketika orang mukmin itu sedang sakarat. Tak diragukan lagi setiap insan ketika sedang tak sakarat, dia berada dalam keadaan yang sulit. Dia takut terhadap masa depannya di alam barzah dan di akhirat.
Dia khawatir juga terhadap orang yang ditinggalkan di belakangnya. Bagaimana nasib istrinya? Saya mati, istrinya langsung dilamar orang nanti. Bagaimana nasib anak-anaknya? Bagaimana nasib hartanya? Bagaimana nasib hutang piutangnya? Itu berkecamuk di dalam hatinya. Datanglah para malaikat memberi keamanan terhadap apa yang dia takutkan dan apa yang dia sedihkan, dan memberikan ketenangan ke dalam hatinya terhadap masa depannya. Dia berkata, jangan kamu takut terhadap masa depanmu di alam barzah dan di akhirat. Jangan kamu sedihkan terhadap apa yang kamu tinggalkan di dunia, istrimu, anak-anakmu, hartamu, dan seterusnya. Sekarang fokus nih ke masa depan, ada surga yang Allah janjikan untukmu. Di surga itu kamu boleh melakukan apa saja, memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Tak ada sesuatu pun yang tidak bisa kamu dapatkan di dalam surga. Maka ketika itu tenanglah jiwanya, tenteramlah hatinya, dan dia berada dalam puncak kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan selama hidup. Inilah nasib orang mukmin yang istiqomah. Adapun orang kafir atau orang fajir, para malaikat turun dalam kondisi yang sebaliknya dengan yang dialami oleh orang mukmin tadi. Diterangkan dalam beberapa ayat. Pertama, dalam surah An-Nisa ayat 97 ada dialog antara malaikat dengan orang kafir, orang ahli maksiat menjelang kematiannya. Kata Allah, innal ladhina tawaffatshumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang berbuat zalim kepada diri sendiri. Zalim itu dia disuruh ibadah tapi tidak ibadah karena urusan dunia. Ada yang begitu? Ada. Pas waktunya azan, sholat gitu ya, dia masih sibuk dengan pekerjaannya, dagangnya atau apa, akhirnya dilalaikan kewajiban sholat. Kalau wanita, dia harus menutup aurat karena tuntutan jabatan, pekerjaannya, karirnya, dia buka auratnya untuk kepentingan dunia saja. Itu zalim kepada diri sendiri. Nanti saat kematiannya ditanya oleh para malaikat, fima kuntum, bagaimana keadaanmu ketika hidup di dunia? Orang itu menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami orang-orang tertindas di muka bumi. Karena tertindas enggak ibadah, karena takut resikonya. Oleh malaikat dijawab, bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa hijrah? Ayat ini asbabun nuzulnya tentang orang tidak mau hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, sehingga ketika di Mekah enggak bisa ibadah karena ditekan. Kenapa enggak mau hijrah? Karena hartanya. Karena tanah airnya, karena beratlah meninggalkan Mekah, tempat kelahirannya, menuju Madinah yang asing baginya, enggak tahu nasibnya kayak apa gitu. Dia enggak mau hijrah untuk menyelamatkan agamanya. Akhirnya agamanya dia korbankan demi kepentingan dunia. Dan ini berlaku untuk semua orang yang seperti itu, mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Apa kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam, tempat mereka di jahannam, wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Kata beliau, hadhil ayat fi fariqin aslama walakinnahu lam yuhajir fa'adrakahul maut au qutila fi sufufil a'da fa innal malaikata tuqarriu ha'ulai fi hal ihtidar wa taubikhihim wa tubashirhumun nar. Ayat ini tentang orang yang masuk Islam ketika di Mekah tapi enggak mau hijrah karena sayang terhadap dunia. Akhirnya keburu mati atau terbunuh ketika perang Badar atau perang Uhud karena mereka berada dalam barisan orang kafir yang memerangi orang-orang mukmin walaupun dalam keadaan terpaksa, terpaksa oleh keadaan. Harus ikut perang melawan kaum muslimin walaupun hatinya enggak mau. Karena ada sanksi nanti dari orang-orang musyrikin Quraisy. Maka para malaikat ketika orang ini sakarat menjelang kematiannya membentak dan mencela mereka atas sikapnya. Kedua, ketika saatnya tiba malaikat mencabut nyawanya, tanpa kita sadari, tanpa kita lihat. Tapi ini terjadi ketika mau mencabut, wajah orang itu, punggung orang itu dipukuli oleh para malaikat sambil dibentak. Rasakan oleh kamu azab yang membakar. Ini ketika sakarat. Allah terangkan dalam surah Al-Anfal ayat 50 dan 51 kata Allah, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid." Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang kafir, mereka memukuli wajah-wajah orang kafir dan bokong-bokong orang kafir dipukuli. Babak belur, pukulan malaikat loh. Pukulan Mike Tyson gak ada apa-apanya. Walaupun gak ada apa-apanya, sekali tonjok kan orang KO-nya. Padahal yang KO itu orang terlatih dengan kekuatan mungkin lebih dari 10 kali lipat orang biasa. Sama Mike Tyson langsung tumbang. Ini malaikat lebih lagi pukulannya. Walau tara seandainya engkau melihat. Idh yatawaffal ladzina kafarul malaika. Ketika orang kafir diwafatkan oleh para malaikat. Yadribuna wujuhahum adbarahum. Wadzuku adal adzabal hariq. Para malaikat memukuli wajah mereka, bokong mereka sambil membentak. Rasakan oleh kamu azab yang sangat membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum. Hal itu disebabkan karena apa yang dosa-dosa yang telah kamu kerjakan. Wa innallaha laisa bidzallamil abid. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Ketika menjelaskan Al-Anfal 50-51 ini, Imam Ibnu Katsir berkata, "Walau tara ya Muhammad halat tawaffal malaika arwahal kuffar, la ra'aita amran aziman fadhi'an munkaran." Idh yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa yaquluna dhuku adzabal hariq. Seandainya engkau hei Muhammad melihat saat para malaikat mencabut ruh-ruh orang kafir, pasti kamu melihat sebuah pemandangan yang mengerikan, menakutkan, yang pasti kamu ingkari karena para malaikat memukuli wajah mereka dan bokong mereka sambil membentak, rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Dalam perkataan Imam Ibnu Katsir tersebut ada penjelasan dari ayat tadi yang beliau terangkan bahwa itulah yang akan teralami ketika kematian orang-orang kafir atau fajir. Tadi disebutkan ketika dicabutnya dipaksa sampai urat-urat dan otot-ototnya atau sarafnya terputus dan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Sebelum dicabutnya ada
celaan dari para malaikat, kenapa kamu dulu waktu di dunia begini, begitu, begitu, dan begitu. Gak bisa jawab lagi. Dan ketika proses dicabutnya nyawa sambil dipukuli itu, ada yang nyabut, ada yang mukuli, ada yang membentak. Kejadian itu gaib. Tapi wajib kita percaya karena diterangkan dalam Al-Quran. Walaupun kita orang yang masih sehat di hadapan orang itu, orang yang akan mati gak melihat. Mana malaikat filmkan. Gak bisa terfilmkan. Gak tertangkap oleh indera kita, oleh alat secanggih apapun. Karena ini perkara gaib. Oleh makhluk yang gaib. Peristiwanya pun gaib. Tidak bisa terindrai. Tak bisa terlihat, tak bisa tercium, tak bisa teraba, tapi nyata. Wajib kita percaya karena keterangan ini dari Al-Quranul Karim yang pasti benar. Bahkan di dalam ayat lain, di antaranya Al-Quran Surah Al-A'raf 37, Allah menyatakan, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدَّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang berdusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah? Merekalah orang-orang yang akan memperoleh bagian azab yang ditetapkan dalam kitab. Sehingga apabila datang kepada mereka para malaikat utusan kami untuk mewafatkan mereka, mereka diwafatkan oleh para malaikat. Sebelum diwafatkan ada dialog. Para malaikat itu bertanya, aina ma kuntum tad'una min dunillah? Mana sih sesembahan-sembahan yang kamu sembah selain Allah ketika kamu hidup? Mana sekarang bisa nolong enggak? Bisa bantu enggak? Qalu, mereka menjawab, dhallu anna, mereka kabur, enggak bisa menolong kami itu ketika saat kematiannya. Saat itulah mereka ngaku, ya kami kafir. Kata Allah, wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi atas diri mereka bahwa dulu ketika hidup mereka termasuk orang-orang kafir. Ada dialog antara malaikat dengan orang itu, dialognya tidak bisa kita dengar. Dalam surah An-Nahl 28 Allah pun menjelaskan, alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. فَأَلْقَوْ السَّلَمْ مَا كُنَّا نَعْلَمُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ini yang kita lalaikan selama kita hidup. Baru sadar menjelang kematian dan enggak ada kesempatan untuk memperbaiki. Kata Allah, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang mendzalimi diri sendiri. Pokoknya sedang berbuat dosa, maksiat, diwafatkan. Para malaikat itu bertanya, kenapa kamu berbuat jahat terus sih, dosa terus sih, maksiat dulu terus sih? Apa kata mereka? Kunna na'malu min su. Ma kunna na'malu min su. Dulu kami enggak berbuat jahat kok. Ingkar dia. Dulu kami enggak berbuat dosa dan maksiat. Ma kunna na'malu min su. Enggak ada perbuatan buruk yang kami lakukan. Apa kata malaikat? Bala, iya kamu dulu buruk loh. Enggak sadar apa. Inna allaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah mengetahui apa yang dulu kamu lakukan. Ada yang ingkar ketika ditanya oleh malaikat. Gemes enggak malaikat? Kita aja kalau umpamanya ada murid kita, bawahan kita berbuat salah, kita panggil. Kamu kenapa begitu? Enggak, saya enggak jelek, saya enggak salah, saya enggak dosa. Padahal kita sudah punya data. Kehel enggak? Gemes enggak? Ih, kudikumah ya budak, kan gitunya. Itu terjadi pada diri orang fasik menjelang kematiannya oleh para malaikat itu ditanya, kenapa kamu begini dan begitu? Dia menjawab, ma kunna na'malu min su. Kami tidak pernah berbuat kejelekan, keburukan, enggak.
Kata malaikat, bala, iya kamu berbuat loh. Allah tahu apa yang kamu amalkan. Dalam ayat lain, surah Muhammad, ayat yang ke-25 sampai 27, Allah menerangkan, innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dhalika bi annahum qalu lil ladhina akarihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum fakaifa idza tawaffatsumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ini orang yang menjengkelkan juga kalau itu terjadi kepada kita. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang murtad kembali ke belakang setelah jelas keterangan-keterangan. Setan telah menipu daya mereka dan telah memberikan angan-angan panjang kepada mereka. Diiming-imingi dengan kesenangan dunia. Untuk menjauhi agama. Tahu itu salah, itu dosa. Tapi berbuat dosa, berbuat salah, meninggalkan agama itu menguntungkan duniawinya. Aspek duniawinya menguntungkan. Ada tuh persaksian dari orang kafir di Amerika ya. Kenapa mayoritas orang Amerika gak mau Islam itu mewarnai kehidupan mereka. Gak membiarkan banyak orang-orang Amerika itu masuk Islam, enggak. Kenapa? Bukan karena tidak yakin dengan kebenaran Islam. Yakin. Tapi kalau mayoritas warga Amerika masuk Islam, banyak sekali industri hiburan yang mati, bangkrut. Kalau Islam di sana dominan mewarnai kehidupan mereka, otomatis pabrik-pabrik minuman keras itu tutup. Otomatis Hollywood tutup tuh. Otomatis kehidupan bebas juga tidak sebebas yang sekarang. Tempat-tempat hiburan minimal berkurang, bisa-bisa ditutup. Maka orang-orang yang berkuasa dan berduit sekarang terbalik akan menjadi orang yang sangat bangkrut. Gak laku lagi minuman keras, gak laku lagi film-film Hollywood, Bollywood, gak laku lagi umpamanya industri-industri hiburan yang lainnya, tempat-tempat hiburan, mati semuanya. Dan itu yang sangat mereka takutkan. Itu yang mereka khawatirkan. Makanya tidak dibiarkan Islam di sana berkembang. Walaupun perkembangan tetap tak bisa terbendung. Apalagi di Eropa. Peningkatan jumlah kaum muslimin tidak bisa terbendung. Setahun bisa dua kali lipat tuh. Mungkin 10-20 tahun dominan Islam di sana. Kenapa? Karena pertama, orang-orang Eropa itu jarang yang mau nikah punya anak keturunan, itu jarang. Mereka ada summon leaven, sudah sesukanya, setelah gak suka cari pasangan lain, gak mau nikah walaupun punya anak. Gak mau punya anak karena takut. Takut apa? Hamilnya sakit, melahirkannya sakit, punya anak harus diurus gitu ya. Fisiknya berubah yang tadinya menyenangkan, seksi, menjadi tak enak dilihat, agak sopan. Gak mau mereka hamil, gak mau punya anak. Makanya jangan harap kalau jualan kendaraan keluarga di sana akan laku. Enggak. Di sana gak ada umpamanya nenek-nenek aki-aki nenungtun incu, gak ada. Kakek-kakek nenek nungtun anjing ya banyak. Teman hidupnya di masa tua itu anjingnya. Anaknya enggak peduli, cucunya enggak tahu. Sehingga banyak yang punya harta kekayaan enggak diwariskan ke anak cucunya, diwariskan ke anjing. Banyak anjing kaya di sana. Kematiannya enggak diketahui, tiba-tiba anjingnya menggonggong terus. Tetangganya lapor polisi, didoprak, sudah jadi bangke. Banyak yang seperti itu.
Jadi kelahiran jarang. Sementara kaum muslimin di sana sekali melahirkan 12. Enggak sekali, 12 kali. Jadi banyak anaknya. Setiap hari ada yang masuk Islam, dan kaum muslimin setiap hari ada yang melahirkan anak. Makin lama kaum muslimin makin banyak, orang-orang kafir makin sedikit. 20 tahun yang akan datang akan menjadi mayoritas di sana. Gitu belah pokoknya mah. Sesungguhnya orang-orang yang murtad setelah jelas keterangan bagi mereka, setan telah merayu dan memberi angan-angan panjang dengan kesenangan dunia. Lalu katalah dzalika biannahum qalu, yang demikian itu karena mereka berkata, bertanya kepada orang-orang yang membenci Quran, membenci apa yang Allah turunkan, sanuti'ukum fi ba'dil amr, kami akan mengikuti kalian dalam beberapa urusan. Ngikut mode, style, gaya hidup orang-orang yang benci Quran sunnah. Wallahu ya'lamu israrahum, Allah tahu tuh isi hati mereka. Apa kata Allah? Fakaifa idza tawaffathumul malaika, bagaimana nanti ketika para malaikat mewafatkan mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, para malaikat memukuli wajah-wajah dan bokong-bokong mereka. Jadi yang terjadi pada diri orang kafir dan orang durhaka ketika akan mati, ditatangi oleh para malaikat dan mereka mengalami beberapa kejadian. Kejadian pertama, ada malaikat yang datang berkumpul dengan jumlah yang tidak terhingga. Kalau orang mukmin, orang yang akan mati, orang mukmin yang soleh, malaikat yang turun, malaikat rahmat, menyenangkan, bawa kain kafar dan parfum dari surga, diperlakukan secara lemah lembut ketika dicabut nyawanya, enak. Adapun orang kafir atau orang fajir, malaikat yang turun, malaikat azab, mengerikan, membawa kain dari neraka. Pas sebelum dicabut, dialog dulu, berisi celaan malaikat. Ketika dicabutnya, susah. Dipukuli wajahnya dan bokongnya. Terus tercabut sehingga putus ikut urat-urat dan syaraf-syaraf mereka. Kebayang sakitnya, ya. Ini misteri pertama di ambang kematian yang akan teralami oleh semua orang, termasuk orang-orang mukmin. Tapi orang mukmin tadi enak prosesnya. Inilah misteri pertama di ambang kematian. Kedua ini rincian dari yang pertama yang belum terbahas, yaitu sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Apakah teralami oleh orang kafir saja atau termasuk juga orang-orang mukmin? Tahun depan kita bahas. Sekarang sudah tersisa 7 menit dari waktu yang tersisa. Kita akan berjumpa setahun yang akan datang melanjutkan materi ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bagaimana seorang muslim yang meninggalkan hutang, tapi selama hidupnya telah berusaha keras untuk melunasi hutang tersebut, mohon penjelasan. Siapa orang yang berhutang karena keterdesakan? Mungkin gak ada makanan untuk anak istri, belum berhutang. Mungkin untuk berobat karena sakit, gak punya uang, berhutang. Dan berniat membayar, Allah akan ringankan, Allah akan bantu. Kalau sampai akhir hayat tidak terlunasi, padahal dia sudah berusaha, tanggungan Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa orang yang berhutang dengan niat tidak mau bayar, maka dia lasun, fahuwa lasun. Lasun itu bangsat, pencuri. Basa-basi aja, pinjam dong 100 gitu ya. Dikasih. Memang gak niat bayar, walaupun punya uang gak bayar dia. Dia pencuri.
dan tetap akan diperhitungkan nanti di akhirat. Dengan apa diperhitungkannya? Dengan pahala. Di sana enggak ada lagi dinar, dirham, rupiah, dolar, yen, cuan, enggak ada. Tapi dibayarnya dengan pahala kita, ya. Makin banyak hutangnya, makin banyak pahala yang kita berikan ke orang lain. Pahala yang kita miliki aja enggak seberapa salat kita. Berapa banyak pahala yang kita dapat dari salat yang asal-asalan? Mungkin cuma sedikit, dua dikit. 10 kali salat 10 dikit, masih sedikit. Hutangnya gede, mungkin hutang yang gede belum tentu terbayar oleh 10 20 kali salat. Belum tentu, ya. Itulah kalau orang tersebut berhutang dengan niat tidak membayar. Kedua, orang itu berniat membayar tapi lengle talangke hara rese kudu diteke. Aya, tapi lebare ditunda-tunda. Padahal dia bisa bayar. Ini zalim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayar hutang walau padahal dia mampu, itu kezaliman, dosa, ya. Dan kelak kalau sampai akhir hayat tidak terbayar, maka tetap dibayarin dengan pahala. Apa yang harus dilakukan ketika hendak mengqadha saum Ramadan, saudara yang sudah wafat tapi enggak tahu pasti dia tidak puasa berapa lama? Kalau ada orang lain punya hutang saum Ramadan terus belum diqadha sudah wafat, ganti dengan fidyah, bukan dengan dibayar dengan saumnya, bukan. Adapun hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man mata walaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dan punya hutang saum, hendaklah disaumkan oleh walinya. Itu maksudnya hutang saum nazar. Kalau orang bernazar, kalau saya sembuh saya mau saum 3 hari. Sembuh. Belum dibayar sudah mati. Kematiannya bukan karena penyakit, mungkin kecelakaan. Dia punya hutang nazar, wajib dibayar oleh saum lagi, oleh walinya. Itu khusus untuk nazar. Adapun saum Ramadan yang belum terbayar keburu mati, maka dibayar dengan fidyah. Berapa hari dia fidyah, bayarkan sehari, sebanyak hari tersebut, ya. Kalau enggak tahu gimana, ambil jumlah maksimal, dikira-kirakan. Dia sakit sekian hari, enggak saumnya kira-kira sekian hari, maka bayar dengan fidyah sejumlah hari yang dia tidak saum. Secara maksimal, kira-kira seminggu atau 10 hari, ya. Ambil 10 hari. Bayarkan 10 hari, kalau lebih ternyata maka itu jadi sedekah. Lebih baik lebih daripada kurang. Bagaimana keadaan ruh manusia yang sudah wafat? Apakah mereka bisa berkumpul dengan keluarganya? Apakah mereka beramal di sana? Tidak beramal, tapi mereka bersenang-senang kalau dapat nikmat kubur. Saya sudah jelaskan ada 5 golongan manusia keadaannya di alam kubur. Pertama, para nabi, para rasul berada di Ar-Rafiqul A'la. Ini tempat terbaik di alam kubur. Kita enggak bisa ke sana, khusus para nabi, para rasul. Kedua, ruh para syuhada. Mereka menjelma menjadi burung-burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Semoga kita gitu. Ketiga, minimal kita begini. Ruh orang mukmin yang soleh menjelma menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Bedanya dengan yang mati syahid, itu berterbangan, ini cuma bergelantungan. Nikmat mana? Ya nikmat terbang lah. Itulah kondisi gambaran nikmat kubur. Adapun keempat kelima, azab kubur. Orang mukmin ahli maksiat, dia diazab di alam kubur. Jenis azabnya, kadar azabnya sesuai dengan jenis maksiat dan kadar dosa yang dilakukan. Kelima, orang kafir memperoleh azab kubur lebih dahsyat, lebih hebat daripada orang-orang mukmin ahli maksiat.
Bisakah mereka saling mengunjungi di alam kubur? Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, mereka, kata Imam Al-Qurtubi, ada satu subbab bahwa ahlul kubur yazuruna ba'duhum ba'dha fi kuburihim. Ahli kubur itu saling mengunjungi satu sama lain di area kubur mereka. Tapi ini hanya teralami oleh orang yang memperoleh nikmat kubur dengan level nikmat kubur yang sama. Seperti orang mati syahid, sama mati syahid. Seperti orang mukmin yang soleh, sama orang mukmin yang soleh. Orang mukmin yang soleh enggak bisa berkunjung ke tempat para syuhada karena beda level. Ya, ada. Walaupun tidak disertai keterangan Quran atau hadis yang sahih, cuma ada asar-asar dari kalangan para sahabat dan para ulama bahwa mereka saling mengunjungi, dan ini salah satu bentuk nikmat kubur. Saling mengunjungi itu menyenangkan apa tidak? Iyalah menyenangkan. Kita berkunjung ke kota lain, menemui saudara, kerabat, ikhwan, sahabat di sana. Senang enggak? Senang banget gitu ya. Di alam kubur juga ada. Ya, jadi ada salah satu bentuk nikmat kubur saling mengunjungi. Dan ini tidak teralami oleh orang yang memperoleh azab kubur. Enggak. Pokoknya enggak ada kesenangan bagi yang merasakan azab kubur. Mohon penjelasan bahwa istri akan bersama suami pertamanya di surga. Suami terakhir, bukan pertama. Jadi kalau umpamanya istri punya berapa suami, maksudnya bukan poliandri. Nikah dengan suami pertama mati. Soleh suaminya tuh ke surga. Istrinya juga solihah. Terus nikah lagi ke suami kedua, mati lagi tuh. Suami kedua juga soleh, istrinya juga solihah, mati lagi, nikah lagi suami ketiga, mati lagi, dicekek gitu. Itu artinya matinya wajar, normal, mungkin penyakit ya. Sampai 10 suaminya tuh, semuanya ke surga. 10 suaminya ke surga, wanita ini juga karena solihah gitu, ke surga juga. Maka suami istri ini akan menjadi pasangan bagi suaminya yang terakhir, bukan yang pertama. Karena itulah janda-janda Nabi SAW tidak boleh dinikah setelah Nabi wafat, karena mereka akan tetap menjadi istri Nabi SAW sampai ke akhirat. Kalau nikah lagi sama laki-laki lain, maka akan bersama-sama suami terakhir. Makanya Abu Darda pernah berkata kepada istrinya Ummu Darda, kalau aku mati kamu nikah lagi. Kata dia, enggak mau saya. Kalau kamu mati saya enggak mau nikah lagi. Kenapa? Karena saya ingin tetap bersamamu sampai di surga. Kalau Abu Darda mati terus Ummu Darda nikah lagi, dua-duanya ke surga, maka dia akan bersama suami yang terakhir ya. Jadi tidak benar, apakah istri bersama suami pertama? Tidak benar. Yang benar suami terakhir ya. Bila kita dulunya masih melakukan kebid'ahan sebelum mengerti ilmunya dan sekarang sudah tobat, apakah dosa itu tetap tertulis? Kalau sudah tobat tidak, terhapus. Allah menyatakan kafir anhum sayyiatihim wa nudkhiluhumul jannah. Kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi dihapus, tidak terus tertulis. Apa ini berlaku dengan dosa lain? Berlaku. Semua dosa kalau sudah ditobati terhapus. Apakah hukum syukuran 4 bulan kehamilan ini juga bidah? Kalau itu dianggap bagian dari agama, padahal agama tidak mengajarkannya, berarti mengada-ada, bikin-bikin aturan dalam beragama. Itulah yang dimaksud dengan kebidahan. Dan syukuran 4 bulan enggak ada dalam agama, ya. Tapi itu tradisi. Ya, kalau tradisi jangan dibahas dalam perkara agama. Kalau itu tradisi ada, ritual-ritual agama, apalagi diyakini ini bagian dari sunnah.
ini bagian dari ibadah, maka itu bidah, ya. Apa hukumnya ketika ikut city tour ketika sedang berada di Mekah, yang dimungkinkan banyak meninggalkan Masjidil Haram ketika musim hajian, sementara kebanyakan jamaah mengikuti atau bergabung dengan KBIH yang melakukan itu, termasuk KBIH

Thaif ba'da sarapan, salat subuhnya masih di Masjidil Haram. Ba'da sarapan jam 8 pergi ke Thaif, pulangnya jam 8 jam 9 malam. 4 kali salat terlewat di Masjidil Haram. Salatnya di jalan di Thaif. Berarti 400 ribu pahalanya, pahala salat. Satu kali salat berapa? 100 ribu kali. Ini 4 kali 400 ribu. Kita ke Mekah itu ngejar keutamaan salat di sana tuh. Jadi kalau bisa fokuslah. Enggak lama. Sudah susah ada di Mekah, setelah di Mekah keluar lagi. Hanya dalam rangka senang-senang, wisata. Seperti umpamanya ke Thaif. Enggak ada nilai ibadah ke Thaif. Apa yang dilakukan? Senang-senang. Barijeng teu begitu senang. Ada apa di Thaif? Naik kereta gantung, bete. Seru keneh kadufan. Iklan. Ada bom-bom kar kayak gitu atau roller coaster yang lebih seru di sinilah daripada di sana. Tapi karena ini di Saudi agak aneh gitu aja lah inti nama. Ya. Lebar. Jadi kalau saya nggak ikut. Mangga ada handling, ada guide di sana. Saya selaku pembimbing punten nggak ikut. Kecuali kalau bosnya wajib ikut. Awas kalau nggak itu kewajibanmu ya boleh. Kewajiban sebagai pembimbing mendampingi, ya. Tapi kalau bisa tidak, tidak, ya. Adapun city tour di dalam kota seperti ketika di Mekah mengunjungi umpamanya Bukit Thur, Armina, Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat-tempat haji, ada Bukit Nur. Bukit Nur yang ada Gua Hira di sana, itu tidak sampai meninggalkan sholat di Masjidil Haram. Berangkat ba'da sarapan sebelum zuhur sudah tiba lagi di Mekah dan bisa sholat di Masjidil Haram. Enggak masalah kalau itu. Kecuali kalau kebablasan terus ke Hudaybiyah silaturahmi sama unta di sana. Pulangnya jam 1 kelewat, nah itu jangan. Perhitungkan, pokoknya sebelum zuhur harus sudah kembali ke Mekah, kembali ke Masjidil Haram. Di Madinah juga begitu, ada city tour, tapi berangkat ba'da sarapan sebelum zuhur sudah tiba lagi di hotel dan sholat di Madinah, di Masjid Nabawi. Yang dikunjungi di Madinah biasanya Masjid Quba, memang disunnahkan mengunjungi Masjid Quba dan sholat di sana 2 rakaat, pahalanya sama dengan pahala umroh. Mengunjungi umpamanya Gunung Uhud, ya disunnahkan. Karena di sana ada makam para pahlawan Uhud dan kita disunahkan berziarah. Itu aja yang disunahkan 2. Adapun ke percetakan Al-Quran, gak ada sunahnya, tapi ada untungnya dapat mushaf gratis. Ke pasar kurma, gak ada sunahnya, gak ada ibadahnya, bahkan rugi uang terbuang di sana. Karena ke pasar kurma ngeborong tuh, ya. Borong makanan berupa kurma, kue, coklat, dan seterusnya. Setelah itu sebelum zuhur kembali dan zuhur kembali di Madinah enggak masalah. Tapi yang masalah di Mekah, ke Thaif itu luar kota, pulangnya malam ya. Tidak haram, tidak dosa, tapi sayang meninggalkan 4 waktu sholat di Masjid Al-Haram. Dosa? Enggak dosa. Cuma sayang. Jauh-jauh kita di sana mengejar keutamaan sholat di Masjidil Haram, setelah di sana malah sholat di luar. Ini curhat seorang suami, mungkin isinya ada di sini ya. Nanti pulang jangan berantem. Pak, tadi ngadu ke Ustaz ya. Mama jadi malu, semua orang tahu. Padahal gak ada yang tahu. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi istri tuh lihat yang suka belanja barang-barang yang kurang penting padahal bukan barang pokok? Ya banyak yang kita lakukan. Pertama dinasihati. Kedua kalau kekeh begitu jatah saja. Kalau minta untuk apa? Disumputkan hela. Untuk ganti casing HP, jangan gitu ya. Untuk beli handsfree yang kemarin sudah jadul, sudah 2 bulan, jangan. Pokoknya dijatah, ditanya apa kebutuhannya.

0: Kalau dia protes, pelit amat ke istri sendiri, bukan pelit, irit. Sebab saya harus mempertanggungjawabkan di akhirat, ya. Harta yang saya berikan ke istri ini untuk apa nih? Gitu ya. Kalau kurang penting, saya yang ditanya. Saya yang akan bertanggung jawab. Kamunya enak-enak menghabiskan, saya yang bertanggung jawab. Bilang gitu. Baru saya kasih uang saya semuanya, kalau kamu bisa mengaturnya secara bijak. Nah, begitu. Ya. Kalau umpamanya ada istri, kita percaya istri ini irit. Semua uang kita berikan. Kita hanya ngambil untuk kepentingan pribadi kita yang tidak bisa tidak, seperti bensin, ongkos, makan siang di luar gitu ya. Selebihnya ke istri. Dah, gak pernah istri mengeluh, gak pernah. Tiba-tiba setelah setahun, wah beli mobil yuk, emang cuma uang ini? Nih setahun saya kumpulkan, wah bagus ya kayak begitu ya. Kasih semua ke istri, dijamin akan aman ya, tidak akan dihambur-hamburkan. Apakah orang yang mati itu mendengar dan melihat kepada kita? Ini yang akan dibahas nanti. Kapan? Tahun depan. Tolong dijelaskan perbedaan dan persamaan jasad yang membusuk di kuburan dengan jasad yang bertemu di alam ruh, di alam kubur. Sudah dijelaskan kuburan berbeda dengan alam kubur. Alam kubur alam gaib, kuburan alam nyata. Alam gaib maknanya kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana keadaannya. Makanya gaib. Kalau kuburan alam nyata karena kita yang bikin. Bisa digali lagi, bisa dipindah, bisa kuburan dirubah menjadi apartemen, bisa? Ada? Ada banyak. Itu alam nyata. Disebut alam kubur karena umumnya orang mati dikuburkan. Umumnya, walaupun ada yang tidak dikuburkan, tetap masuk ke alam kubur. Disalib sampai habis dagingnya oleh burung gitu ya. Oleh binatang pemakan bangkai habis, tidak dikuburkan, masuk ke alam kubur. Jasadnya, iya jasadnya dan ruhnya. Gimana kan sudah habis dimakan, itu mah urusan Allah. Allah gampang mengatur semua itu. Kalau kita yang ngatur, kita gak bisa, susah. Gak masuk akal kita, gak masuk kemampuan kita. Kalau Allah yang mengaturnya, yang melakukannya, semuanya serba mudah, serba gampang. Jadi di alam kubur, ruh dan jasad bertemu. Jasad yang mana? Jasad yang ini yang kita pakai. Bukankah jasadnya sudah hancur di kuburan? Iya, tapi Allah lah yang ngatur. Enggak masuk logika kita. Ya iya, ada logika kita yang terbatas, yang lemah. Bagaimana cara Allah mengatur? Gampang bagi Allah Azza wa Jalla, ya. Yang jelas ruh dan jasad yang nanti ditanya di alam kubur, yang dapat nikmat kubur ataupun azab kubur, ruh dan jasad yang kita pakai dalam hidup ini. Ini yang berbuat, ini yang harus bertanggung jawab. Bukan berarti, oh nanti Allah ciptakan jasad yang baru. Enggak, kalau jasad yang baru zalim dong. Yang berbuat di dunia jasad ini, yang diazab atau memperoleh nikmat jasad yang lain, zalim dong ya. Ini juga, di akhirat juga begitu. Nanti kita hidup ruh dan jasad yang kita pakai di sini. Tapi kan ukurnya berubah. Sekarang mah pendek hanya 1,7 atau 8 meter. Kalau di surga nanti kan 60 hasta, hampir 30 meter. Gimana mungkin? Iya, itu logika kita. Biar Allah yang ngatur. Allah yang menentukan ketetapan seperti itu. Allah yang berbuat, Allah yang mengatur, semua serba gampang. Orang kafir di neraka lebih hebat lagi. Orang kafirnya di dunia sekecil ini, di akhirat di neraka giginya aja sebesar gunung Uhud. Itu orang ahli neraka. Bagaimana dengan mulutnya, kepalanya, badannya lebih besar lagi. Satu tempat duduk ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Ahli neraka jauh lebih gede. Ketebalan kulitnya 3 mil. Kalau kita kan cuma beberapa mili ya. Ini 3 mil ketebalan kulitnya. Nah, bagaimana jasadnya kan berbeda, biar Allah yang ngatur. Logika kita enggak masuk, itu karena lemahnya logika kita, akal kita, ya. Karena itulah maka jangan memahami perkara gaib dengan akal, karena lemahnya akal kita, terbatasnya kemampuan akal kita. Sebagai contoh, karet, karet gelang, tahu kan? Sekecil apa? Masukkan ke minyak tanah. Apa yang terjadi? Mengembang, jadi kayak sebesar mie gitu kan? Kok beda ini karet ternyata kecil, ini jadi gede. Sok logika gimana kita menjelaskannya? Apakah nambah bahan? Tidak, bahannya tetap itu-itu juganya. Terus kenapa jadi gak gedean? Gak tahu lah gimana logika kita menjelaskannya. Mungkin si minyaknya nyerap gitu ke sana jadi menggede atau gimana? Wallahu a'lam, ya. Tapi yang jelas tidak nambah bahan. Bahannya tetap itu juga, ya enggak? Ah, contoh yang seperti itu dalam makanan banyak, asalnya kecil, ketika apa namanya mentah, setelah matang jadi gede. Contohnya apa? Jagung. Terus digoreng, mengembang. Kenapa jadi gede? Nambah bahan? Tidak, bahannya itu juga. Kenapa itu jadi gede? Ah, sok. Kalau itu bagi kita mudah menjelaskan di dunia, apalagi Allah Azza wa Jalla mudah mengaturnya, orang kafir di dunia sekecil ini, di akhirat segede apa, raksasa, itu urusan Allah bukan urusan kita. Wajib kita meyakininya karena dijelaskan dalam Quran atau hadis yang sahih. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa setahun lagi. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud, terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab, merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamanya dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkar faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal enggak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi enggak dimakan, takut malaikat ini orang Datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Atau ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semua. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansor, anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Nanti punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, Afala tajlisuna ukallimukum. Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian? Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Kalau bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang Nabi. Yang zamannya udah dekat nih, kita akan memerangi kalian bersama Nabi itu. Dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Tsamud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
5: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum, balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu ma'sadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan li annal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amaruna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
6: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'da. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan pendengar radio Rojak di beberapa kota dalam siaran tunda. Rojak hari ini tidak merilai langsung karena ada uzur, jadi pertanyaan nanti khusus untuk jamaah di sini. Juga pendengar radio-radio lain dan para pemirsa Rojak TV dan beberapa TV lain serta para netizen di mana saja Anda berada. Jumat sore ini biasa kita membahas kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Sudah sampai pada bab Rukun Iman yang ke-5. Tapi spesial untuk sore hari ini, kita akan mengangkat tema larangan mengharapkan kematian, mengangan-angankan kematian. Biasanya orang yang menginginkan kematian karena tidak kuat terhadap penderitaan yang sedang dialaminya di dunia. Musibahnya mungkin terlalu berat bagi dia. Dia tidak sadar musibah itu jauh lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya bagi yang menerimanya. Musibah itu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan musibah kepadanya. Lalu kebaikan apa yang dia terima dengan musibah itu? Kebaikan ukhrawi, kehidupan abadi kelak di akhirat. Kalau di dunia sementara, semu, ada batasnya. Di akhirat enggak ada batasnya. Apa keuntungan ukhrawi di akhirat bagi orang yang ditimpa musibah? Gugur dosa. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dalam hadis Bukhari dan Muslim dengan sanad yang muttafaqun alaih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidak ada yang menimpa seorang muslim, baik kelelahan, sakit, keresahan, kesedihan, atau gangguan, atau kerisauan, ketidaktenangan. Sampai ada satu duri yang melukai dirinya, kecuali Allah hapuskan kesalahan-kesalahan orang itu karena musibah tadi. Gugur tuh, siapa orang yang dapat musibah, dosanya otomatis gugur. Makin hebat musibahnya, makin berat, makin banyak juga dosa-dosa yang berguguran dari dirinya. Makanya kalau orang diberi musibah apapun bentuknya, itu tandanya Allah sedang menginginkan kebaikan bagi orang itu. Tapi ada kalanya orang tidak sadar tentang keuntungan dari musibah. Selain dosa gugur, pahala atas kesabaran, doanya diterima, didengar oleh Allah, kemuliaannya, derajatnya meningkat lebih tinggi lagi. Setelah berlalunya musibah ini akan datang dua kebahagiaan bagi orang itu. Karena Allah berjanji inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, dua kali. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Ini sunnatullah, ini janji Allah juga. Jadi banyak keuntungan, kerugiannya satu, menderita, hanya itu. Tinggal sabar sebentar, setelah ini berlalu kita akan diberi dua kebahagiaan. Tapi kebanyakan orang gak sadar akan keuntungan dari musibah. Sehingga mereka itu banyak yang minta, ya Allah cabut aja nyawaku daripada menderita begini, gitu kan. Dikiranya setelah mati urusan semua beres, kesulitan semuanya terlepas. Padahal dia memasuki kondisi yang jauh lebih menakutkan, lebih mengerikan daripada musibah di dunia. Makanya dilarang meminta mati, dilarang mengangan-angankan kematian dengan sebab enggak kuat, enggak tahan terhadap penderitaan hidup. Sebuah hadis diterima dari Anas radhiyallahu anhu, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menginginkan kematian karena penderitaan yang sedang menimpanya. Enggak boleh, ada larangan. Larangannya ditekankan. Penekanannya dari segi lafaz. Lafaznya fi'il mudhari, kemasukan huruf nun tauqid thaqilah di akhirnya. La yatamannayanna ahadukum. Jangan sekali-kali. Awas, waspada. Sekalipun, jangan. Salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena musibah yang sedang diterimanya. Fa'inkana labudda fa'in. Tapi kalau dia kekeh ingin minta mati, ucapkan doa berikut, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairali. Ya Allah, hidupkan aku. Makna hidupkan kan sedang hidup ini teh. Panjangkan usiaku. Kalau hidup ini lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku. In kanatil wafatu khairali, kalau wafat ini lebih baik bagiku. Kita kan tidak tahu bagi kita lebih baik mati atau lebih baik hidup, kita tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Ya. Nah, hadis awal yang menyatakan may yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah kepadanya. Musibah itu pertanda kebaikan yang Allah berikan. Ini kata para ulama tidak mutlak, tidak berlaku umum, tapi muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan syarat sabar ketika menerima musibah tersebut. Maka kalau sabar, kebaikannya berlimpah. Orang yang sabar karena memperoleh musibah itu luar biasa. Ya, pahalanya tidak ditakar, tidak dihitung, tidak disebut angka lagi, tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Terus selama sabar ditolong oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah menyertai orang yang sabar. Makna menyertai disebut ma'iyatullah. Ini maknanya khusus dengan makna menolong, menguatkan, memberikan perlindungan, membimbing, ngaping, ngajarin. Selama dapat musibahnya tidak akan salah langkah dia kalau sabar. Ketiganya, selama sabar ketika memperoleh musibah, rahmat Allah tercurah. Pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat terus diungkapkan, yang disebut salawat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kasih berita gembira tuh kepada orang yang sabar. Itu orang ketiga dapat musibah, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kepasrahan kepada Allah ketika menerima musibah, merekalah orang-orang yang akan dapat solawat dari Allah dan rahmat, dan merekalah orang-orang yang memperoleh hidayah. Pokoknya orang yang sabar itu selama sabarnya tercurah banyak sekali apa anugerah yang Allah berikan. Ini yang dimaksud. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah, karena musibah mengundang banyak kebaikan dengan syarat sabar. Adapun orang kafir atau orang fajir. Orang fajir muslim tapi ahli maksiat, durhaka, jauh dari agamanya. Ketika ditimpa musibah mereka tidak sabar. Buruk ini. Ketika ditimpa penderitaan mereka putus asa. Mereka melakukan perbuatan yang semakin memperparah keadaannya. Dengan cara mabuk, narkoba, ke tempat-tempat hiburan yang semakin membuat dia lebih terpuruk, ke dukun, bahkan ada yang bunuh diri seperti itu. Maka tak diragukan lagi bahwa musibah yang Allah berikan kepada orang itu buruk. Jadi yang dimaksud siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan musibah kalau orang itu menerimanya dengan sabar. Adapun kalau dia mengangan-angankan kematian, maka haram, terlarang. Kenapa? Pertama, ada larangan ini dari Nabi SAW. Yang kedua, menunjukkan ketidaksabaran orang tersebut terhadap musibah. Ekspresi sikap keputusasaan. Ya Allah, matikan saja saya daripada menderita seperti itu. Seperti itu tuh. Jadi putus asa dan tidak sabar. Nah, ketiganya, bahasa ABG-nya sotoy terhadap kondisi dia setelah kematian. Dia merasa lebih tahu barijeng salah. Lebih tahu seolah-olah kalau mati beres urusan. Kalau mati akan tenang. Kalau mati terlepas dari masalah, kan gitu ya. Padahal mungkin dan dipastikan tuh kalau bunuh diri atau seperti itu, setelah matinya tambah parah daripada masalah yang sedang dihadapinya selama hidup. Berdasarkan hal itu, maka wajib kita bersabar. Karena mungkin saja kematian bukanlah istirahat bagi kebanyakan orang. Sebagaimana sebait syair, "Laisa man mata fastaraha bimayyitin, innamal mayyitu mayitul ahya." Orang yang mati itu bukanlah orang yang beristirahat dengan kematiannya. Ada orang mukmin, soleh, ahli ibadah. Dia memelihara diri dari dosa selama hidupnya. Setelah mati, kematian itu menjadi istirahat baginya dari semua keburukan. Makanya kan ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ij'al hayati ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rohatan min kulli syarr." Ya Allah, jadikan hidupku ini sebagai momen tambahan untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematianku sebagai istirahat dari segala macam keburukan. Ini bagi orang-orang mukmin yang soleh, ahli ibadah, ya. Maka kematian itu istirahat baginya dari seluruh keburukan. Nah, orang seperti itu pada hakikatnya tidak mati. Penyair menyatakan, "Laisa man mata fastaraha bimayyitin." Bukanlah yang mati itu orang yang istirahat dengan kematiannya. Itu tetap hidup, tapi hidup dengan bahagia di alam kuburnya. Innamal maitu maitul ahya. Orang yang mati hakikatnya adalah orang yang sudah mati ketika dia masih hidup. Jiwanya sudah mati, raganya masih hidup. Jiwanya, ruhnya terkubur di dalam raganya. Raganya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati sebelum raga itu kelak dikuburkan ketika kematiannya. Ya, bagi sebagian orang tertentu kematian adalah istirahat dari seluruh keburukan. Tapi bagi kebanyakan orang, kematian awal dari penderitaan yang sebenarnya. Disebutkan oleh para ulama, di antara Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala menyatakan, "Amma anta tatamanna al-maut fa anta la tadri rubbama yakunu al-mautu syarrun 'alaik la yahsulu bihi rahatan Akan tapi adapun kalau engkau mengangan-angankan kematian, engkau tidak tahu kadang setelah kematian itu buruk bagimu.

dia masih punya kesempatan menghindari azab kubur itu dengan bertobat, banyak beristighfar, melakukan banyak kebaikan, selamat dari alam, dari azab kubur, dan memperoleh nikmat kubur. Yang penting, apabila seseorang mengalami penderitaan, musibah yang berat, jangan sekali-kali mengangan-angankan kematian. Dan Nabi SAW melarang hal tersebut. Apalagi kalau bukan mengangan-angankan lagi dalam bentuk berdoa, ya Allah cabut nyawaku. Lebih dari itu, yaitu berikhtiar untuk mati. Dengan cara apa? Bunuh diri. Dengan berbagai cara. Ada yang menusukkan pisau ke perutnya, ke dadanya. Ada yang dengan menggantung diri. Ada juga yang dengan meminum racun dan seterusnya. Maka setelah kematiannya kondisinya jauh lebih buruk daripada musibah yang dia alami. Kenapa? Karena di alam kubur dia akan diazab dengan cara seperti yang dia lakukan ketika bunuh dirinya. Siapa orang yang bunuh diri dengan cara menancapkan pisau ke dadanya, ke jantungnya sampai mati, dia kelak akan diazab dengan azab seperti itu. Dia tusuk-tusukan pisau itu ke tubuhnya. Siapa yang mencekik dirinya dengan tali yang digantungkan, nanti diazab seperti itu. Siapa yang minum racun, dia akan dicekoki dengan racun. Siapa yang bunuh dirinya dengan cara naik ke tempat yang tinggi lalu loncat, maka dia akan mengalami hal itu di alam kuburnya wal'iyadzu billah. Berdasarkan hal itu, maka haram, tidak boleh. Tapi sebagaimana kebijaksanaan syariat, syariat Allah maha sempurna. Tidaklah Allah melarang manusia dari sesuatu kecuali selalu ada alternatif yang jauh lebih baik. Dalam banyak kasus seperti itu tuh. Allah melarang ini tapi ada gantinya yang lebih baik. Allah melarang itu ada gantinya yang lebih manfaat. Seperti dalam surah Al-Baqarah 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Ra'ina unzurna itu sama maknanya. Tapi ra'ina ini dijadikan bahan pelecehan, plesetan oleh orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Jangan lagi dipakai. Ada alternatif nih, unzurna. Seperti itu dalam banyak hal, ya. Contoh lain, ketika Nabi SAW dibawakan kepada beliau tamar kurma yang baik menurut orang-orang Khaybar. Kurma ini dibawa dari Khaybar. Oleh Nabi diingkari. Kata beliau menyatakan ukilat tamar Khaybar hakadha. Akullu tamri Khaybar hakadha. Apakah semua kurma Khaybar itu seperti ini? Kualitasnya buruk, enggak bagus. Kalau para sahabat berkata, la, walakinna nashtari sa' min hadha bisa'ain wa sa'ain bithalatha. Enggak, ada yang bagusnya. Tapi ini ditukar, kami memberi satu sok. Satu sok itu satu takaran. Ada akan takaran sok kira-kira 4 atau 5 mud gitu. Kami membeli satu sok

yang sebagus seperti ini ditukar dengan dua sok yang buruk. Barter. Maka barter seperti terlarang. Kalau sejenis tapi kualitasnya jauh berbeda. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La taf'al." Jangan kamu lakukan ini, enggak boleh, ini mengandung unsur riba, terlarang, tidak boleh. Walakin bi'tamr yakni ar-radi bid-dirahim tsumma tabi' bid-dirahim janiban. Tapi jual dulu ini yang buruk, nanti setelah dapat uangnya baru belikan yang bagus. Seperti itu, jangan langsung barter. Ini satu so, ini dua satu dengan dua kali lipat takarannya, enggak boleh. Udah ini jual, uangnya belikan seadanya, gitu. Jadi Nabi melarang ini, tapi beliau memberikan solusi. Ini solusinya yang benar kayak begitu. Inilah syariat. Termasuk larangan meminta kematian, berdoa minta dimatikan ketika memperoleh musibah. Nabi melarang ini, tapi ada alternatif yang jauh lebih baik. Beliau berkata, la yatamayyanayyan la yatamannayanna ahadukumul maut lidzurrin nazala bihi fa in kana labuda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani in alimtal wafatu khairal li. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena penderitaan yang dialaminya. Kalau dia mau berdoa, berdoalah, ya Allah, hidupkan aku. Kalau kehidupan ini lebih baik bagiku. Maksud hidupkan aku, panjangkan usiaku. Kan dia sedang hidup. Wafatkan aku. Kalau wafat itu menurut pengetahuanmu, menurut ilmumu, lebih baik bagiku daripada mati. Ya. Jadi Nabi SAW menutup pintu-pintu keburukan seperti meminta kematian, membuka pintu yang lebih baik dan lebih selamat bagi kita. Ya. Adapun salah satu penyebab kenapa diberikan alternatif doa yang isinya menyerahkan putusan kepada Allah. Ya Allah, kalau hidup panjang lebih baik, panjangkan usiaku. Tapi kalau kematian lebih baik, matikan aku. Nah, ini menunjukkan pengakuan bodoh dan tidak tahunya kita terhadap perkara gaib, dan mengakui hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Apa yang gaibnya? Kondisi kita setelah kematian dan kondisi kita ketika hidup kita berlanjut beberapa waktu lagi. Apakah akan lebih baik ataukah akan lebih buruk, kita kan gak tahu. Perkara yang akan datang, baik masih hidup atau sudah mati, adalah perkara gaib. Dan yang gaib hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Surah An-Naml ayat 65 menyatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan olehmu, tak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali Allah. Termasuk kematian. Besok apa kita masih mati atau masih hidup? Sudah mati atau masih hidup? Kalau kita mati, kapan, di mana? Penyebabnya apa? Kita enggak tahu. Allah menyatakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Jiwa manapun tidak tahu apa yang akan dia lakukan esok. Dan jiwa manapun tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Kadang-kadang hidup panjang lebih bagus bagi orang-orang tertentu. Dengan hidup panjang
dia bisa menambah amal soleh, ibadah dan kebaikan. Dia punya kesempatan mengurangi, menghapus dosa-dosanya dengan cara taubat, istighfar dan yang sejenisnya. Maka setiap orang yang mati, dia menyesal ketika kematiannya. Baik orang soleh termasuk orang durhaka. Adapun orang soleh, dia menyesal kenapa waktu hidupnya tidak memperbanyak kebaikan yang lebih banyak lagi. Masih ada waktu-waktu hidup yang kemarin kita lalaikan, masih itu menyesal. Sebagaimana sebuah hadis berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min mayyitin yamutu illa nadam. Fa in kana muhsinan nadama alla yakuna izdad. Wa in kana musian nadama alla yakuna ista'tab." Tidak ada satupun orang yang mati kecuali dia menyesal saat kematiannya. Menjelang kematiannya menyesal. Kalau dia orang baik, dia menyesal kenapa waktu hidupnya tidak memperbanyak lagi kebaikan. Kalau dia orang banyak dosa, kenapa dia tidak berhenti dan tidak menghapus terlebih dahulu dosa-dosa tersebut. Semuanya menyesal. Bagi orang yang memiliki ibadah amal soleh, panjang umur itu menguntungkan bagi dirinya. Sebagaimana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling baik? Beliau berkata, "Man atala umruhu wa hasuna amaluhu." Yang paling baik itu yang panjang umurnya, baik amalnya. Umur panjang itu menguntungkan bagi dia karena diisi oleh amal ibadah, amal kebaikan. Sehingga pahalanya besar, dosanya sedikit. Termasuk amal kebaikan, taubat dan istighfar. Kebaikan semuanya mengurangi dosa selain menambah pahala. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menghapus dosa-dosa selain memperoleh pahala. Dan sebaliknya, syarrukum, orang yang paling jelek di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amal. Umur yang panjang itu hanya dipakai untuk numpuk-numpuk apa? Dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu ada dua orang, dua-duanya masuk Islam bersamaan. Setelah masuk Islam, dua-duanya jihad. Yang satu mati, yang satu tidak. Yang satu mati sebagai syahid, yang satu masih hidup. Setahun kemudian orang yang kedua ini mati tapi tidak sebagai syahid. Seorang sahabat bermimpi melihat orang yang terakhir matinya padahal tidak syahid masuk surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Maka mimpinya ini diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang matinya tidak syahid, dia agak akhir matinya setahun kemudian, itu lebih dahulu masuk surganya daripada yang mati syahid. Dan kedudukannya itu lebih tinggi daripada yang mati syahid. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah dalam satu tahun terakhir orang ini sholat, orang ini saum, orang ini sodakoh, orang itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan.
Jadi umurnya lebih panjang daripada temannya, setahun lebih panjang. Tapi setahun ini dipakai untuk ibadah, dipakai untuk amal soleh, dipakai untuk melakukan banyak kebaikan. Sehingga apa yang terjadi? Pahalanya lebih banyak. Dan pahala menentukan kadar atau level tingkatan di surga. Perkataan Imam Ibnu Hajar diambil dari nas ayat, diambil dari nas hadis, bahwa ketinggian derajat di surga ditentukan oleh banyak sedikitnya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi. Raf'atu darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat karena banyaknya pahala. Ini beliau ungkapkan ketika menafsirkan Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Maksud derajat di sini adalah tingkatan di surga. Raf'atul darajat li kathrati thawab. Tingkatan derajat di surga karena banyaknya pahala. Makanya seringkali pahala dalam banyak hadis diungkapkan dengan lafaz darajat. Banyak tuh, ya. Seperti umpamanya innal muslimal musaddad yudriku bi husni khuluqihi darajatas sawamil qawwam. Seorang muslim musaddad. Musaddad itu yang simpel. Dia hanya yang wajib saja, yang sunahnya ditinggalkan. Musaddad. Yang sederhana, tidak soleh-soleh amat. Tapi dengan kebaikan akhlaknya, dia mampu mencapai derajat ahli saum dan ahli tahajud. Maksud mencapai derajat itu memperoleh pahala yang sama dengan pahala ahli tahajud, ahli saum, sunat di siang hari. Seperti itu. Jadi inilah yang menjadi penyebab kenapa bagi orang mukmin panjang umur lebih baik daripada pendek umur. Makanya doa yang tadi dikemukakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kehidupanku ini sebagai momen untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematianku nanti sebagai momen untuk istirahat dari semua segala macam keburukan. Ya, panjang umur bagi seorang mukmin lebih baik. Ini yang menyebabkan nggak boleh minta mati. Bagaimana dengan perkataan Maryam ketika beliau hamil atas kekuasaan Allah, mengandung Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Pernahkah Maryam minta mati dalam Al-Quran? Ada ayat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Itu surah Maryam ayat 23. Berkata Maryam, celaka aku, seandainya aku mati saja sebelum kasus ini, sehingga aku menjadi orang yang dilupakan oleh orang. Karena apa? Fitnahnya kan besar, belum nikah sudah hamil atas kuasa Allah, pasti jadi fitnah besar, ya enggak? Dan betul, orang-orang menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan yang keji. Orang tuanya, orang-orang baik-baik, dikenal orang-orang soleh, bahkan Nabi, ini hamil tanpa nikah. Sudah kebayang lah bagaimana teror mental kepada beliau. Tidak akan dipukuli babak belur, tapi minimal tuduhan dikucilkan, cercaan, hinaan, kan sudah kebayang ya.
Sampai beliau berkata, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Aduh celaka aku, seandainya aku mati saja sebelum kasus ini, sehingga aku menjadi orang yang dilupakan. Bukankah ini termasuk berdoa minta mati? Dijawab oleh para ulama, orang yang menyimpulkan begitu kurang jeli melihat kalimat yang diungkapkan oleh Maryam. Di antara berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, yajibu an na'lama anna syar'a man qablana idza warada syar'a idza warada syara'na bi khilafihi falaysa bi hujjah lianna syar'ana nasakha kullama sabaqa minal adyan. Pertama, bahwa syariat masa lalu beda dengan masa sekarang. Ada yang dulu boleh, sekarang terlarang. Ada yang dulu terlarang, sekarang boleh. Syariat zaman Nabi dahulu dengan Nabi sekarang berbeda. Contoh yang dulu haram tidak boleh, yang sekarang halal. Contohnya ghanimah, harta rampasan perang. Contoh yang dulunya umpamanya boleh, halal, sekarang haram. Contohnya menghormat dengan cara sujud. Sujudnya para malaikat kepada Adam, menghormat. Dulu dibolehkan. Sujudnya Nabi Yusuf dan saudaranya kepada ayahnya Nabi Yakub. Sujudnya saudara-saudaranya kepada Yusuf, itu sujud dalam rangka menghormat. Boleh dulu. Tidak haram, dibolehkan, diperintahkan. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh. Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha. Seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking agungnya hak suami atas istrinya. Kalau boleh. Tapi karena enggak boleh, Nabi SAW tidak merintahkan para istri untuk sujud ke suaminya. Tidak merintahkan anak untuk sujud ke orang tuanya. Tidak merintahkan seorang murid untuk sujud kepada guru-gurunya, walaupun dalam rangka menghormat. Apalagi dalam rangka ibadah musyrik. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka ibadah musyrik? Siapa orang yang sujud kepada orang lain dengan niat menghormat, maka dia maksiat. Tidak syirik, tidak. Karena bukan menyembah, tapi menghormat. Cuma menghormatnya dengan cara yang dilarang oleh Nabi, maka maksiat. Nah, termasuk pertama, andai Maryam berdoa, ya Allah matikan aku, itu syariat zaman dahulu. Tidak berlaku untuk syariat zaman sekarang. Ini pertama, andai kalimat itu adalah permintaan Maryam kepada Allah untuk dimatikan. Andai ini. Dan ternyata bukan itu makna kalimatnya. Ini alasan kedua. Anna Maryam lam tatamanna al-maut walakinnaha tamannatil maut qabla hadhil fitnah. Walau baqiyat alfasana. Maryam tidak mengangan-angankan kematian ketika menerima musibah itu, tidak. Tapi beliau hanya mengangan-angankan kematian sebelum terjadinya fitnah. Daripada hidup fitnah khawatir tak tahan, boleh, tapi belum, fitnah itu belum terjadi loh. Dan Nabi SAW memberikan contoh doa, boleh kita berdoa seperti itu. Di antara, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa antagfirali
wa tarhamani. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu hidayah untuk fi'lal khairat, melakukan banyak kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan banyak kemungkaran, wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin, wa antaghfirli wa tarhamani, dan agar engkau mengampuni aku dan merahmati aku. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Dan kalau engkau mau menimpakan fitnah ke suatu kaum, wafatkan aku tanpa terkena fitnah itu. Jadi meminta diwafatkan agar tidak terkena fitnah, atau dalam keadaan tidak terkena fitnah, ya. Sama dengan doa Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam dalam surah Yusuf ayat 101, Nabi Yusuf menyatakan anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkau lah pelindung aku di dunia dan akhirat, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Doa tawaffani musliman, wafatkan aku sebagai seorang muslim, apakah ini minta mati? Bukan. Bukan minta mati saat itu, tapi kalau toh nanti datang saat kematianku, matikan aku dalam keadaan muslim. Kan gitu ya maknanya ya. Bukan sekarang. Seperti umpamanya, ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma tawaffani husnul khatimah, umpamanya. Apakah itu minta mati sekarang? Bukan. Padahal kita lagi sehat, lagi senang, lagi gembira, lagi happy, lagi banyak duit gitu. Kita berdoa, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Allahumma rizukna husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Apakah itu minta mati? Bukan. Tapi minta dimatikan pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah, ya. Sama dengan Maryam, cuma Maryam waktunya lebih maju ke lebih ke depan. Ya Allah, dia menyatakan ya laitani mitu qabla hadza. Celaka aku, seandainya aku tuh mati kemarin-kemarin ya, sebelum terjadinya fitnah ini. Bukan mati, bukan minta mati sekarang. Tapi seandainya aku mati kemarin, niscaya terbebas dari fitnah ini. Nah, seperti itu. Walhasil kita dilarang meminta mati karena kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi kita. Apakah usia kita panjang lebih baik ataukah lebih buruk? Kita serahkan kepada Allah dengan mengatakan atau dengan berdoa, Allahumma in kanatil hayatu khairali fahyihi alal islam wa in kanatil wafatu khairali fatawaffani alal iman. Bisa begitu. Ini juga berlaku untuk orang lain. Orang umpama menderita sakit, sudah tua. Secara medis ini orang enggak akan sembuh-sembuh lagi, tinggal nunggu waktu. Cuma waktunya kapan enggak tahu. Tapi selama menunggu kematian tuh kelihatan dia menderita, ya enggak? Kita kasihan dibuatnya. Didoakan ya Allah sembuhkan, secara medis enggak mungkin sembuh tuh. Kalau boleh enggak ya Allah wafatkan segera? Kan gitu ya? Boleh enggak? Mendoakan orang lain yang kita lihat sedang menderita agar segera diwafatkan. Ya Allah, aku enggak tega melihatnya, wafatkan dia dengan segera gitu. Boleh enggak? Tetap tidak boleh. Kenapa? Kita enggak tahu mana yang lebih baik bagi dia. Kalau kita melihat ada orang terdekat kita seperti itu, menderita, enggak mungkin sembuh lagi gitu ya. Apakah ya Allah segera wafatkan? Enggak boleh.
agar kita tenang, tentram, empati kita kepada dia sedikit berkurang dan terhibur, berfikirlah tentang aspek ukhrawi dia, bukan duniawi dia. Duniawi dia kelihatan menderita, kelihatan mengenaskan, memprihatinkan, kita tidak tega melihatnya. Tapi itu baik untuk ukhrawi dia. Di mana letak kebaikannya? Selama dia hidup menderita, selama ini dosanya gugur terus. Bayangkan dia ini sebelum dipanggil oleh Allah, oleh Allah sedang dibersihkan dulu dosa-dosanya ini. Masih banyak dosanya, belum bersih, jangan diwafatkan nih. Nanti pada saatnya sudah bersih baru Allah panggil. Baik gak untuk dia panjang umur dalam keadaan menderita? Baik. Kita berpikir ukhrawi bagi dia. Dia tidak dulu diwafatkan oleh Allah, dibiarkan menderita. Dengan itu pahala kesabaran dikocorkan dan dosa diampuni, diampuni terus. Sampai kapan? Sampai Allah melihat, memandang, menilai dia sudah layak menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya kita doakan seperti doa ini, Allahumma in kanatil hayatu khairal lahu awlaha, tergantung laki atau perempuan, fa'ahiha alal islam wassiha wal afiyah washfi'a innaka antas syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, seandainya hidup panjang lebih baik bagi dia, maka hidupkan dia di atas Islam, sehat lahir ataupun batin, sembuhkan, karena engkau maha penyembuh. Gak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Jadi sembuh tidaknya di tangan Allah, jangan diukur dengan perhitungan manusia, ya. Terus kita lanjut, Allahumma in kanatil wafatu khairal laha awlahu fatawafahu alal iman was sunnah wa husnil khatimah thumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ya Allah, apabila wafat lebih baik bagi dia, wafatkan dia di atas iman, di atas sunnah, di atas husnul khatimah, kemudian ampuni, rahmati, dan seterusnya. Doakan seperti itu, dan kita tidak tahu mana yang terbaik bagi dia. Kalau ternyata masih panjang umurnya, kita asumsikan dosanya masih sedang dibersihkan, masih ada yang tersisa, yang apabila mati dalam keadaan seperti ini sekarang dosanya sudah banyak, nanti kasihan di alam kuburnya. Penderitaan di alam kubur jauh lebih dahsyat. Biarkan kita bersabar sebentar sedikit melihat penderitaan dia di dunia. Di dunia ini gak seberapa loh penderitaannya. Dibanding nanti di alam kubur. Kalau dalam kondisi seperti ini mati, dosanya masih banyak, di alam kuburnya babak belur. Lebih dahsyat. Biarkan sebentar menderita di dunia agar dosa-dosanya ini habis. Jadi hafalkan doa ini, Allahumma ahini in kanatil hayata khairali wa tawafani in kanatil wafatu khairali. Termasuk bagi orang lain, Allahumma ahihi au ahiha in kanatil hayatu khairal laha au khairal lahu, ya. Dan seterusnya, ini solusi yang diberikan oleh ajaran Islam kepada kita. Jadi setelah melarang dari sesuatu, ada alternatif lain yang lebih baik untuk kita lakukan, ya. Inilah pembahasan kita tentang hukum mengangan-angankan kematian. Cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan tanya jawab sekarang, karena ini tidak langsung disiarkan oleh Radio Roja, khusus untuk
hadirin yang ada di sini. Apakah benar jika ada orang yang minta mati akan diaminkan oleh malaikat? Wallahu a'lam. Keterangannya tidak seperti itu, tapi sangat mungkin, mungkin ya. Yang ada adalah tidak boleh mengatakan perkataan buruk ketika ada musibah atau kematian seseorang. Seperti seorang kepala keluarga, sebuah keluarga mati, lalu kita menyatakan, aduh celaka, sengsara nih keluarga yang ditinggalkannya. Itu enggak boleh, karena malaikat ada di sana dan mengaminkan. Atau orang ini sepengetahuan kita ahli maksiat, aduh celaka orang ini. Selama hidupnya maksiat, entah neraka mana yang pantas untuk dia. Enggak boleh. Nah itu ada larangan seperti itu ya. Maka jangan sekali-kali berdoa keburukan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Ana punya teman yang pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Berarti gagal tuh ya. Saat ana tanya apa yang melatar belakangi hal tersebut, ia menyampaikan masalah keluarga yang menjadi faktor utama. Apa yang harus ana lakukan sebagai teman jika secara agama ana lihat dia sangat jauh dari Allah? Ajak ngaji. Ajak sholat, ajak baca Quran, ajak dekat ke agama. Agama solusi. Baik solusi hissi ataupun syar'i bagi seluruh problematika kehidupan. Saya takut kalau ia mengatakan urus saja urusanmu sendiri. Kenapa takut? Bilang, memang saya sudah urus urusan saya, salah satu urusan saya kamu saya urus gitu. Agama saya, agama kita tidak egois. Agama kita harus peduli kepada sesama. Agama kita harus memberikan perhatian kepada sesama. Ini urusan saya juga gitu bilang ya. Jangan kalah hujah tuh, kan sering ngaji. Saya pernah tidak kuat dan menginginkan kematian. Selain bertobat, apa yang harus saya lakukan? Teruskan hidup. Jangan ulang lagi menginginkan kematian. Ngaji terus. Ngaji ini solusi ya bagi berbagai macam masalah. Ngaji termasuk salah satu ikhtiar syar'i untuk diringankan dan dimudahkan seluruh urusan kita, dicabut seluruh kesulitan-kesulitan hidup kita ya. Terus. Apabila kita sedang ditimpa musibah sakit, lalu kita kepikiran, kenapa sakit kita tidak sekunjung sembuh? Apakah kita termasuk orang tidak sabar walau kita tidak mengeluhkan sakit kita kepada orang lain? Jawabannya gampang, mungkin tidak berobat, mungkin tidak menjaga makanan, mungkin begadang, main game, lagi sakit main game, gak tidur-tidur, tambah parah loh. Sambil tiduran mata rusak, pikiran mental rusak, fisik juga rusak. Mungkin obat diminum atau tidak sesuai dosis atau banyak faktor lain ya. Jadi kalau kita sedang sakit, berobatlah. Apapun jenis obatnya selama itu
rasional dan realistis, ada hubungan sebab akibat ya. Terus jaga juga kondisi, tidur yang cukup, makan yang cukup gitu. Paksakan walaupun kita tidak suka. Terus berdoa. Ketika sakit doa kita diijabah, didengar ya. Ini curhat atau laporan biasa dari akhwat. Jika suami tuh kan tidak terbuka permasalahan keuangan terhadap istri, apakah boleh usbat? Bukan boleh, harus. Enggak harus terbuka. Berapa kamu punya uang? Enggak harus. Yang penting cukup gak nafkah untuk istri. Kalau sudah cukup gak perlu, kamu gajinya berapa sih? Penghasilan dari mana saja? Simpanan kamu berapa? Gak perlu. Bukan hak istri. Kenapa? Karena amat sangat banyak suami ingin infak sedekah tanpa sepengetahuan istrinya, anaknya atau siapapun. Ingin ikhlas. Sampai keikhlasan itu dikatakan oleh hadis, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Anggota badannya sendiri enggak tahu tuh, apalagi di luar dirinya, istrinya, anaknya, sahabatnya, orang tuanya enggak perlu tahu. Nanti kalau tahu bisa mengganggu keikhlasan. Si papa muni hebat gitunya. Saya teh tak gitu. Atau yang kedua, istrinya ngerewong, gede-gede amat sedekah teh sampai 3 miliar segala. Nanti bisa timbul masalah ya. Yang penting nafkah untuk istri cukup sudah. Kecuali kalau kurang, nah, oke, minta lagi. Tanpa harus bertanya sumber dan berapa kekayaan atau uang si suami. Asal cukup, sudah cukup ya. Gak perlu ikut terlibat di dalam manajemen keuangan yang dimiliki oleh suami. Karena saya sebagai seorang istri ingin keterbukaan dalam rumah tangga. Tidak harus, tidak boleh memaksa. Ingin boleh, tapi kalau gak dikasih jangan maksa gitu ya. Jangan maksa. Selama suami menjaga diri, menjaga agamanya, ketakwaannya, percayakan. Uangnya tidak akan mubadir atau tersalur kepada sesuatu yang haram, itu saja intinya ya. Malah di tangan suami mungkin lebih barokah ya. Dia mungkin ingin infak, ingin sedekah, memberi ke tetangga, memberi ke kerabat. Selama hak istri terpenuhi sudah cukup. Enggak perlu untuk mengetahui semuanya. Suami terbela ya. Kata si istri, aduh curhat ke ustaz jadi bumerang. Nanti suaminya pulang ke rumah, dengarkan mah tadi kata ustaz. Jangan maksa. Begitulah syariat ya. Enggak harus tahu. Saya sedang mengalami banyak masalah yang akhirnya membuat saya melakukan dosa besar, yaitu liwat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tahu ini salah, tapi tidak tahu kenapa hati saya selalu merasa kalau ada masalah itu larinya ke situ. Tolong nasihatnya. Sedang saya kehilangan orang yang saya sayang, yaitu teman-teman. Apakah setelah itu teman itu bisa menerima saya lagi? Liwat ini na'udzubillah. Jauh lebih besar daripada zina. Dosanya dan hukumannya dunia dan akhirat.
Karena kalau zina antara laki dan perempuan, ada satu cara yang membuat hubungan itu menjadi halal bahkan bernilai ibadah, yaitu nikah kalau lawan jenis. Tapi kalau sesama jenis, enggak ada cara apapun yang bisa membuatnya halal. Walaupun nikah, kan di negara tertentu dibolehkan nikah sama jenis kan? Ada presiden sebuah kepala negara, sebuah negara, istrinya, bukan istrinya berarti, karena bukan istri, pasangannya sesama lelaki. Walaupun diresmikan secara syar'i tetap haram, tidak boleh ya. Dan itu yang membuat rusaknya beragam aspek dari tatanan hidup manusia. Aspek sosial, aspek nasab, aspek keturunan dan seterusnya ya. Dan itu mengundang turunnya murka dan azab Allah. Oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair mencantumkan liwata sebagai dosa yang jauh lebih besar daripada zina. Hukumannya di dunia lebih mengerikan daripada berzina, dan di akhirat lebih dahsyat azabnya. Itu yang pertama. Terus bagaimana solusi? Jangan dikatakan itu kudrat. Itu apa ya? Fitrah. Tidak semua fitrah wajib atau boleh diikuti. Kita dilahirkan dengan diberi fitrah suka kepada lawan jenis. Apakah berarti boleh diumbar semau kita? Enggak. Atau kepada harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Terus telah dihiasi manusia itu dengan rasa cinta kepada istri, anak-anak, terus kepada harta-harta, disebut beberapa jenis harta. Itu fitrah. Tapi apakah kita boleh memburu harta atau menyalurkan syahwat ke perempuan tanpa mengikuti aturan syariat? Enggak boleh. Nah, termasuk kalau muncul rasa suka kita kepada sesama jenis, ada syariat yang mengatur, wajib ini disingkirkan, itu pertama. Kedua, rasa suka ini azab karena dosa dan kesalahan kita. Kalau ada umpamanya rasa suka kepada sesama jenis, itu bukan anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, bukan, azab itu. Azab dari mana? Mungkin ada syariat Islam yang dilanggar, seperti larangan tidur satu kasur, satu bantal bareng laki-laki, perempuan-perempuan. Tidur satu selimut bareng-bareng. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Enggak boleh, diharamkan sejak awal. Maka anak-anak pisahkan mereka di tempat tidur. Enggak boleh di satu. Ini preventif, pencegahan. Karena dari sana rasa suka kepada sama jenis muncul. Ini mungkin yang diabaikan. Akhirnya setelah ini terjadi muncul geningan menyenangkan ya, beradu kulit dengan sesama jenis juga terus. Nah, ini karena ada larangan yang dilanggar, Allah azab dengan dimunculkannya rasa suka. Bisa dihilangkan? Bisa. Para psikolog, para psikiater, para ahli jiwa semua menyatakan bahwa liwat bisa disembuhkan loh. Baik laki suka ke lelaki, perempuan suka ke perempuan, itu bisa disembuhkan, bisa dinormalkan kembali, dan banyak yang sudah berhasil seperti itu. Asal ada kemauan. Ingat, jangan berlindung di balik kata-kata, dah fitrahnya saya sudah suka kepada sama jenis. Oh, itu bukan fitrah, itu bukan. Ya, tapi itu azab karena ada dosa yang dilanggar sebelumnya. Semoga Allah berhidayah kepada ikhwan atau akhwat yang bertanya tadi. Ustaz, yang dilarangkan mengharap kematian karena musibah yang sedang menimpa.
Tapi bagaimana apabila mengharap kematian karena takut semakin banyak dosa? Bahkan ada anak yang masih 9 tahun berharap mati sebelum balig agar lebih mudah untuk masuk surga. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, termasuk Imam Ibnu Rajab Al-Hammalam kitab Lataiful Ma'arif, itu menjelaskan hadis ini dan ada beberapa pengecualian dibolehkannya meminta kematian. Salah satunya umpamai tadi takut terkena fitnah, kekufuran, kesesatan, lalu dia, ya Allah wafatkan saya sebelum saya terkena fitnah. Itu doanya tadi, tawaffani ghairu maftunin, wafatkan saya tanpa terfitnah. Ya, boleh? Boleh, itu pertama. Kedua, kalau menginginkan mati syahid, perang sudah di depan mata nih ya, lalu berdoa, ya Allah jangan biarkan saya pulang dalam keadaan hidup. Itu bukan karena putus asa dari kehidupan, bukan. Tapi karena ingin syahid loh. Belum tentu di ke depan ada perang lagi, ya. Kalau tuh ada perang lagi, belum tentu kita akan diikut sertakan. Ini ada kesempatan, ya Allah wafatkan saya di perang ini sebagai seorang syahid. Boleh. Karena bukan keputus asaan terhadap hidup, terhadap masalah. Kecuali kalau memang sebelum perang jadi banyak masalah, saya mau daripada hidup mending perang lah, biar mati dan mudah-mudahan tidak selamat, beres pulang sudah ada debt collector di rumah, mending mati. Nah, kecuali kalau begitu itu mah keputusasaan juga ya. Tapi ini benar ingin mati syahid, boleh ya. Itu yang kedua. Ketiga, kalau ada seorang waliullah, ahli ibadah, dia merasakan nikmatnya ibadah, kerinduan yang besar kepada Allah, dia lebih betah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta, ya Allah wafatkan saya agar saya bisa segera memperoleh rahmatmu, ridhamu di alam barzah. Boleh, karena itu bukan karena keputusasaan, ya, dibolehkan. Ada beberapa kecualian. Jika saya sering gelisah, hampa, tidak ada hasrat, apakah itu bisa menggugurkan dosa? Iya, menggugurkan itu disebut ham atau ghum atau hazan, ya, ham, hazan, gham, itu keresahan, kerisauan, kegelisahan, kesedihan, ya. Ketegangan, ketakutan, ya. Itu menggugurkan dosa. Lalu bisikan setan menjadi-jadi membuat saya menangis dan merengek pada Allah. Jika rasa gelisah dan hampa ini karena dosa-dosa yang saya lakukan. Lalu bisikan setan makin menjadi dengan bisik mengatakan, udah mati aja, hidup gak guna, gitu-gitu aja, laguna membosankan. Di situ terbersit ingin mengakhiri hidup, tapi saya ingat jika mati bunuh diri itu dosa besar dan takut dengan azab. Kalau ada bisikan itu langsung ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung palingkan pikiran kita berpikir masalah yang lain-lain yang lebih positif, ya. Apa itu gangguan setan? Iya. Langsung ta'awud saja. Katakan secara keras sambil menghayati, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Uluh. Surat ini di print. Ustaz, saya ingin curhat. Aduh. Seikhwan mau nginjak umur 29 tahun kalender Hijriah, belum menikah. Kayaknya mau promosi. Bolehkah saya mendahulukan mengejar ilmu dan memperbaiki finansial?
Karena ada dua faktor yang membuat saya tidak ingin menikah dulu. Faktor pertama, ilmu agama saya masih sangat sedikit. Saya takut jika menikah saya tidak mengajarkan ilmu agama pada istri dan dihisab di akhirat nanti. Faktor kedua, sulit cari akhwat yang mau sama ikhwan yang kekurangan harta. Atau siapa? Banyak ikhwan yang kere udah nikah tuh. Dan orang tua juga pasti nolak. Enggak selalu. Orang tua juga khawatir putrinya udah lewat 25 tahun, udah hampir 30, udah hampir expired gitu. Enggak laku-laku gitu. Khawatir pokoknya ada yang ngelamar, terima aja gitu. Lalu saya juga tidak tega apabila membawa istri hidup miskin. Jadi biarlah saya yang berjuang. Biar setelah nikah istri tidak merasakan kepahitan hidup miskin. Tapi takdir tidak ada yang tahu. Jika Allah memberikan rezeki seperti bisa menikah, saya sangat bersyukur. Dan jika Allah menjodohkan saya dengan kematian yang mendahului adanya pernikahan, maka saya berdoa supaya bisa meninggal mati syahid di Madinah di hari Jumat. Untuk menahannya, saya sering puasa sunnah, istighfar. Jika pandangan melihat pada wanita non-mahram secara tidak sengaja maupun sengaja. Ustaz, jadi mohon doakan saya dan seluruh jomlowan dari akhwat ataupun ikhwan semoga segera menyempurnakan separuh agama dan berikan pencerahan. Kalau nunggu mapan dulu, keburu tua. Kalau sudah tua malah gak ada yang mau. Kalau tuh ada yang mau itu matre. Ada ABG 18-19 tahun mau nikah ke kakek-kakek 70 tahun, ada? Ada, tapi karena harta. Yang seperti itu banyak. Jadi tidak harus menunggu mapan dan kaya. Semua orang yang kehidupannya mapan sekarang, sudah punya anak, istri, bahkan cucu, itu ketika nikahnya kere. Kita ini harus merasakan dulu pahit getirnya kehidupan karena kekurangan ekonomi dalam berumah tangga. Di sana mental kita teruji, kesabaran kita teruji, ikhtiar kita juga teruji, gitulah. Jangan dibayangkan kalau ada ikhwan yang sekarang sudah usia 40-50 tahun, punya rumah, punya mobil, punya penghasilan banyak, itu berarti sejak bujangnya begitu. Enggak, pas nikah mah kere. Mungkin saja ada yang mas kawinnya juga belum lunas, dianjuk. Terima, saya nikah dengan putri apa Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 2 gram cincin dianjuk, di apa dianjuk teh? Diutang. Boleh? Boleh. Ada yang seperti itu. Enggak masalah. Nanti Allah akan mudahkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Iyyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih." Kalau orang yang akan nikah itu orang-orang fakir, orang miskin, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Tsalatsatun yajibu 'alallahi aunuhum." Ada 3 golongan manusia wajib bagi Allah menolong mereka. Salah satunya adalah annakih yabghil afaf, orang yang menikah karena dalam rangka menjaga kesucian dirinya. Allah akan tolong, Allah akan bantu, ya. Nanti setelah menikah Allah mudahkan rezekinya. Sebelum nikah sudah lulus sarjana, cari kerja ke sana kemari untuk modal nikah, enggak dapat tuh. Ah, akhirnya nekat nikah dulu. Setelah nikah tiba-tiba ada panggilan kerja, ada ini, ada itu, ya. Gajinya ya cukup berdua. Pas punya anak, gajinya nambah. Nambah anak lagi, nambah lagi terus. Tambah anak, tambah rezeki. Itu betul nas Al-Qur'an, ya. La taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum.
Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Kami yang menjamin rezeki mereka dan rezeki kalian. Rezeki bayi kita, anak kita, Allah yang jamin, bukan kita. Nambah anak, nambah jaminan rezeki, betul itu ayat loh. Bukan perkataan orang tua dulu. Nah, orang tua berkata berdasarkan nas ayat ini. Lalu sekarang dibantah, itu mitos. Jangan percaya nambah anak, nambah rezeki. Ini orang gak percaya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ustaz, anak baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal, ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dzalika jazaa'u dzalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, inna rajula
la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal iyad billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Ja'imul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir? Patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah.

0: Rata-rata yang kena penyakit jantung nggak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru, oh jantungnya bermasalah gitu. Letup pemaut, nggak ada. Ya. Seperti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna allaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad, sakhabin bil aswaq, jifanin bil layli, wahimarin bil nahar, wa'alimin bi amri dunya, wajahilin bi amri al-akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit. Dan segala sesuatu dinilai dengan uang. Dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri al-akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam.

0: aku telah muliakan anak Adam, pastilah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al aslu fil asya al ibaha, asas kebendaan itu adalah mubah, silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatis perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. والله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم ان الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: راديو تربيه سنه لله nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar. Alias manusia menjadi budaknya nafsu, itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Orang bisa ambekan, mati. Gue jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan gak disapi. Nganti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata. Nganti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu.
3: Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno, jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Orang ketahuan ini kalau bocor nih. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang, semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaya mana, bosan banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi, Witing tersno, jalaran soko kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tersno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu, mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram, pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itulah panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng kok dadi ora ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racunnya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan. Karena Allah. Maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya. Oke. Seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo, bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esok ada cilik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Marhaban.
5: مرحباً بأنسام الصباح الشبيه
4: وأنفاسه الزكية النقية.
5: اللهم بك أصبحنا
6: وأصبح الملك لله.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح، اللهم بك أصبح.
3: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٍ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikat.

0: yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa'ulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz, Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, "ja'alallahu faqrahu baina ainihi." Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang gak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai.

0: menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita. Bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya. Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya tapi kan perasaan. Ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup. Karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa, Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda gak terima. Dan Rasul SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28 kira-kira, 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia, Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraiwa, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian? Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, "Kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam." Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, "Bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita." Apa kata Sa'ad? "Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam." Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah. Maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita

0: Lakukan pertama, pertama mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musyrik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Alhamdulillah, kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya, tiada henti, tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panca indera, keluarga, nikmat akal, nikmat lisan, sampai banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan nikmat-nikmatnya, menunjukkan keagungan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersumpah dengan waktu, dan di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Hijr, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu ya Muhammad, nikmat besar. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan. Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin dengan Allah mengutus kepada mereka rasul. Karunia, anugerah. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia yang sangat besar, sehingga kita makhluk yang lemah dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas kemana kita memijak, jelas bagi kita mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, mana yang hak, mana yang melihat maksiat tersebut. Jijik kita melihat maksiat, kekufuran, kesyirikan tersebut. Hal yang menjijikkan. Hal yang sangat kita benci. Itu hidayah. Lebih daripada hanya sekedar seseorang dia meninggalkan maksiat. Waman wajada ghaira dalik. Dan apabila dia mendapatkan tidak demikian, justru dipermudah dia dalam bermaksiat. Justru dia malas berat dalam beribadah, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan cela kecuali hanya dirinya sendiri. Alhamdulillah, di sore ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk di rumahnya bermajlis dalam majlis thalabul ilm. Amalan yang paling mudah dan pintas singkat untuk menuju surga Allah, afdalul a'mal ba'dal wajibat, amalan terbaik setelah amalan wajib. Karena itu Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allahumma amin ya Rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab kecil, ya, tulisan kecil, ringkas dan sangat-sangat ringkas, yang ditulis oleh Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala Al-Harrani. Kitab yang beliau beri judul dengan Qa'idatun Fi Sabr, ringkas jumlah halaman dan lembarannya, tetapi sangat padat, tidak kita dapatkan di yang beribu-ribu lembar. Kitab Qa'idatun Fi Sabr, kaidah dalam bersabar. Beliau menyebutkan 20 poin untuk membantu kita mudah dalam bersabar, bahkan lebih daripada itu memaafkan kezaliman, kesalahan, gangguan dari orang lain. Dan pada pertemuan sebelumnya kita belum masuk ya pada poin tersebut. Kita masih di muqaddimah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, bahwasanya sabar terbagi menjadi tiga. Ada sabar dalam menjalankan perintah Allah, ya, seseorang dia harus melawan musuh-musuhnya yang zahir, musuh-musuhnya yang batin, barulah dia bisa menunaikan perintah Allah, mengerjakan yang dianjurkan, yang sunnah. Yang kedua, sabar dari yang dilarang oleh Allah sampai dia berhasil meninggalkannya. Pun demikian, dia harus bersabar melawan ajakan-ajakan hawa nafsunya, ajakan-ajakan syaitan yang ada dalam hatinya, yang menjalar di seluruh tubuhnya. Dan dia pun harus juga bersabar melawan musuh-musuhnya yang zahir, yang bisa menahan dia untuk tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kurona su, teman-teman yang jelek, sebesar apa peperangan dia menghadapi hawa nafsu, menghadapi syaitan, menghadapi musuh-musuhnya yang zahir, maka sebanyak itu pula lah maksiat yang bisa dia tinggalkan. Dan sabar dalam meninggalkan maksiat, dinukilkan di sini oleh Syekhul Islam, itu lebih tinggi daripada sabar dalam menjalankan perintah Allah. A'malul bir yaf'aluhal barru wal fajir. Perintah Allah, perbuatan baik, berbagikah, Ya, mungkin sebagian bahkan ada yang melakukan ibadah-ibadah besar.

4 miliar satu orang. Ada yang satu lembah. Satu lembah, ada pernah yang satu lembah tong lembah besar ya, lembah kecil aja. Enggak beratus tuh. Beribu kambing untuk satu orang. Ya. Sampai ini kejadiannya ya pada saat itu. Nah, sampai

menyampaikan kabar yang sampai kepada beliau. Beliau mengkonfirmasi, kabar apa yang sampai kepadaku tentang kalian? Seperti ini Rasulullah ya. Berkata para sepuhnya, orang tua kami, para sepuh Ansor, ya Rasulullah, tidak ada satu kata patah pun yang keluar. Tetapi anak muda kami, mereka berkata, berlumuran darah pedang-pedang kami, tapi kami tidak mendapatkan ghanimah sedikit pun. Hunain, perang Hunain. Itu dahsyat, ghanimah terdahsyat pada saat itu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bukankah kalian dulu tercerai-berai, bahkan saling berperang dan Allah satukan kalian karena sebabku? Mereka dulu perang Bu'ath, puluhan tahun, saling membunuh puluhan tahun. Ini sepupuan ini, sepupuan puluhan tahun. Sampai gak ada lagi orang yang tua pada saat itu kecuali hanya dua. Abdullah ibn Ubay ibn Salul dan Abu Amir al-Fasik. Hanya dua ini saja. Selebihnya anak-anak muda semua, mati semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah dulu kalian dalam keadaan susah, sulit? Kemudian Allah cukupkan kalian dengan kedatangan. Nah, mereka semua mengatakan Allah dan Rasulnya jauh lebih memberikan nikmat kepada kami. Allahu wa Rasuluhu aman. Aman, nunnya ditasydid. Jauh melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kami. Bukankah Allah dulu sesatkan kalian, kemudian Allah beri hidayah kalian karena sebabku? Ajibu ya Ansar. Jawablah wahai Ansar. Jawablah wahai Ansar. Gak ada yang menjawab. Wallahu aman. Allahu wa rasuluhu aman. Itu jawaban mereka cuman. Allah dan Rasulnya jauh lebih memberikan nikmat kepada kami. Jauh. Lebih banyak lagi daripada apa yang kau sebutkan. Itu maksudnya ya Rasul. Nah. Kemudian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Kalian bisa menjawab wahai Ansar. Kalian bisa menjawab wahai Ansar. Bukankah engkau ya Rasulullah terusir dari kampungmu dan kami yang membelamu? Kami yang menaungimu? Gak ada suku-suku yang mau membela engkau ya Rasulullah. Hanya kami yang mau membelamu. Kami baiat engkau ya Rasulullah untuk membela dirimu sebagaimana kami membela anak istri kami dan jiwa kami. Ini Rasulullah yang bilang ini, bukan mereka yang bilang ini. Kalian bisa jawab. Engkau datang kepada kami dalam keadaan terusir dan terhina. Kami yang menaungimu. Kami yang membelamu ya Rasulullah. Nah, disebutkan beberapa. Sedih ya. Nah, kemudian demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau salakan nas syi'ban, la salaktu syi'bal ansar." Andaikan seluruh manusia mereka berjalan menempuh jalan mereka masing-masing, yang aku tempuh adalah jalan orang-orang Ansar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laulal hijrah lakuntum ra'an minal Ansar." Kalaulah bukan karena hijrah, maka aku terlahir sebagai seorang Ansar. Al Ansaru syi'ar wan nasu dithar. Orang-orang Ansar adalah orang-orang khususku, orang terbaikku dan manusia yang lain biasa bagiku. Nah, kemudian mereka semua menangis. Ya,

Banyak lagi sebenarnya kisah itu. Nah, kejadian itu. Maksudnya kenapa kok Rasulullah dibilang tidak adil? Karena itu diantaranya. Dan itu pun atas perintah dari Allah. Rasulullah memberikan 100 ekor unta untuk Aqra ibn Habis, 100 ekor unta untuk Uyainah ibn Hisan. Mereka para tokoh-tokoh Arab Badui sebagian, tokoh Quraisy, 300 ekor unta untuk Sofwan ibn Umayyah. Yang sangat dendam benci kepada Nabi SAW karena ayah yang terbunuh ketika perang Badar. Yang mendanai perang Uhud dan perang Khandaq. Sofwan ibn Umayyah. Bertiga mereka ini. Pentolan Quraisy yang mau membunuh Nabi. Abu Jahal, Umayyah ibn Khalaf, dan Walid ibn Mughirah. Ya. Terbunuh semuanya di perang Badar. Ikrimah ibn Abi Jahal bagaimana bencinya kepada Nabi. Sofwan bencinya kepada Nabi. Rasulullah kasih terus 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta sampai hilanglah kebencian Sofwan kepada Nabi SAW. Dan kemudian apa kata para ulama? Ketika 100 ekor unta tersebut, ini mereka ini masih mu'allaf, baru-baru masuk Islam. Belum kuat Islam mereka sebenarnya. Rasulullah perkuat dengan harta-harta ghanimah tersebut. Setelah kuat iman mereka, ribuan ekor kambing tersebut, ratusan ekor unta-unta tersebut dibagikan oleh mereka kepada kaum muslimin. Dibagikan kepada kaum muslimin. Hikmah. Nah, Rasulullah di saat itu dimaki. Demi Allah, tidaklah pembagian ini engkau inginkan wajah Allah ya Muhammad. Berlaku adillah engkau ya Muhammad. Celaan, manggil Nabi dengan Muhammad saja tinju harusnya itu. Ditinju harusnya. Enggak banyak bicara. Pendeta Yahudi menyebut Rasulullah dengan nama langsung ditinju oleh Abu Hurairah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Jangan kalian panggil Rasul seperti kalian memanggil satu sama lain. Ya Ali, ya Umar, ya Muhammad. Enggak bisa, enggak boleh dalam Islam, haram dalam Islam. Ini Dzul Khuaisirah At-Tamimi. Dia panggil nama bukan Rasulullah. Ya Muhammad, i'dil, berlaku adil. Berarti apa? Kalau enggak adil apa? Zalim Rasulullah. Mencela Nabi. Apa hukumnya dalam Islam? Sampai Syekhul Islam membuat kitab namanya As-Sarimul Maslul ala Syatibir Rasul. Pedang yang terhunus untuk mereka yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum dalam Islam mati sebenarnya. Hukum dalam Islam mati. Dengan berbagai macam dalil, ayat, dan bagaimana para sahabat, para tabi'in, atau para khulafa pada saat itu menghukum mati bagi mereka yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung eksekusi. Dia bertobat, hubungan dia dengan Allah tobatnya. Hukum di dunia mati. Seperti itu. Pencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuka." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Nah, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat pada saat itu? Rasulullah sebagai kepala negara dihujat, ingat ini. Jadi kita ada contoh ya, kita ini mau jadi suami terbaik. Contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa seorang mencontoh Nabi Isa karena beliau belum diberi kesempatan menikah pada saat itu. Seseorang mau jadi ketua DKM terbaik. Contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketua DKM Masjid Nabawi. Mau menjadi komandan perang terbaik, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di beberapa peperangan, beliau yang mengomandoi. Nabi Musa enggak pernah, Nabi Isa enggak pernah.
Bukan kita merendahkan para nabi, hukumnya haram ya. Kalau seandainya kita mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang beliau lebih utama dari para nabi yang lain, dengan merendahkan para nabi yang lain, hukumnya haram dalam Islam. Bukan artinya kita merendahkan para nabi yang lain. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan kalian utamakan aku daripada Yunus ibn Matta. Siapa Yunus ibn Matta? Nabi Yunus yang beliau pergi dari kaumnya sebelum disuruh pergi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Padahal jelas Nabi Muhammad lebih afdal daripada Nabi Yunus. Kalau seandainya dalam pembandingan tersebut ada direndahkan para nabi yang lain, hukumnya haram, tidak boleh. Tapi maksudnya di sini, ketika seorang muslim, dia ingin mengambil contoh, menjadi suami terbaik, menjadi kepala DKM terbaik, menjadi kepala negara terbaik, menjadi komandan perang terbaik, menjadi sahabat terbaik, menjadi ayah terbaik. Maka contoh Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah mudahkan itu, pada nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad pada saat itu beliau kepala negara. Nabi Muhammad pada saat itu alaihi salatu wassalam, beliau komandan perang membawa 13 ribu pasukan. Dihujat oleh satu Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dihujat oleh satu orang ini. Di depan 13 ribu pasukannya. Rasulullah sebagai komandan dihujat. Rasulullah sebagai kepala negara dihujat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah teringat firman Allah, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah engkau ya Muhammad sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Ingat rasul-rasul terdahulu. Bagaimana mereka juga diganggu, dizalimi, disakiti. Mereka dicaci. Mereka dimaki, mereka, subhanallah ya, banyak sekali kisah-kisah bagaimana kedzaliman yang dilakukan, gangguan yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Itu yang beliau ingat. Ketika Umar menawarkan diri untuk izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini ya Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Musa. Laqad udhiya bi akthar min hadha fasabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa. Beliau telah diuji, diganggu, dizalimi lebih daripada apa yang aku rasakan saat ini dan beliau bersabar. Beliau bersabar. Fasbir kama sabara ulul azm. Nasihat Allah kepada Nabi Muhammad, sabar engkau ya Muhammad sebagaimana telah bersabarnya ulul azm dari kalangan para rasul. Patuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, enggak bisa. Mas, kepala negara Rasulullah seperti ini tinggal suruh aja Umar bin Khattab, suruh Khalid ibn al-Walid. Ya. Tapi seperti inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita contoh. Bersabar atas gangguan kedzaliman manusia. Kemudian pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan oleh Syekhul Islam, wa akhbaru an nabiyyin minal anbiya'i annahu daraba qaumuhu faja'ala yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Pernah juga Rasulullah menyampaikan kisah ada nabi dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah, fa'admau sampai berdarah-darah, ya, wajah nabi tersebut. Dan diriwayatkan kejadian serupa pula menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad sampai berlumuran darah wajah beliau? Kapan itu, Pak Kiki? Katanya? Taif. Kalau Taif, kaki Rasulullah berlumuran darah. Ini sampai wajah beliau berlumuran darah.
Kisah apa? Bukan, bukan yang itu. Ketika perang apa? Perang Uhud. Ketika perang Uhud, berlumuran darah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat ketika ada Nabi dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah wajah Nabi tersebut, dan sambil mengusap darah yang mengalir di wajahnya, Nabi tersebut berdoa, Allahumma gfir liqawmi fa'innahum la ya'lam. Ya Allah, ampuni kaumku. Mereka enggak tahu, ya Allah. Ya Allah, ampuni kaumku. Mereka tidak tahu, ya Allah. Nah, ini doa dari Nabi tersebut setelah dipukuli, setelah babak belur berdarah-darah wajah Nabi. Ya, beliau berdoa agar Allah mengampuni mereka. Pertama, nah di sini, waqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu jaro lahu hadza ma'a qaumihi faja'ala yaqul mithl dhalik. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pula mengalami hal yang sama dan beliau pula mengucapkan ucapan yang sama. Fajama'a fi hadza thalathatu umur, al-'afwu anhum wal istighfaru lahum wal i'tidaru anhum bi annahum la ya'lamun. Terkumpul dari doa Nabi ini tiga hal. Yang pertama, Nabi tersebut memaafkan mereka. Al-'afwu anhum, dipukuli berdarah-darah, Nabi tersebut memaafkan mereka. Lebih dari itu, wal istighfar lahum, bahkan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka yang sudah memukuli dirinya. Yang ketiga, al-i'tidar anhum bi annahum la ya'lamun, memberikan alasan kepada Allah. Memberikan uzur kepada Allah. Mereka buat seperti itu, ya Allah. Karena mereka enggak tahu aja. Karena mereka enggak tahu. Kalau mereka tahu, enggak mungkin mereka untuk melakukan hal seperti ini. Uzur. Alasan disampaikan oleh Nabi. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah beliau mengalami kejadian serupa dan mengucapkan doa yang sama ketika perang Uhud. Ya, Rasulullah itu ada codet, ya. Ada luka di wajah. Ya, syujja wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, luka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Sampai Rasulullah berkata, "Kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum?" Bagaimana mungkin suatu kaum mereka akan baik? Mereka melukai wajah Nabi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian pertama, diingatkan oleh Allah. Diingatkan oleh Allah. Laisa laka minal amri syai. Engkau tidak ada urusan untuk ini, ya Muhammad. Langsung Rasulullah berdoa. Allahumma gfir liqawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kaumku. Ampuni mereka, ya Allah. Sungguh mereka tidak tahu. Rasulullah maafkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan untuk mereka. Dan Rasulullah memberikan uzur bahwasanya mereka enggak tahu. Tiga. Nah, kita lanjutkan. Wa hadzan naw min as-sabri aqibatuhu an-nasr wal huda was-surur wal aman wal quwwatu fi dzatillah. Jenis sabar yang seperti ini luar biasa. Akhirnya, endingnya mesti nasr. Pertolongan dari Allah, diberi petunjuk, langkah pasti. Ya. Langkah pasti itu, petunjuk itu langkah pasti. Dia berbuat dengan pasti, berbicara dengan pasti. Dia menentukan kebijakan dengan pasti, dengan jelas. Itu hidayah. Allah tuntun hati.
Wasurur, dia mendapatkan kebahagiaan. Wal aman, dia merasakan keamanan. Wal quwa fi dzatillah, semakin dia kuat imannya kepada Allah, husnudzannya kepada Allah, ketawakalan, kebergantungan dia kepada Allah, cintanya kepada Allah. Wa ziyada fi mahabbatillah, dan bertambah cintanya kepada Allah. Wa mahabbatin naslahu, dan Allah menjadikan manusia mencintainya. Wa ziyada fil ilm, bahkan dia bertambah ilmunya. Subhanallah. Ini semua karena sabar dari gangguan manusia. Allah kasih seperti ini balasannya. Ini baru di dunia nih. Ya. Wa lihadza qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Berkata Allah di surat As-Sajdah, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin memberi petunjuk sesuai dengan perintah kami. Kenapa? Apa sebabnya? Mereka diangkat oleh Allah, mereka dimuliakan oleh Allah. Apa sebabnya? Dua. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena mereka bersabar dan karena mereka yakin. Iman. Dua hal ini yang membuat Allah muliakan seseorang. Allah jadikan mereka para pemimpin-pemimpin di zamannya karena sabar mereka dan karena yakinnya mereka. Fabis sabri wal yakin yunalul imamatu fid din. Maka dengan sabar dan keyakinan diraihlah kepemimpinan dalam agama ini. Mau baik agama seseorang? Mau mulia seseorang dalam agama ini? Sabar dan yakinlah. Ya. Faidan dhafa ila hadha sabr quwwatul yaqin wal iman taraqqa al-'abdu fi darajati sa'ada bi fadlillah ta'ala. Ya, ketika ditambahkan pada seseorang kesabaran itu dengan kekuatan yakin, jadi enggak hanya sabar, dengan yakin, maka seorang hamba akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, ya, di derajat kebahagiaan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan itulah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunianya. Wa li hadza qala Allah taala irfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin 'adzim. Ini penting, ini manhaj ini ya. Surat Fussilat ayat 34 sampai 35 ini manhaj luar biasa. Prinsip hidup, jalan hidup seorang muslim. Jangan samar, jangan kabur. Ya, jangan samar, jangan kabur dalam menyikapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan." Balaslah keburukan manusia tersebut dengan apa ini? Ahsan. Apa itu ahsan? Dengan kebaikan, bukan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan manusia itu dengan yang terbaik yang engkau bisa berikan untuk mereka. Ahsan. Luar biasa ya. Bukan hanya nanti ini ada pembahasannya sendiri nanti ini. Ada pembahasannya sendiri. Ayat ini. Di poin yang keberapa Allah alam nanti kita baca. Insya Allah. Ya. Nah. Tetapi. Coba kata Allah di sini ya. Balaslah keburukan tersebut dengan yang terbaik yang kau bisa berikan untuknya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, dan apabila terjadi permusuhan antara engkau dengan dia, maka dia akan menjadi waliyun hamim, ring satu kita. Pengawal, pembela, pelindung kita, sahabat dekat, karib kita malah. Musuh, ketika musuh dibalas keburukan, kejahatan mereka tersebut dengan kebaikan demi kebaikan atau yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk mereka, maka mereka akan menjadi pelindung kita. Mereka akan menjadi
teman paling karib kita, waliyun hamim. Tapi kan ini membalas keburukan dengan yang terbaik. Membalas keburukan dengan kebaikan saja sudah mungkin berkeringat-keringat kita ya. Ini yang terbaik nih. Apa kata Allah? Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hadzin adzim. Tidak ada yang bisa meraih atau menempuh hal yang demikian kecuali mereka para penyabar sejati. Dan mereka yang akan diberikan oleh Allah bagian yang sangat besar di akhirat nanti. Enggak sembarang orang memang. Enggak sembarang orang untuk bisa membalas keburukan dengan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk dia. Enggak sembarang orang. Nah sekarang kita masuk poin yang pertama ya. Poin yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa bersabar menghadapi gangguan-gangguan atau kezaliman manusia. Tapi perlu kita ingat, jangan kita ini merasa orang yang selalu dizolimi. Kita ini dizolimi terus. Jangan kita merasa kita ini selalu mazlum, dizolimi oleh orang. Ingat, kita pun zalim. Banyak kezaliman kita lakukan. Entah kepada orang tua kita kah. Tidak kita memenuhi hak mereka dengan sempurna. Entah kepada anak istri kita kah. Sahabat kita kah. Yang banyak berbuat baik kepada kita. Tidak kita bisa berikan yang terbaik. Minimal yang sama kepada mereka. Ya, selain kita ini mungkin. Kita ini mungkin dizolimi oleh orang. Pastikan bahwasanya kita ini pun apa? Zalim. Dan selalu meminta ampun kepada Allah. Meminta maaf. Meminta halal. Dari orang-orang yang sudah kita zolimi. Ya. Nah sekarang. Poin-poinnya, wa yu'inul 'abd 'ala hadha as-sabr 'iddatu asya' yang bisa membantu seorang hamba untuk bisa bersabar. Dengan sabar ini ada beberapa poin. Ya, sabar ini maksudnya apa? Sabar dari gangguan manusia, kedzaliman manusia. Apa itu? Ahaduha ayyashhadu annallaha azza wajalla khaliqu af'alil afan. Ayyashhadu annallaha subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad. Naam, wa harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Fama syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fala yataharraku fil 'alamil 'ulwi was-sufli dzarratun illa bi idznihi wa masyiatihi. Fal 'ibadu 'alatun fanzur ila alladhi sallatahum alaik wa la tanzur ila fi'lihim bika tastarih min alhammi wal gham. Nah, ini dahsyat ya. Yang pertama, Syekh rahimahullahu taala, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ingin mengingatkan kita tentang suratan takdir. Yang pertama. Ayyashhadu annallaha khaliqu af'alil ibad. Hendaknya seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua perbuatan hamba-hambanya. Allah yang menciptakan semua perbuatan hamba-hambanya. Harakatihim, gerak-gerik mereka, sakanatihim, diamnya mereka, wa iradatihim, bahkan kehendak, keinginan, hasrat mereka. Allah yang menciptakannya.
Famasya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki mestilah terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin untuk terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Fala yataharrak fil alamil ulwi wasufli, dan tidak ada yang bergerak satu pun di alam langit dan alam bumi. Enggak ada yang bergerak satu pun. Zarrah, debu, pasir, tanah. Enggak akan berpindah debu dari satu tempat, berpindah satu meter ke sebelahnya. Apalagi manusia, gerak-gerik manusia. Lisan mereka bergerak, tangan mereka bergerak. Tidak ada yang bergerak semua ini di alam semesta ini. Ya, kecuali itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadu ala. Kita hanyalah alat. Yang Allah Subhanahu wa taala gerakkan manusia dengan itu. Karena itu. Wala tanzur ila fi'lihim bik. Jangan engkau lihat perbuatan mereka kepadamu. Ini poinnya nih. Karena itu, kalaulah manusia, mereka tidak bergerak, mereka tidak berucap kecuali atas izin dari Allah, maka ingat, jangan engkau lihat perbuatan mereka kepadamu, celaan, makian, gangguan, pukulan, pengkhianatan, penipuan, kedzaliman apapun kepadamu, jangan kau lihat itunya. Tapi, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya itu kepadamu, maka engkau akan lebih mudah untuk tenang, ya, dari galau, dari gundah gulana. Nah, jadi lihat bagaimana perbuatan Allah kepada kita, jangan yang kita lihat perbuatan makhluk kepada kita. Kalau Allah kehendaki mereka yang mau mengganggu kita, memaki kita misalnya, bisa enggak Allah jadikan langsung mereka ini bisu, lumpuh, mati? Semua kuasa Allah. Sebelum mereka berucap seperti itu, bisa enggak Allah matikan dia? Bisa enggak Allah pingsankan dia? Allah lumpuhkan dia? Allah angkat akalnya. Allah cabut lisannya. Alam semesta ini di bawah pengaturan Allah. Allah mampu atas segala sesuatu. Karena sebab maksiat dilakukan oleh orang-orang Yahudi mencoba untuk menipu Allah dalam memancing. Allah ubah mereka menjadi babi-babi dan kera-kera. Manusia asalnya. Mudah bagi Allah untuk mengubah manusia menjadi babi. Karena sebab maksiat yang dia lakukan. Mudah bagi Allah untuk mengubah manusia menjadi kera. Alam semesta ini. Di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kisah, riwayat, dilihat surat Al-A'raf. Kisah Bal'am ibn Ba'ura. Ketika Bal'am ibn Ba'ura mau mendoakan keburukan untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah pelintir lidahnya. Justru mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri dan kepada dan untuk kaumnya. Terjulur lidah Bal'am ibn Ba'ura. Bisa Allah kontan pada saat itu untuk menahan lisan seseorang dalam berbicara? Bisa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang istirahat di bawah pohon, tiba-tiba datang seorang kafir mengambil pedang, kemudian menghunuskannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, siapa yang bisa menahanmu dariku? Rasulullah langsung menjawab, Allah, jatuh pedang tersebut dari tangan orang kafir ini. Mampu Allah untuk melakukan segalanya. Ketika ada orang memaki kita, ketika ada orang memukul kita, ketika ada orang mengambil harta kita, menzalimi kita, tak ingatlah bahwasanya itu sudah izin dari, sudah atas izin dari Allah. Turun izin Allah. Itu Allah kehendaki terjadinya kepada kita untuk menguji kita.
Dan semua ada hikmah. Inilah takdir, suratan takdir. Kenapa-kenapanya nanti akan kita bahas tuh di poin yang keduanya. Ini masih poin yang pertama nih. Tapi ingat, poin yang pertama itu sudah ketetapan takdir yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'alallahi yasir. Apakah kau tidak tahu bahwasanya Allah mengilmui semua yang di langit dan semua yang di bumi? Itu mudah bagi Allah. Jadi itu semua di dalam kitab, itu mudah bagi Allah. Beriman terhadap takdir, kita mengimani empat hal. Yang pertama, mengimani Allah mengilmui segala sesuatu. Allah tahu. Segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Dan apa yang itu mustahil untuk terjadi, bagaimana apabila itu terjadi. Apa contohnya? Apa contohnya, Kang Abai? Apa contohnya sesuatu yang itu mustahil untuk terjadi, bagaimana apabila itu terjadi? Allah tahu tuh. Apa contohnya yang mustahil untuk terjadi? Dan Allah tahu bagaimana apabila itu terjadi. Ya? Kang Sigit tahu? Nah, jawab Pak Kiki lagi. Silakan Pak Kiki. Nah, masya Allah, jazakallah khair. Di surat Al-An'am, bagaimana raungan, jeritan orang-orang kufar di neraka, mereka minta untuk dikembalikan ke dunia. Atau bahkan para penghuni kubur seluruhnya, bagaimana mereka berjanji-janji kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan jadi orang soleh, mereka akan bersedekah, mereka akan fa'asaddaqa wa akum minas solihin, absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Berjanji-janji, beramal soleh, kami akan beriman kuat, kami akan sedekah, ini dan itunya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Omong kosong, kata Allah. Allah yang bilang, kalla mustahil, kalimatun huwa qailuha, omong kosong, kata Allah. Di surat Al-Mu'minun, omong kosong, kata Allah. Di surat Al-An'am, walau ruddu la'adu limanuhu anhu, andaikan mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang kepada mereka. Kembali musyrik lagi itu. Kembali kafir lagi. Kembali buat riba lagi. Kembali berjudi lagi. Pinjol lagi. Judol lagi. Khomer lagi. Itu yang akan mereka lakukan. Bukan artinya mereka akan seperti janji-janji mereka akan baik. Enggak. Ya. Mabuk lagi. Berzina lagi. Walau ruddu la'adu lima nuhu'an. Banyak lagi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Law kharaju fikum mazadukum illa khabala. Andaikan mereka orang munafik ikut juga perang denganmu ya Muhammad. Perang Uhud. Mazadukum illa khabala. Tidaklah mereka menambah kecuali keburukan. Tambah kacau jadinya. Syukur mereka pulang tuh kemarin tuh. Ya, kalau ikut perang tambah kacau. Enggak terjadi, tapi Allah tahu apabila itu terjadi, bagaimana jadinya. Nah, ilmu Allah itu luas. Kalau di sana ada anak Allah, Allah punya anak. Ada dewa, ada ilah lain selain Allah, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi Kang Rudi? Kalau seandainya ada Tuhan lain, kalau seandainya ada anak Allah, Allah punya anak misalnya. Apa yang akan terjadi? Apa? Hancur ya. Hancur alam semesta ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Andaikan di sana ada ilah selain Allah, hancur alam semesta ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah